0: orang-orang kafir neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, wahai kalian, kalian sudah menghabiskan hal-hal baik kalian selama kalian hidup di dunia. Sudah kalian rasakan semua itu. Dan ini pelipur lara, Pak, bagi orang-orang yang disempitkan rezekinya. Orang-orang yang strata ekonominya menengah ke bawah dan terus di bawah, nyungsep di bawah, enggak naik-naik. Ya, gajian cuma salam tempel doang. Ini pelipur laranya ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika, sebelum saya lanjutkan ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditemui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dalam keadaan tidur di atas tikar yang kasar, membekas pada tubuh beliau yang mulia. Padahal beliau Sayyidu waladi Adam, orang paling termulia di atas muka bumi, Khalilur Rahman, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidul Mursalin wal Muttaqin, pemimpinnya para rasul dan orang-orang bertakwa, tidur di atas tikar keras membekas pada tubuh beliau yang mulia salawatu rabbi wassalam. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menemui beliau dan menangis. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, udu'ullah falyuwassi'a 'ala ummatik. Wahai Rasulullah, mintalah engkau kepada Allah agar umatmu diluaskan, agar engkau tidak tidur di atas kasur, di atas tikar yang keras seperti ini. Fa inna farisa warum wa hum la ya'budun Allah ma hum ala ni'mah. Sesungguhnya orang-orang Persia dan Romawi, mereka di atas nikmat padahal mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lihat orang-orang yang disempitkan rezekinya. Lihat orang-orang yang mungkin menangis ketika ingin makan tidak ada yang dimakan. Lihat orang-orang miskin. Perhatikan, dengarkan ini, pelipur lala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atardha an yakuna lahum ad-dunya wa al-akhirah. Wahai Umar, mau enggak engkau biarkan mereka menikmati dunianya? Anhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Kalian habiskan hal-hal baik kalian selama kalian hidup di dunia. Wastamta'tum biha, kalian sudah merasakannya. Maukah engkau biarkan mereka memiliki dunia? Walana al-akhirah, kita yang memiliki akhirat. Dunia cuma 60-70 tahun, setelah itu mati. Setelah itu menjadi tulang ekor. Setelah itu yang mengisi mulut kita hanya turab. Rasulullah SAW bersabda, wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Tidak ada yang mengisi mulut manusia kecuali tanah nantinya. Sekaya apapun manusianya, lanal akhirah ya Umar, kita menginginkan kehidupan akhirat kekal, abadi, sempurna nikmatnya, tidak pernah terputus. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Maka Allah berfirman, hati-hati. Disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, Abu Mijlaz berkata rahimahullah, la yafqidanna aqwamun hasanatin kanat lahum fid dunya, fayuqalu lahum adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Sungguh nanti di akhirat akan ada orang-orang yang kehilangan kenikmatannya sebagaimana dia mendapatkannya di dunia. Lalu mereka bertanya, mana kenikmatan kami ketika kami hidup di dunia? Maka akan dijawab kepada mereka, kalian sudah menghabiskan hal-hal baik tersebut, nikmat-nikmat baik tersebut ketika kalian hidup di dunia. Kalian sudah rasakan itu. Semakin banyak mendapatkan kenikmatan, semakin berkurang nikmat di akhirat. Ada perkataan menarik, disebutkan perkataan ini di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Perhatikan, ingat perkataan ini. Kalau kita ingin, kalau kita terlalu bermewah-mewah atau terlalu berangan-angan, bermewah-mewah atau terlalu sedih dengan keadaan kemiskinan kita, Maka lihat, perhatikan perkataan. Karena kan ada sebagian orang mau makan harus ke mana gitu. Padahal macet jalan situ, yang penting makan di situ. Padahal di samping rumahnya ada makanan. Terlalu bermewah-mewah. Lihat perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lau syi', kalau aku suka, kalau aku ingin, kuntu atyabakum ta'aman. Aku bisa makan makanan yang paling lezat yang kalian makan. Wa alyanakum libasan, dan memakai pakaian yang paling lembut kainnya dari kalian. Aku sanggup, aku bisa. Walakinni astabqi li akhirati. Walakinni astabqi tayyibati. Akan tetapi, aku ingin menyisakan itu di akhirat. Aku ingin menyisakan itu di akhirat. Kita sudah terlalu mewah para ikhwah. Sudah terlalu hedonis hidupnya. Maka ini pelipur lara dari dua sisi. Dari orang-orang yang mungkin terlalu bermewah-mewah ataupun dari orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah. Ingat perkataan Umar tadi. Walakin astabqi tayyibati. Tetapi aku ingin menyisakan hal-hal baikku nanti di akhirat. Yang kekal abadi, sempurna nikmatnya, tanpa terputus, tidak pernah terhalang. Sedangkan dunia, sifat dunia cuma empat. Qul mata'ud dunya qalil, sedikit. Sekaya apapun manusia, dibandingkan nikmat akhirat, dia sedikit. Satu. Yang kedua, dia tidak sempurna. Tidak ada di dunia yang sempurna. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya pahala kalian akan diberikan secara sempurna nanti pada hari kiamat. Secantik apapun perempuan, menang kontes apapun di dunia, tidak akan pernah sama dengan perempuan di akhirat. Baik itu perempuan dari manusia ataupun perempuan dari bidadari. Tidak akan pernah sama. Ya. Dia sempurna kecantikannya, keindahannya. Yang ketiga, tadi sedikit, kemudian tidak sempurna, kemudian cepat rusak. Mana ada di dunia yang tidak cepat rusak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal iman la yakhlaq kama yakhlaqu ats-tsaub." Sesungguhnya iman benar-benar bisa rusak sebagaimana pakaian sering rusak. Begitulah dunia, sering rusak. Apa saja? Mau alat transportasi, alat komunikasi, tempat tinggal, cepat rusak. Pakaian, cepat rusak. Istri, cepat rusak. Ya? Ya. Anda menikahinya saat dia sedang cantik-cantiknya. Saat dia sedang merekah ranum-ranumnya. Sesudah beberapa tahun. Oh, ternyata begini. Nggak ada. Di dunia tidak ada yang tidak cepat rusak. Yang keempat, sifat dunia sedikit, tidak sempurna, cepat rusak, dan sulit didapat. Itu sifat dunia. Ingin makan, minum es kelapa muda, harus manjat. Antum kan gak mikir. Antum tinggal beli. Coba, nanti di bulan Ramadan, asosiasi penjual es kelapa muda mengatakan, kami resign dari pekerjaan kami. Kami ingin puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang kaum muslimin yang ingin berpuasa dengan es degan, kelapa muda, silahkan manjat sendiri sana. Susah, perempuan susah didapat. Saya saja harus mengarungi lautan untuk mendapatkan my honey, istriku tercinta. Ya, mengarungi itu juga alhamdulillah diterima. Coba ditolak. Ada seorang pemuda pernah berkata kepada saya, Ustaz, tolong nasihati saya. Hati saya sedang sedih. Kenapa? Tadi malam saya lamarannya ditolak.
1: Saya katakan, wahai saudaraku, bersabar. Itu sudah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi Allah takdirkan. Berusaha lagi, cari yang lain. Dan berdoa. Itu 3 pesan saya. Lalu saya diam. Lalu dia bilang, gitu aja nasihatnya? Ustaz tidak tahu bagaimana sakit hati ini, Ustaz. Ditolak, apa kurangnya saya, subhanallah. Dan ini Ustaz harus tahu, ini penolakan yang ke-21 kalinya. Habis itu, setelah beberapa bulan, 3 bulan, 4 bulan, tidak ada suaranya lagi itu ikhwan. Ternyata dia sudah dapat tambatan hatinya. Begitu kalau murid, kalau sudah enak, lupa gurunya. Taib, ahibati hafizakumullahu ta'ala, itu sifat buruk hati, perusak hati yang pertama. Ya, at-taraf tadi.
2: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati. Podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
3: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
2: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Soal jawab.
6: Orang muslim yang taat namun mempunyai sifat pemarah sejak lahir, apakah amalnya diterima? Bagaimana solusinya? Sifat itu bisa dirubah, meskipun mungkin perubahannya tidak sempurna. Oleh karenanya, usaha seseorang untuk berubah sifatnya itu berpahala di sisi Allah. Kata Rasulullah SAW, "Man yatasabbar, sabbarahullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan menjadikan dia sabar. Saya ulangi ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Man yatasabbar, sabbarahullah." Barang siapa yang berusaha untuk menjadi sabar, Allah akan menjadikan dia bersabar. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Aku menjamin bagi seorang istana di puncak surga bagi orang yang merubah akhlaknya, mengindahkan apa? Akhlaknya. Ya, orang yang dari kecil pemarah, dia berusaha perbaiki akhlaknya. Jangan dia marah-marah kemudian dia mengatakan, "Saya memang demikian, sifat saya demikian." Bahkan yang lebih aneh lagi, ada orang suka pemarah dan dia merasa tidak pemarah. Ada orang seperti ini. Dia bilang, "Memang saya begini gayanya. Saya ini tidak sedang marah." Tidak marah kayak gitu modelnya. Dia ingin orang satu dunia paham bahwasanya dia tidak sedang marah. Ini kan susah, menyuruh orang satu dunia paham dia sedang tidak marah. Dia saja yang berubah supaya tidak merepotkan orang satu dunia. Dia ingin semua orang dunia paham, saya ini memang begini kayak omongannya. Saya tidak lagi marah. Kalau marah gimana, Mas? Itu gini makanya tidak marah, mukanya merah bagaimana tidak marah. Tolong dijelaskan kembali hubungan iman kepada takdir dengan mudah marah. Orang yang mudah marah tidak menerima ada sikap protes dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit-sedikit marah sehingga apa? Kayaknya kok begini sih keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang beriman dengan takdir, ya tidaklah. Dia marah tapi dia marah pada aturannya. Mana itu boleh, tapi yang jelas ada aturannya. Tahu, oh seperti ini, memang Allah sudah mentakdirkan seperti ini. Sehingga dia senantiasa bersabar. Ya. Sehingga dia senantiasa bersabar. Apa sih yang dia hadapi? Dia tenang, karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dia kemudian misalnya jualan ternyata enggak laku, dia sabar. Itu ditakdirkan oleh Allah segini. Tidak perlu dia marah, jangan dia marah istrinya. Kamu sih terlambat buat ini itu, tempat kita sudah diambil orang itu. Ya, istrinya dimarah, anaknya dimarah. Ketinggalan pesawat pun dia tidak marah. Kamu sih lama sekali, Bu. Kenapa enggak berangkat dari tadi? Lihat akhirnya kita ketinggalan pesawat. Akhirnya yang dimarah ibunya, anaknya, supirnya dimarah semuanya. Padahal semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena kaitan sifat kemarah dengan takdir sangatlah penting.
7: Sebagaimana dikatakan Imam Ahmad, aslul ilmi khasyatullah. Inti dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Jadi antum enggak mungkin bisa dapatkan ilmu bermanfaat dalam bab salat, dalam bab puasa, dalam bab zakat, dalam bab ekonomi atau jual beli, dalam bab pernikahan, dalam bab jihad, dalam bab politik, kalau antum belum pernah mempelajari bab ini. Ini tuh intinya kata para ulama. Aslul ilmi khasyatullah, inti dari ilmu itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dari sebuah kajian ketika mampu mencetak jamaah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi parameter kajian kita berhasil apa enggak malam ini. Kira-kira setelah 1 tahun ngaji, setelah 2 tahun ngaji, antum takut apa enggak sama Allah? Kalau enggak, gagal nih kajian. Bukan loyal apa tidak dengan ustadznya. Bukan hanya sebatas penampilan, penampilan penting, tapi hanya penampilan 1-2 hari bisa. Tapi yang harus dibangunkan menumbuhkan rasa ini. Sebagaimana dikeluarkan dalam kitab Durrul Manthur, laisal ilmu bi kathrati riwayah wa innamal ilmu khasyah. Ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan. Ilmu itu bukan banyaknya hafalan. Ilmu itu bukan banyaknya menyampaikan. Tapi ilmu itu rasa takut kepada Allah. Ucapan Abdullah bin Abbas bukan nyinyir dan mengkritik orang-orang yang punya hafalan banyak. Orang-orang yang jago dalam menyampaikan. Orang-orang yang diterima, bukan itu. Menghafal penting. Menyampaikan adalah salah satu tugas inti para nabi dan rasul. Tapi yang beliau ingin tekankan, ilmu itu bukan sekadar menghafal loh hadirin. Ilmu itu bukan kita kenal dengan seorang ustaz, gaul dengan mereka, bukan. Walaupun itu penting. Tapi kalau kita dekat dengan para ustaz, hadir selalu di majelis-majelisnya, aktif di sosial media, tapi kita gak takut kepada Allah, Anda gak punya ilmu.
8: Mutiara nasihat.
0: Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat buruk perusak hati, penyakit hati perusak amal. Sifat buruk penyakit hati perusak amal yang kedua adalah syahwat. Syahwat yang diharamkan. Syahwat secara bahasa diambil dari 3 huruf dasar, syin, ha, dan fa. Yang artinya secara bahasa adalah syaha syai wa syahahu syahwatan ahabbahu wa ragfih. Artinya seseorang bersyahwat terhadap sesuatu. Maksudnya adalah dia mencintainya, dia menginginkannya. Itu maksud syahwat secara bahasa. Adapun syahwat secara istilah syariat adalah syu'urur rajul wal mar'ah birraghbati fil mu'asyarah. Perasaan seorang lelaki dan perempuan untuk ingin berjima, bergaul. perasaan seorang laki-laki dan perempuan. Jadi ini syahwat bukan hanya laki-laki kepada perempuan.

ri ahadikum sadaqah, dan pada kemaluan kalian terdapat sedekah. Pada kemaluan kalian terdapat sedekah. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah apabila seorang dari kita melampiaskan syahwatnya dan dia dapat pahala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala, iya. Fa kaifa law wada'aha fi haram akana alaihi wizr? Bukankah kalau seandainya syahwat tersebut diletakkan pada yang haram, maka dia akan mendapatkan dosa? Maka kata para sahabat, bala ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah. Fakadzalika idza wada'aha fi halal, maka demikian pula kalau seandainya diletakkan dalam tempat yang halal, dia akan mendapatkan pahala. Nah, syahwat yang haram adalah sifat buruk, penyakit hati, perusak amal. Dari mana itu kita dapati? Coba perhatikan sekarang beberapa poin berikut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama, bahwa syahwat merusak hati, yaitu syahwat adalah senjata paling ampuh yang digunakan oleh syaitan mengganggu manusia. Senjata paling ampuh yang digunakan oleh syaitan mengganggu manusia. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, sebentar, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, betul, saya khawatir salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat, innal mar'ah tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Perempuan jika dilihat dari depan, dia dalam bentuk setan. Sebentar bu, jangan protes dulu bu. Dan jika dilihat dari belakang, dia dalam bentuk setan. Apa maksudnya? Lihat, dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarh Nawawi ala Sahih Muslim. Beliau menjelaskan, kata beliau, qala al-ulama ma'nahu, para ulama mengatakan maknanya adalah al-isyarah ilal hawa wad-du'a ilal fitnati biha lima ja'alahu Allah taala fi nufusir rijal minal mail ilan nisa walil-tidhadhi binadharihinna wa ma yata'allaku bihinna fahiya syabihatun bisyaitan fi du'aihi ila syar wa biwaswasatihi wa tazinilah. Artinya, maknanya adalah hadis ini merupakan isyarat bahwa seorang lelaki berhawa nafsu kepada perempuan, seorang lelaki terajak untuk tergoda dengan perempuan, disebabkan karena Allah memberikan di dalam hati para lelaki, lihat hati, di dalam hati para lelaki condong kepada perempuan dan lezat memandang perempuan dan apa saja yang berkaitan dengannya. Ini perhatikan, ini saya akan jelaskan nanti ya. Lezat memandang dan apa saja yang berkaitan dengan perempuan. Maka kata Imam Nawawi, dia seperti syaitan. Dalam artian, perempuan yang mengajak kepada keburukan dan memberikan rasa was-was dan juga mengindahkan di pandangan mata laki-laki. Itu maksudnya. Nah, ini menunjukkan ya, poin yang pertama, bahwasanya sifat
syahwat adalah

0: sifat buruk, penyakit hati, perusak amal, karena syahwat haram kepada perempuan adalah senjata paling berbahaya yang dimiliki oleh syaitan. Ya, paling berbahaya yang dimiliki oleh syaitan. Saya ingin mengupas kata-kata tadi, lezat memandangnya. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Saya sering mengatakan, jenggot panjangmu bukan jaminan kamu selamat dari bermaksiat melihat hal-hal yang diharamkan saat sendirian.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Surah Ali Imran ayat 42 sampai 54.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa idz qalatil malaa'ikatu ya Maryam innallaha ashtafaki wa tahharaki wa ashtafaki 'ala nisaa'il 'alamin.
4: Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu."
3: Ya Maryam, uqnuti lirabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in.
4: Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukulah bersama orang-orang yang ruku'.
3: La

0: أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.
1: Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu ya Muhammad, padahal kamu tidak hadir berserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa.
0: إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ.
1: Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian, dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh.
0: Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar

0: Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, 'Jadilah,' lalu jadilah dia."
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ.
0: Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, Hikmah, Taurat, dan Injil.

0: تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
1: Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman.
0: Wa musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrat wa liuhilla lakum ba'dalladhi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un.
1: Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharapkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada

0: Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka Bani Israel, berkatalah dia, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariin menjawab, "Kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri."
1: Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy-syahidin.
0: Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti Rasul. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan Allah. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya.
2: Soal jawab. Anda, halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Pak Al-Munzir di Riau, Ustaz.
2: Silakan Bapak.
3: Begini Ustaz ya. Misalnya kita punya harta, punya uang, kemampuan gitu kan. Dan kita ingin beli kendaraan yang lebih bagus gitu kan. Apakah itu masuk cinta dunia atau gimana tuh Ustaz?
2: Iya, baik.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya dari dua sisi, Bapak. Yang pertama, apabila Allah memberikan kepada kita kenikmatan berupa harta, maka perlihatkanlah kenikmatan itu. Karena kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih atau hasan, "Innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi 'ala 'abdihi." Sesungguhnya Allah ingin untuk melihat bekas nikmat itu ada pada hambanya. Kalau Bapak diberikan oleh Allah kenikmatan yang luas, maka silakan Bapak membeli mobil yang nyaman, yang ya tidak mogok dan yang lainnya. Karena Rasulullah sabda, ya as-sa'adatu fi arba'ah, kebahagiaan itu ada pada empat perkara. Yang pertama, istri yang salihah. Yang kedua, kendaraan yang nyaman, markabun hani, kata Rasulullah. Yang kedua, yang ketiga, baitun wasi, rumah yang luas. Yang ketiga, jarun salih, tetangga yang baik. Kalau kita mendapatkan empat perkara ini, kata Rasulullah, berarti kita telah diberikan kebahagiaan dunia. Yang kedua, kalau kita mau, apabila kita ingin membeli sebuah mobil yang mewah, tanyakan kepada hati kita, adakah ketika kita membeli itu di hati kita ya perasaan berbangga di hadapan manusia, perasaan ujub di hadapan manusia karena merasa mobil kita ini lebih bagus daripada mobil orang lain. Ketika Bapak beli BMW dan ketika bapak bawa mobil tersebut, ada tidak dalam hati Bapak merasa bangga dengannya? Kalau ada, musibah. Karena hakikatnya mobil itu akan membawa Bapak ke dalam api neraka. Dahulu Aisyah radhiyallahu anha pernah memakai perhiasan. Lalu Aisyah merasa bangga dengan perhiasan tersebut. Maka Abu Bakar berkata, "Ya Aisyah, bangga kamu dengan perhiasanmu itu akan membuat kamu masuk ke dalam api neraka." Maka Aisyah pun segera melepaskan perhiasan itu dan menginfakannya di jalan Allah. Subhanallah. Kalau ternyata ya mobil itu membuat kita bangga diri, kita tertipu, maka lebih baik mobilnya jual aja Pak. Ya beli mobil yang kita tidak merasa bangga diri, yang penting mobilnya itu nyaman, alhamdulillah. Ya. Dan hati kita pun juga terjaga. Seorang mukmin yang dia pikirkan adalah keselamatan hatinya. Allah Ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Kecuali yang membawa hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kesombongan, selamat dari ujub. Nah, ketika kita mempunyai mobil yang mewah, apakah kita yakin hati kita selamat daripada rasa ujub, rasa sombong di hadapan manusia atau tidak? Kalau memang kita butuh untuk mobil yang mewah tersebut untuk misalnya meyakinkan klien kita, silakan saja memang kalau ada kebutuhan. Tapi kalau ternyata itu malah membuat kita rasa menjadi ujub dan sombong, maka ya bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Ya jangan sampai kemudian mobil tersebut menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Wallahu a'lam.

0: فسد.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang belajar dan mengajar dalam surat Ali Imran ayat 79.
2: Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun.
1: Namun jadilah seorang rabbani ketika kalian mengajarkan Al-Quran dan ketika kalian mempelajari Al-Quran. Allah perintahkan kita jadi orang rabbani ketika kita belajar dan ketika kita mengajar. Jadi tugas kita bukan hanya belajar. Betul, Nabi SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita belajar. Allah minta kita, kalau Anda belajar, jadilah rabbani. Ada metodenya, hadirin. Dan metodenya adalah rabbani. Walakin kunu, perintah. Jadilah seorang rabbani. Pertanyaan besarnya, apa itu rabbani? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah menjelaskan makna rabbani kepada kita. Sebagaimana dibawakan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibari. Rabbani adalah orang-orang yang mendidik umat, mendidik manusia dari perkara-perkara basic sebelum perkara-perkara besar, sebelum perkara-perkara pelik, sebelum perkara-perkara yang jelimet. Sebelum itu dia harus belajar dulu perkara-perkara yang kecil. Sigharil ilmi, bukan secara kualitas, tapi yang lebih mudah dimengerti, tapi pondasi, tapi asas, tapi basic. Karena menguasai bidang apapun, kalau basic kita gak kuat, habis kita. Begitu juga dalam dunia ilmu, gak bisa bicara masalah-masalah besar kalau basicnya kita gak kuat. Antum suka bola nih, suka bola. Latihan pertama langsung nyoba bicycle kick. Kira-kira gimana? UGD. Ya, UGD, iya. Gak bisa langsung bicycle kick. Walaupun itu tadi semua orang yang hobi bola pengen langsung tuh. Tapi bukan begitu caranya. Antum harus bisa footwork. Harus bisa passing. Harus bisa lari sana, lari sini. Nanti itu ada waktunya. Tapi kan kita pengen langsung kayak pemain-pemain nomor satu, tapi gak mau ikut latihannya. Jadi mainnya pengen langsung jago, beli jersinya yang asli, lalu sepatunya, tapi latihannya enggak. Ya gimana mau jago? Gak mungkin. Latihannya itu yang paling penting. Dan semua latihan dari basic. Apalagi ilmu agama. Jadi ini adalah konsep semua bidang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walakin kunu rabbaniyin. Jadi orang-orang rabbani. Ketika kalian mempelajari Al-Qur'an dan ketika kalian mengajarkan Al-Qur'an. Ini konsep. Konsep Allah, bukan konsep A, konsep B, konsep C, konsep D. Ini konsep Allah Subhanahu wa taala.
3: Kalau kita mau sukses, jadi orang rabbani.
4: Mutiara doa. Sehari-hari
5: doa memohon ketetapan hati. Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepadamu. Hadis riwayat Muslim nomor 2654.
4: Mutiara nasihat.
6: Kemudian setelah itu Allah berfirman, paragraf baru. Jadi ikhwan, kalau kita belajar buku tafsir, kita harus tahu surat ini terdiri seberapa paragraf. Setiap paragraf apa ide pokoknya, sedang bahas apa. Itu lebih indah kalau kita belajar tafsir. Makanya para ulama menganjurkan demikian. Nah, sekarang Allah masuk dalam paragraf yang baru. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih." Karena terkadang satu surat itu tidak turun sekaligus dari awal sampai akhir. Terkadang satu paragraf turun. Nanti paragraf berikutnya turun dalam kesempatan yang lain, bisa jadi berbeda bertahun-tahun. Karena Quran itu bukan kitab sejarah, bukan berarti sejarah Nabi sesuai dengan surat Al-Baqarah terus berjalan, enggak. Jadi bisa jadi satu paragraf turun, nanti turun paragraf yang lain di kesempatan yang lain, turun ayat-ayat yang lain pelengkap di kesempatan yang lain, baru kemudian setelah itu dibaca oleh Nabi sesuai dengan aturan urutan yang Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita masuk dalam paragraf berikutnya. Kata Allah, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih." Kata Allah, janganlah engkau gerakkan lisanmu, lidahmu, karena kau hendak cepat-cepat bersegera. Ini ayat ini turun waktu malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi. Jadi kan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Waktu turun surat Al-Alaq, kata malaikat Jibril, "Iqra, bacalah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa baca. Karena tidak bisa baca, maka ditalkin semua Al-Qur'an yang turun kepada Nabi, semua talkinannya siapa? Malaikat Jibril. Maka kemudian malaikat Jibril yang mentalkin, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," baru Nabi ikut. "Khalaqal insana min 'alaq," Nabi ikut. Kemudian suatu saat malaikat Jibril nurunkan ayat kepada Nabi, nah malaikat Jibril mentalkin, belum selesai malaikat Jibril mentalkin, Nabi ikut. "Iqra bismi." Jadi ayat turun Nabi ikut, belum selesai Nabi gerakkan lisannya. Kenapa Nabi menggerakkan lisannya? Ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir, disebut oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala. Yang pertama, Nabi kenapa belum selesai malaikat Jibril sudah talkin, didiktekan Nabi ikut membaca. Nabi takut lupa. Nabi takut lupa. Seperti kita, karena mungkin selesai sekali terus malaikat Jibril pergi, baru nanti kalau lupa gimana? Maka Nabi apa? Ngikutin supaya enggak lupa. Ini pendapat pertama. Maka Allah tegur, jangan gerakan lisan wahai Muhammad. Tenang aja, dengerin aja. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Kami akan buat engkau bisa menghafal itu Al-Qur'an. Enggak usah diikuti. Kita kan kalau anak kita mau suruh kita hafal, kita ulang-ulang. Nah, malaikat Jibril mungkin cuma baca sekali. Ya, Nabi takut lupa, maka Nabi waktu malaikat Jibril lagi mentalkin, lagi mendikte, dia ikutin supaya enggak lupa. Allah tegur. Kata Allah, enggak usah. Inna alaina jam'ahu. Kami akan buat engkau akan menghafal Al-Qur'an di dadamu. Wa Qur'ana, dan kami akan buat engkau pandai untuk membacanya. Tenang saja Muhammad, enggak usah kau ikuti bacaan diktean malaikat Jibril. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan takut lupa, tetapi Nabi begitu cinta kepada Al-Qur'an, dia ingin segera mental membertilawah dengan ayat-ayat tersebut. Kenapa? Karena dia cinta dengan setiap ayat yang turun menambah iman Nabi. Semakin dekatnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum selesai Nabi ingin segera baca. Maka Allah tegur, jangan begitu. Tunggu selesai dulu baru kau baca, karena Al-Qur'an belum turun, paragrafnya belum sempurna. Tunggu dulu sampai sempurna baru kau baca wahai Muhammad. Ini tafsiran dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Oleh karenanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala waktu menyampaikan ayat ini, beliau mengatakan di antara faedah dari ayat ini, kalau seorang murid mendengar pengajian dari gurunya, jangan langsung potong di tengah jalan. Karena bisa jadi pelajaran di awal berkaitan dengan pelajaran di akhir. Tunggu sampai gurunya selesai, baru dia kasih pertanyaan. Karena sebagian murid-murid kita lagi ceramah, "Ustaz, tunggu dulu Ustaz, apa? Tunggu, masih belum, saya belum selesai." Jawaban kamu berada di penghujung pengajian, kamu tunggu dulu ya. "Ustaz, apa hukumnya ini Ustaz?" Kadang-kadang ada yang seperti badui seperti itu. Ya, dia cuek aja, ustaznya lagi ceramah serius. Sat, subhanallah. Badui banget ente. Tunggu dulu sampai selesai. Ya. Kalau ustaznya persilakan baru bertanya. Betapa banyak kita ingin tanya, jawabannya berada di tengah pengajian atau di akhir pengajian. Ini faedah diberikan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Jadi dua tafsiran. Intinya Nabi SAW, tafsiran pertama, engkau enggak usah khawatir wahai Muhammad. Yang buat kau hafal adalah kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran kedua, jangan karena kau terlalu cinta kepada Al-Quran, kau ingin baca tergesa-gesa. Tunggu dulu sampai paragrafnya selesai, baru kau baca setelah itu. Ya. Taib. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. Perhatikan sini. Kalau kami sudah baca, ikutilah bacaannya. Perhatikan ayat ini. Kata Allah, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ. Kalau kami sudah baca, ikutilah bacaannya. Kalau kami sudah talqin, kalau kami sudah diktekan, maka ikutilah bacaannya. Kami di sini yang baca, Allah langsung atau Malaikat Jibril? Allah langsung bacakan kepada Nabi atau Malaikat Jibril yang bacakan? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Seperti dalam surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini Allah menggunakan kata kami, maksudnya adalah malaikat. Dan ini datang dalam beberapa ayat. Allah menggunakan kata kami, maksudnya apa? Malaikat. Oleh karenanya penggunaan kata kami dalam Al-Quran bisa bermakna dua. Bisa bermakna Allah langsung, tetapi maksudnya untuk ta'zim, pengagungan. Dalam bahasa Arab biasa, kalimat tunggal diungkapkan dengan jamak. Dan kita dalam bahasa juga demikian, terkadang kita bilang kami, padahal saya sendiri. Bahasa Indonesia juga ada, kami, maksudnya saya sendiri. Untuk apa? Pengagungan. Kami, saya tidak bilang saya, tapi kami telah melakukan demikian. Padahal saya cuma sendiri. Dan itu juga dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab juga ada demikian. Contoh dalam bahasa Arab, saya bilang sama satu orang, saya bilang antum, padahal antum cuma sendiri. Antum gimana kabarnya? Padahal cuma satu orang. Dan itu dalam penggunaan bahasa Arab ada. Saya mengungkapkan antum yang tunggal dengan jamak untuk pengagungan. Paham? Bukan berarti antum banyak, tapi untuk pengagungan saya bilang antum. Padahal artinya anta, anta itu satu, antum itu kalian. Ya, saya pun demikian, bisa jadi ana, bisa jadi nahnu. Saya, terkadang saya ungkapkan dengan kami, dalam bahasa Arab ada. Ini kemungkinan pertama dalam Al-Quran, kenapa datang kata kami. Kemungkinan kedua, kami maksudnya malaikat. Dan itu banyak dalam Al-Quran. Kenapa Allah menggunakan kata kami? Karena malaikat adalah anak buah Allah. Junudullah, pasukan-pasukan Allah. Mereka berjalan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat seorang bupati ditanya, siapa yang bangun masjid itu? Kata bupati, kami yang bangun. Padahal bukan dia. Dia cuma perintah, yang bangun tukang batu yang bangun. Tapi dia mengatakan kami karena tukang batu tersebut kerja atas perintah dia. Ya. Di sini Allah mengatakan faida qara'nahu. Kalau kami baca maka ikutilah. Maksudnya kami di sini siapa? Malaikat. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Jika seorang dalam kondisi sakaratul maut meninggal dunia, kalian datang menyenguk dia. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Kami lebih dekat kepada orang yang akan meninggal dunia daripada kalian yang menyenguk. Kami di sini maksudnya malaikat. Malaikat yang akan mencabut nyawanya. Walakin la tubsirun, tapi kalian tidak bisa melihat kami karena malaikat tidak terlihat. Allah menggunakan kata kami maksudnya apa? Malaikat. Contoh juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya, maksudnya malaikat. Paham? Contohnya ayat ini, fa idza qara'nahu, kalau kami baca maksudnya Malaikat Jibril baca. Maka ikutilah bacaannya. Kenapa saya sampaikan ini? Untuk membantah pernyataan sebagian orang-orang kafir yang tidak mengerti bahasa Arab. Kata mereka, orang Islam katanya Tuhannya Maha Esa. Ternyata dalam Al-Quran dibilang kami-kami. Apa bedanya dengan kami? Kami juga Tuhan tiga. Tiga sama dengan satu, satu sama dengan apa? Tiga. Kalau gitu sama dong. Sama apanya? Sama-sama syiriknya maksudnya? Enggak. Kita tiga, kami bukan berarti itu banyak. Kami berarti tetap satu. Bukankah Allah berfirman, Kul huwallahu ahad, katakanlah Allah Maha Esa. Dan kata kami tidak pernah dipahami oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Kami itu pasti maknanya jamak. Itu tidak pernah dipahami oleh Abu Lahab dan Abu Jahal dan teman-temannya. Kalau seandainya kata kami itu maknanya pasti berbilang, pasti sudah dijadikan bahan oleh orang-orang kafir untuk mencela Al-Quran. Hei Muhammad, mungkin Abu Jahal akan datang. Hei mat-mat sini kamu. Kamu bilang katanya Tuhanmu satu. Ini kami-kami-kami dalam Al-Quran banyak. Ente bohong. Abu Jahal enggak pernah ngomong gitu. Abu Lahab enggak pernah ngomong gitu. Mereka pakar bahasa Arab. Al-Walid bin Mughirah tidak pernah ngomong begitu. Mereka pakar bahasa Arab. Karena mereka tahu perkataan kami tidak melazimkan harus berbilang. Paham? Datang orang-orang bahlul tidak tahu bahasa Arab, kemudian mencela Al-Quran. Mereka ngerti bahasa Arab. Kemudian bilang tuh, katanya orang Islam juga, kami-kami berarti berbilang. Berarti syirik. Enggak benar. Itu karena ente tidak tahu bahasa Arab.
4: Soal jawab.
0: Apakah merokok itu haram, Ustaz? Di tulisan merokok itu membunuhmu. Itu. Nek basa Jawa ngerokoki mateni kowe. ya haram. Dan itu dilarang oleh dokter saya ini. Tadi baru periksa ke rumah sakit khusus paru-paru itu. Itu isinya wong cekrah-cekrah kabeh. Gitu. Semua kayak, aduh isinya wong matuk kabeh. Dan di situ ada tulisan dilarang merokok di area ini. Di bungkus rokok juga ada, merokok itu membunuhmu. Wes. Gambari gulune bolong, lehernya bolong, keruak. Medeni apa enggak ini? Tapi kok kenapa banyak orang merokok? Mungkin dia enggak bisa baca. Jadi dia tetap nekat, ya. Ya, jadi merokok itu haram, dalilnya banyak. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke jurang kebinasaan. Jangan menjerumuskan diri kalian ke dalam kematian. Dan merokok mematikan kamu. Kata siapa? Kata pabrik rokok yang buat rokoknya itu sendiri. Dan ada informasi agak aneh ini. Bahkan babi, ulamanya babi itu tidak doyan dengan rokok, memfatwakan rokok haram. Gimana itu ceritanya? Pergi ke kandang babi, bawa satu ikat daun tembakau sama satu ikat daun bayam, kan mirip bentuknya. Bayam yang gede-gede itu mirip dengan daun bako. Daun bayam dibuang ke kandang babi, langsung dimakan dalam waktu singkat. Pak pak pak pak pak pak, habis. Daun tembakau dibuang di kandang babi, enggak disentuh. Babi enggak doyan. Kok ada orang ke kandang babi ngerokok itu babi pada heran, loh. Kita aja enggak mau gitu. Dia malah doyan katanya. Jadi jangan membuat babi keheranan. Itu kata Pak MUI Sumatera Barat. Tapi untuk meninggalkannya berat. Berat lan orang ini karek-karek. Bapak saya itu berapa puluh tahun dari sejak remaja sampai punya cucu banyak, baru sekitar 2-3 tahun yang lalu berhenti dan total bisa. Teman-teman kita di sini banyak sekali. Kalau saya sebutkan namanya, wah mungkin antum enggak percaya. Loh, ini seperti Pak Ustadz ini dulu merokok. Iya. Nemen bahkan itu. Bahkan saya tuh diceritain Ustadz, saya dulu perokok berat. Saya bayangin sampean merokok aja enggak tega loh. Isi bulan merokok iki bentuke piye gitu. Artinya teman-teman ini banyak yang sudah berhasil meninggalkan itu. Silahkan sharing. Nanti panitia, sebagian panitia juga begitu. Nanti yang tanya ini ditanya, sapa mau sing tekon? Tak kandhani carane. Kalau saya terus terang memang dari kecil enggak merokok. Jadi saya enggak ngerti caranya berhenti gimana. Tapi rumah sakit yang tadi saya datangi itu termasuk dia melayani konsultasi berhenti merokok. Namanya Balai Kesehatan Masyarakat Klaten, ada di seberangnya rumah sakit Tegalioso itu. Kalau antum pengen berhenti, konsultasi situ. Kalau saya enggak ada pengalaman karena memang tidak merokok dari kecil.
1: Wala tansa nasibaka minad dunia, kata Allah. Jangan lupakan bagian kamu dari dunia. Usaha, ikhtiar, tapi itu jangan sampai merasuki hati kita. Tujuannya bukan panggung, tujuannya bukan popularitas, tujuannya bukan nama besar. Jadi enggak ada hasad, enggak ada iri sama orang. Karena memang dia mencari ridho Allah, bukan ridho manusia. Man kanatil akhiratu hammah jama'allahu syamlah. Barang siapa yang akhirat menjadi ambisinya, Allah menjadi cita-citanya, jama'allahu syamlah, Allah akan satukan tuh urusannya. Allah akan buat urusannya selesai, sukses, berhasil, lancar. Wa ja'ala al-ghina fi qalbi. Lalu Allah kasih kekayaan di dalam hatinya. Wa ta'tihi minad dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan datang ke dia dalam kondisi hina.

0: My favorite.
1: Tentang siksa kubur dan nikmat kubur. Ahibati hafizakumullah. Para ulama di antaranya pensyarah akidah tahawiyah, di dalam kitab Syarah Al-Aqidah Wat-Tahawiyah, salah satu kitab akidah yang sangat penting dalam agama Islam, beliau mengatakan waqad tawataratil akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thubuti adzabil qabr wa na'imi liman kana lidzalika ahlan wa su'alul malakain. Dan telah mutawatir hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tetapnya siksa dan nikmat kubur bagi siapa yang berhak mendapatkannya, dan juga telah tetapnya tentang pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Jadi hadis-hadisnya mutawatir. Paham Pak arti mutawatir? Mutawatir itu sekian banyak orang ini yang hadir, ratusan ini yang hadir, mereka bersepakat dalam satu pendapat yang mustahil berdusta. Padahal jauh tempatnya, padahal berbeda-beda orangnya, padahal tetapi yang dibicarakan satu, itu namanya mutawatir. Maka para ulama mengatakan bahwa telah mutawatir hadis tentang siksa dan nikmat kubur. Bagaimana siksa dan nikmat kubur bagi orang yang dimakan oleh binatang buas, terbakar, dijawab oleh para ulama. Perhatikan jawabannya. Wa'lam anna 'adzabal qabri huwa 'adzabul barzakh. Ketahuilah, siksa kubur adalah siksa di alam barzakh, bukan alam dunia. Fa kullu man mat huwa mustahiqqun lil 'adzab nalahu nasibahu minhu. Maka setiap yang mati, baik matinya dengan wajar mati ataupun dengan tidak wajar dimakan binatang buas yang saya sebutkan nanti, maka dia akan berhak mendapatkan siksa atau nikmat kubur. Kubira au lam yuqbar, baik dikubur atau tidak dikubur. Akalat husima awih tarak hatta sara ramadan wa nasafan fil hawa, baik itu dimakan binatang buas ataupun terbakar, ya dia akan mendapatkan siksa atau nikmat kubur. Terbakar kemudian debunya ataupun abunya diterpa oleh angin, au suliba au ghariqa fil bahr, atau dia disalib ataupun tenggelam di lautan, dia akan mendapatkan nikmat atau siksa kubur. Wasala ila ruhihi wa badani minal adab ma yasilu ila al-qubur. Orang-orang yang mati sedemikian rupa yang saya sebutkan tadi, kata para ulama, akan sampai siksa atau nikmat kubur kepada dia ketika dia di alam kubur. Dikubur atau tidak dikubur. Bagaimana menjawabnya? Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Sekarang kita ingin menyebutkan bagaimana siksa kubur. Waktu saya 10 menit lagi, ya. Bagaimana tentang siksa kubur? Habis itu setengah jam kita pertanyaan. Siksa kubur diantaranya disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat 93. Idzil zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal hun. Ketika orang-orang zalim di dalam keadaan sekarat dan para malaikat telah membentangkan tangannya, kemudian para malaikat mengatakan keluar kalian, maksudnya ruhnya kalian, dan rasakan siksa yang menghinakan di alam kubur. Ini dalil tentang adanya siksa kubur. Kemudian dalil yang kedua tentang adanya siksa kubur, surat Ghafir ayat 45 dan 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa haqa bi ali fir'auna su'al 'adzab." Dan keluarga Fir'aun diliputi dengan siksa yang sangat pedih. Bagaimana siksanya? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api dinyalakan pada kuburan mereka di pagi hari dan siang hari, di pagi hari dan sore hari. Di kuburan mereka. Wa yauma taqumu as-saah adkhilu ala fir'aun ashaddal 'adzab. Ketika nanti dibangkitkan hari kiamat, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masukkan Firaun dan keluarganya, maksudnya bala tentaranya, pengikutnya, ke dalam siksa yang lebih pedih dibandingkan di alam kubur. Ini ayat menunjukkan juga adanya siksa kubur dan nikmat kubur. Lihat, ahibati hafizakumullah taala, termasuk hadis yang menunjukkan tentang siksa kubur adalah, saya ingin menyebutkan bagaimana hadis tentang tentang siksa kubur tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, apabila seseorang ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, kemudian dia mengatakan fayaqulu ha ha fayudrabu bainal udhunain bimitraqah min hadid. Dia tidak bisa jawab pertanyaan malaikat tersebut, maka dipukulkan dengan palu dari besi di antara dua telinganya. Berarti di mana itu, Pak? Imma di sini atau di sini. Di antara dua telinganya. Hati-hati, Pak. Nikmat atau siksa kubur. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Adapun orang-orang yang beriman, bagaimana nikmat dan siksa kubur mereka? Nikmat mereka adalah setelah disempitkan kuburannya, karena semua manusia pasti disempitkan, maka disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu an, kemudian Allah bukakan kuburannya. Kemudian datang malaikat menanyakan kepadanya pertanyaan-pertanyaan dan dia bisa menjawab. Fatuftahu lahu babun minal jannah. Dibukakan untuknya pintu dari surga. Kemudian masuk riuhuha. Masuk dari bau wangi-wangi surga tersebut ke dalam kuburan. Wa yumaddu qabruhu madda basarih. Madda basarih. Kemudian kuburannya dilapangkan seluas mata memandang. Kemudian dia berkata, ya Rabbi, aqimis sah. Kaima arji' ila ahli wa mali. Ya wahai Rabbku, segerakan bangkitkan hari kiamat agar aku bisa berkumpul kembali dengan keluargaku. Aku ingin bercerita bagaimana indahnya nikmat kubur. Subhanallah. Ini ahibati hafizakumullahu taala.
0: Surah Ali Imran ayat 55 sampai 63.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.
4: Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya. Adapun orang-orang yang kafir, maka akan kusiksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong.

0: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.
1: Zalika natluhu alaika minal ayati wal zikril hakim.
0: Demikianlah kisah Isa. Kami membacakannya kepada kamu sebagian dari bukti-bukti kerasulannya dan membacakan Al-Quran yang penuh hikmah.

0: Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia. Maka jadilah dia.
1: Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin.
0: Apa yang telah kami ceritakan itu, itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.
1: فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ

0: وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
1: Siapa yang mematahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.
0: Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa inna Allah lahuwal azizul hakim.
1: Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar dan tak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya Allah Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Fa in tawallaw fa inna Allah 'alimun bil mufsidin.
1: Kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.
2: Soal jawab.
3: Orang tua yang sudah meninggal akan tetapi anak yang ditinggalkan tidak melakukan sholat. Pertanyaannya, apakah orang tua mendapatkan siksa akibat perbuatan anaknya tersebut? Terima kasih Ustadz, mohon penjelasannya.
4: Tergantung, apakah orang tua ini sudah menunaikan tugasnya sebagai orang tua untuk mengingatkan anaknya atau tidak? Kalau dia sudah mengingatkan anaknya secara maksimal, ya, bukan hanya sekedar sekali, dua kali, terus ya wis seragam sholat yang ngono. Tapi maksimal, betul-betul kemampuannya dia kerahkan untuk mengingatkan anaknya, dia sudah lakukan kewajiban sebagai orang tua, kemudian ternyata anak itu belum juga mau untuk sholat, itu berarti tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya anak, bukan tanggung jawabnya orang tua. Nah, tapi kalau misalnya orang tua ternyata tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana mestinya selaku orang tua, maka dalam kondisi seperti itu dosa dari anak itu bisa ikut dirasakan efeknya oleh orang tua. Na'udzubillahimin zalik.

0: طلع الفجر.
1: Dalam surat Thaha ayat 120-121, Ya Adam, hal aduluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, kata Iblis, maukah aku tunjukkan engkau sebuah pohon yang memiliki buah yang akan membuat engkau kekal, wa mulkin la yabla, dan bukan hanya engkau saja yang kekal, engkau akan punya kekuasaan dan kekuasaan itu yang akan kekal juga. Ayat Al-A'raf ayat 20, Iblis mengatakan, wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah, dan tidaklah Rabb kalian berdua melarang kalian berdua memakan buah dari pohon tersebut, illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin, kecuali karena kalau kalian makan buah tersebut, kalian akan jadi malaikat dan kalian akan kekal. Tapi hoax. Maka syaitan menggoda mereka berdua. Tujuannya untuk apa? Nah, ini yang realnya. Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, agar pakaian yang selama ini menutup tubuh mereka berdua itu tersingkap. Jadi menyingkap aurat itu modus lama, hadirin, bukan modernisasi. Ini memang fashion jadulnya syaitan tuh ini. Memang targetnya itu untuk menyingkap aurat, tapi syaitan mengangkat maslahat yang tidak real, hadirin. Kamu akan jadi malaikat, lalu kamu jadi kekal, kekuasaan yang enggak ada batasnya sama sekali. Jadi akhirnya yang fitrah kita takut terhadap sesuatu yang maksiat itu jadi hilang tuh, hilang. Karena ini permainannya. Jadi jangan sok jago sama syaitan, jangan sok pinter. Ini pilot projectnya aja udah berhasil. Ini pengalaman pertama ngegoda, hadirin. Pengalaman itu aja Nabi Adam terkena. Terus kita petantang-petenteng, gak mau minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, gak mau ngaji, gak mau belajar, gak mau menuntut ilmu yang bisa menyingkap tipu dayanya. Aduh, terus dengan mengatakan, gak, saya udah pintar, saya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Anda gak lebih pintar daripada Nabi Adam. Kayak preman Blok M ngelihat anak SD pakai jam jisok, ya kena nih orang, gitu lah, habis nih. Lebih, dan syaitan lebih cerdas lagi, lebih mengerikan lagi. Iya, kena, udah kena nih, habis tuh anak. Terus gayanya petantang-petenteng ya, kena dia nih, udah. Ya itu nih kita nih, udah tawakalnya kurang, minta perlindungannya kurang, ngajinya juga kurang, udah santai aja. Dan PD berjalan di zaman fitnah seperti hari ini.
2: Mutiara nasihat.
3: Tentang nikmat dan siksa kubur. Hadisnya agak panjang, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita. Dalam hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bercerita, yunadi munadi minas sama, ketika hamba tersebut bisa menjawab pertanyaan dua malaikat, ada suara dari langit, an sadaqa abdi, hambaku menjawab dengan jawaban yang benar, fa afrisuhu minal jannah, artinya bentangkan karpet kasur untuknya dari surga. Wa albisuhu minal jannah, pakaikan untuknya pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan untuknya sebuah pintu menuju surga. Fayatihi min ruhiha wa tibiha, maka bau surga tersebut akan datang, bau wangi surga akan datang ke dalam kuburnya. Wa yufsahu lahu fi qabri madda basarih, kemudian dilapangkan di kuburannya seluas mata memandang. Kemudian ini yang ingin saya sampaikan tadi. Wa yatihi rajulun hasanul wajh. Kemudian datang kepadanya seseorang wajahnya bagus rupanya. Hasanul thiyab, pakaiannya bagus. Tibur rih, baunya wangi. Fayaqul. Lalu yang datang ini anggap si mayit, yang datang ini berkata, "Abshir billadhi yasur." Bergembiralah wahai mayit dengan sesuatu yang menggembirakanmu. Di dalam riwayat yang lain, "Abshir biridwani minallah wa jannatin fiha na'imun muqim." Bergembiralah engkau mendapatkan ridha dari Allah, surga yang di dalamnya kenikmatan yang abadi. Hadza yaumuk alladhi kunta tu'ad. Ini hari yang dulunya kamu di dunia, sekarang ini kita nih. Sekarang. Itu hari yang dulunya kamu di dunia dijanjikan untukmu. Fayaqul. Lalu si mayit berkata, "Wa anta fabasyaraka bi khair man anta?" Wahai fulan, semoga juga engkau mendapatkan kebaikan dari Allah. Siapa engkau? Si mayit berkata, subhanallah, saya merinding. Bayangkan Anda, bayangkan itu kita. Kemudian orang ini mengatakan, "Fawajhuka alwajhu alladhi yajib bil khair." Wajahmu adalah wajah orang yang mendatangkan kebaikan. Fayaqul, lihat, "Ana amaluka salih." Lalu orang ini berkata, "Aku amal salehmu." Yang menarik perkataan setelah itu, "Fawallah ma 'alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah bati'an an ma'siyatillah." Demi Allah, aku tidaklah pernah mengenalmu. Di mana mengenalmu, Pak? Di mana, Pak? Di dunia. Aku tidaklah mengenalmu kecuali engkau sangat semangat dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah dan sangat pemalas dalam mengerjakan maksiat kepada Allah. Fajazakallahu khairan.

fayuqalu lahu uskun. Ketika dia melihat pintu surga dan surga yang ada di dalamnya, dia langsung berdoa, ya Allah, segerakan bagikan hari kiamat agar aku bisa berkumpul dengan keluargaku dan hartaku. Kata malaikat tersebut, diam. Itu yang didapati oleh orang-orang yang meninggal sekitar ribuan tahun yang lalu. Indah, luar biasa. Beda dengan orang-orang yang fajir. Dalam hadis disebut orang fajir. Orang fajir artinya orang yang berdosa, banyak dosa. Dalam riwayat yang lain, orang yang kafir. Ketika dia tidak bisa menjawab, maka yunadi munadi minas sama, ada suara yang menyeru dari langit, an kadzab, si fulan dusta, fa afrisu lahu minan nar, buatkan karpet kasur darinya dari neraka, dari api. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan pintu untuknya menuju neraka. Fayatih min hariha wa sumumiha, maka datang kepadanya di dalam kuburnya panasnya neraka dan bau busuknya neraka. Wayadiqu alaihi fi qabrih, dan disempitkan kuburannya. Hatta takhtalifa fihi adla'u, sampai tulang belulangnya menjadi satu. Wayatih, lihat, rajulun qabihul wajh, datang orang yang wajahnya buruk. Qabihus thiyab, pakaiannya buruk. Muntinur rih, baunya busuk. Fayaqulu abshir billadhi yasu'uk, rasakan yang membuat hina untukmu. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, ini adalah hari yang telah dijanjikan untukmu. Lalu si mayit ini mengatakan, mana anta, siapa engkau? Fawajhuka alwajhu alladhi yaji bisyarr, wajahmu adalah orang yang datang dengan keburukan. Maka orang ini mengatakan apa? Ana amalukal khabith, aku amalmu yang buruk. Fa wallahi ma alimtuka illa kunta bati'an ta'atillah sari'an ila ma'siyatillah, demi Allah aku tidak mengenalmu selama di mana, Pak, di dunia, kecuali engkau malas dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, semangat untuk bermaksiat. Fajazakallahu syarran, semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Thumma yaqbidullahu lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirbazah walau duriba biha jabal lakana turaba fayadribuhu hatta yasiru biha turaban. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jadikan untuknya seseorang tersebut buta, tuli, dan bisu. Di tangannya ada semacam cambuk. Kalau seandainya seseorang dicambuk dengan cambuk tersebut, niscaya gunung dicambuk dengan cambuk tersebut, gunungnya akan hancur menjadi debu. Lalu dicambukkan ke dalam, ke mana, ke tubuhnya. Fayasihu sayha yasma'uhu kullu syai'in lathakalai, maka dia berteriak, seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi mendengarnya kecuali dua makhluk, manusia dan jin. Thumma yuftahu lahu babun minan nar wa yumhadu min furushin nar fayaqulu rabbi la tuqinis sa'a, lalu dibukakan pintu neraka, lalu diberikan kasur dari neraka. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jangan bangkitkan hari kiamat. Ini ahibati habidhakumullahu ta'ala. Terakhir, saya akan sebutkan sebab-sebab siksa kubur. Tanpa menyebutkan penjelasannya, hanya poin-poinnya saja. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Tidak memperhatikan saat berkencing, saat kencing, buang air besar. Baik menutup aurat, baik air kencing yang terciprat padanya. Sebab yang pertama. Yang kedua, sering mengadu domba. Yang ketiga, mengambil harta rampasan perang tanpa sebelum dibagikan. Termasuk di dalamnya, para pekerja mengambil uang tips padahal dia sudah digaji. Anda, utusan perusahaan ini, untuk bertemu dengan kolega perusahaan tersebut, Anda dapat tip dari kolega tersebut, maka itu tidak boleh diambil. Harus dikembalikan ke perusahaan. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadayal ummal ghulul, hadiah para pekerja adalah seperti harta rampasan perang yang diambil sebelum dibagikan. Dan itu

0: Itu penyebab siksa kubur. Yang keempat, dusta. Yang kelima, perhatikan, menjauhi Al-Quran. Perhatikan, menjauhi Al-Quran. Al-Qurannya diboikot. Padahal di dalam gadget, aplikasinya 10 Al-Quran semua. Tapi gak pernah hatam. Hafalan cuma 3 kul. Tambah surat paling favorit, Inna Al-Tayna. Karena itu warisan SD. Yang selanjutnya zina. Yang selanjutnya riba. Yang selanjutnya adalah hutang belum dibayar. Akan terus disiksa sampai dilunasi. Ada seorang didatangkan oleh mayit, didatangkan di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW, hal alaihi min dain. Apakah mayit ini punya hutang? Kata para sahabat, na'am ya Rasulullah. Iya. Di awal syariat Rasulullah SAW mengatakan, sallu ala sahibikum. Silahkan sholat kepada jenazah kalian. Aku tidak mau mensolati jenazah yang mati dalam keadaan mempunyai tanggungan hutang. Ini beratnya hutang. Hati-hati. Ya, harus diselesaikan sebelum meninggal. Kemudian ada seorang sahabat mengatakan, huma alaiya ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hutangnya saya yang nanggung. Hutangnya 2 dinar. Kemudian Rasulullah SAW mau mensolati setelah ditanggung oleh sahabat lain. Setiap kali Rasulullah SAW bertemu dengan sahabat yang menanggung tadi, ma fa'alat dinaran, wahai fulan, bagaimana nasib dengan 2 dinar? Wahai fulan, bagaimana nasib dengan 2 dinar? Orang tersebut menjawab, ya Rasulullah, matams. Wahai Rasulullah, baru meninggal kemarin. Ya, saya bayar nanti. Baru meninggal kemarin. Kemudian karena terus diminta oleh Rasulullah SAW, maka orang tersebut dibayar. Kata Rasulullah SAW apa? Al-ana baradat jildu. Sekarang baru dingin kulitnya di alam kubur. Maka hati-hati orang tua, yang sudah tua dari orang tua kita. Tanya mereka, punya hutang pak? Punya hutang bu? Bayar, kita bayar. Agar mereka selamat nanti di akhirat. Kemudian, yang selanjutnya. Tangisan keluarga si mayat. Rasulullah SAW mengatakan, innal mayit yu'adzabu bibukai ahlihi. Sesungguhnya mayat disiksa akibat tangisan keluarganya.
1: Jika doa yang kita panjatkan sudah sesuai dengan prosedur, apakah sudah pasti terkabul Ustaz? Dan apakah kita harus selalu optimis dengan terkabulnya doa kita ini? Mohon nasihat dari Ustaz.
2: Pasti terkabul, cuman cara pengabulannya berbeda-beda. Jadi cara pengabulan satu doa dengan doa yang lain tidak sama. Bisa dikabulkan sesuai dengan permintaan. Minta A dikasih A. Bisa dikabulkan tidak sesuai dengan permintaan. Minta A dikasih B karena Allah tahu bahwa B ini lebih baik daripada A. Atau bisa dikabulkan dalam bentuk pahala yang ditabung nanti di hari kiamat. Yang dia minta A, tidak dikasih sama Allah A, juga tidak diganti dengan B, tapi sama Allah doa-doa tadi ditabung. Dalam bentuk apa? Pahala yang bisa kita nikmati kapan? Nanti di akhirat. Jadi doa semuanya dikabulkan. Cuman cara mengabulkannya beda-beda. Apakah kita harus terus optimis? Ya harus dong. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Nabi SAW sudah berpesan berdoalah. Dalam keadaan kalian yakin bakal dikabulkan. Ini kan optimis. Kita yakinnya kapan Ustaz? Sekarang atau besok? Seterusnya. Terus selama kita berdoa, kita yakin terus. Kok belum-belum dikabulkan juga sampai sekarang? Ya itu tadi saya katakan. Bisa caranya beda-beda. Ya. B itu apa Ustaz? B itu bisa dihindarkan kita dari mara bahaya. Misalnya nih, A minta duit 100 ribu, gak dikasih duit sama Allah 100 ribu, tapi dikasih alternatif B, apa? Terhindar dari kecelakaan. Harusnya hari itu kecelakaan. Kalau seandainya kecelakaan, butuh biaya pengobatan bukan hanya 100 ribu, 2 juta. Milih mana jenengan? Kasih 100 ribu apa 2 juta? Dikasih 2 juta Ustaz, tapi bentuknya bukan duit 2 juta. Bentuknya Anda terhindar dari kecelakaan yang kalau itu mengenai Anda, maka Anda harus mengeluarkan duit 2 juta. Sekarang Anda milih mana? Kecelakaan, dikasih 2 juta, habis buat berobat. Apa dari awal enggak usah kecelakaan? Milih mana? Enggak usah kecelakaan, dan dikasih duit 2 juta. Karepe kaya gue. Ya jelas lebih enak enggak kecelakaan dari awal tuh. Anda dikasih 2 juta, tapi kecelakaan ya. Kok 2 jutanya enggak? Berobat. Mungkin Anda bisa membayar, tapi kan ada efeknya. Pekerjaan Anda terganggu, ibadah Anda terganggu. Ya, walaupun kemudian Anda punya duit untuk membayar pengobatan itu. Pasca kecelakaan butuh waktu untuk pulih kembali. Ya. Kalau ditanya pasti dikabulkan, ya pasti dikabulkan. Cuman beda-beda bentuknya.
3: Suasana lebaran ini wonten berita sing mangantar-antar, kondang kasur, kondang kaloko. Beritane napa? Beritane niku enten wong ibu-ibu kecelakaan, ditabrak mobil, terus gerah dheweke tele-tele semaput, bareng ajeng digotong niku ngerti-ngerti kesurupan. Ngerti-ngerti napa? Kesurupan. Enten le ningali berita niki. Kesurupane nangis ibu-ibu niku. Nangis e pripun? Ya kaya wong nangis, masa aku kon nirokke nangis ya wegah aku. Nangis terus ngomong ngeten iki. Iki wong iki aja digawa, iki tumbalku iki ngono. Iki wong iki aja digawa, iki tumbalku iki ngono. Kecelakaane ten. Nggih. Sebagian yang terlihat ngali mboten. Ibu-ibu yang terlihat pirsa mboten. Oh mboten to lara sok dolanan HP jenengane. Dolanane kok kebian wing pincuk, takir pincuk, takir. Nek sing mas-mas niku kula yakin enten telepon pirsa nggih. Nggih. Ten Instagram, enten Facebook, enten YouTube. Lah niku tiang-tiang itu kata yang tidak menggadai kapitadosan sing marak ke wong kecelakaan dan mereka ini ya demi itu yang bau reksa dan mereka perapatan mereka mila kula usul niki kali Klaten mengaji niki kapan-kapan awak dhewe uka-uka mereka uji nyali mereka sing gone tumbal niku mau lho membenarkan persepsi masyarakat yang keliru. Sebab kathah kaum muslimin nggadahi kapitadosan sing jenengane jin kuwi njaluk tumbal, njaluk pangan kuwi kudu ngentekke nyawane menungso. Aniku ngedebus kerincing. Ngedebus kerincing, ngoyo woro. Aning nyatane ya ning wong kesurupan njaluk tumbal niku rak gur jin sing ngedebus kerincing niku wae. Mboten enten jin kok njaluk pangan, njaluk tumbal mangani menungso. Nyawane menungso kok tumbale terus nyawane dipenjara karo jin digawa mulih dadi prajurite jin ngoten niku. Niku ngapusi. Mboten enten jin mangan menungso mboten enten. Jatahe tiba nggih? Tiba. Enten mboten wong ninggoh kursi ngoten iki tiba. Lah wong turu ten kasur tiba menenten kok. Kula niku duwe rencang anake turu ten kasur ngolet malah tiba nglundung ten ngisor. Lho niku wong turu napa mrene numpak montor. Tiba niku biasa normal. Lah ning nyatane kesurupan, nek kesurupan pancen enten. kesurupan pancen wonten. Ning kok terus njaluk tumbal nyawane menungso ning mboten enten. Ning dhek ngomong mriku tenan, nggih. Om niku omongane jin. Nek jenengan percaya omongane jin, berarti jenengan dadi kawulane jin, kawulane setan. Mila ampun pitados kalih omongane jin. Aku sing mbau reksa, aku wujudku buta. Njaluk mbun-mbune bocah siji sing lahir dina Selasa Kliwon. Niku ampun percaya, kowe iki ngopo to buta. Kayak jenengan seselile tong mawon niku. Mboten enten jin niku mangane menung so ngombene getih barang mboten enten. Kula niku maca iklan tuyul ten internet niku, tuyul-tuyul niku jare pangane niku getih menungso, ditetesi getih. Wis nyambut gawe kana le ngoten niku. Niku yang getebus meneh. Jare enten nek ngingu tuyul iki tuyule engko nyusu karo sing sing duwe. Lah nek rama tu banyu susune piye? Niku sing disusu jare getihe kok ngoten niku. Ane ku nggih ngoyo wara meneh. Nggih. Mboten parang dipun percaya. Sebab mboten enten apa ne? Dalile. Lah sing enten dalile napa? Sing enten dalile jin niku pakanane balung kalih letong. Lho niku enten dalile. Ning nek diwacake dalil, kathah menungsa sing ora tedas dalil. Menehi sesaji lho dicepaki ingkung, dicepaki dadak bengek. Niku mboten leres.
4: Mutiara doa. Sehari-hari
5: doa memohon ketetapan hati pada agama. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinik. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami pada agamamu. Hadis riwayat Muslim nomor 2654.
4: Mutiara nasihat.
6: Yang disebutkan dalam satu hadis, di akhirat kelak akan didatangkan seorang penghuni neraka, ya, min an'ami ahli dunia. Ada di antara penghuni neraka seorang yang paling kaya raya, namun dia masuk dalam neraka jahanam. Artinya apa? Dia memiliki seluruh kekayaan. Kalau ada orang yang paling kaya di atas muka bumi ini, dialah orang tersebut paling kaya. Segala bentuk kekayaan dia miliki, segala bentuk keindahan dia punyai, harta benda, rumah mewah, mobil mewah, ya, kemudian sawah ladang, seluruh harta dia miliki. Akhirnya dia pun dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dicelupkan dalam neraka jahanam sekali celupan. Kemudian Allah mengatakan, wahai fulan, hal marra bika khairun qat, pernahkah kau rasakan kebaikan sama sekali? Kata dia, wallahi la, ya, demi Allah saya tidak pernah merasakan kebaikan sama sekali. Kata para ulama, lihatlah orang ini orang yang paling kaya tatkala di dunia, namun sekali dicelupkan di neraka melupakan seluruh kenikmatan yang pernah dia rasakan selama ini. Tidak terbetik di kepalanya sama sekali bahwasanya dia pernah punya mobil mewah, pernah punya rumah mewah, pernah punya sawah ladang, pernah punya hotel, pernah punya pesawat mungkin. Tidak terbetik dalam otaknya sama sekali, karena saking pedih dia rasakan, dia mengatakan, la wallahi, tidak pernah ya Allah saya rasakan kenikmatan sama sekali. Ini baru sekali dicelupkan. Bagaimana kalau bertahun-tahun? Bagaimana kalau kekal abadi? Oleh karenanya, tidak ada jalan lain bagi kita untuk selamat dari neraka jahannam kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna na'udzubika minan nar. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahannam, dan kita berbanyak amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari siksaan api neraka. Karena barang siapa yang selamat dari neraka jahanam, itulah benar-benar kebahagiaan yang hakiki. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka jahanam dan masuk surga, sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya permata atau suatu yang merupakan hal yang menipu.
5: Surah Ali Imran ayat 64-71.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na

Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang pada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah.

0: بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
1: Hai ahli kitab, mengapa kamu bantah-membantah tentang hal Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir?
0: هَا أَنْتُمْ هَا أُولَاءِ حَاجَجْتُمْ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
1: Beginilah kamu. Kamu ini sewajarnya bantah-membantah tentang hal yang kamu ketahui. Maka kenapa kamu bantah-membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.
0: Maka

0: musyrikin.
1: Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang

0: Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya, dan Nabi ini serta orang-orang yang beriman kepada Muhammad, dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman.
1: Waddat ta'ifatun min ahli al-kitab law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yashurun.
0: Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak menyadarinya.
1: Ya ahli al-kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun.
0: Hai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui kebenarannya?
1: Ya ahli al-kitab lima talbisuna al-haqqa bil-batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun.
0: Hai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui?
2: Soal jawab.
3: Apakah sikap pemarah itu merupakan akhlak yang buruk? Iya, buruk, bahkan paling buruk. Bahkan buruk paling buruk, ya. Pemarah, la taghdab. Suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, berikanlah pesan, wasiat kepadaku. Beliau bersabda, la taghdab, jangan marah. Diulang lagi, ya Rasulullah, berilah aku pesan. Sekali lagi, la taghdab. Diulang ketiga kali, jawabannya sama, la taghdab, jangan marah. Marah itu termasuk akhlak yang buruk. Karena marah itu alasannya ada dua, ya, khawatir akan ditimpa sesuatu yang menyakitkan. Orang yang kita marahi, kita khawatir akan menimpakan madarat kepada kita, atau sebaliknya, kita khawatir dia akan merebut manfaat yang sudah ada di tangan kita, sehingga kita marah. Nah, orang yang beriman, karena dia yakin bahwa tidak akan ada yang menimpa kecuali atas kehendak Allah, tidak ada yang bisa dia dapatkan kecuali juga atas kehendak Allah, dia tidak akan perlu marah. Untuk apa marah? Makanya dahulu Nabi SAW tidak pernah marah gara-gara urusan pribadi. Beliau tidak pernah marah untuk urusan pribadi, tapi kalau untuk urusan agama beliau marah. Ya, beliau disakiti, dia dipukul, dilempari batu, beliau tidak marah. Bahkan ketika datang malaikat menawarkan jasa, menimpakan gunung kepada orang yang telah melempari batu beliau, mengusir beliau, beliau justru malah memberi hadiah yang sangat istimewa kepada mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Di saat disakiti seperti itu, justru yang keluar lisannya bukan dasar mereka, tidak. Keterlaluan, tidak. Yang beliau lakukan adalah, Allahumma hdi qaumi, berikanlah hidayah kepada kaumku. Dan inilah inspirasi yang Allah tanamkan kepada beliau. Fa'fu wasfahu, maafkan dan lupakan, abaikan. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba wa minal ladzina asyraku adan kathira wa in tasbiru wa tattaku fa inna dhalika min azmil umur. Allah berfirman, wahai Muhammad, engkau pasti mendengar kata-kata yang jelek, kata-kata yang menyakitkan dari ahlul kitab dan juga dari orang musyrikin. Bukan hanya sekali dua kali, tapi banyak. Engkau dibilang gila, engkau dibilang tukang sihir, dibilang tukang fitnah dan lain sebagainya. Tapi apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Kalau engkau bersabar, entasbiru wa tattaqu, dan engkau tetap menjalankan ketakwaan, sejatinya itulah azmil umur, merupakan kebulatan tekad yang kokoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam banyak kesempatan disakiti, diganggu, tapi beliau memaafkan. Kenapa? Karena Allah telah memberikan petunjuk kepada beliau sebagai seorang dai, seorang pemikul risalah, bahwa para juru dakwah, demikian pula para pengikutnya, para rasul dan juga para pengikut rasul, itu pasti dimusuhi oleh dua kelompok orang. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa orang yang paling baik ucapannya dibanding yang menyeru ke jalan Allah? Tidak ada. Tapi mereka pasti akan disakiti, diganggu oleh dua kelompok, yaitu manusia dan bangsa setan. Untuk menghadapi gangguan bangsa manusia, Allah memberikan kiatnya. Idfa' billati hiya ahsan. balas dengan yang terbaik. Maafkan, beri hadiah, dia menyakiti, kirimi hadiah. Maka dahulu sebagian salaf mengatakan, ma'aqabta man 'asallaha fika bimithli an tuti'allaha fi. Engkau tidak pernah memberikan hukuman yang paling menyakitkan kepada orang yang berbuat dosa kepada Allah pada urusan dirimu, yaitu menyakiti dirimu, mendzalimimu, mendzalimimu, dibanding hukuman yang engkau berikan dalam bentuk engkau tetap menjalankan syariat Allah kepada saudaramu tersebut tanpa berbuat dosa sekalipun, alias berbuat adil, memaafkan, membantu, dermawan. Karena itu dahulu Misbah ibnu Uthman ketika menuduh ya Aisyah telah berzina, padahal Misbah ini adalah saudaranya Abu Bakar sendiri, dan hidup beliau seringkali dinafkahi dari uangnya Abu Bakar. Air susu dibalas dengan air tuba. Walau demikian, Abu Bakar dulunya marah karena keterlaluan. Sudah disantuni justru malah putrinya dituduh berzina. Apa yang beliau lakukan? Beliau menghentikan santunannya. Tapi Allah tegur. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu uli qurba. Jangan sampai ada dari kalian yang sudah terbiasa memberi santunan kepada karib kerabatnya kemudian enggan untuk melakukannya. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian suka dan senang bila Allah mengampuni dosa kalian? Maka Abu Bakar, bala ya Rabb, betul, aku ingin kau mengampuni dosaku. Maka segera dikembalikan lagi nafkahnya, disantuni. Walaupun Misbah telah berbuat perbuatan yang sangat kecil, menuduh putri Abu Bakar telah berzina, putri kesayangan beliau, tapi demikian dimaafkan. Ya, namun percayalah, akhlak karimah seperti tadi saya katakan itu adalah thimarul iman, itu adalah buahnya iman. Maka hanya orang-orang yang besar yang bisa mendapatkan, bisa memiliki akhlak karimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzuhadzin adzim. Memaafkan dan bahkan membalas dengan yang lebih baik itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali orang-orang yang betul-betul sabar dan dzuhadzin adzim, memiliki karunia, mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala.

0: Abu Ja'far Al-Qasri, salah satu ulama besar, wasala ila Madinah. Dia sampai ke sebuah kota, nama kotanya Madinah tu Susah. Nama kotanya Kota Susah. Ngapain beliau ke sana? Beliau ingin bertemu dengan Yahya bin Umar. Fawajadahu allafa kitaban. Tapi begitu ketemu dengan Yahya bin Umar, ternyata Yahya bin Umar sedang menulis buku. Lalu beliau ngecek apa dompetnya, kalau bahasa kita ya, ternyata enggak punya uang untuk beli buku, untuk beli kertas. Riqan yaktubu fi. Apa yang dilakukan? Faba'a qamisahu alladhi kana 'alaihi. Maka beliau buka bajunya dan beliau jual bajunya untuk bisa beli kertas. On the spot buka baju yang dipakai. Enggak punya duit, saya harus nulis nih. Saya harus dapat ilmu. Emang buku berapaan sih sekarang? Buku berapaan? 7.000. 7.000 enggak punya uang tuh ulama. Bukan pasrah. Udah takdir Pak Ustaz, bukan. Buka baju jual gitu buat nulis. Ulama tuh. Kita buat beli pulsa bisa, buat belanja bisa. Tapi enggak nyatet. Aduh gimana nih? Ini ulama nyatet. Padahal hafalannya mungkin 1.000 kali lebih kuat daripada kita. Kenapa mereka mau sampai seperti itu? Karena mereka merasa nikmat. Sebagaimana penggemar sebuah klub sepak bola di Indonesia itu rela jual handphone untuk bisa menemani timnya tur Jawa Barat atau Jawa Timur. Persis sudah. Kenapa? Nikmat tuh. Ini ulama juga gitu, nikmat. Nyatet tuh nikmat. Belajar tuh nikmat, hadirin. Jadi proses mendapatkan ilmu itu sebuah kenikmatan tersendiri. Apalagi dapatnya, kita belum bicara pahala, kita belum bicara keberkahan, kita belum bicara kalau dapat ilmu bisa membedakan yang baik dan yang tidak, Al-Furqan. Sekedar proses saja itu sebuah kenikmatan.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Kul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manit.

Tegar bagaikan karang. Setan mengatakan, Rabbi bima aghwaytani la aqaudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Tsumma la atiyamnahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan goda mereka dari depan, enggak bisa depan dari belakang, enggak bisa belakang dari kanan, enggak bisa kanan dari kiri. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kamu akan lihat enggak banyak mereka yang bersyukur. Mereka yang tegar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang tidak akan mungkin bisa istiqomah kalau dia tidak belajar. Dari mana dia tahu dia sedang berada di atas jalan yang lurus? Jangan-jangan dia sedang berada di jalan yang menuju neraka. Dia merasa dia sedang istiqomah di sana, padahal ujung jalannya ke neraka. Hendaklah hati-hati mereka-mereka yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu wasallam. Yang menyelisih urusan Rasulullah SAW. Biarkan para da'i-da'i untuk mengingatkan, oh ya, jangan belok kiri, jangan belok kanan, lurus, lurus, lurus, jangan kiri, jangan kanan, karena kanan itu neraka jahannam. Ya, tetap berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Ziro'an bi ziro'in, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu hujrat dabbi la dakhaltumuh, sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian juga akan ikut masuk ke lubang biawak. Rasulullah katakan kalian akan mengikuti sunnah orang sebelum kalian. Para sahabat bertanya, Ayyahud wa Nasara, ya Rasul, apakah yang Anda maksud Yahudi dan Nasrani? Beliau katakan, paman, kalau enggak mereka siapa?

0: Di saat dia mengatakan aku beriman kepada Allah, dia laksanakan konsekuensinya, baru dia perlu ketegaran di atas jalan tersebut. Kalau sudah kita berada di atas sunnah, rawi-rawi lantas, malang-malang puntung. Sekali layar terkembang, seumur hidup mundur berpantang. Layar terkembang, seumur hidup mundur berpantang. Perjuangkan sampai titik-titik darah penghabisan. Titik-titik darah penghabisan.
1: Mutiara nasihat.
2: Oleh karenanya dalam hadis dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dia berkata, hadis sahih Muslim, ya Rasulullah, hal nafa'ta Abu Talibin bi syai'in? Abbas bertanya tentang saudara kandungnya Abu Talib. Al-Abbas, saudara kandungnya siapa? Abu Talib, sama-sama anaknya Abdul Muttalib. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, apakah ada manfaat yang kau berikan kepada saudaraku Abu Talib? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Dahulu Abu Talib mengayomimu, membelamu, bahkan dia marah untuk membelamu. Jadi Al-Abbas bertanya, ya Abu Talib dulu baik, saudaraku ini baik, paman membela kau, melihara kamu. Abu Talib luar biasa, baiknya luar biasa, memelihara anak yatim, anak yatimnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sembarang, kata Nabi, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah, aku dan pengurus anak yatim seperti ini di surga, apalagi anak yatimnya ternyata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi SAW waktu ditanya, apa kau beri manfaat kepada Abu Thalib? Kata Nabi, na'am, iya saya ada kasih manfaat sama dia. Huwa fi dhahdahin min nar. Dia berada di dhahdah min nar. Apa itu dhahdah? Dhahdah itu air yang pendek. Seperti kalau kita melewati suatu sungai lagi surut airnya, airnya cuma sampai di telapak kaki atau sampai di bawah mata kaki. Itu namanya dhahdah, yaitu percikan-percikan air. Ya. Walaula ana, maksudnya percikan-percikan api. Dia berada di neraka yang paling atas yang apinya cuma sedikit. Walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya, dia sudah berada di neraka yang paling bawah, di kerak neraka. Jadi Abu Talib mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus buat Abu Talib. Asalnya orang-orang musyrikin tidak dikurangi azab mereka. La yukhaffafu anhumul azab. Orang-orang musyrik tidak akan dikurangi azab mereka kecuali Abu Talib mendapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam beri syafaat di syafaatil uzma. Tatkala di padang mahsyar semua nabi menolak untuk beri syafaat, maka Nabi kemudian sujud di bawah arsy, kemudian Allah mengatakan, "Ya Rasulullah, irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyafa'." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dari sujudmu, mintalah kepada Allah beri syafaat, maka kau akan mendapatkan syafaat. Syafaatil uzma, asy-syafaatul uzma. Bermanfaat bagi orang Islam saja atau juga bagi non muslim? Bagi non muslim seluruhnya, seluruh manusia mendapat syafaat dari syafaatul uzma. Karena syafaat itu maksudnya agar Allah datang dan mulai persidangan. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka datanglah Rabbmu dan diiringi dengan malaikat-malaikat, diiringi oleh malaikat-malaikat yang berbaris-baris. Jadi syafaatul uzma bermanfaat bagi orang-orang musyrikin agar segera datang Allah Subhanahu wa taala untuk mulai persidangan. Maka Nabi diberi keistimewaan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada Abu Talib, sehingga tadinya dia di kerak neraka Jahannam, kemudian naik di neraka yang paling atas. Yang disebutkan jika neraka tersebut mengenai kaki Abu Talib, yaglibiha dimaguhu, maka otaknya mendidih. Dan ini adalah ahwanu ahlin nari azaban. Orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat adalah Abu Talib. Dia memakai sendal dari api neraka, kemudian otaknya mendidih. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan bahwasanya Abu Thalib meninggal dalam kondisi kafir berdasarkan hadis-hadis yang banyak, ya. Kemudian juga sebagian orang-orang Syiah berpendapat Abu Thalib meninggal dalam kondisi kafir. Orang-orang Syiah juga demikian. Di antaranya dalam tafsir Al-Qummi disebutkan Abu Thalib meninggal dalam kondisi musyrik. Di antaranya juga dalam kitab Biharul Anwar karangan Al-Majlisi, dia juga menyebutkan bahwasanya Abu Thalib meninggal dalam kondisi kafir. Oleh karenanya Abu Thalib tidak pernah diriwayatkan dia sholat sama sekali, enggak pernah. Seandainya Abu Thalib masuk Islam, pasti diketahui oleh Abu Jahal dan teman-temannya, maka mereka akan maki-maki Abu Thalib. Abu Thalib akan ditinggalkan, tapi tidak ada ceritanya, ya. Apa namanya, orang-orang kafir Quraisy memaki-maki Abu Thalib, ya. Paham? Menunjukkan orang-orang Quraisy mengagungkan Abu Thalib. Ini menunjukkan Abu Thalib masih dalam kondisi musyrik, bahkan sampai meninggal dalam kondisi musyrik. Dan kata Ibnu Katsir rahimahullah, di antara hikmahnya Abu Thalib dalam kondisi musyrik itu tadi agar Nabi SAW terjaga. Seandainya Abu Thalib masuk Islam, maka dia tidak bisa menjaga Nabi SAW. Orang-orang kafir akan berani mengganggu Rasulullah SAW karena Abu Thalib sudah tidak ada nilainya lagi di sisi mereka kalau Abu Thalib masuk Islam.
1: Soal jawab.
3: Apakah benar perbedaan pendapat itu adalah sunnah? Kalau perbedaan pendapat adalah sunnah, berarti kesepakatan adalah bid'ah. Apakah begitu? Masya Allah, ini mendzalimi sunnah namanya. Sama dengan perbedaan pendapat adalah rahmat, berarti kesepakatan adalah azab, bencana. Tidak mungkin demikian. Makanya hadis yang menyebutkan ikhtilafu ummati rahmah, antum tahu perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat, ini adalah hadis palsu, bertentangan bahkan dengan makna Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala hanya memuji orang-orang yang bersatu, bersepakat. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuka. Senantiasa manusia itu berselisih, berbeda pendapat, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Berarti yang Allah rahmati adalah orang-orang yang selalu menginginkan persamaan pendapat. Al-Quran dan Sunnah diturunkan apakah untuk kita berbeda atau untuk menyatukan pendapat? Untuk membedakan pendapat atau menyatukan pendapat? Untuk menyatukan pendapat. Makanya kita disuruh merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, itulah yang lebih baik dan akibatnya kesudahannya akan baik. Adapun para ulama yang berbeda pendapat, kenapa mereka tidak dicela? Karena mereka tidak menginginkan perbedaan pendapat. Buktinya mereka kembali kepada dalil. Mereka selalu mengeluarkan pendapat yang bersumber dari dalil. Cuman ada yang sampai kepadanya hadis yang sahih, ada yang tidak sampai, maka dia keluarkan pendapat dari apa yang dipahaminya ternyata keliru. Maka ini kita katakan yang seperti ini yang termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hakamal hakimu fajtahada fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim memutuskan satu perkara, dia berijtihad benar, maka pahala dua, kalau salah maka pahalanya satu. Kenapa? Dia tidak menginginkan perbedaan. Buktinya kalau ada dalil dia segera merubah pendapatnya. Para ulama kita terkenal seperti Imam Syafi'i, ada pendapatnya yang lalu, ada pendapatnya yang baru. Berarti dia merubah pendapatnya ketika sampai kepadanya dalil-dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bersengaja membedakan diri dalam masalah pendapat setelah sampainya dalil, ini merupakan azab, bukan merupakan rahmat. Ini merupakan bid'ah dan menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Kata Ibnu al-Jauzi di dalam risalahnya, risalah yang beliau tulis untuk anaknya, judulnya apa? Laftatul Kabid fi Nasihatil Walad. Kata Ibnu al-Jauzi, wa bi'tu daraini wa anfaqtu thamanaha fi talabil ilm. Antum pernah dengar nama Ibnu al-Jauzi kan ya? Apa buku yang paling terkenal apa tuh di kalangan antum? Saidul Khatir misalnya ya. Talbis Iblis, Ibnu al-Jauzi juga itu sangat best seller. Ilmu yang kayak begitu yang sangat fenomenal, kata beliau, wa bi'tu daraini wa anfaqtu thamanaha fi talabil ilm. Itu modalnya, kata beliau, aku jual dua rumah dan hasil dari penjualan dua rumahku aku gunakan untuk belajar, belajar, belajar talabul ilm. Sampai kata beliau, walam yabqa li syai'un minal mal, sampai saya enggak punya uang sepeser pun juga, enggak ada duit udah. Jadi hasil penjualan dua rumah itu 100% untuk kehidupan sehari-harinya dan belajar, belajar, belajar, belajar, beli buku lah, transportasi, terus ngejar pokoknya digunakan semua untuk fasilitas belajar sampai habis duitnya, duitnya habis, ya Allah, nggak ada makan siang gratis, hadirin. Ilmu tuh mahal, mahal. Kenapa berani jual dua rumah? Karena yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, ingin kedudukan tinggi di dunia dan akhirat. Tapi hasilnya apa? Wa madzalla abuka fi talabil ilmi qat. Bapakmu, wahai anakku, bapakmu ini itu enggak pernah hidup terhina selama menuntut ilmu agama. Enggak pernah terhina, dimuliakan sama Allah, diangkat derajatnya. Ini yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sepanjang hidup, sepanjang belajar, gak pernah merasa terhina sama sekali. Ada izzah, ada kemuliaan. Wala ba'atha ruk'ah ila ahadin yatlubu minhu syai'an qat. Dan bapakmu ini itu gak pernah ngutus orang untuk minta sesuatu dari manusia, gak pernah. Walaupun dua rumah habis tuh, itu rizki ada aja dan mulia. Bapakmu gak pernah minta-minta sama orang. Wa umuruhu tajri ala sadat. Dan hidup bapakmu ini itu lempeng aja dah. Lalu beliau menyitir surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Ada aja rezeki itu. Orang dimuliakan sama Allah, tapi fight dulu gitu loh. Jadi mental pejuangnya harus ada. Jemput bola dulu. Kalau mau kemuliaan, susah dulu. Berani bertaruh dulu, dalam arti positif. Berani berkorban, dua rumah, selebihnya sepanjang hidup mulia, kata Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Sampai sekarang namanya berkibar. Antum bayangin ya, ribuan tahun setiap orang baca talbis iblis itu pahalanya buat beliau. Bayangkan berapa juta, mungkin berapa miliar orang baca talbis iblis. Dan orang kalau sebut beliau rahimahullah, didoain tuh. Padahal kenal aja kagak, doain rahimahullah. Semoga Allah rahmati Ibnul Jauzi. Atau banyak masyaikh atau para ulama terinspirasi karena buku-buku beliau, itu diangkat harum namanya sama Allah Subhanahu wa taala.
1: Mutiara nasihat.
3: Taib. Metode yang kedua, Syekh rahimahullah mengatakan ta'udu ila kalamillah wa rasulihi hina tanazu' واختلاف والاختلاف عملا بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang artinya, metode yang kedua, jika Anda ingin selamat setelah mati, yaitu kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasul saat berselisih. Saat terjadi perselisihan pendapat, maka kembalilah kepada Al-Quran dan hadis Rasul. Sandarkan perselisihan tersebut kepada Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan ayat yang disebutkan dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnahnya, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Surah An-Nisa ayat 59. Lihat di sini ada syarat iman. Apa itu? Saat berselisih pendapat, maka kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Yang menjadi hakim pemutus keputusan bukan hawa nafsu, bukan adat kebiasaan, bukan kebanyakan pengikut, bukan. Yang menjadi pemutus keputusan adalah Al-Quran dan hadis.
0: Dan itu syarat iman. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. In syartiyah. Jika kalian beriman. Artinya keimanan akan didapat kalau mengerjakan yang disyaratkan. Iman akan sempurna kalau mengerjakan yang disyaratkan. Sebagaimana sholat akan sah kalau mengerjakan syarat sah sholat. Nah, ini pentingnya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus menjadi mengakar dalam hati kita. Apapun yang diperselisihkan, Al-Qur'annya mana, hadisnya mana? Apapun. Baik masalah akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, adab, ya. Al-Qur'annya mana, hadisnya mana? Kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi harus menjadi keyakinan akidah seorang muslim. Akidah itu artinya adalah keyakinan di dalam hati seorang muslim yang tidak boleh ragu sedikit pun di dalam. Apa saja perselisihan yang terjadi, maka kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Jangan pernah bosan para ikhwah. Jangan pernah bosan mana Al-Qurannya, mana hadisnya. Jangan pernah bosan. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan, kamu tekstual sekali, kita kan sekarang hidup di tengah zaman milenial, zaman serba canggih, maka kita katakan, ini agama saya. Kamu mau terima, itulah aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terima, maka silahkan cari yang lain. Ini akidah, tidak boleh. La niqash, tidak ada diskusi di dalam hal ini. Kita tidak menerima diskusi. Kalau seandainya ada permasalahan, maka kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu masalah-masalah yang mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang, atau masalah-masalah apalagi yang mencakup masalih al-umum, maslahat keumuman kaum muslimin, yang berkaitan dengan darah, yang berkaitan dengan harta, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niscaya akan mendapatkan kebaikan. Lihat ayat tadi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akhirnya. Pasti. Ya, pasti. Kenapa kita ini diharamkan untuk mengikuti kebiasaan kaum jahiliyah? Karena kebiasaan kaum jahiliyah dibangun di atas hawa nafsu, bukan di atas Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Nah, itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Surah Ali Imran ayat 72 sampai 80.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: raji'un.
1: Segolongan lain dari ahli kita berkata kepada sesamanya, perlihatkanlah seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada permulaan siang, dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka orang-orang mukmin kembali kepada kekafiran.

0: dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti ialah petunjuk Allah. Dan janganlah kamu percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu. Dan jangan pula kamu percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujahmu di sisi Tuhanmu. Katakanlah, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui.
1: يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.
0: Allah menentukan rahmat-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah mempunyai karunia yang besar.

0: ta'lamun.
1: Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang bumi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.
0: Fala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin.
1: Bukan demikian. Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

0: ولهم عذاب أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.
0: Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bilkitabi litahsabuhu minalkitabi.

0: الله الكذب وهم يعلمون.
1: Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan, ia yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui.
0: Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwwata thumma yaqulu lin-nasi

0: karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.
1: وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.
0: Dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah menganut agama Islam?
2: Soal jawab.
3: Tapi pada pertanyaan, apakah sama mengikuti pendapat yang rajih dengan pendapat jumhur? Tidak sama. Tidak sama, karena yang dimaksud dengan mengikuti pendapat yang rajih adalah mengikuti pendapat yang kuat dari sisi dalil menurut orang yang melihatnya. Jadi dikatakan ini pendapat yang rajih itu relatif. Bisa saja seseorang mengatakan pendapat ini rajih, orang lain mengatakan pendapat lain rajih. Relatif. Karena itu sesuai dengan pemahaman setiap orang terhadap dalil. Bisa saja pemahaman seseorang terhadap sebuah dalil berbeda dengan pemahaman orang lain terhadap dalil yang sama. Yang dimaksud dengan pendapat rajih adalah pendapat yang lebih kuat dari sisi dalil. Dan ini relatif. Ini relatif. Makanya harus ada ruang toleransi. Ya, kita harus legowo, kita harus lapang dada, kita harus saling memaklumi ketika teman kita berbeda pendapat dengan kita dalam masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah cabang. Ya, karena memang ya fikih demikian. Masalah-masalah percabangan baik fikih maupun akidah yang misalnya tidak jelas dalilnya, ya tidak ada dalil yang tegas dalam masalah itu. Kalau ada perbedaan pendapat dan setiap orang sudah meyakini bahwa itulah yang benar menurut dia, itulah yang paling dekat kepada dalil menurut dia, sudah. Yang ada hanya ruang diskusi. Adapun ruang memaksakan pendapat kita kepada orang lain, ini tidak kita miliki sama sekali. Pendapat jumhur belum tentu pendapat yang rajih. Pendapat jumhur maksudnya adalah pendapat mayoritas ulama. Dan pendapat mayoritas ulama belum tentu pendapat yang rajih, ya. Wallahu ta'ala alam. Memang biasanya pendapat jumhurul ulama itu lebih kuat daripada pendapat minoritas ulama. Ya, ini harus digarisbawahi. Pendapat mayoritas ulama itu biasanya lebih kuat daripada pendapat sebagian kecil ulama. Kenapa demikian? Karena tidaklah ulama yang banyak tersebut bersepakat dalam pendapat tertentu kecuali dalilnya biasanya lebih kuat. Kenapa demikian? Karena para ulama itu biasanya semangat untuk mengikuti dalil. Tapi ini tidak bisa dipastikan. Maksudnya tidak bisa dipastikan bahwa pendapat jumhur ulama pasti yang benar. Tapi kita hanya bisa mengatakan biasanya demikian. Sebagian besar masalah-masalah yang itu merupakan pendapat mayoritas ulama, biasanya itulah pendapat yang benar. Yang menjadi kewajiban kita adalah mengikuti dalil yang kita lihat lebih kuat. Dan itulah yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Apakah kita boleh menyelisih atau memilih pendapat tertentu yang menyelisih jumhur? Jelas, ya, sudah disebutkan tadi, boleh. Apabila menurut kita pendapat jumhur ulama kurang kuat dalilnya. Kalau menurut kita demikian, maka kita boleh menyelisih pendapat jumhur ulama. Kalau yang kita lihat pendapat jumhur ulama dalilnya lebih kuat, maka kita haram meninggalkan pendapat jumhur ulama. Ya, kita haram meninggalkan pendapat jumhur ulama kalau kita melihat dalil mereka lebih kuat. Makanya di sini standarnya adalah dalil, bukan jumhur. Standarnya adalah dalil. Dan dalil tersebut menurut kita, menurut

0: pandangan kita, ya. Taib, Ustaz, bagaimana dengan orang awam? Orang awam yang tidak mengetahui dalil dan tidak bisa memahami dalil dengan baik. Orang awam itu kewajibannya bertanya kepada orang alim. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu, kepada seorang yang alim apabila kalian tidak tahu. Sudah, itu kewajiban seorang yang awam. Ya, Ustaz, ini orang alimnya berbeda pendapat, Ustaz. Saya memilih yang mana? Itulah susahnya orang awam. Menjadi bingung ketika para ulama berbeda pendapat. Ya. Kalau seperti itu, ya, maka lihat mana yang menurut kita pendapatnya, ya, kita mantepi. Ini misalnya ya, dalam masalah fikih misalnya. Ada dua alim, yang satu jurusan fikih, yang satu jurusan akidah misalnya. Mereka berbeda pendapat. Maka orang awam akan melihat ini keahliannya fikih. Maka insyaallah pendapatnya lebih kuat, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ini seorang yang awam seperti ini, dia berijtihad untuk memilih siapa yang lebih pantas untuk dia ikuti. Ijtihadnya di situ, usahanya di situ, ya. Sedangkan orang yang alim, orang yang tahu dalil, maka usahanya adalah memahami mana dalil yang menurut dia lebih kuat dalam menunjukkan hukum tertentu.
1: Kita akan membaca surat Al-Buruj dengan riwayat Warsh An-Nafi'.

والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل

الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.

0: Orang awam itu framenya, kacamatanya selalu tertuju pada hal-hal physically, hal-hal yang kasat mata, hal-hal yang tangible, hal-hal yang bisa dilihat, ya aksesoris, ya mobil, ya gadget, ya tas kalau ibu-ibu, arloji kalau bapak-bapak, ya harga sahamnya naik, ya liburannya kemana. Itu orang awam, itu awam, udah awam. Tapi ahli ilmu melihat ke hal-hal yang intangible, hal-hal yang batin, hal-hal yang dibalik layar, behind the scene, kegalauan, ketidaktenangan. Al-Qasas ayat berapa? 79-80. Dan ketika Qorun show of force di hadapan kaumnya, maka orang-orang yang menginginkan dunia melihat, ya laytalana mithlama utiya Qorun innahu ladhu hadzin azim. Coba kita punya duit kayak Qorun. Qorun tuh kayaknya minta ampun, dia kagum tuh, seneng. Kenapa? Karena orang-orang ahli dunia itu bukan ngelihat ke hatinya si Qorun, kegalauannya Qorun, tapi ngelihat ke hartanya tuh. Oh gila, dia sukses ya, hartanya banyak banget, parade harta Qorun kan. Tapi lihat ahli ilmu, wailakum, celaka anda. Tawabullahi khairun liman aman wa amila salihah. Ganjaran dari Allah itu lebih baik daripada to duit, ketenangan hati, kenyamanan, itu lebih baik daripada duitnya Qorun bagi orang yang beriman dan beramal soleh.
1: Mutiara doa. Sehari-hari
2: doa memohon ampun dan rahmat. Bagian pertama. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 109.
3: Mutiara Nasihat.
4: Ayuhal ikhwah rahimanallahu jami'an. Kalau kita judulnya kan sudahkah anda beriman ya. Dalam mendefinisikan iman ini, banyak orang yang keliru. Dan dari kekeliruan tersebut, itu akan melahirkan sikap yang pasti keliru juga. Karena ketika dia sudah salah dalam memahami hakikat keimanan, ya memahami dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki dan direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti akan melahirkan sikap yang menyimpang. Oleh karena itu kita perlu tahu apa sih iman itu. Tentunya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang dijelaskan, dinyatakan oleh para ulama, mulai dari A'immah Al-Arba'ah, imam yang empat yang menjadi panutan kaum muslimin, maupun guru-guru mereka, semuanya sepakat bahwasanya Al-Iman terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah ucapan, qaulun, dan yang kedua adalah amalan, wa amalun. Tadi Ustaz Mufi menyebutkan ada yang ketiga, yaitu keyakinan. Sebetulnya enggak masalah, karena yang membagi menjadi dua itu membagi lagi, ucapan terbagi menjadi ucapan lisan dan yang kedua adalah ucapan hati. Nah, ucapan hati ini diistilahkan juga dengan i'tiqad atau keyakinan. Jadi kalau mau dibagi menjadi dua, maka ucapan lisan itu terbagi lagi menjadi ucapan itu menjadi ucapan lisan dan ucapan hati. Ucapan hati ini diistilahkan juga dengan istilah keyakinan atau i'tiqad. Amalan juga dua, amalan hati dan amalan badan. Taib, ini ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang menyelisihi dalam hal ini. Adapun firqah-firqah yang lain, ada yang hanya mendefinisikan iman dengan ma'rifah. sekedar wawasan saja, tahu aja udah cukup. Ya, ma'rifah atau sekedar tasdik, percaya doang. Bagaimana dengan amalan? Bagaimana dengan yang lain? Itu tidak menjadi syarat buat mereka, tidak masuk dalam hakikat keimanan. Bahkan yang ekstrim di antara mereka mengatakan la yadurru ma'al imani ma'siyatun kama la tadurru ma'a al-kufri ta'atun kama la tanfa'u ma'a al-kufri ta'atun. Mereka mengatakan kalau sudah percaya, sudah mempercayai, maka dosa sebesar apapun tidak akan berbahaya bagi dirinya. Sebagaimana kalau sudah enggak percaya, sudah kafir, maka taat dan ibadah sehebat apapun tidak ada manfaatnya. Betul? Halo? Apa yang betul? Kalau betul apa yang betul, kalau salah apa yang salah? Mereka mengatakan kalau sudah percaya, maksiat sebesar apapun tidak akan berbahaya. Sebagaimana kalau sudah ingkar, sudah kafir, taat sebanyak apapun tidak ada manfaatnya. Betul? Apa yang betul? Apa yang salah? Yang pertama salah. Yang kedua betul. Nah, kalau ahlu sunnah gak begitu. Ahlu sunnah ini tidak hanya meyakini iman sebagai ucapan doang. Enggak, ucapan bagian dari keimanan. Tapi tidak akan sah sebagaimana tadi sudah disinggung, kecuali dibarengi dengan keyakinan dan amal perbuatan. Ada amal-amal tertentu yang itu merupakan syarat seseorang untuk tetap dianggap muslim. Jadi ada syarat sah masuk Islam, ada syarat sah untuk tetap dianggap muslim. Ini yang susah. Masuk Islam gampang, 5 menit selesai. Ya, bimbing dia syahadat, jelaskan makna syahadat, sah dia masuk Islam. Ya, tapi ketika berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai. Sampai selesai azan. Ini mulai dia dituntut, kalau tetap mau jadi muslim, wajib sholat. Saya gak mau sholat. Hukumnya kalau gak mau sholat, disuruh tobat. Kasih tenggang waktu 3 hari. Sholat, gak mau. Hari kedua, sholat, gak mau. Hari ketiga, sholat, gak mau juga. Maka para ulama mengatakan orang ini gak lepas dari 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia tidak mau sholat karena menganggap sholat gak wajib buat dirinya, maka disepakati murtad dia. Kalau menganggap sholat tidak wajib, sehingga dia gak mau sholat karena menganggap ini bukan kewajiban saya, maka sepakat para ulama orang ini murtad, batal lagi Islamnya. Jadi untuk mempertahankan Islam itu yang sulit, istiqomah alias ya. Makanya Allah menjanjikan pahala yang luar biasa bagi orang yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah. Titik? Enggak titik. Tsumma istaqamu. Sesungguhnya mereka yang mengatakan rabbunallah, Allah yang menciptakan kami, yang menguasai kami, yang berhak ngatur kami, yang ngasih kami rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang ngatur semua ini. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka konsisten dengan keyakinannya ini. Dipelihara terus sampai mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu 'alaihimul malaika. Akan turun para malaikat saat dia ini mau dicabut ruhnya. Mereka membawa kabar gembira, "Alla takhafu." Jangan takut kamu dalam menghadapi kehidupan-kehidupan setelah ini. Setelah dunia ini ada alam barzah, setelah barzah ada hari kiamat, setelah itu ada jannah, ada nar. Kamu enggak usah takut menghadapi itu semua. Wala tahzanu, jangan sedih juga meninggalkan keluargamu. Wa abshiru, berbahagialah kalian. Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan jannah yang dijanjikan untuk kalian dari awal kemarin, sejak dulu dijanjikan untuk kalian. Karena kalian istiqomah, tenang, Jangan khawatir, ya. Nahnu auliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami Allah yang akan menjadi wali-wali kalian. Menjadi yang senantiasa menolong kalian, mengurusi kalian dan juga orang-orang yang kalian tinggalkan, anak istri kalian. Nahnu auliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Baik dalam kehidupan dunia maupun dalam menghadapi akhirat nanti. Itu susahnya di situ. Istiqomahnya ini yang berat. Ada lagi yang mengatakan kalau dia tetap meyakini sholat itu merupakan kewajiban agama tapi malas tetap gak mau sholat, ada juga yang menganggap dia murtad. Ada yang tidak menganggap dia murtad. Hukumannya apa? Sebagian mengatakan dieksekusi, sebagian mengatakan dipenjara. Sampai kapan? Sampai dia mau sholat. Kalau gak mau sholat terus ya sampai mati di penjara terus. Tayyip, saya lanjutkan. Jadi keimanan definisinya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bisa dilepaskan dari dua unsur utama, ucapan dan amalan. Ucapan itu sendiri terbagi menjadi dua, ucapan lisan dan ucapan hati, alias bahasa lainnya keyakinan.
3: Jawab. Ustadz mau tanya, apakah sawan itu ada seperti orang Jawa bilang itu termasuk ain atau bukan? Dan tadi sudah saya luruskan tentang sawan ini, keneng sawan. Padahal yang benar itu sawangen, bukan sawan. Sawangen itu artinya memandang, yaitu sakit yang timbul setelah kita atau anak-anak kita dipandang dengan pandangan aneh, pandangan hasad, pandangan iri, atau pandangan takjub. Anak-anak kita lucu dilihat oleh orang, orang ini melihatnya sambil domblong, fokus, melongo, dan dia melihat tidak membaca Masya Allah, la quwata illa billah, tidak mendoakan keberkahan, maka anak kita akan sakit. Tetapi sawan versi Jawa yang saya tahu, yaitu anak sakit karena bertegur sapa dengan orang yang pulang dari melayat. Ini tidak benar, tapi al-ain itu bisa berasal dari siapa saja. Bahkan dia bisa berasal dari orang tuanya sendiri ketika melihat anaknya terus menerus, tetapi orang tuanya tidak berzikir, itu anaknya bisa kena sakit.
0: Dua orang sahabat besar Abu Bakar dan Umar, cucu mereka berdua Al-Qasim dan Salim, menjadi satu dari 7 fuqaha terbaik di masa tabi'in, khususnya di kota Madinah. Jadi bibit tuh gak bohong hadirin. Kalau antum ingin anak antum jadi orang soleh, cucu antum jadi orang soleh, cicit antum jadi orang soleh, sekarang waktunya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu belajar, lalu perbaiki diri, perbaiki ibadah. Karena sekali lagi, orang-orang soleh itu dibangun bukan 1-2 hari, tapi banyak dari mereka dibangun bukan hanya dari diri mereka, tapi dimulai dari era kakek-kakek mereka.
1: Mutiara nasihat.
5: Para ikhwan akhwat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan sedikit pembahasan kita. Masih tersisa perkara yang berkenaan dengan basmalah atau basmalah atau tasmiyah. Itu momen-momen penting yang datang dalam sunnah Rasulullah SAW, sangat dianjurkan kita untuk membaca tasmiyah atau basmalah. Pertama contohnya apa? Barangkali ini tepat ya untuk kita lihat dalam kitab-kitab panduan zikir seperti Hisnul Muslim atau zikir-zikir kita yang dikumpulan beberapa ulama. Ketika mau makan dan minum, yaitu dianjurkan Rasulullah SAW, sebenarnya hadis tadi, hadis yang ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada anak tiri beliau, itu anak dari Salamah, ya Umar bin Abi Salamah itu mengatakan samillah, sebutlah nama Allah. Termasuk Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa anjuran untuk membaca basmalah atau tasmiyah pada perkara-perkara yang positif, perkara yang baik dalam pekerjaan-pekerjaan kita seharian. Kemudian kapan lagi kita membaca tasmiyah atau basmalah? Kapan lagi? Ah, taib, masang baju atau buka baju. Kenapa? Karena sebuah dalam hadis oleh Rasulullah SAW bahwa untuk menutup pandangan setan atau jin dari melihat aurat kita adalah ketika buka baju kita membaca apa? Tasmiyah. Sering kita lupa itu. Makanya kadang-kadang jin itu mengganggu bukan karena dia tukang sihir atau karena jin itu ada juga yang berhasrat kepada seseorang. Jadi jin kalau antum tahu ada juga yang homo, ada juga yang lesbi. Ya, kita kan pernah juga bercerita sedikit tentang jin kalau enggak salah di sini. Jin itu seperti kehidupan manusia dia. Dia juga ada yang di apa namanya? Liberalnya juga ada, ya kan? Begitu. Jadi maka jin itu kadang-kadang mengganggu. Maka disunahkan juga di antara momen juga ketika mau masuk apa bunyi doa bismillahirrahmanirrahim. Terus kapan lagi? Banyak sekali momen yang kita anjurkan. Ketika menyembelih, ketika keluar rumah bismillahirrahmanirrahim. Terus kapan lagi? Bagi yang sudah nikah, jangan lupa, ya kan? Kan diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca tasmiyah ketika dia mau melakukan hubungan suami istri, dianjurkan kan? Kadang-kadang buru-buru aja, kan? Ya. Makanya disebutkan Rasulullah SAW, jika ditakdirkan dia mendapat rezeki anak, anaknya tidak akan diganggu oleh setan. Ya, kadang-kadang anak kita bertingkah laku setan, kadang-kadang bapaknya gitu, karena lupa tasmiyah gitu. Ya. Dan banyak sekali, kita harus kapal lagi ketika kendaraan kita hampir jatuh, terserempet, atau memang kecelakaan. Itu dibaca apa? Bismillah. Antum ingat ketika kita pas hari meninggalnya Bapak Presiden Soeharto, kita dengan Syekh Muhammad Khalifah Tami dari Solo, itu sama Ustaz Amru waktu saya. Itu ketika itu mobil kita karena kencang itu ngikutin jalurnya setelah pejabat mengantar Presiden Soeharto dikubur hari itu, kita ikut di belakangnya. Ya, kencang, terus ada orang rem mendadak, mobil kita itu nabrak di depan. Ya. Yang lain baca astagfirullah, Syekh Tamimi baca basmalah, bismillah. Karena sunnahnya bismillah, kita sering baca apa? Astagfirullah ya. Lumayan masih astagfirullah. Ada pula yang baca astaga. Apa artinya astaga itu? Yang sunnahnya baca tasmiyah. Mana dalilnya? Ketika bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, ya, onta Rasulullah atau salah seorang sahabat tergelincir. Lalu ada sahabat yang la'na Allah syaitan. Semoga Allah melaknat setan. Karena setan mengganggu ini. Apa kata Rasulullah? Latan anhu. Karena kalau engkau laknat, dia itu akan sebesar rumah, kata Rasulullah. Tapi ucapkanlah apa? Bismillah. Nah itu pentingnya kita berilmu. Kalau tidak kita ikut-ikut kebanyakan pasaran gitu ya. Astaga, astagfirullah. Padahal sunnahnya apa? Bismillah. Nah, oleh sebab itu perlunya kita belajar. Banyak sekali momen-momen di situ ada tasmiyah. Ya, ketika mau naik kendaraan bismillahi majreha mursaha. Diajarkan kita banyak sekali momen-momen. Nah, tujuan kita menjelaskan banyak momennya ini menunjukkan apa itu? Tentang bukan perkara remeh membaca tasmiyah itu yang ingin anda tekankan. Begitu banyaknya momen-momen dalam aktivitas-aktivitas kita dianjurkan baca tasmiyah atau basmalah, itu menunjukkan bahwa basmalah itu perkara bukan perkara yang remeh, yang dalam pandangan kita selama ini adalah dianggap hal yang sepele, hal yang remeh. Ini yang ingin anda tekankan dari awal tadi. Dari mulai maknanya kita lihat berapa agungnya, besarnya makna terkandung dalam itu. Kemudian tambah lagi dilalatnya penunjukan terhadap masalah-masalah akidah terkandung dalam masalah tasmiyah. Kemudian momen-momen yang begitu banyak datang dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW menjelaskan tentang kita membaca tasmiyah atau bas. Ini menunjukkan apa? Mungkinkah perkara yang remeh seperti itu adanya? Nah ini yang ingin kita tekankan. Jadi sekali lagi anak ingin tekankan, jangan sering kita melihat perkara-perkara sesuatu itu walaupun mudah, bukan berarti itu satu hal yang remeh. Baik, itu sedikit tentang basmalah saja.
2: Surah Ali Imran ayat 81 sampai 91.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Wa in akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin لما آتيتكم من كتاب وحكمة

0: أشهد وأنا معكم من الشاهدين.
1: Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu, saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Barang siapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan.
0: Qul amanna billahi wa ma unzila

Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanyalah kami menyerahkan diri. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu benar-benar Rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka. Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim.

0: لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
1: Mereka itu balasannya ialah bahwasannya lanat Allah ditimpakan kepada mereka. Demikian pula lanat para malaikat dan manusia seluruhnya.
0: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
1: Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh.
0: Illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna Allah ghafurur rahim.
1: Kecuali orang-orang yang taubat sesudah kafir itu dan mengadakan perbaikan, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma izdadu kufran lan tuqbala tawbah.

Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang sesat.

0: kafir dan mati, sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong.
1: Soal jawab.
2: Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah doa yang diawali dengan pujian untuk semua doa, apa hanya untuk doa-doa tertentu saja Ustaz? Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah doa yang diawali dengan pujian adalah semua doa? Selama tidak ada redaksi khusus, ya. Selama tidak ada redaksi khusus. Kalau ada redaksi khususnya, ikuti doa redaksi khusus itu. Bahkan banyak dari redaksi-redaksi doa khusus itu ternyata juga diawali dengan pujian. Contoh misalnya doa istikharah. Kenapa? Doa istikharah. Perhatikan baik-baik. Awalnya Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal 'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam. Lihat, kita awali doa istikharah, minta napa istikharah, minta petunjuk kepada Allah dengan pengakuan, ya. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, engkau itu maha mampu sedangkan aku tidak punya kemampuan. Fa innaka ta'lamu, sesungguhnya engkau maha mengetahui. Wa ana la a'lam, sedangkan aku tidak mengetahui. Ini kan pengakuan, ya. Nah, kalau doa sudah ada redaksinya, ikuti saja. Atau kalau misalnya doanya tidak ada, misalnya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pujiannya di mana Ustaz? Di kata-kata rabbana. Di kata-kata apa? Rabbana. Rabbana itu artinya wahai Rabb kami. Ini kan pengakuan. Pengakuan tentang ketuhanan Allah, tentang kekuasaan Allah. Ya, tentang kemaha kekuasaannya Allah. Tentang kemaha penciptaan Allah, bahwa Allah menciptakan alam semesta ini. Ya, kalau mau ditambah lagi enggak apa-apa. Ya, awali dengan pujian-pujian yang banyak, baru kemudian berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya.
4: Kita akan baca surat At-Tariq dengan riwayat Warish An-Nafi'.

والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 14, Qalatil A'rab, berkata orang-orang Badui, orang-orang yang gak ngerti peradaban, orang-orang yang tinggal jauh dari peradaban, amanna, kita udah beriman, kata mereka. Kullam tu'minu, Allah berfirman, bilang, kalian belum beriman. Walakin kulu aslamna, tapi katakanlah kami baru berislam. Maksudnya apa? Hanya mengedarkan yang zohir-zohir saja, hanya sholat, hanya puasa, tapi makna sholat gak meresap ke dalam hati, esensi dari puasa gak menjiwai diri ini. Walamma yadkhul imanu fi qulubikum, dan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Oh, dalam loh ini ayat, iman belum masuk ke dalam hati kalian. Jadi kalian baru zahir-zahir aja, ini grade bawah, kata Allah. Iman tuh belum masuk, kalian baru zahir, mungkin penampilan, kalau ibadah mungkin sholat, puasa, kalau penampilan mungkin jenggotan, cingkrang, berhijab, cadaran, tapi iman belum masuk ke dalam hati kalian. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya mengandalkan yang zahir, tapi zahir dan batin.
1: Taukah Anda?
2: Al-Qiyamah diambil dari makna Yaumul Qiyamah, yaitu hari kiamat. Dan surat ini adalah surat Makkiyah. Sebagaimana sering saya sampaikan dalam kajian-kajian saya, bahwasanya yang dimaksud dengan surat Makkiyah yaitu surat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Adapun surat atau ayat yang turun setelah Nabi berhijrah, maka disebut dengan surat Madaniyah atau ayat Madaniyah, meskipun turunnya di Mekah. Contoh seperti firman Allah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Salah satu ayat dari surat Al-Ma'idah, di mana Allah berfirman, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku bagi kalian, dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Ayat ini turun di Mekah waktu Nabi sedang haji wada, tatkala Nabi sedang wukuf di Padang Arafah. Turunnya di kota Mekah, tetapi dia turun di tahun 10 Hijriah, berarti setelah Nabi berhijrah. Maka ayat ini meskipun turunnya di Mekah, tapi namanya ayat Madaniyah. Saya ulangi, ayat ini meskipun turunnya di Mekah, tapi namanya ayat Madaniyah. Kenapa? Karena dia turun setelah Nabi berhijrah. Jadi ini istilah para ahli tafsir, Makkiyah dan Madaniyah, bukan berarti Makkiyah itu turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah. Tidak. Namanya berkaitan dengan kota, tetapi pembedaannya berkaitan dengan waktu. Yang disebut dengan surat Makkiyah atau ayat Makkiyah, yaitu surat dan ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Kemudian yang disebut dengan surat Madaniyah atau ayat Madaniyah, yaitu surat dan ayat yang turun setelah Nabi berhijrah. Apa fungsi kita mengetahui Makkiyah dan Madaniyah? Agar kita tahu kapan turun ayat ini dan nuansa pembicaraan ayat tersebut, kita bisa ketahui. Kalau ayat-ayat turun disifati dengan sifat Makkiyah, ayat Makkiyah, surat Makkiyah, berarti konteks pembicaraannya biasanya berkaitan dengan orang-orang musyrikin Arab yang mereka mengingkari hari kebangkitan, yang mereka mengingkari hari kiamat, yang mereka mengingkari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau disifati ayat Madaniyah atau surat Madaniyah, berarti konteksnya kebanyakan berkaitan dengan kaum muslimin, karena sudah berdiri negara Islam di kota Madinah, banyak berkaitan dengan hukum-hukum atau bagaimana interaksi dengan orang Yahudi, atau ayat-ayat yang berkaitan dengan peperangan, karena disebut dengan ayat Madaniyah dan surat Madaniyah. Taib, tatkala kita tahu surat ini surat Makkiyah, maka kita tahu nuansa ayat ini adalah berkaitan dengan orang-orang musyrikin yang mereka mengingkari hari kiamat. Ayat ini berkaitan dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab, dengan Walid bin Mughirah, ya, dengan tokoh-tokoh kaum musyrikin. Surat ini disebut dengan surat Al-Qiyamah. Apa maknanya Al-Qiyamah? Al-Qiyamah adalah salah satu dari nama-nama hari kiamat. Dan hari kiamat memiliki banyak nama, seperti Al-Qiyamah, seperti As-Sakhah, seperti Al-Qari'ah, At-Tamah, ya, As-Sa'ah. Dan masing-masing nama tersebut memiliki makna. Seperti As-Sa'ah, As-Sa'ah artinya waktu, artinya apa? Hari kiamat akan datang dengan tiba-tiba. tidak disadari tahu-tahu tiba-tiba terjadi hari kiamat, baghtah, maka disebut dengan as-sa'ah. Contohnya as-sakhah, yaitu hari yang berkaitan dengan suara yang sangat kencang yang memikirkan suara. Makanya Allah mengatakan fa idza ja'atis sakhah, tatkala ditiupkan sangkakala. Disebut dengan at-tamah, at-tamah artinya malapetaka yang meliputi segalanya, tidak ada seorang pun yang bisa menghindari dari malapetaka tersebut. Itu disebut dengan hari kiamat juga namanya at-tamah. Contohnya juga namanya adalah al-qari'ah. Al-qari'ah yaitu suatu yang mengetuk dengan keras, seperti orang qara' al-bab itu mengetuk pintu dengan keras, memukul dengan kuat sehingga menakjubkan, mengagetkan orang yang mendengarnya. Tatkala kedahsyatan hari kiamat begitu banyak menjadikan orang ketakutan pada hari tersebut, maka disebut dengan al-qari'ah, ya. Kemudian di antaranya disebut dengan yaumuddin, hari pembalasan, yaumul hisab. Namanya banyak, di antara sekian nama-nama hari kiamat adalah al-qiyamah. Al-qiyamah diambil dari kata qama yaqumu qiyaman. Artinya berdiri. Yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Hari tersebut di mana manusia akan berdiri menantikan kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia semua, kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar, dibangkitkan dari kuburan, ya. Ka'annahum jaradun muntashir, keluar dari kuburan maka seperti belalang yang bertebaran, ya. Enggak karu-karuan, bingung mau kemana. Kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi berdiri. Bahkan sebenarnya ulama mengatakan tidak ada yang duduk, tidak ada apalagi berbaring, semuanya berdiri menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan yaumul qiyamah karena qiyaman tawilan, yaitu berdiri yang sangat lama. Fi yaumin kana miqdaru 50 alf sana. Di hari di mana satu hari seperti rasanya 50.000 tahun, sementara matahari diturunkan dalam jarak 1 mil. Itulah disebut kenapa dengan hari kiamat. Yaumul qiyamah itu hari di mana manusia akan berdiri dalam waktu yang sangat lama untuk menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi orang-orang kafir, wadzalika ya, yaumun asir, ya, hari yang sangat berat. Ya, alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang kafir tidak ringan hari tersebut. Tapi bagi orang beriman, berarti mafhum mukhalafah kebalikannya, berarti bagi orang beriman meskipun ada siddah, ada kesulitan, ada kedahsyatan, tapi ada keringanan yang Allah berikan kepada mereka. Makanya para ulama sering berwasiat, barang siapa yang ingin merasa ringan berdiri pada hari kiamat, maka dia banyak berdiri di hadapan Allah selama di dunia. Banyak solat malam. Perbagus berdirinya dia di hadapan Allah tatkala sedang solat, maka dia akan dipermudah berdirinya tatkala di padang mahsyar. Ya. Inilah kenapa disebut dengan yaumul qiyamah.
1: Soal jawab.
3: Pertanyaan berikutnya dari Abu Abdurrahman dari Tumanggung. Apakah takdir bisa dirubah? Takdir kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan seluruh ilmu Allah yang berkaitan dengan makhluk hingga hari kiamat telah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Ya. Inna Allah kataba maqadiral khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alf sana. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat seluruh takdir ya makhluk ini 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah berkata, tulislah. Kata pena, wa madza aktub? Apa yang aku tulis ya Allah? Uktub ma huwa qa'imun ila qiyamis sa'ah. Catatlah ya, apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ma farratna fil kitabi min syai. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada suatu pun yang luput dari catatan kami. Seluruhnya fi kitabim mubin. Seluruhnya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi data utama seluruh kejadian, seluruh perubahan, semua sudah dicatat di sumber data di Lauhil Mahfuz. Jadi Allah, ilmu Allah, Allah catat di Lauhil Mahfuz tentang yang berkaitan dengan takdir-takdir makhluk. Wala tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Semuanya yang terjadi, la haula wa tidak ada perubahan suatu kondisi kecuali Allah mengetahuinya. Ya, bayangkan ada daun satu yang jatuh di manapun dia, Allah mengetahui. wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidak ada satu biji pun di bawah bumi kecuali Allah mengetahuinya. Ya. Wala ratbin wala yabisin, tidak ada satu yang kering, tidak ada satu yang basah kecuali Allah mengetahui. Semuanya tidak ada yang luput. Allah tahu segala sesuatu dengan detail. Allah yang menciptakan kita, seluruh makhluk ini, seluruh yang kita lakukan, seluruh yang kita bicarakan, Allah tahu. Seluruh pandangan yang kita lihat, seluruhnya juga Allah tahu. Tidak ada yang luput dari, karena seluruh alam semesta ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruhnya telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Apakah yang dicatat di Lauhil Mahfuz ini bisa berubah? Tidak bisa berubah. Namun ada perincian data tersebut Allah turunkan kepada malaikat. Di antaranya takdir yang berkaitan dengan ya umur seseorang, takdir yang berkaitan takdir tahunan, ada takdir harian. Ya, ini dijelaskan dalam pembahasan masalah takdir. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan la yaruddu al-qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali apa? Doa. Maksudnya apa? Maksudnya malaikat diberi catatan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya tentang si fulan ini, dia akan misalnya rezekinya sekian saja. Ternyata si fulan ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah mengatakan karena dia telah berdoa minta kepada-Ku tambah rezekinya. Dirubahlah catatannya oleh malaikat. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki, dan di sisi Allah ada umul kitab lauhil mahfuz. Catatan yang ada di malaikat, proses perubahan catatan tersebut semuanya telah tertulis di lauhil mahfuz. Di lauhil mahfuz tercatat. Malaikat mencatat demikian, kemudian si fulan berdoa, kemudian Allah perintahkan tambah rezekinya, proses perubahan ini semuanya sudah tercatat di lauhil mahfuz. Paham? Jadi yang berubah yang ada di catatan malaikat, yang di lauhil mahfuz tidak pernah berubah. Takdir yang di lauhil mahfuz tidak akan pernah berubah.
4: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan orang yang menuntut ilmu hingga sampai melupakan anak dan istrinya? Ya, terima kasih jazakallahu khairan. Harus diperinci ya. Yang pertama, apakah maksudnya ketika dia fokus belajar semua lupa, termasuk anak dan istri? Tetapi setelah dia belajar di durasi tertentu, begitu selesai durasinya, dia akan penuhi hak istri dan hak anak. Maka ini jelas nggak ada masalah. Inna Allah yuhibu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Qala Nabi SAW. Allah tuh senang kalau Anda mengamalkan sesuatu amalan Anda totalitas. Anda lakukan hal itu secara sempurna semampu Anda dan harus fokus. Dan fokus itu sementara waktu menomorduakan pihak-pihak lain, maka itu gak ada masalah. Tapi jelas durasinya, ngaji 2 jam, jadi pas ngaji handphone dimatikan, terus gak mau buka-buka WA, itu gak ada masalah. Tapi kalau sampai lupa anak, lupa istri, lupa rumah, pokoknya lupa semua, dia gak pulang, kan gak pulang dia dan segalanya, dan hak anak dan istri tidak ditunaikan, maka ini adalah talbis iblis. Ingat ketika Abu Darda ya, Abu Darda puasa di siang hari dan qiyamul lail ba'da isya sampai subuh, akhirnya Ummu Darda enggak pernah disentuh. Lalu Salman melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi SAW? Sadaqa Salman. Ini Salman benar nih, gak boleh begitu. Lalu apa kata Nabi SAW? Inna li nafsika alaika haqqa, wali ahlika alaihi, wali zaujika alaiha haqqa. Sesungguhnya dirimu punya hak, istrimu punya hak, kata Nabi SAW. Fa'atikuladhi haqqin haqqa. Maka tunaikan hak setiap pihak. Dan hadis ini dibawakan Imam Nawawi juga dalam Riyadhus Shalihin. Jadi gak benar, harus konsep agama kita itu ada ul hukuk, hadirin, menunaikan hak-hak semua pihak. Semua pihak, bukan fokus ke pihak A, lupa ke pihak B. Ini bukan agama kita. Wallahu ta'ala alam bisawab.
5: Mutiara doa. Doa. Sehari-hari
6: doa memohon ampun dan rahmat, bagian kedua. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Rabbku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-23.
5: Taukah Anda?
7: Baik, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Syarat-syarat sahnya adzan. Adzan adalah ibadah. Ia memiliki aturan-aturan dan syarat-syarat yang harus terpenuhi agar ibadah yang mulia ini betul-betul sesuai dengan ajaran yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Para ulama kita telah menyebutkan syarat-syarat sahnya adzan. Di antaranya, yang pertama, masuknya waktu sholat. Ya, harus. Bahwasanya waktu sholat ini sudah masuk. Kalau belum masuk waktu sholat, berarti adzannya tidak sah. Oleh karenanya orang yang muadzin, dia adalah orang yang dipercaya. Orang yang dipercaya. Karena dia dipercaya untuk mengabarkan kepada masyarakat bahwa masuk waktu sholat. Ya, itu gak sembarangan orang. Jangan orang-orang yang gak ngerti waktu, sehingga nanti seperti yang diceritakan oleh dalam sebagian kisah, ada orang tua baru bangun tidur, dia kesiangan, langsung azan subuh. As-salatu khairum minannum. Mendengar hal itu, ada seorang nenek-nenek mengatakan, enggak, an-naumu khairum minas-shalah. Ya, tidur lebih baik daripada salat. Maksudnya saat ini orang kesiangan kok. Ya. Nah. Jadi masuknya waktu ini merupakan syarat sahnya. Sebagaimana dalam hadis, fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila telah masuk waktu salat. Baik, yang kedua, berbahasa Arab. Karena adzan itu termasuk lafaz-lafaz zikir yang telah paten. Gak boleh diganti. Misalkan diganti Allah Maha Besar pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Sunda, ini gak boleh. Ya. Oleh karenanya gak boleh juga sholat itu diganti pakai bahasa Indonesia. Dulu kan ada ya di Jawa Timur, Malang atau pondok pesantren apa, ada yang sholat pakai bahasa Indonesia, katanya biar lebih khusyuk. Ini adalah kekeliruan. Karena adzan ini termasuk lafaz-lafaz yang sudah paten, zikir yang tidak boleh diganti. Namun apakah orang yang muadzin itu harus ngerti bahasa Arab? Jawabannya tidak. Selagi dia bisa adzan secara sempurna, yakni sesuai dengan kaidahnya, maka boleh. Ya, sekalipun dia enggak ngerti bahasa Arab yang lain misalnya. Boleh. Yang penting pokoknya mengucapkan lafaz-lafaz adzan ini dia benar. Adapun kalau ngawur, misalkan Allahu Akbar. Ba-nya dipanjangkan. Ini enggak sah. Kenapa? Karena artinya berubah. Allahu Akbar kalau dipanjangkan bar

0: Ya, kemudian la ilaha illallah, baru kemudian syahadatnya terakhir. Nah, ini adalah tidak boleh dan tidak sah. Muwala, yang keempat adalah muwala. Artinya lafaz-lafaz azan tidak ada senggang waktu atau pemisah yang lama. Baik dengan diam, tidur, pingsan dan sebagainya. Jadi misalkan setelah hayya 'ala shalah tidur dulu. Setelah seperempat jam baru dilanjutkan hayya 'alal falah, enggak sah. Harus ulang lagi dari awal. Harus ulang lagi. Atau pingsan. Ya, ada muadzin misalkan adzan kemudian pingsan. Boleh enggak diteruskan sama yang lain? Ya. Boleh diganti sama yang lain tapi harus dari awal. Ya, dari awal, ya, tidak boleh dengan diteruskan begitu saja. Yang kelima, syarat yang kelima adalah niat. Karena adzan adalah ibadah, maka harus ada dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Segala amalan itu dengan niat.
1: Ayat 92 sampai 101.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

0: قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.
1: Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub, untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia, jika kamu orang-orang yang benar.
0: فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
1: Maka barang siapa mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka mereka orang-orang yang zalim.
0: Qul sadaqa Allah, fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin.
1: Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik.
0: Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil'alamin.
1: Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang di Mekkah, Mekkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.
0: Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin.
1: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam.
0: Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun.
1: Katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan.

mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan. Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan.

0: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.
1: Soal jawab.
2: Apakah termasuk dari sifat sombong Ustaz, akhwat yang tidak buka cadar saat duduk dalam majlis kajian yang tertutup khusus akhwat? Ini gak bener. Masa sesama akhwat pakai cadar juga? Yang bener aja sih bu. Jangan-jangan nih laki-laki nyamar perempuan nih. Ada yang kayak gitu. Di Jakarta banyak tuh bu. Ada perempuan gak mau lepas cadar. Ternyata laki-laki nyamar perempuan. Soe. Ini kan bikin menimbulkan suudzon orang. Gak benar seperti itu. Masa sama-sama akhwat tetap aja ditutupin. Ya. Malu Ustaz, gigi saya tonggar. Oh, gara-gara itu rupanya. Malu Ustaz, bibir saya sumbing. Oh, gara-gara itu rupanya. Tapi ibu, gak bagus sesama akhwat, kok cuma kajian sama akhwat tertutup, tetap tutup cadar. Kan bisa dibuka, bisa senyum, bisa memperlihatkan akhlakul karimah kepada sesama akhwat. Ini penyakit akhwat terkadang, maaf-maaf aja bu ya, terkadang yang bercadar kumpulnya sama yang bercadar aja. Sama yang gak bercadar agak jutek. Agak jealous karena merasa saya mah udah bercadar, dia mah belum bercadar. Jangan begitu. Emang dulu kamu sebelum bercadar bercadar? Enggak kan? Jangan begitu saudaraku. Iya. Mereka saudara-saudara, saudari-saudari kita. Iya. Maka dari itu buka cadarnya. Kalau kajian khusus akhwat, perlihatkan manisnya senyummu di hadapan mereka. Jangan perlihatkan cemberutmu yang menakutkan. Ingat, Rasulullah SAW ditegur oleh Allah gara-gara cemberut sama orang buta. Allah berfirman, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Muhammad abasa, bermuka masam, watawalla, berpaling karena datang kepadanya orang buta. Bayangkan bu, cemberut sama orang buta ditegur, gimana kalau cemberut sama orang melek? Ya, sama yang buta aja tetap gak boleh, sama yang buta aja kita tetap dianjurkan tersenyum sama dia. Masa sama yang melek kita malah cemberut? Jelek tau ya. Senyum napa? Kata Rasulullah apa? At-tabassum fi wajhi akhika shadaqah. Tersenyum di wajah saudaramu apa? Sedekah. Ini enggak sama akhwat cemberut, sama ikhwan senyum-senyum. Apaan itu? Ya.
3: Abu Darda, hadir Abu Darda. Kalau aku disodorkan sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim, lalu aku gak tahu maknanya, dan aku tidak menemukan seorang pun yang bisa menerangkan kepadaku tentang ayat tersebut, kecuali seseorang yang ada di ujung Yaman, saya akan datengin tuh orang. Jadi kalau cuman Depok, Blok M Square, atau Jakarta Timur, Jakarta Utara, belum sampai Yaman hadirin, belum sampai Yaman. Masa gak datang-datang? Semua orang yang merasa butuh, dia akan ngejar, dia akan jemput bola, dia gak akan pasif. Masa kita gak merasa butuh hadirin? Kita belum ngerti sholat, belum tahu bacaan-bacaan sholat, belum mengerti kiat-kiat sholat khusyuk, kita belum mengerti konsep la ilaha illallah, kita belum tahu syarat-syarat la ilaha illallah, padahal itu kunci sorga, masa gak ada perasaan butuh? Ulama, satu ayat, dan gak ada yang tahu kecuali di ujung Yaman mereka datang ke sana. Itulah rasa butuh seorang hamba terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Taukah Anda?
4: Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dalam bermuamalah itu sederhana saja. Halal silakan ambil, haram tinggalkan, syubhat jangan carikan alasan, tinggalkan, aman. Sehingga orang kalau kemudian membatasi diri mengambil yang halal saja, itu akan lebih ringan baginya. Tayyib. Hadis yang kedua yang bisa kita jadikan sebagai acuan adalah hadis dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menghafal satu kalimat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau hafal? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apapun yang meragukan bagimu dan beralihlah kepada yang tidak meragukan. Sehingga ketika orang itu bersikap, sebelum mengambil keputusan, mikir dulu. Saya ambil enggak ya? Kalau sekiranya masih meragukan, maka dia tinggalkan. Kalau dia yakin insya Allah ini tidak ada masalah, silahkan diambil. Teori seperti ini disebut oleh para ulama, inilah teori yang paling gampang untuk menjelaskan apa itu sikap warok. Hadis ini adalah menjelaskan tentang bagaimana cara yang benar dalam melakukan sikap warok. Warok didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang dimaksud dengan warok adalah tarku ma yakhafu dararuhu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan berbahaya ketika di hari kiamat. Sehingga orang ketika berhadapan dengan peluang, maka dia mikir dulu, ini kira-kira membahayakan atau tidak. Kalau membahayakan, dia tinggalkan. Kalau sekiranya tidak ada peluang berbahaya, silahkan dilanjutkan. Itulah sikap warok. Wama ashalal warok. Dan betapa mudahnya warok. Ketemu sesuatu, ragu, tinggalkan. Dan beralihlah kepada yang meyakinkan. Tapi kalau kita beda ya, ragu itu dipertimbangkan ya. Untuk nantinya agar bisa diizinkan ya. Maka sesuatu yang kalau sudah pada taraf dipertimbangkan, tolong silahkan tanyakan ke ustaz. Dan pesan kepada sang ustaz, tolong ustaz ya ini diizinkan. Yang syar'i kira-kira bagian yang mana? Beberapa kali saya mendapatkan pertanyaan dari jamaah. Dia menceritakan kasusnya. Di akhir kesimpulan pertanyaan dia mengatakan, Pak Ustadz bisa gak dijelaskan bagaimana caranya sogok yang syar'i? Dan terang-terangan dia nyebut seperti itu. Jadi bagian yang meragukan itu orang dikip dulu, bukan dibuang. Kita kip dulu, nanti kemudian dipertimbangkan, barangkali kalau masih ada peluang yang halal, silahkan diambil. Ya. Padahal bukan seperti ini yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tayyib. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun dalam kita berbisnis, andai kita hanya membatasi diri, saya akan mengambil yang haram saja, yang halal saya enggak mau. Misalnya kayak gitu ya. Sehingga setiap kita mencari harta, itu kita cari yang haram-haram saja. Itu pun sama sekali tidak akan menambah harta kita. Tidak akan menambah jatah rezeki kita. Dan juga sebaliknya. Ketika ada orang yang dalam berbisnis hanya membatasi diri mencari yang halal saja. Yang syubhat dia tinggalkan. yang ragu dia tinggalkan, itu pun sama sekali tidak akan mengurangi jatah rezekinya. Karena jatah rezeki itu tidak bergantung dari bagaimana cara manusia mengambilnya. Tayyib. Karena itu dengan prinsip seperti ini, insya Allah kita akan lebih siap untuk meninggalkan yang syubhat, meninggalkan yang di situ mengandung keraguan-keraguan, sehingga kita yakin apa yang kita miliki betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara hukum syariat.
1: Soal jawab.
2: Apakah orang yang berumur 40 tahun susah dapat hidayah? Enggak. Kalau dia bersungguh-sungguh. Ingat Pak, umur 40 sampai 60 tahun ini umur yang rawan. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang umur 40 tahun. Dan hadis menyebutkan tentang umur 60 tahun. Adapun 40 tahun disebutkan dalam ayat surat ya. Apa? Saya lupa suratnya. Hat wa balagha arba'ina sana, ketika Nabi Sulaiman telah sampai kepada umur 40 tahun. Maka ia berkata, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai." Kenapa? Karena di saat umur 40 tahun itu adalah merupakan kesempurnaan akal seseorang. Dalam hadis Rasulullah sabda, Allah masih memberikan udzur kepada hamba sampai umur 60 tahun. Artinya kalau 60 tahun belum taubat juga biasanya sih susah dapat taubat setelah itu. Maka umur 40 sampai 60 tahun ini bagaimana supaya membiasakan sehingga ketika umur 60 tahun kita sudah terbiasa di atas ketaatan. Makanya jangan antum berkata begini, saya taubatnya nanti aja udah tua. Enggak mungkin. Kata Ibnu Qudamah, orang yang menunda taubat itu seperti orang yang mau mencabut pohon. Pas dia mau cabut kuat, lalu dia berkata, kalau gitu saya cabutnya tahun depan aja. Pas tahun depannya beri cabut semakin kuat, dia berkata lagi, kalau gitu saya cabutnya tahun depan lagi. Semakin kuat, semakin kokoh. Demikian pula orang yang berbuat maksiat, semakin tua di atas maksiat, semakin kuat di atas maksiat, semakin susah taubatnya kepada Allah. Makanya ya akhi, nasihat buat saya dan kita semua para pemuda, biasakan dari sekarang berbuat taat. Sehingga ketika nanti setelah tua kita biasa di atas ketaatan, mudah bagi si. Jadi kebiasaan dalam hidup kita. Iya.
5: Jabir untuk ketemu Abdullah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahsyurullahu an-nasa yaumal qiyamati hufatan uratan buhma. Allah akan bangkitkan manusia pada hari kiamat nanti dalam kondisi telanjang bulat, enggak bawa bekal, tanpa dikhitan, enggak pakai alas kaki. Jabir untuk dapat satu hadis ini itu jalan kaki satu bulan. Kita wifi gratis satu buku hadis yang isinya ribuan hadis, lalu masuk ke gadget kita. Ilmu itu dibuka sama Allah sekarang. Tapi kenapa? Pertanyaannya nih, kenapa mereka selalu di atas kita dan kita selalu di bawah mereka? Kenapa kualitas iman dan takwa mereka luar biasa dan kita gak pernah bisa ngejar mereka? Padahal kalau pakai logika, orang yang bisa mengumpulkan ribuan hadis hanya modal dua jempol, itu kualitasnya akan lebih bagus daripada orang yang harus jalan kaki satu bulan dapetin satu hadis. Kan dia lebih efisien, lebih cepat. Tapi kenapa kualitas mereka lebih bagus? Kata ulama, pengisi Masjid Nabawi, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Syinqiti, beliau mengatakan, keberkahan hadirin, keberkahan ilmu, itu yang beda. Satu hadis, tapi berkah itu lebih baik daripada ribuan hadis kurang berkah. Makanya kata Syekh Syinqiti, yang harus diincar oleh para penuntut ilmu, orang yang datang ke kajian Orang yang mengejar majelis Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C, Ustaz D bukan hanya mencari ilmu, tapi mencari keberkahan ilmu, mencari ilmu yang bermanfaat. Yang Nabi minta apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar ilmu yang banyak semata. Nabi minta ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Lalu Nabi meminta perlindungan kepada Allah, wa'udzubika min ilmin la yanfa', dan aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan salah satu cara mendapatkan keberkahan ilmu adalah usaha, upaya, effort yang sungguh-sungguh. Karena semakin kita jungkir balik mendapatkan sesuatu, sesuatu itu semakin bernilai.
1: Taukah Anda?
4: Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan di antara tabir penghalang rizki, kata beliau ada empat. Kita sebutkan secara ringkas, nanti kita akan jelaskan insyaAllah. Kata beliau, tabir penghalang rizki yang pertama adalah tidur di pagi hari. Ada yang hobinya seperti itu. Tidur di pagi hari, Pak. Yang kedua, sedikit sholat. Yang kedua apa? Sedikit sholat. Yang ketiga, bermalas-malasan. Dan yang keempat adalah sifat khianat atau tidak amanah. Apa saja?
6: Tidur
4: di pagi hari. Yang kedua, sedikit sholat. Yang ketiga, bermalas-malasan. Yang keempat, khianat atau tidak amanah. Bapak ibu sekalian, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan bahas yang pertama. Penghalang rezeki yang pertama adalah tidur di pagi hari. Kenapa? Tidur di pagi hari itu menjadi sebab terhalangnya rezeki dari seorang hamba. Ketahuilah bahwasannya waktu pagi hari ini adalah waktu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memohon kepada Allah secara langsung agar waktu di pagi hari bagi umat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai waktu yang penuh dengan berkah. Nabi berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar apa? Pagi hari itu menjadi waktu yang penuh berkah bagi umatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam doa beliau, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma ya Allah, barik li ummati, berkahilah umatku, fi bukuriha, di pagi harinya. Beliau meminta kepada Allah agar berkenan untuk melimpahkan keberkahan bagi umat beliau di waktu pagi hari. Dan Nabi alaihi salatu wassalam beliau mempraktekkan secara langsung apa yang beliau panjatkan kepada Allah. Beliau ketika mengutus pasukan untuk menegakkan agama Allah, beliau mengutusnya enggak di siang hari, enggak di sore hari, enggak di malam hari, beliau mengutusnya di pagi hari.
6: Demikian juga si perawi, sahabat yang meriwayatkan hadis ini yang bernama Sakhr Al-Ghamidi radhiyallahu taala anhu. Beliau sebagai perawi hadis ini yang menyampaikan kepada muridnya, yaitu kalangan tabi'in, beliau itu langsung mempraktekkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keberkahan di pagi hari. Beliau biasa ngirim dagangan ke pasar di waktu pagi, dan disebutkan sampai menjadi salah satu sahabat yang memiliki harta yang melimpah ruah. Karena apa? Sebagai orang yang langsung dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa hadis, apa doa tentang keberkahan ini. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itulah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau meminta kepada Allah agar Allah melimpahkan kebaikannya dan menjadikan kebaikan ini tetap ada bagi umat Islam. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, beliau menukilkan, beliau menyebutkan dalam satu kitabnya, beliau mengatakan bahwasannya, wa minal makruhi indahum an-naum ba'da salati subhi atau baina salati subhi wa tulu'i syams fa innahu waqtu ghanimah. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan, wa minal makruhi indahum, dan termasuk perkara yang makruh, perkara yang dibenci, indahum maksudnya di sini adalah menurut para ulama, di antara perkara yang makruh menurut para ulama adalah apa? Tidur antara waktu subuh sampai terbitnya matahari. Dari waktu subuh sampai terbitnya matahari, ini dikatakan sebagai waktu yang apa? Makruh untuk tidur. Berarti kalau ba'da maghrib enggak apa-apa ya Ustaz? Pelegalan anu ngantuk nang majelis taklim. Makruh itu apa? Tidur antara waktu subuh sampai terbitnya matahari. Ini dinukilkan oleh Imam Ibn Qayyim, katanya adalah pendapat dari para ulama menyatakan bahwasanya tidak suka untuk apa? Tidur di waktu pagi hari. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, akan lebih berbahaya lagi adalah orang-orang yang tidak terbangun di waktu subuh, bablas salat subuhnya. Karena di waktu subuh itu, di waktu fajar itu, ada satu ibadah yang sangat agung, yaitu salat subuh secara berjamaah. Ibadah yang sangat mulia, yang barang siapa mengerjakannya, dia akan berada di dalam jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shallas subha fa huwa fi dhimmatillah, barang siapa yang dia mengerjakan salat subuh maka dia berada pada jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengerjakan salat subuh dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nabi ketika mengatakan semacam itu, beliau mengatakan setelahnya, oleh karena itu janganlah sekali-kali menyakiti orang yang mengerjakan salat subuh. Jangan sekali-kali engkau menzalimi orang yang mengerjakan salat subuh, kata Nabi. Subhanallah. Karena apa? Karena ngeri akibatnya. Nabi mengatakan, jika tidak, artinya kalau tidak mau mendengarkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menyakiti orang yang mengerjakan salat subuh, kalau kalian tetap saja menzalimi atau menyakiti orang yang mengerjakan salat subuh, Allah taala akan menyiksanya. Allah akan menelungkupkan wajahnya dan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan macam-macam dengan orang-orang yang mereka menegakkan apa? Syiar salat subuh. Karena Nabi SAW sudah mengatakan semacam itu. Orang tersebut berada dalam jaminan dari Allah. Dan Nabi mengatakan, jangan zalimi orang-orang yang mengerjakan salat subuh. Karena Allah Ta'ala sendiri akan membalas orang tersebut kalau seandainya dia mendzalimi orang yang mengerjakan salat subuh. Sebagaimana kita mengetahui juga bahwasanya salat subuh ini adalah salat yang begitu berat bagi orang-orang yang terjangkit di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Salat subuh ini begitu berat. Yang Nabi alaihi salatu wasalam beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Laisa salatun athqalu 'alal munafiqin min salatil 'isya wa salatil fajr." Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang-orang munafik melebihi beratnya salat isya dan salat subuh. Karena di waktu itu adalah waktu yang masih gelap, sementara mereka ketika mengerjakan ibadah ingin dilihat orang. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat yang sangat agung tentunya salat subuh ini. Demikian juga orang yang tidak terbangun di waktu subuh akan kehilangan keberkahan yang sangat besar. Salat dua rakaat qabliyah subuh yang Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat qabliyah subuh itu lebih baik, bukan hanya setara dengan dunia dan seisinya, lebih baik bagi seorang mukmin daripada dunia dan seisinya. Pahala yang didapatkan orang yang mengerjakan qabliyah subuh sangat besar sekali. Bapak ibu sekalian, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, jika seandainya Nabi SAW ketika mensyariatkan qabliyah subuh ini disunnahkan untuk membaca umpamanya di rakaat pertama Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah, gimana Pak kira-kira? Seandainya mencontohkan semacam itu dan mensyariatkan semacam itu, dan di rakaat kedua harus membaca Al-Fatihah dan surat Ali Imran, maka tentunya kita harus tetap berusaha mendapatkannya. Karena apa? Saking besarnya pahala yang dijanjikan, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Tetapi subhanallah, ternyata Nabi SAW tidak nyontohkan dengan Al-Baqarah, tidak pula dengan Ali Imran, tidak pula dengan An-Naba, tidak pula dengan Al-Buruj. Dengan apa mencontohkannya Nabi? Al-Fatihah dan apa? Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Subhanallah. Sampai-sampai para sahabat mengatakan ketika melihat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat qabliyah subuh, sampai-sampai sahabat itu mengatakan, aku mengira Nabi itu enggak baca suratan selain Al-Fatihah saja karena saking apa pendeknya. Tetapi subhanallah, salat yang begitu istimewa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah perhatian lebih besar terhadap salat sunnah melebihi apa? Salat sunnah qabliyah subuh. Tidak ada perhatian beliau yang lebih besar terhadap salat sunnah yang lain. Beliau senantiasa ngerjakan qabliyah subuh di saat mukim, di saat safar, enggak pernah ketinggalan. Sehingga ketika ada salah seorang sahabat Habis sholat subuh ini, sahabat ini ngerjakan, berdiri dua rakaat lagi. Habis sholat subuh. Mbak, dia subuh apa ya, Pak ya? Ada enggak Mbak dia subuh? Ya enggak ada. Nabi SAW melihat ada sahabat yang mengerjakan dua rakaat setelah sholat subuh. Setelah selesai, Nabi SAW bertanya, sholat apakah ini yang kamu kerjakan? Maka sahabat ini menjawab, sesungguhnya aku belum sempat kerjakan dua rakaat sebelum subuh, maka aku kerjakan sekarang. Dan Nabi membiarkan hal itu. Artinya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, jika seandainya seorang itu terhalang dari mengerjakan dua rakaat sebelum subuh, boleh baginya untuk mengerjakan setelah salat subuh. Umpamanya, jenengan datang ke masjid, sudah datang agak awal, azan masih berkumandang, datang ke masjid, qadarullah. Ketika sudah masuk masjid, ternyata ada panggilan darurat. Tetet, tetet, tetet, tetet. Bukan HP, tetapi apa? Kemana, Pak? Bukan alarm, ke WC. Ada panggilan darurat gitu. Kemudian jenengan masuk ke dalam kamar mandi, qadarullah bermasalah, perut jenengan agak lama sampai di masjid iqamah. Jenengan datang lagi ke masjid, ternyata sudah apa? Sudah masuk ke dalam salat fajar, salat subuh. Maka dalam kondisi semacam ini, jenengan boleh mengerjakan ba'diyah, bukan ba'diyah, qobliyah, tetapi apa? Dikerjakannya setelah. Dan enggak, seperti ini enggak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah keutamaan yang sangat besar daripada apa? Salat sunnah qabliyah subuh. Dan hal ini hanya akan bisa didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa berburu jamaah subuh tentunya, atau berburu pahala sholat subuh tentunya, bagi yang tidak hadir ke masjid, bagi kalangan kaum muslimah. Lalu bagaimana dengan yang fardunya, Pak? Yang sunnahnya aja khairun minad dunya wa ma fiha. Lalu bagaimana dengan yang fardunya, yang sholat subuhnya? Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah tabir penghalang rizki yang pertama, yaitu apa? Tidur di pagi hari. Bagi yang hobinya semacam ini, tentunya ya segera berusaha memohon kekuatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa? Untuk bisa berubah dari kebiasaan yang tidak baik ini. Di sini ada Pak Dokter. Pak Dokter datang nggak? Lagi tidak ada. Silahkan tanyakan kepada Pak Dokter, tidur di pagi habis subuh itu enggak baik. Hah? Dokternya? Dokternya itu kan habis piket malam, Pak. Dan itu dibolehkan. Kalau kita berhajah, kalau kita itu butuh untuk istirahat habis subuh, enggak masalah. Umpamanya jenengan habis apa? Shift malam. Kerja apa sih shift malam? Nasi goreng. Masya Allah. Di pabrik umpamanya seperti itu. Atau mungkin jenengan gak bekerja, tetapi apa? Ada memang diperlukan, nungguin saudara yang lagi sakit di rumah sakit. Meskipun mungkin tidur malam gitu, tetapi apa? Yang namanya di rumah sakit, senyaman-nyamannya juga gak bakal nyaman gitu ya. Maka di pagi hari mungkin butuh untuk istirahat. Gak apa-apa yang semacam ini. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, beliau menyebutkan bahwasanya orang yang memang butuh untuk istirahat di pagi hari, tidur di pagi hari tidak mengapa kalau memang butuh, tetapi tentunya tidak dijadikan sebagai apa? Kebiasaan.
7: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
8: Ayat 102 sampai 109.
9: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam.

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Walau

Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.

0: Pada hari yang di waktu itu, ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, "Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu, rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu." Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar. Dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya.
1: Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ila Allahi turja'ul umur.
0: Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan.
2: Soal jawab.
3: Ustaz, apakah perempuan yang sedang berhalangan bolehkah berwudu? Boleh. Bahkan dalam ritual ihram, perempuan yang dalam keadaan haid suruh mandi. Tapi bukan berarti menjadi suci boleh sholat, tidak. Ya. Makanya i'malu masyi'ti ila tawaf. Lakukan sekehendakmu wahai Aisyah kecuali tawaf. Ya, kalau tawaf sholat. Ya, jadi perempuan boleh berwudu bukan tidak, tapi tidak menghilangkan, tidak menjadikan dia suci untuk beribadah. Wallahu alam bishawab. Kadang-kadang wudu itu manfaatnya macam-macam. Ya. Yang utama ya menjadikan orang yang berwudu itu suci. Tapi kalau orang yang berhalangan enggak terkena ini, dia mungkin bersih dengan wudu tapi enggak suci dari hadas. Wallahu alam.
4: Dan Allah SWT telah memberikan kelebihan dan keistimewaan kepada Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Di antaranya yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan mereka, atau kitab-kitab tersebut yang secara langsung sekali turun. Berbeda dengan Al-Quranul Karim, diturunkan oleh Allah Azza wa Jal dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah turunkan dari langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun sesuai dengan keadaan, sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Adapun kitab-kitab yang lain, maka diturunkan kepada nabinya secara langsung, bukan secara berangsur-angsur. Dan di antara keutamaan Al-Quran, Allah menjadikan Al-Quran adalah kitab yang terjaga. Terjaga dari tangan-tangan jahil. Dan Allah telah menjanjikan di dalam Al-Quran untuk menjaga kitabnya ini. Sebagaimana firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga Al-Qur'an tersebut. Inilah janji Allah dan sampai sekarang sudah 1400 tahun lebih. Al-Qur'an yang dibaca kaum muslimin hari ini sama dengan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Tidak berubah meskipun hanya satu huruf. Dan setiap ada orang yang berusaha untuk merubahnya, maka Allah akan menjadikan makar mereka debu yang berterbangan. Ada saja di sana orang Islam yang mengetahui. Dan ini menunjukkan penjagaan Allah Azza wa Jalla. Dan di setiap daerah pasti ada di sana orang yang menghafal Al-Quran dari generasi ke generasi. Mereka saling mendengar satu dengan yang lain. Seseorang mendengar dari gurunya, yang di bawahnya mendengar dari gurunya, dan seterusnya. Dan jumlah orang yang menghafal Al-Quran di dunia banyak sekali. Dan ini tidak terjadi pada kitab-kitab yang lain. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami akan menjaga Al-Qur'an. Menjaga lafadznya dan juga menjaga maknanya. Dan di antara makna yang menjelaskan Al-Qur'an adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah juga menjaga hadis Nabi sebagaimana Allah menjaga Al-Qur'an. Dan di antara penjagaan Allah, Allah menjadikan dari setiap generasi ulama-ulama yang menjelaskan tentang hadis, menjelaskan tentang Qur'an, memberikan kepada umat makna yang benar terhadap Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat. Maka penjagaan Al-Qur'an mencakup penjagaan lafaz maupun penjagaan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an tadi. Dan sekarang sekali lagi, pedoman hidup manusia adalah Al-Qur'anul Karim. Adapun yang lain maka sudah dimansukh dengan Al-Qur'an. Bahkan disebutkan dalam hadis, seandainya Nabi Musa alaihissalam sekarang hidup, maka tidak berhak bagi beliau kecuali mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia harus meninggalkan Taurat dan harus berpegang dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Disebutkan dalam sebuah hadis, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa beberapa lembar dari kitab-kitab sebelum Al-Qur'an yang didapatkan ketika sebuah peperangan atau yang semisal. Kemudian ketika Nabi SAW melihat Umar membawa lembaran-lembaran tadi, maka beliau mengatakan, Amutahawwikuna ya Ibn al-Khattab, apakah kalian dalam keadaan bingung wahai Ibn al-Khattab? Seandainya Nabi Musa, lau anna Musa hayyun la yasa'uhu illa ittiba'i, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya Musa sekarang hidup, niscaya dia tidak boleh dan tidak berhak kecuali harus mengikuti diriku. Tidak boleh dia berpegang terus dengan Taurat, harus berpegang dengan apa? Al-Qur'an. Kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Qur'an, inilah sumber petunjuk manusia dan tidak boleh mereka kembali kepada kitab yang lain selain Al-Qur'anul Karim. Ini adalah beberapa keutamaan Al-Qur'an dibanding dengan kitab-kitab yang lain.
5: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
6: Kehidupan ini akan berakhir, jam.
7: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
8: Fa idza jaa ajaluhum.
9: Ilaka mayyitun wa innahum mayyitun.
10: Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
11: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
12: Kullu nafsin.
13: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
14: Enggak yakin kalau dia akan mati.
15: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
14: Semua mati.
15: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
14: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku, San.
13: Dunia ini

0: takut.
1: Kenapa
2: manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan
1: yang
2: tinggalkan?
1: Dia yakin dia akan tinggalkan.
3: Mutiara doa. Sehari-hari.
4: Doa memohon ampun dan rahmat. Bagian ketiga, doa Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat ke-23.
3: Taukah Anda?
5: Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan penghalang rizki yang kedua adalah, kata Imam Ibnu Qayyim, sedikit salat. Sedikit apa? Salat. Orang yang sedikit salatnya artinya dia adalah sedikit ketaatannya. Orang yang sedikit ketaatannya adalah orang yang berkurang ketakwaannya. Dan orang yang berkurang ketakwaannya, salah satu pintu rizkinya tertutup untuk dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ketakwaan itu sangat erat sekali hubungannya dengan rizki. Sangat erat sekali kaitannya. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya makhraj, jalan keluar, solusi dari setiap masalah yang dia hadapi dalam kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Ta'ala akan berikan rizki baginya dari jalan yang tidak diduga-duga, tidak pernah disangka akan diberikan, dibukakan rizki baginya. Subhanallah, inilah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nagih janji kalau kita belum memenuhi syaratnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini mengedepankan syarat. Kalau kalian bertakwa, karena disebutkan di sini apa? Di antara adat syartiyah, waman, barang siapa yang bertakwa. Ini syarat dari Allah. Allah enggak bakal ingkar janji kalau kita mau memenuhi syarat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah enggak pernah dusta. Waman asdaqu minallahi haditha, siapakah yang lebih benar ucapannya dari ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Artinya tidak ada ucapan yang lebih benar daripada ucapan Allah. Allah enggak akan ingkar janji sama sekali. PR kita adalah mewujudkan takwa, merealisasikan takwa dalam kehidupan kita. Maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan janji-janjinya kepada kita. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin ada sebagian orang kalau diajak debat langsung kalah gitu ya. Jenengan mungkin habis ngomongi orang sing rajin boleh sholat kok rizkinya lancar, terus ngomong wonge, eh tangga aku dengar orang sholat belas sugi banget, langsung KO gitu jenengan. Gimana jawaban jenengan pak? telak gitu langsung diam. Lah ya wis gitu. Astagfirullah. Enggak boleh kalah. Kalau ada orang ngatakan semacam itu sama jenengan, itu tetangga saya enggak sholat sama sekali. Sholat paling ya Idul Fitri, Idul Adha gitu. Tetapi subhanallah kayaknya luar biasa. Rumahnya berapa itu? Banyak sekali. Kendaraannya masya Allah. Sawahnya luas. Maka orang yang semacam ini harus diajak berbicara. Kita itu muslim, kita itu orang yang beriman. Kalau kita berbicara rizki, maka kaitkanlah dengan rizki yang penuh dengan berkah. Jangan sampai kita berbicara rizki cuma sekedar banyak saja. Harta yang melimpah, pengikut yang banyak, ketenaran, kesehatan, bukan itu saja. Ketika kita berbicara rizki, tentunya harus berbicara rizki yang berkah. Karena banyak itu belum tentu berkah, Pak. Apalah artinya sekarang kalau seandainya seorang dia punya harta melimpah ruah tetapi terhalang untuk bisa mengerjakan sholat berjamaah, terhalang untuk bisa apa? Mengerjakan puasa. Subhanallah. Kita sebagai seorang muslim ini harus benar-benar menghargai ibadah kita, Pak. Kalau seandainya diberikan pilihan, bisa sholat berjamaah tapi gajinya pas-pasan, dengan apa? Enggak sholat jamaah tapi gajinya gede. Pilihan berat. Ini ujian bagi setiap kita. Demi Allah, ini ujian bagi setiap kita. Kalau kita itu ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, kita pasti akan mengedepankan salat, salat, salat. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir hayatnya beliau berpesan apa? As-salah, as-salah, as-salah. Di akhir hayat beliau seperti itu. Jangan lepaskan salat. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimak,

0: tetapi dibalut dengan apa? Kenikmatan. Nabi alaihi salatu wasalam beliau mengatakan tentang istidraj ini, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya ma yuhibb fa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa inna madzalika minhu istidrajun." Tolong diperhatikan. Standar penilaian apa yang kita dapatkan istidraj atau bukan? Nabi mengatakan, jika engkau mendapati bahwasannya Allah memberikan kepada seorang hamba kesenangan-kesenangan yang dia inginkan, wa huwa muqimun 'ala ma'asihi, sementara dia itu terus melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya istidraj itu orangnya mendapatkan apa? Kenikmatan banyak, tetapi dianya terus maksiat kepada Allah. Fa innama dzalika min istidrajun, sesungguhnya itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas, Pak? Penilaian istidraj itu seperti apa? Hah? Orangnya terus maksiat, kenikmatannya apa? Enggak habis, habis. Itu namanya istidraj. Tetapi jangan salah ya, jenengan praktekan ini untuk nilai orang lain terus. Jenengan dikabari, kancane jenengan SMA gemian kae, jan sing gemian ora tayang-tayang matematikane sih gitu, di wong sugih banget. Omahe gede banget. Mobilnya Masya Allah, akeh nang omahe wingi aku weruh. Lah paling anu istidraj. Astagfirullah. Jangan seperti itu. Ketika jenengan dapat patokan yang semacam ini, gunakan untuk nilai diri kita sendiri harusnya. Kenikmatan yang selama ini kita rasakan, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, keluarga yang Allah berikan kepada kita, jangan-jangan itu istidraj dari Allah. Jangan sampai kita untuk nilai orang lain. Kalau untuk menerapkan orang lain itu Masya Allah pinter banget ya. Ada ayat ghibah kayak yang gobuk kayak bukae guys, sing wis kudunge gedhe tapi apa seneng ngerasani wong gitu. Pas banget. Ayat tentang apa? Pencurian kae nggo kae fulan gitu. Masyaallah. Kalau untuk apa? Orang lain pas terus gitu. Kapan untuk kita ayat Quran itu? Kapan untuk kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau senantiasa apa? Untuk fulan pas, untuk fulan pas. Untuk kita itu kapan? Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika kita tahu semacam ini, untuk mengukur diri kita, jangan-jangan yang kita dapati penghasilan kita meskipun gak banyak gitu ya, ternyata juga istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan salah catat ya Pak ya, istidraj nanti pengertiannya, nanti pulang ke rumah istidraj bagus banget, apa ini ya, nanti anaknya lahir namanya istidraj. Panggilannya siapa? Isti. Karena bapak nulis pengajian itu salah, telat pengertiannya, jadi cuma istidraj aja. Apik teman gini. Apa ini tadi ya? Gitu. Jangan sampai keliru ya. Istidraj itu kalimat yang enggak bagus. Jangan untuk namai anak jenengan malah.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
3: Ana bertanya di luar tema kajian. Ada seseorang yang dulunya pernah berzina. Pertanyaannya, pantaskah dia itu dijadikan pasangan suami atau istri kita? Asalkan dia sudah bertaubat, taubatan nasuha, maka pantas-pantas saja. At-ta'ibu minadzambi kaman la dzambalahu. At-taubah tajubbu ma qablaha. Taubat itu akan menghapuskan dosa yang dia lakukan sebelumnya.

0: Ya. Allah SWT mengatakan di akhir-akhir surat Al-Furqan, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun." Tiga dosa di antara dosa-dosa besar. Syirik, membunuh, zina. Orang yang tidak melakukan itu semua adalah orang beriman. Wa may yaf'al dzalika yalqa athan. Yang terjerumus dalam itu, dia akan mendapatkan balasannya. Apa? Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Dilipat gandakan siksanya atas dirinya pada hari kiamat, dan dia akan lama dalam siksa itu. Kalau syirik, selama-lamanya. Kalau pembunuhan dan perzinaan, lama banget tapi tidak selama-lamanya. Illa man taba, kecuali bagi yang bertaubat. Wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali bagi orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, bertaubat dari syirik, dari pembunuhan, dari perzinaan. Baik salah satunya maupun seluruhnya. Asalkan dia taubat, beriman, beramal soleh, maka itu semua diganti dosanya itu menjadi hasanat. Artinya kalau dia sudah bertaubat tidak ada masalah. Kalau dia belum bertaubat, jangan. Min syurutit taubah, syaratnya orang dianggap sudah bertaubat, pertama dia nyesel. Buktinya apa? Dia berusaha menutup-nutupi dosa masa lalunya, bukan malah cerita-cerita. Kalau orang punya dosa masa lalu, dia bangga cerita-cerita, itu belum nyesel namanya. Kalau belum nyesel, berarti belum taubat. Walaupun 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, tidak pernah dia sesali, berarti dia masih dianggap fasik. Masih belum taubat dari dosa besarnya. Nah, syarat yang kedua, ya menghentikan dosa itu. Sudah nggak pernah lakukan lagi dan menghindari sebab-sebab yang menjerumuskan ke sana. Itu minat taubat. Oke, enggak zina tapi masih pacaran, belum taubat. Enggak zina tapi suka khalwat, mengumbar pandangan, belum sempurna taubatnya. Karena zina tuh enggak terjadi tahu-tahu zina, enggak ada orang tahu-tahu ketemu di jalan zina. Enggak ada, mesti kan ada mukaddimah-mukaddimahnya. Iya enggak? Iya, lah mukaddimahnya itu yang kita harus jauhi. Makanya la taqrabuz zina. Enggak cuman la taznu, tapi la taqrabuz zina, karena zina itu ada mukaddimahnya. Pacaran, ngumbar pandangan, enggak nutup aurat. Khalwat, dua-duaan, ikhtilat. Ini mukaddimah. Zina mata dulu, zina telinga, zina hati. Ujung-ujungnya zina kemaluan. Jadi mukaddimahnya juga harus dia tinggalkan. Itu berarti dia tobat. Baik.
1: Ini disampaikan oleh Syekh Saleh Sindi sama Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Syinkiti. Kata mereka, para ulama kita, kelezatan dunia itu fisik, sedangkan kenikmatan ilmu itu rangkaian dari jiwa, hati, dan pikiran. Kata Syekh Saleh Sindi, ilmu itu adalah kegiatan pikiran dan hati kita. Dan kenikmatan pikiran, kenikmatan hati dan jiwa itu jauh lebih tinggi daripada kenikmatan fisik kita. Sebagai contoh simpel aja, apabila ada seorang wanita, istri, sedang menikmati nyamannya S-Class, tiba-tiba begitu lagi nyaman-nyamannya dapat WA dari suaminya, kalimatnya, "Saya cerai kamu." Kira-kira nikmat gak tuh S-Class? Enggak. Kenapa? Karena kalimat itu nyerang pikirannya, kalimat itu menyerang hatinya, kalimat itu menyerang jiwanya. Ketika pikiran, hati, dan jiwa bermasalah, itu fisik udah gak ada enak-enaknya lagi. Ini blind spot manusia. Mereka berpikir kenikmatan sejati itu kenikmatan fisik. Makanya kerja nggak kerja, pulang malam nyari duit, nggak sempat ngaji. Dipikir kenikmatan fisik bisa menyelesaikan itu semua, enggak. Kenikmatan fisik itu semu, begitu diserang jiwanya, hatinya, pikirannya buyar, buyar, habis, selesai. Dan ilmu berbicara tentang pikiran, karena untuk ketika antum belajar, antum akan menggunakan pikiran antum, antum gunakan pikiran dan otak antum untuk mencerna, untuk memahami, untuk membuat sebuah mapping di dalam kepala antum, lalu antum hayati dengan hati, antum tadaburi. Itu kenikmatan sejati, itu yang dikatakan Imam Baihaqi, tunsil ladzatal abdan, kenikmatan ilmu itu bisa melupakan kelezatan badan. Dan itu yang disampaikan oleh Syekh Saleh Sindi dan Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Syekhiti. Ulama kita tuh pandangannya jauh banget tadi. Ini luar biasa.
2: Taukah Anda?
3: Kita lanjutkan sekarang tabir penghalang rezeki yang ketiga. Apa tadi? Tertulis di buku jenengan apa tadi? Bermalas-malasan. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, sifat malas adalah sifat yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disukai oleh semua orang sampai orang pemalas. Sebenarnya enggak suka gitu. Agama kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu ketika menganjurkan sesuatu, mengerjakan sesuatu, beliau mengatakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tiga perkara nasihat beliau. Yang pertama, ihris ala ma yanfa'uk, kerjakan sesuatu yang mendatangkan manfaat untukmu. Kerjakan masalah dunia, masalah apa, kehidupan atau masalah agama, kerjakan dengan apa, penuh semangat. Nasihat kedua dari beliau adalah wasta'in billah, jangan lupa untuk minta tolong kepada Allah, karena hamba itu lemah, manusia itu enggak bisa berbuat apapun kecuali yang Allah Ta'ala telah tentukan untuknya, maka minta tolonglah hanya kepada Allah. Kemudian Nabi mengatakan wala ta'jaz, dan jangan apa, bermalas-malasan, jangan apa, nyantai-nyantai, semangat dalam mengerjakan sesuatu. Ada sebuah pertanyaan yang pernah disampaikan kepada ulama yang sering datang ke tempat kita, ke negeri kita, yaitu Syekh Mansur Masyhur Hasan Salman, salah satu murid Syekh Al-Albani. Beliau pernah ditanya tentang apa, ada seorang pemuda yang dia fisiknya ya bisa bekerja, harusnya dia juga pikirannya normal, enggak gila gitu. Namun dia enggan bekerja, enggak mau bekerja. Kemudian beliau ditanya, apa pendapat Anda wahai Syekh? Apa pendapat Anda tentang seorang pemuda yang dia harusnya bisa bekerja tetapi enggak mau bekerja, malas-malasan? Maka beliau mengatakan, pendapatku sama dengan pendapat salah satu sahabat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Apa pendapat Abdullah bin Mas'ud tentang seorang yang bisa bekerja tetapi dia malas-malasan, dan mengatakan bahwasanya ini adalah bentuk tawakal? Maka Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, arasyad fayu'jibuni, aku melihat seorang pemuda yang begitu menakjubkanku, mengagumkanku. Fisiknya masya Allah hebat, besar, kekar, tetapi enggak mau bekerja gitu. Fa'as'alu an amalihi, maka aku bertanya apa kerjanya dia. Dia ini orangnya kerjanya apa? Kalau dilihat tampangnya sih oke banget gitu ya, tetapi ditanya pekerjaannya. Fayaqulun, kemudian manusia mengatakan, orang-orang mengatakan, la ya'mal, orang ini enggak bekerja. Dia enggak punya pekerjaan, kelontang-kelantung ke sana kemari. Kemudian apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud? Fayasqutu min 'aini. Seketika itu juga pemuda itu jatuh martabatnya di mataku. Enggak ada nilainya lagi. Pertamanya tadi apa? Takjub. Kemudian ketika disebutkan bahwasanya pemuda ini pengangguran, kemudian apa? Langsung enggak ada nilainya. Seperti itulah penilaian dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Dan inilah yang dikatakan oleh Syekh Mansur Hasan Salman, pendapatku tentang pemuda yang enggak mau bekerja seperti pendapatnya siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wasalam ketika memberikan permisalan kepada kita untuk semangat dalam usaha, beliau memberikan permisalan dengan apa? Seekor burung, bukan dengan seekor ular. Kalau seekor ular kan makan sekali tidur terus gitu kan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan sangat bagus dalam masalah tawakal. Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la ruziqtum kama yurzaqu at-tayr taghdu himasa wa taruhu bitana. Jika seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, kalian akan mendapatkan rizki sebagaimana seekor burung mendapatkan rizki. Di pagi hari keluar dari sarangnya dalam kondisi apa? Perut kosong. Di sore hari pulang dalam kondisi sudah kenyang. Itulah gambaran tawakal yang sangat indah. Artinya tawakal itu dengan usaha. Kalau orang-orang yang ngaku tawakal tetapi tidak usaha, itu adalah orang yang apa? Yang tertipu. Orang yang tertipu. Tawakal di rumah saja. Katanya kalau ditakdirkan jadi orang kaya bakal kaya. Ini enggak benar. Seperti orang mengatakan kepada saya, pernah menyampaikan kepada saya tentang apa? Orang yang tawakal. Ustaz, ada orang yang sangat tawakal banget. Mungkin guyon gitu cerita sama saya gitu. Tawakal banget. Kenapa sih, Pak? Siapa jenengan yang jenengan maksudkan orang tawakal itu? Para perokok. Itu orang tawakal banget. Karena dibungkus rokoknya tertulis merokok membunuhmu, tetapi tetap dirokok juga, dihisap juga katanya. Itu saking tawakalnya katanya. Bener nggak seperti ini? Nggak bener semacam ini. Ini orang nekat. Itu bukan orang tawakal. Yang namanya tawakal itu apa? Hati bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung kepada Allah hatinya. Lisan berbicara menyambut rezeki dari Allah, tangan bekerja menyambut rezeki dari Allah, kaki melangkah menyambut rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hati bergantung kepada Allah, tetapi apa? Disertai dengan usaha. Ini yang dinamakan dengan tawakal. Ini yang dijelaskan oleh para ulama ketika memaparkan tentang tawakal. Tawakal itu disertai usaha. Usaha itu bagian yang gak bisa dipisahkan dari yang namanya tawakal. Harus ada usaha. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah.
4: Surah Ali Imran ayat 110-120.
5: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.
6: Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna bil

0: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ.
0: Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudarat kepada kamu, selain dari gangguan-gangguan celaan saja. Dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang, kalah. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan.
1: Uribat alaihim al-zillatu aynana tuqifu illa bihamrin minallahi wa

0: الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.

0: Mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud sembahyang.
1: Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin.
0: Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera kepada mengerjakan pelbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh.
1: وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ.
0: Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi menerima pahalanya. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikitpun. Dan mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: Soal jawab.
1: Apakah zuhud itu identik dengan kemiskinan? Kemudian bagaimana saya sering mendengar kalau kita mengejar dunia, kalau mengejar akhirat, maka dunia akan menghinakan diri. Itu bagaimana maknanya, Ustaz?
2: Baik, Bapak.
1: Iya, jazakallahu khair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apakah dunia itu, apa zuhud itu identik dengan kemiskinan? Kalaulah zuhud itu identik dengan kemiskinan, tentu Nabi Sulaiman akan memilih miskin. Kalaulah zuhud itu identik dengan kemiskinan, tentu banyak sahabat lebih memilih kemiskinan. Tapi ternyata kenyataannya tidak demikian. Abu Bakar orang kaya, Uthman bin Affan, ya, orang kaya raya, Hudzaifah ibn Abdurrahman bin Auf, konglomerat, ya, di kalangan para sahabat. Maka dari itulah zuhud tidak identik dengan kemiskinan. Nabi Sulaiman walaupun kaya raya, memiliki kerajaan yang luar biasa, tapi dunia itu tidak disimpan di hatinya. Nabi Sulaiman faham tentang hakikat kehidupan dunia. Iya, maka Nabi Sulaiman lebih mementingkan apa yang ada di sisi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Makanya hakikat zuhud itu kata para ulama, ya, kata Al-Hasan Al-Basri, engkau lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di sisi manusia. Dan engkau lebih berharap terhadap pahala ketika engkau ditimpa musibah daripada musibah yang menimpa engkau tersebut. Maka dari itulah, ya, berarti hakikat zuhud itu adalah menyimpan dunia di tangan kita, bukan di hati. Sebab ketika dunia kita simpan di hati, ia akan menguasai hati. Sehingga kita pun menjadi budak-budak dunia. Sementara dunia itu seburuk-buruknya majikan dan sebaik-baiknya budak, ya akhi, azakumullah. Maka dari itulah, ya, fahamilah bahwa zuhud tidak identik dengan kemiskinan. Lalu bagaimana dengan makna hadis bahwa orang yang menginginkan akhirat maka dunia akan datang dalam keadaan hina? Dan ini sebetulnya lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, ya, rahimahullah. Di mana Al-Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan dengan sanad yang sahih, hadis itu sahih dengan jalan-jalannya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man kanat hamuhul akhirah," siapa yang keinginannya hanya kehidupan akhirat, "sabbatallahu alaihi amrah," Allah akan kokohkan urusannya, "wa ja'ala al-ghina fi qalbih," dan Allah jadikan kekayaan itu di hatinya, "wa atatu dunya wa hiya raghimah," dan dunia akan datang dalam keadaan terhina di matanya, "wa man kana tamu dunya," sementara siapa yang keinginan dia hanyalah dunia, iya, "farraqallahu alaihi syamlah," Allah akan cerai-beraikan urusannya, "waja'al al-faqr baina 'ainayhi," dan Allah jadikan kefakiran itu di matanya, di antara matanya, "wa lam ta'ti min ad-dunya illa ma kutiba lah," kata Rasulullah, dan dia tidak akan diberikan dunia kecuali yang sebatas yang ditakdirkan saja untuknya. Subhanallah, ya akhi, azakumullah. Ya, dalam hadis tersebut kata Rasulullah, orang yang hanya mengkhianatkan kehidupan akhirat maka pada waktu itu diberikan tiga perkara, dikokohkan urusan dia. Dalam riwayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, "Ya ibadi, tafarraq li ibadati. Wahai hambaku, bersungguh-sungguhlah kamu untuk beribadah kepadaku. Ya, aku akan cukupkan kebutuhanmu." Demikian dalam hadis ini, siapa yang kehidupan akhirat itu adalah tujuan yang terbesar dia, maka kata Rasulullah, Allah akan kokohkan urusan dia. Allah akan jadikan kekayaan di hati dia. Dan hakikat kekayaan itu kekayaan hati. Kata Rasulullah, "Laisal ghina an kathratil 'arad, wa innamal ghina ghinan nafs." Kaya itu bukanlah dengan banyaknya harta benda, tapi hakikat kaya itu kata Rasulullah adalah kekayaan hati kita yang merasa qanaah, merasa puas dengan yang ada. Kemudian kata Rasulullah, "Wa atatu dunya wa hiya raghimah." Yang ketiga, yaitu dunia akan mendatangi dia dalam keadaan dunia terhina di matanya. Kenapa? Karena ia melihat dunia memang hina. Ia lebih menginginkan yang mulia di sisi Allah, yaitu kehidupan akhirat. Ya, ketika dunia datang dan Allah pun perintahkan dunia untuk mendatanginya, ia melihat dunia itu seperti sesuatu yang hina. Makanya tidak aneh dahulu para sahabat ketika kedatangan harta, mereka biasa-biasa saja. Seperti disebutkan dalam sebuah kisah, bahwa Umar bin Khattab kedatangan tamu-tamu dari kota Homs. Kemudian Umar berkata kepada mereka, tolong tuliskan kepadaku nama-nama fakir miskin di negeri kalian. Kemudian ditulis oleh mereka, Sa'id bin Amir. Yang pertama kali ditulis adalah Sa'id bin Amir. Kemudian Umar bertanya, siapa Sa'id bin Amir ini? Kata mereka, gubernur kami. Kata, ya Umar, subhanallah, gubernur kalian miskin. Iya, Masya Allah, di mana ada di dunia ini gubernur yang miskin di zaman sekarang. Maka Umar pun kemudian mengirim 100.000 dinar. Dan antum tahu satu dinarnya berapa? 4,25 gram emas. Dikirimnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sesampainya uang tersebut yang sangat banyak kepada Sa'id bin Amir. Lalu ketika dibuka, ya kantong ternyata berisi uang emas. Apa ucapan Sa'id? Barangkali kalau kita yang menerimanya, kita akan tertawa bahagia. Tapi Sa'id berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mendengar itu istrinya bertanya, musibah apa yang menimpa hai Sa'id? Kata Sa'id, ya dakhulat alaya dunya litusida akhirati. Telah masuk kepada saya dunia untuk merusak akhirat saya. Kenapa ia mengucapkan itu? Karena ia tahu bahwa kehidupan akhirat lebih kekal. Ternyata datangnya harta kepada dia tidak membuat dia gembira, karena ia tahu dan bahkan khawatir hatinya itu tertipu dengan kehidupan dunia. Naam, kita mungkin tidak bisa seperti mereka. Namun setidaknya kita faham, akhi, bahwasanya kehidupan akhirat ini lebih penting untuk kita dahulukan, lebih kita utamakan. Maka orang yang lebih mementingkan dunia, ya, maka dia kejar dunia, dia bahagia ketika ia mendapatkan dunia. Tak lama kemudian dunia hilang. Setelah itu dia akan capek lagi terus dan ya, ketika ia meraih, ia takut kehilangannya. Sementara orang yang mengharapkan kehidupan akhirat, ketika dunia datang, biasa saja, alhamdulillah. Justru ia berpikir ini berat hisapnya. Ya, uang yang datang kepada saya, setiap sepesernya dihisap oleh Allah. Ia buka lemari-lemari ini, Masya Allah, setiap baju-baju saya akan dihisap oleh Allah. Ya, dia lihat sepatu-sepatunya, Masya Allah, setiap sepatu akan dihisap dan ditanya oleh Allah. Dia jadi kepikiran. Akhirnya malah sedih, ya, mendapatkan dunia itu malah sedih dia. Lalu apa yang saya ya bisa jawab nanti di hadapan Allah, ya, dengan harta-harta yang ada di tangan saya ini? Apa yang akan saya jawab ketika Allah bertanya, hai fulan, kenapa kamu membeli ini dan itu? Dari mana uangnya? Untuk apa kamu gunakan? Siapkah saya untuk menjawabnya? Subhanallah, ikhwatul Islam, ma'azakumullah. Itulah ya maknanya. Bahwa orang yang mengharapkan akhirat, dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina di matanya. Wallahu a'lam.

0: ilmi atau talabil al ilma. Aku benar-benar merasakan manisnya saat aku menuntut ilmu. Alqa minasyada'idi ma huwa indi ahla minal asal. Ketika aku mendapatkan kendala, kan hafal, ngafalin Quran kan gak mudah, hafal lupa lagi. Mau ngaji kan gak mudah, kadang-kadang pas datang ke kajian kehujanan, terus kita naik motor atau kita belum gak punya kendaraan, harus jalan, harus berteduh sampai tempat kajian atau sampai masjid basah kuyup. Pokoknya kendala-kendala ketika kita belajar, ya ada masalah lah, gak diizinin sama orang tua, sebagaimana beberapa pertanyaannya sudah dilemparkan di majelis ini. Ya bagi yang akhwat harus berhadapan dengan suami yang belum tahu agama, suami yang belum ngaji, akhirnya harus merayu, diomelin dan seterusnya. Apa kata Ibnu Jauzi? Semua kendala yang aku rasakan, ahla minal asal, bagi saya itu lebih manis daripada madu. Itu asik tuh. Jadi datang ke masjid, baju lepek karena hujan, tetap fight jalan terus, itu lebih manis daripada madu. Gitu loh. Ya asal tahu diri ya, jangan duduk langsung lepek-lepek di tengah-tengah jamaah akhirnya semuanya kebasan, enggak, mungkin di sana gitu sambil menggigil ke gitu ya. Yang lain melihat kesian banget tuh orang. Ini orang kesianin karena dia enggak merasakan apa yang dirasakan tuh orang. Lebih manis daripada madu, kata Al-Imam Ibnul Jauzi. Ini luar biasa, hadir. Ini testimoni yang jalanin, yang ngalamin.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah, untuk melanjutkan kebersamaan ini dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Ahad 25 Safar 1448 Hijriah, maka kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Zainal Abidin Syamsuddin Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Mengenal Definisi Kemandirian dalam Konteks Anak. Baiklah Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Jadi dosa seorang ayah tidak memberikan nafkah secara sempurna. Nafkah itu ada 5 ya. Pendidikan, kesehatan, papan, pangan, sandang. Itu nafkah. Pendidikan harus sempurna. Bahkan saya di mana-mana, bapak ibu meninggalkan anak sebuah harta benda belum tentu menguntungkan, menyelamatkan anak. Tapi kalau bapak ibu meninggalkan pendidikan yang baik, pasti selamat. Dunia akhirat. Yang ketiga, al-waladu samratul qalbi. Anak itu buah hati. Makanya di mana-mana orang tua itu selalu tertaut dengan anak. Dan apapun model anak selalu menjadi nomor satu. Dipuja, dipuji. Makanya anak itu

0: biasanya membuat gini Bu Pak, makanya di dalam Al-Quran Allah umpamakan anak itu perhiasan. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Anak itu, harta itu perhiasan. Perhiasan itu biasanya diapain ibu-ibu? Dipamerkan, dibanggakan, dibuat simpenan. Terus yang kelima, yang keempat apa? Ibu-ibu yang punya perhiasan itu loh. Kok kayaknya mingsep ibu-ibu ini? Ini, halo, ibu-ibu, ada nggak ini orang? Ibu punya perhiasan kan biasanya diapain? Dipamerkan, dibanggakan, disimpan di, ya Allah. Biasanya orang itu kalau punya perhiasan itu dipamerkan, dibanggakan, dibuat untuk investasi nanti, simpenan. Barangkali dibutuhkan di akhir. Yang tidak kalah pentingnya adalah selalu perhiasan itu menjadi apa, sesuatu yang utama di dalam hidup, diunggulkan. Lihat aja, diceritakan sana sini, saya punya emas, saya punya gelang, diunggulkan. Anak juga gitu. Wah, alhamdulillah Pak, anak saya itu selalu kalau enggak ranking 2-3 dari belakang. Yuk, tetap aja bangga, mau dari depan kek, mau dari atas, anak adalah anak. Oke. Nah ini Masya Allah, fitrah dan potensi dasar anak, ini harus yakin semua orang tua. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah ada satu anak pun yang lahir melainkan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, kedua orang tua, yuhawidanihi, menjadikan dia itu Yahudi. Wayunassironihi, menjadikan dia itu Nasrani. Wayumajjisanihi, menjadikan dia itu Majusi. Artinya perubahan kepada baik dan buruk itu adalah di tangan orang tua. Makanya lingkungan pendidikan tiga yang paling berpengaruh pada usia dini adalah lingkungan rumah. Ada lingkungan rumah, ada lingkungan sekolah, ada lingkungan masyarakat. Yang paling berpengaruh adalah rumah. Nah di sini fitrah anak itu ada tiga. Pertama, fitrah menjadi anak potensial dan mandiri. Jadi jangan merendahkan anak. Makanya saya sering katakan tidak ada anak yang bodoh, yang ada adalah anak yang belum bisa menghilangkan kebodohannya. Tidak ada anak yang lemah, yang ada adalah anak yang belum mampu menggali kekuatannya. Tidak ada anak yang sekarang ini tidak potensial, tetapi bagaimana orang tua itu menggali bersama sekolah menjadi potensial dan mandiri. Terus kemudian yang kedua adalah fitrah sebagai muslim. Jadi Masya Allah Bu, semua anak, coba aja tanya, yang menciptakan langit dan bumi, kalau dibikin Tuhannya 5 atau 3, kira-kira anak itu percaya enggak? Masya Allah menolak fitrah Islam. Makanya yang ketiga adalah fitrah mengenal Allah. Jadi ketika dia lapar, ketika saat, dari sisi kondisi hidupnya, dari mulai di kandungan, siapa yang membuat semua itu? Melahirkan, menjadikan laki perempuan, kemudian dari mulai tidak bisa apa-apa menjadi sekarang perkasa. Ini pasti ada yang bisa, yang menjadikan kuat. Siapa itu? Allah. Bagaimana ketika usia nol, ya hari pertama sampai seminggu, kemudian sebulan, bulan kedua, ketiga, sampai akhirnya dia bisa duduk, merangkak, berdiri, jalan. Ini yakin menunjukkan ada yang kuat, ada yang perkasa, ada yang membuat secara bertahap fitrah ini yang tidak lain adalah Allah. Makanya fitrah mengenal Allah. Jadi kejadiannya itu sendiri mengenalkan dirinya bahwa Allah itu ada, Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang memberikan rezeki. Nah ini sekarang Pengaruh pendidikan orang tua. Pikiran anak ketika dewasa akan dipenuhi pengalaman dan kenangan indah maupun buruk. Ketika ada perlakuan-perlakuan kasih sayang, anak juga akan terukir itu kasih sayang sampai dewasa. Kalau ada perlakuan-perlakuan kasar atau perlakuan-perlakuan yang tidak baik, maka itu akan terkenang dengan orang tuanya. Terutama pengalaman spiritual, ingat banget ketika dulu saya ketika kecil diajak sholat tarawih orang tua saya ke masjid. Ingat banget Masya Allah ketika saya diajak umroh orang tua saya. Masya Allah padahal usia 3-4 tahun. Maka kesuksesan anak didasarkan pada kompetensi spiritual, moral, akademis, dan sosial orang tua. Makanya Bapak Ibu sekalian, Allah menjaga anak cucu seseorang. Kenapa? Wa kana abuhuma shaliha, karena kedua orang tuanya soleh. Selanjutnya, anak sejatinya belajar banyak dari ucapan, tindakan. Kalau orang tuanya sekarang ucapannya sopan, lembut, akan tiru. Tindakannya bijak, akan tiru. Dan cara mengambil keputusan orang tua, selalu hati-hati, akan tiru. Dia membangun pengertian dan pemahaman setiap waktu dengan orang-orang sekitarnya, terutama orang tua. Nah, sekarang berikutnya nih. Tahapan anak nih ya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus sadar bahwa anak itu ada mengalami 3 tahapan usia dini. Namanya usia dini itu 3 sampai 5 ya. Itu usia dini. Nah, usia anak menengah 6 sampai 8 tahun. Makanya anak SD kelas 2 itu perlakuannya masih seperti TK. Makanya insya Allah mulai tahun depan ya, mulai Juli kegiatan jadi ada kurikulum bagaimana perubahan ekosistem, dan sekarang ini menjaga planet Nusantara. Nanti kita akan masukkan ke dalam pembelajaran. Kayaknya medianya sudah kita bikin di 77, jadi nanti anak TK setiap seminggu sekali nanti ada kurikulumnya, diajak ke sana. Pertama kita jelaskan bagaimana perubahan iklim. Ibu-ibu sekarang jangan tenang-tenang aja. Indonesia, Jawa itu, dan Bapak kemarin sudah ngerasain di Bekasi itu sudah 36 derajat Celcius. Udah kayak Arab gitu Pak, panasnya. Ini aja panas sedikit aja Masya Allah, panas ini enggak hujan sekali langsung panas. Dulu pada abad 18 ya, Indonesia itu cuacanya terutama Jawa 29, paling tinggi itu 30, sekarang 32-33. Ini kita pahamkan, nanti setelah itu ada spot yang kedua yang lihat kita bikinkan kebun raya mini. Jadi di sana ada tumbuh-tumbuhan langka, tanaman langka, sama hewan-hewan terutama burung di sana. Jadi nanti kita bikinkan taman burung Pak. Jadi anak nanti kita pahamkan, dan ibu-ibunya beli nanti tanaman langka itu, wajib beli, kalau enggak boleh pulang. Ya, bisa biar ada pemasukan karena burungnya makan terus. Terus kemudian nanti spot yang kedua, anak kita akan kenalkan bagaimana ngompos yang sehat. Jadi kita kemarin baru beli mesin kurang lebih 300 juta untuk pembakaran sampah zero emisi. Dan bahkan kemarin dari DPR Jawa Barat sampai kunjungan, wali kota juga tengok ya. Karena ini percontohan, jadi nanti kalau ini sukses, IHBS ini akan zero sampah tanpa menimbulkan gangguan iklim. Karena pemanasan dari akibat sampah itu menggunung di Bantar Gebang, Bapak Ibu sekalian, apalagi tinggal di Cilengsi. Mana dari Cilengsi? Ibu Cilengsi mana tadi? Gimana, bau nggak Bu? Bantar Gebang udah nggak bau? Udah aman. Itu karena apa? Karena sudah ditanggulangi dengan apa? Dengan dijadikan listrik. Nah, ya, insya Allah kita nanti setiap unit kita akan letakkan alat itu, bahkan nanti kita akan kolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama di setiap lingkungan RW itu cukup satu mesin dan tidak ada lagi problema sampah. Kemarin uji cobanya itu ya, Pempres sana itu bersama kotorannya itu dibakar, nggak ada satu pun tersisa. Ini ya, debu pun dikit sekali. Dan ajaibnya alat ini, Bapak Ibu sekalian, tidak pakai bahan bakar. Dan ketika proses membakar pun itu tidak ada asap kecuali asap yang keluar dari kompor ibu lagi masak. Subhanallah. Dan ini hasil karya dari Universitas Telkom di Bandung. Makanya kemarin belinya kita di Bandung, kita kenalkan. Nah, spot yang ketiga nanti kita akan berakhir di Saira Cafe. Nanti anak fun cooking di sana. Makan-makan di sana sambil kasih makan ikan. Nanti satu bungkus beli 2.000 untuk ikut bersama ngasih makan. Kok melototin saya ini? Gimana sih? Iya dong. Ya, anak nanti ngasih makan, beli dong ya. Makanannya itu 2.000, cuma 2.000 perak ya. Jadi dikasih, tadi habis masih makan ikan, kita bikinkan taman kolam yang cukup bagus. Ibu bisa tengok di Saira. Ya, ada saungnya, ada taman bacanya, dikaji Bu ya. Itu supaya apa? Supaya anak-anak itu paham akan pentingnya menanam pohon, paham akan ngompos, membuang sampah pada tempatnya, karena ini problematika yang merusak ekosistem kita. Nah, usia akhir 9-11 ini sudah anak mulai masuk SMP, makanya masa kanak-kanaknya hilang, SD masuk SMP. Oke, sekarang ini keunikan anak usia dini. Ini Bapak Ibu harus paham, harus tahu keunikan anak usia dini, anak TK Ibu. Nih, satu, banyak mengajukan pertanyaan. Dan pertanyaannya sekarang mungkin bikin kesel kita. Kagak ada manfaat lo nanya. Ya, jangan dimentahin. Nanya aja. Tuh, udah, diem. Itu, ada motor baru, nanya. Ada mobil dicuci, nanya. Ada orang datang nanya, ibu-ibu siapa dia? Orang lah, itu jawabnya. Jangan gitu, dijawab pendidikan. Ini teman papa, teman ibu, ya. Ini family kita yang rumahnya di sana. Sehingga anak itu paham dari pertanyaan itu. Dua, senang bermain peran. Peran besar, peran kecil. Kadang-kadang, ya, ember aja dibuat setir mobil, ya itu peran. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu khayali. Kadang-kadang ada ember dinaikin dibuat kapal-kapalan. Biasa, jadi jangan gerah. Ada itu apa bak dibuat perahu-perahuan. Itu namanya main peran. Berarti dia sekarang lagi memerankan bagaimana naik perahu. Gitu loh. Terus kemudian tiga, menonjolkan keakuannya. Apa aja sekarang milik saya. Dipinjam temannya, enggak boleh. Semuanya dirangkul. Makanya coba lihat kenapa Allah mengumpamakan orang pelit itu seperti anak-anak. Jadi meletakkan barangnya itu di bawah tengkuk, di dada, dirangkul begini. Karena anak itu seperti itu. Ya, enggak boleh diambil siapapun. Itu wajar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada melihat anak seperti itu jangan dikatain pelit. Ya, ini anak pelit banget. Enggak, itu sifat keunikan anak usia dini. Yang keempat, tumbuhnya perasaan cemburu saat kelahiran adiknya. Itu ada kadang-kadang dicowel, kadang-kadang ditarik kakinya si bayi. Itu wajar. Makanya di sini kedua orang tua harus menanggulangi kecemburuan itu dengan baik. 5, anak laki-laki lebih condong ke ibunya, sedangkan anak perempuan lebih condong ke bapaknya, itu wajar. Kenapa? Karena rata-rata ibu itu kepada anak perempuan dibikin agak tegas supaya nanti mandiri ketika jadi orang dewasa. Ya, minimal kayak saya lah gitu ya, malesnya gitu. Maksudnya terengginasnya, tangkasnya, racinnya. Sedangkan nah nanti otomatis mencari pelarian ke bapak. Gitu kan gitu. Akhirnya apa? Ke bapak. Ah, mama begini-begini, ngadu ke bapaknya. Sehingga sementara bapak itu rata-rata enggak enakan sama anak laki perempuan. Nah, anak laki-laki juga begitu, dibikin oleh orang tuanya tegas, mandiri, disiplin. Akhirnya apa? Nampak orang tuanya itu agak sedikit keras. Kurang begitu sayang. Akhirnya apa? Nemplok ke ibunya. Makanya di sini orang tua harus ada kerjasama api, bagus, saling umpan. Jangan sampai sekarang menjadikan apa? Diadu sama anak. Giliran bapaknya keras ke ibunya, giliran ibu keras ke bapaknya, dipermainkan nanti. Tapi keras ini kesepakatan, udah kamu sekarang giliran yang keras. Ini sama saya sudah enggak mempan. Begitu juga ini giliran enggak mempan ibunya, tolong Pak, itu tolong Abi, tolongin sekarang yang keras, yang tegas gitu ya. Lanjut. 6, secara umum anak lebih dekat dengan ibunya ya. Ini secara umum usia dini itu lebih dekat ke ibunya. Dan ini fitrah Masya Allah, sehingga Allah berikan fitrah. Laki-laki kerja keluar rumah, ibu-ibu disuruh tinggal di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Karena anak yang secara usia dini ini membutuhkan kasih sayang, kehadiran, itu bukan sosok bapak, ibu. Dan bapaknya mencari apa? Susu. Ibunya apa? Ngemong anak, kan gitu. Jangan cari susu dua-duanya, repot nanti. Waktu lebih banyak dihabiskan untuk bermain. Makanya anak setiap saat minta permainan, wajar. Beli lagi, udah gitu rusak lagi. Ibu kalau mau punya permainan enggak rusak, yang dibeliin kakeknya awet, iya enggak? Ya? Yeah? Kalau rusak itu menunjukkan anak ibu sehat, anak bapak itu waras, anak ibu normal. Kalau nggak rusak berarti apa? Ayo, ibu malah nanti bapak-bapak sedih. Wah, anak saya sebelin mobil-mobilan nggak pernah disentuh. Ayo, gimana? Nggak pernah. Dia eksplorasi ngelihat mobil-mobilan dipredelin bannya, wajar. Bahkan kadang-kadang dinaikin, makanya blesek, pengen naik seperti mobil yang ada, wajar. Makanya waktu lebih banyak dihabiskan untuk permainan. 8, pada umumnya anak mulai bisa kontrol kencing umur 3-4 tahun. Jadi anak umur 2-3 tahun itu ngompol masih wajar ya. 9, anak sudah mulai latihan menulis menggunakan alat tulis 85-90% ya umur itu. Mulai pegang-pegang ini. 10, belum mampu berpikir abstrak, makanya jangan diajak untuk berpikir. Kamu coba mikir, ya pasti umur 3 tahun, mikir enggak lo? Itu, masa ngeletakin sandal sembarangan? Ya enggak bakal. Coba sekarang ajak pikir konkret. Nih, coba kalau dia tanya, "Pak, Bapak, yang menciptakan Allah itu siapa?" Gimana tuh? Ayo, yang menciptakan Allah? Gimana jawabnya? Anak bisa nanya tuh. Itu. Terus Allah itu kayak siapa? Nah, itu berat itu. Makanya nanti di term berikutnya orang tua harus bisa menyiapkan jawabannya. Dan pertanyaan itu harus dijawab konkret. Contoh, ini ada mobil, yang buat mobil sama enggak rupanya dengan mobil? Nah, itu. Begitu juga Allah yang menciptakan alam semesta, lautan, dan yang lainnya termasuk kamu, gak akan sama seperti rupa kamu, konkret, gitu. Terus konsentrasi anak antara 4 sampai 5 tahun, makanya di sini ibu-ibu ya penting, tolong biar nggak monoton. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kalau masuk ke tempat permainan atau beli mainan ke toys, itu jangan cepet-cepet keluar. Karena kalau cepet-cepet keluar itu insya Allah semua akan diambil semua oleh anak. Saya mau ini, mau ini, mau ini. Biarkan 5-10 tahun. 10 tahun sampai. Ya. Di situ jadi karyawan. 5-10 menit nanti satu persatu akan dibuang. Nanti yang akan dipegang, yang disenangi cuman satu yang muat tangannya dok. Yang muat banyak itu bapak ibunya. Ya kan gitu, itu hatinya, pikirannya. Dilempar semuanya. Anak akan fokus pada satu. Makanya di kelas juga begitu. Anak itu akan betah dikasih ceramah, pesan moral hanya 4 menit. Habis itu udah berantakan kemana-mana, lari sono sini. Makanya guru TK kalau mengandalkan ceramah gak bakal kena. Belajar sambil main-main, lompat-lompat, makanya ada semacam istilah belajar sambil bermain, main sambil belajar adalah cara yang paling terbaik untuk mengajar anak usia dini. Oke. Selanjutnya, ya. Kebutuhan tidur, nah ini antara 11-12 jam per hari. Jadi kalau bapak nanti kurang atau bapak ibu perlu kurang, nanti anak itu bisa kuntet. Jadi matikan mas. Ya, anak bisa kuntet. Makanya kurang makan juga kuntet, kurang tidur juga kuntet. Makanya tidur tidak boleh kurang dari 11 sampai 12 jam. Berarti taruhlah tidur setelah isya jam 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, pas banget jam 5 bangun, siap-siap sekolah. Tuh. Makanya nanti kalau dia terlambat tidur, ganti di siang. Ya, macam Qailulah. Kemudian 13, terbentuknya sikap dan tertanamnya nilai lewat meniru dan mengamati orang tua. Yang dilihat orang tuanya lagi sekarang ngepel, masa si, ini anak perempuan melihat lagi sekarang ini nyuci, apalagi ikut, akan meniru. Begitu juga dalam masalah ngomong, tata krama, kesumpahan, semuanya terbentuknya sikap dan tertanamnya nilai lewat meniru dan mengamati orang tua, bukan orang lain. Oke, ini motorik kasar sama halus. Anak punya motorik, ada kasar ada halus. Lahir, dari lahir sampai 3 tahun itu biasanya duduk, merangkak hingga jalan. Jadi bapak ibu sekalian kalau punya anak umur lebih dari 3 tahun belum ini, maka segera melakukan langkah-langkah ya. Umpamanya anak umur 4 tahun belum bisa duduk, nah ini melakukan langkah-langkah untuk penanggulangan. Motorik halus, pegang alat tulis, mentali dan mewarnai. Tuh, biasanya itu 3-4 tahun naik turun tangga itu sudah bisa ya, mulai bisa motorik halus, menggunakan alat tulis, mewarnai dan menggunting dan menghapus huruf ya, sudah mulai dia menggunting, mewarnai, menghapus, sudah mulai bisa. Umur 4-6 tahun melompat, naik tangga, pegang bola dan bermain olahraga. Udah mulai bisa naik sepeda ya, roda, ya itu semuanya ya. Memungut, memegang, bersandar dan membuka sesuatu. Maka mulai unboxing, sudah mulai buka. Kadang-kadang meskipun enggak bisa buka botol, tapi kalau sudah segelnya itu terbuka, dia bisa melanjutkan. Berarti anak bapak ibu normal itu. Oke. Nah, faktor kemandirian anak nih Pak, Bu, tolong diperhatikan. Anak itu mandiri tidak tergantung ini. Satu, pola asuh orang tua. Jadi kalau apa-apa diambilkan, makan terus disuapi, sepatu dipasang, baju dipakai terus, ya repot. Nggak mandiri sampai kelas 7. Ya. Ini pola asuh itu penting. Makanya ketika saya studi banding ke TK Jerman itu Bu, ternyata anak lulus TK itu belum mahir baca tulis. Wah, kalau kata gurunya ini kalau di Indonesia, ini anak didampingin sama orang kedutaan ini, kalau di Indonesia sekolah udah diprotes wali murid ini, masa anak saya lulus kagak bisa baca tulis. Tapi yang hebat trainingnya Bu, ini ujian akhirnya itu naik bis sendiri, naik tram sendiri, naik kereta sendiri, Masya Allah, makan minum sendiri, terus kemudian ke toilet sendiri. Yang saya itu tertarik latihan bersosial. Jadi anak di ruangan segini luasnya itu disuruh untuk main apa aja, main naik mobil, naik sepeda. Subhanallah, bagaimana tolong menolong, kebersamaan dan saling tenggang rasa itu tercipta. Sampai ketika ada anak jatuh pun, yang nabrak itu turun minta maaf. Coba bayangkan, pendidikan sampai seperti itu. Jadi diajarkan. Terus tingkat pendidikan orang tua, tingkat pendidikan orang tua ini juga menentukan kemandirian anak. Jadi kalau mengajarkan kepada anak itu hanya perasaan, hanya ngikutin umumnya, apalagi hanya copy paste dari media sosial, ada di YouTube begini ditiru, ada di IG seperti ini di langsung dipraktekkan, hancur anak kita. Sementara Islam itu punya ciri khas. Nah, termasuk juga faktor yang berikutnya adalah guru di sekolah. Bagaimana guru di sekolah ini membantu anak itu untuk mandiri. Lalu budaya hidup dan lingkungan keluarga. Kalau budaya hidup anak itu dibikin gak berdaya, selalu dilayani, selalu dimanjakan, ya repot. Nah, yang berikutnya lingkungan sekolah, dan yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Ini faktor yang menentukan kemandirian anak. Lanjutnya nih. Nah, tanda anak sudah siap sekolah nih, diperhatikan. Kalau bapak ibu punya anak mau masuk TK, mas sudah seperti ini, daftarkan biar enggak merugikan nanti. Udah daftar, udah selesai, uang gedung enggak bisa dibalikin lagi, nangis deh. Tuh, satu, sudah siap berpisah dengan orang tua. Dua, sudah lulus toilet training, ya, itu penting. Tiga, sudah mampu mengikuti arahan. Ayo sekarang naik. Ini karena ada tangga, ayo sekarang turun. Sudah mampu menangkap pesan konkret. Sekarang makan, sekarang ayo bagi-bagi, berbagi. Sudah menangkap itu. Sudah siap bergaul dengan teman-temannya. Nah, yang tidak kalah pentingnya, bisa berbaur dalam keramaian. Karena kadang-kadang anak itu diajak ngumpul sama orang banyak itu nangis. Bahkan gak bisa. Ngerangkul aja sama orang tuanya, minta gendong sama orang tuanya, ada ketakutan. Nah, ini jangan dulu. Tidak bergantung pada kebiasaan rumah, artinya dia sudah bagus training toiletnya, tapi gak mau pipis kalau gak di toilet rumah. Lah kan repot Pak, mulangi kelengsi ya Bu ya. Ya kan, itu ya mau pipis pokoknya gak mau kalau gak di rumah, mulangin ke celengsi balik lagi, mulangin nanti ke Cilangkap balik lagi deh ya. Ini jadi tidak tergantung pada kebiasaan di rumah. Makan juga begitu, pokoknya maunya pakai piring di rumah, saya gak mau pakai gelas ini repot nih ya. Jangan dulu dimasukkan sekolah sebelum ini semua selesai. Pokoknya 7 ini diselesaikan ya, baru didaftarkan. Sekarang berikutnya, ini penting, tumbuh kembang normal. Kalau bapak ibu sekalian punya anak usia dini seperti ini, normal, banyak tingkah dan bergerak, lompat sana lompat sini, kadang-kadang nyoret-nyoret. Rata-rata yang punya anak TK, jangan sedih, tembok rumahnya berwarna-warni. Ayo, senyum semua kan? Yang kadang dicoretin bulat-bulat, yang kadang-kadang, waduh pokoknya habis dihapus balik lagi, wajar. Nah, makanya ibu kalau punya, kalau bisa bikin isolasi ruangan dan itu temboknya diganti papan. Dia coret-coret di situ, nanti bisa dihapus. Walaupun begitu, ya kadang-kadang, contoh aja dia main pulpen, kita lengah, udah lewat tuh. Ya Allah, beneran gitu. Udah dicoret atas bawah. Itu, anak. Ototnya secara pelan-pelan menguat terutama antara umur 2-5 tahun. Jadi mulai berotot, ya sudah mulai keras, betisnya, lengannya, ya pahanya. Bermain dan bercanda merupakan dunia paling digemari. Di luar rumah main, di dalam rumah main, bahkan di sekolah pun main. Makanya saya katakan bermain sambil belajar adalah cara yang paling efektif untuk mengajar anak TK. Anak mulai menguasai motorik kasar dan lembut, halus, seperti main tali dan mengenakan sabuk dan lain-lain. Ya, sudah mulai itu. Anak sudah mulai menggunakan tangan kanan atau kiri untuk menulis. Kalau kiri namanya kidal. Kidal itu apa singkatannya? Kiri dari lahir, ya. Mulai sering bertanya tentang hal-hal yang abstrak. Allah, Allah itu kayak siapa, Abi? Tuh, ayo, jawabnya gimana? Allah di mana? Nah, kan gitu. Yang kita harus menguasai syariat, jangan sampai salah. Menanyakan tentang sosok Nabi Muhammad, pengen ketemu dengan Nabi Muhammad, itu Masya Allah. Menanyakan tentang kakeknya, menanyakan tentang orang-orang yang sudah mati, ya. Nih, nah ini program pendidikan yang ibu bapak harus siapkan. Caranya mengenali potensi dasar anak dulu. Wah, anak ini maju tahfidznya. Anak harus perkuat tahfidznya. Wah, anak ini kayaknya untuk soal mekanik ini bagus nih. Nah, mulai. Kalau beli mainan, arahnya ke sana. Kalau dokter, udah ada dokter-dokteran, permainan. Merencanakan masa depan pendidikan. Anak ini saya akan masukkan ke sini, ke sini, ke sini. Nah, menentukan tugas dan kegiatan. Oleh karena itu, orang tua harus menentukan dan membimbing anaknya demi masa depan dengan kegiatan-kegiatan yang prospektif, jangan cuma positif, prospektif. Contoh, contoh ya, ibu, bapak ngasih keterampilan anak untuk bikin cangkul, bikin apa lagi, sabit, nggak ada faedah. Sekarang udah dari Cina, murah-murah semua. Nggak prospek. Sekarang anak mulai dikenalkan AI. Wow, itu prospek sekarang. Anak sekarang dikenalkan keterampilan-keterampilan jaringan, prospek. Marketplace, prospek semuanya. Yang bermanfaat bagi akal, jiwa, dan mentalnya. Jadi prospektif, bukan hanya positif. Kira-kira prospek minat bakat anak ini ada nggak? Ekskul ini saya ini berikan. Kegiatan sekarang kursus dan yang lainnya itu harus kita, tetapi ada yang tidak kenal mengenal tawar menawar ini, tawar menawar yaitu apa, kegiatan keagamaan itu semua harus rata-rata. Anak harus kita kenalkan sholat, anak harus kita masukkan ke tahfidz, anak harus kita perbaiki akhlaknya, itu ya. Oke, ini sekarang stimulus dari orang tua. Apa yang rangsangan yang harus diberikan orang tua ketika usia dini itu? Satu, harus memfasilitasi kebutuhan anak dalam bermain dan membiarkan nyaman. Jadi jangan sekarang kamu udah dibeliin ini rusak-rusak lagi disimpan di almari dikunci. Terus untuk siapa? Ya, bahkan biarkan rusak beli lagi. Mungkin kalau sekarang perlu diarahkan yang aman, artinya jangan sampai alat permainan itu berbahaya. Contoh anak usia 2 tahun lah ya, 3 tahun dibeliin panah-panahan, nanti dipanah temannya itu. Ya jangan ya. Ini umur 4 lah, masuk ke 5 udah mulai ya, dikenalkan itu. Terus kemudian menyediakan media aman, artinya sehat, karena ada beberapa alat permainan yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya untuk kesehatan anak. Jadi ibu jangan sekarang murahnya ya, ada permainan-permainan yang imporan itu kadang-kadang berbahaya untuk kesehatan anak karena bahannya bisa memicu kanker nanti di masa yang akan datangnya, ya. Jadi dipilih yang syar'i, ya, karena bergambar makhluk yang hidup itu tidak sesuai dengan syariat. Untuk mengasah motorik kasar dan halus, ya, itu harus disiapkan. Ini stimulus dari orang tua. Ketiga, kemampuan anak masih minim, maka jangan diberi beban kegiatan overdosis. Anak dikasih kegiatan ini sampai stres, ya, sampai tertekan, jangan. Disesuaikan. Dan anak kemampuan beda-beda, jangan disamakan. Tuh, anak sebelah, jangan. Ya, anak di atas, ya, sama. Enggak bisa. Anak saya, ya, siap menjawab pertanyaan anak yang butuh berpikir nih, ya. Tadi kayak pertanyaan di mana Allah, Allah itu kayak siapa? Terus yang menciptakan alam semesta siapa? Allah. Terus yang menciptakan Allah siapa, Abi? Harus bisa jawab. Jawabannya harus benar, jangan sampai salah. Nah, ini tidak merendahkan kemampuan dan menumpulkan potensi anak. Disamakan semua kayak bapak ibunya. Kegiatannya, ah ini enggak perlu, enggak manfaat udah. Pokoknya dokter, mentang-mentang bapak ibunya dokter. Pokoknya sekarang pertanian, pokoknya enggak. Biarkan anak. Anak seorang ustadz tidak harus jadi ustadz. Anak seorang dokter tidak harus jadi dokter. Semua harus kita sesuaikan dengan potensi yang ada. Gitu ya. Selanjutnya nih. Nah, nih peran pendidikan. Orang tua memberikan bimbingan, latihan dan pembiasaan, ya. Anak didorong untuk berani memulai, mencoba dan berlatih. Pokoknya memulai, mencoba, berlatih, memulai, mencoba, berlatih terus, diajak gitu. BK, memahami hambatan dan kendala serta mencari solusi untuk mengatasinya, itu BK. Kalau di dalam sekolah Islam namanya mursyid. Makanya kita lagi menggodok, jadi nanti akan kita bikin BK yang ideal, itu 10 anak, 1 BK. Dan itu enggak ngajar, tiap hari ngurusin anak. Ini ya. Terus kemudian dan ini ya otomatis butuh tenaga baru. Dan kemarin kita sudah ketemu seorang ini di Yordania dan insya Allah beliau akan kunjung di sini 11 tahun di Kanada. Satu ahli psikologi dan nanti beliau kita jadikan sebagai pembimbing mursyid ini, BK-BK ini, bagaimana mengarahkan dan menangani problematika anak. Yang soal kesulitan pembelajarannya, soal masalah di rumahnya, soal masalah temannya termasuk bullying, kesulitan dia belajar, berkomunikasi dengan gurunya, semua ini diatasi oleh BK. Sekolah suasana KBM yang mampu, nah ini sekolah harus menciptakan suasana KBM yang mampu menggali potensi dan membuat mereka mandiri. Tuh, menggali potensi. Jadi sekolah bukan hanya sekadar belajar mengajar. Anak yang penting mengenali informasi. Sebutkan jembatan terpanjang di dunia. Lah itu Google aja tahu. Sebutkan sekarang ini panjangnya jalan tol di Indonesia, ngeklik aja di Google keluar. Tapi yang paling terpenting buat sekolah adalah menciptakan suasana KBM yang mampu menggali potensi, membuat anak itu mandiri. Tuh. Nih selanjutnya, nah nih pola kerjasama ibu-ibu, bapak-bapak nih, nggak akan bisa jalan macet kalau tidak ada pola kerjasama antara sekolah dengan wali murid seperti ini. Kerjasama dinamis yang melibatkan partisipasi aktif dari kedua belah pihak dalam mendukung pendidikan dan perkembangan anak di sekolah dan di rumah. Orang tua berperan sebagai mitra penting di rumah, sedangkan sekolah memberikan dukungan dan bimbingan di lingkungan sekolah. Jadi bagaimana di rumah itu orang tua, bagaimana di sekolah itu kepala sekolah dan guru. Api itu indah. Selanjutnya, Sebaik apapun sistem kurikulum dan pendidikan serta program sekolah, jika dukungan dan dorongan dari orang tua minim, maka program tersebut sulit terwujud dan terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, kerjasama dan partisipasi aktif wajib diwujudkan. Parenting seperti ini hadir secara aktif mengarahkan kepala sekolah untuk tema-temanya. Jadi tema ini jangan pesanan dari sekolah terus, Bu. Kalau bisa komite usul, Pak, tolong dong kalau parenting judulnya seperti ini, temanya seperti ini, biar di sini temanya itu aplikatif. Temanya itu betul-betul mengebumi fakta sesuai dengan realita kehidupan anak-anak. Nah, kepala sekolah dan guru bertanggung jawab menyiapkan lingkungan KBM yang aman, bersih, dan tertib buat anak didik agar mereka bisa mandiri dan potensi mereka tergali dengan sempurna. Itu ya. Sehingga diri sekalian, anak ketika datang lihat kelasnya bersih, disambut oleh guru, ibu gurunya dengan senyum simpul meriah, renyah, teman-temannya juga akrab, berbagi di kelasnya juga hidup, Masya Allah. Ketika bermain pun, Masya Allah, saling kolaboratif, tidak menang-menangan. Guru sekarang ini menengahi anak secara adil dan arif bijak, Subhanallah. Yakin mereka bisa mandiri, potensi mereka tergali dengan sempurna. Oke? Nah, ini kekeliruan orang tua terakhir. Nih, memaksa anak untuk mandiri. Tuh, makan cepet. Makan lo sendiri, makan aja gak bisa-bisa. Anak bisa mandiri makan itu butuh proses. Ya, mandiri untuk menggunakan pakaian juga butuh proses. Gak boleh dan tidak bisa memaksakan anak untuk mandiri. Mandiri dalam makan, berpakaian, ke toilet, sekolah, diantarkan masuk kelas, itu semuanya butuh proses. Membebaskan hobi, minat, dan kecenderungan anak tanpa batasan syariat, ini juga kesalahan. Jangan, kita punya agama, punya syariat, ada batasan-batasan, ada boleh nggak boleh, ada halal haram. Yang ketiga, kurang menumbuhkan komunikasi verbal dan non-verbal. Anak itu diajak ngomong, bahasa tubuh ketika anak manggil-manggil, ya minimal nengok, syukur-syukur dijawab. Jangan anak bolak-balik, nak manggil mama, mama ini apa, abi, abi ini apa. Ditengok enggak, dijawab enggak. Jangan. Kurang mengarahkan kepada bakat dan minat keagamaan seperti tahfidz, juru dakwah, ya ke minat keagamaan diarahkan. Ya anak kan gak selalu untuk menjadi insinyur, barangkali Masya Allah bapaknya orang biasa jadi anak ustadz hebat, ya minatnya tahfidz tinggi, pengen sekolah ke luar negeri, ke Madinah, Mekah. Nah, jeleknya di mana? Makanya dimotivasi itu. Terlalu mengekang minat dan hobi anak. Nah, ini sebaliknya, dari membebaskan mengekang, serba ketat, serba kaku dan tidak ada pilihan, apa yang dipikirkan orang tua itulah yang bagus buat anaknya, tidak, sehingga potensinya tumpul. Nah, yang keenam, kurang antusias dan kurang serius di dalam mengembangkan kemandirian anak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kira itu cukup. Ya, saya faham karena TK ini juga orang tuanya mirip anaknya. Jadi enggak bertahan ya. Gimana Pak? Kira-kira benar enggak? Ya, benar. Jadi beda dengan parenting SMA, kayak anaknya SMA dikasih ceramah 1 jam pun masih melek kan gitu. Tadi bertanya 5 menit, ya kan gitu. Anak konsentrasinya 5 menit. Nah, Bapak Ibunya ya jangan jauh-jauh dari itulah. Yang penting manfaat, oke? Okay? Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
3: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
2: مطيرة تلاوة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang Muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
2: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
1: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab.

0: bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullah Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Radio Mutiara Quran, AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Apakah Anda?
1: Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin, kata Allah, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqan linaftinahum fi. Dalam salah satu dari dua tafsir. Tafsir pertama dalam ayat ini, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau mereka para jin istiqamah, di atas jalan yang benar, di atas tauhid, ya, maka kami akan berikan dia air yang banyak, ma'an ghadaqan, dan ta'bir dengan ma'an ghadaqan menurut orang Arab artinya rizki yang banyak, karena kata mereka di mana ada hujan maka di situ banyak air yang banyak, dan di mana air yang banyak berarti banyak rizki, sehingga orang Arab sering mengungkapkan rizki dengan ma'an. Ayat ini dalam satu tafsir mengatakan wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, kalau jin-jin mereka beristiqamah di atas jalan tauhid maka kami akan berikan rezeki yang banyak. Ini satu tafsiran. Tafsiran yang lain, tafsiran kedua, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqan linaftinahum fi. Kalau mereka tetap berada di atas kesyirikan yang mereka lakukan, karena dalam surat jin Allah berbicara tentang masalah jin, ada jin muslim, ada jin kafir. Kalau mereka tetap bertahan di atas kesyirikan yang mereka lakukan, kami akan berikan rizki kepada mereka, linaftinahum fi, untuk memfitnah mereka. Jadi rizki tetap jalan tapi fitnah. Namanya istidraj kalau istilah kita. Nah, kalau orang diberi rizki tapi dia bermaksiat, rezeki itu banyak, bisa jadi punya rezeki banyak tapi dia bermaksiat, maka rezeki itu sebenarnya adalah istidraj bagi dia, bahkan rezeki tersebut bisa jadi membantu dia untuk semakin bermaksiat. Kemudahan yang Allah berikan kepada dia, dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezeki itu berupa ibadah, dia rajin ibadah tapi dia bermaksiat, maka bisa jadi dia beribadah tapi dia ujub, dia kagum dengan dirinya. Kalau dia punya ilmu, maka ilmu tersebut tidak berkah. Kenapa? Maksiat yang dia lakukan. Maka seorang terhalangi dari rizki, ya, gara-gara maksiat yang dia lakukan.
0: Soal jawab.
2: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya perempuan, baru saja menyelesaikan S2, tapi kadang saya sering berpikir apakah pendidikan yang saya tempuh untuk mencari ilmu ini bernilai pahala juga Ustaz, karena ilmu ini adalah ilmu duniawi bukan ilmu agama. Terlepas lagi banyak dasar ilmu ilmunya dari barat, dan apakah ilmu duniawi seperti ini juga wajib diamalkan seperti ilmu agama atau ditinggalkan saja dan beralih untuk belajar dan mengamalkan ilmu agama saja. Terima kasih. Ya jazakallahu khairan. Yang pertama, doa tadi itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku meminta engkau ilmu yang bermanfaat. Karena banyak waktu kita habis belajar ilmu ternyata enggak ada gunanya. Baik secara substansi ilmu itu enggak ada gunanya atau bahkan merusak, atau substansinya bagus tapi buat kehidupan kita gak ada gunanya gitu loh. Jadi ilmunya bagus mungkin untuk orang lain, untuk yang spesialis di bidang itu, tapi kita itu gak pakai ilmu kayak begitu. Jadi waktu habis, umur habis, terus tenaga habis, hafalan juga habis dipakai buat itu, ternyata gak diterapkan sama sekali gitu hadirin sekalian. Sedangkan Al-Fatihah belum tamat, Ali Ikhlas gak ngerti, konsep la ilaha illallah juga bingung, padahal kan itu yang pasti itu. Jadi intinya pilih yang paling bermanfaat, cari yang pasti dulu, baru setelah yang pasti yang kemungkinan terbesar. Nah yang pasti kan mati hadirin, yang pasti itu alam barzakh, yang pasti itu hari kiamat. Adapun kaya belum pasti, tua juga belum pasti, gitu loh. sukses juga belum pasti, punya perusahaan belum pasti. Jadi yang pasti dulu diamankan, baru setelah yang pasti diamankan baru kita bicara ilmu-ilmu yang lain. Jadi ini yang perlu kita camkan. Dan yang kedua, karena yang bertanya ini perempuan, pertanyaan besarnya adalah sudahkah kita tahu ilmu tentang keluarga, menjadi istri dan mendidik anak. Karena kemungkinan terbesar setelah kematian bagi wanita adalah nikah, hadirin. Betul gak para akhwat? Ada yang udah berazam jadi jomblo sejati? Kan gak ada. Jadi semua ingin nikah. Nah itu dulu gitu loh, dipastikan. Nah begitu udah safety, baru berikutnya mungkin buat yang paling manfaat buat umat Islam misalnya, atau gimana, kita ini udah S2 ya, jadi gimana ilmu saya ini bermanfaat buat umat, dan kalau saya niatkan sebagai sarana ke akhirat, ini bisa saya gunakan. Dan kalau seperti itu gak masalah, karena kan tadi al-mu'minil mu'min kalbunyan, mu'min dengan mu'min ibarat satu bangunan. Gak bisa semuanya jadi baja ringan, harus ada yang jadi baja ringan, harus ada yang jadi batu kali, harus ada yang jadi batako, harus ada yang jadi air, harus ada yang jadi semen, harus ada yang jadi tanah dan lain-lain. Jadi kita bersinergi dengan yang lain, dan para sahabat Nabi itu spesialisasinya beda-beda. Ada yang ahli perang seperti Khalid bin Walid, ada yang periwayatan hadis seperti Abu Hurairah, ada yang halal haram seperti Mu'adz bin Jabal, lalu ada yang dakwah seperti Hudzaifah, lalu ada asisten Nabi Anas bin Malik dan lain sebagainya. Wallahu taala alam bissawab.
3: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita jika digombalin ikhwan? Semisal dibilang solehah atau dibilang senyumnya cantik, apa sebaiknya diam saja demi menjaga ketawaduan diri, atau saya marahin saja karena sikap genitnya? Soalnya sulit dipungkiri Ustaz, ada rasa GR juga di dalam hati. Kan menerima kebenaran saya cantik. Yang pertama, ini gak ada kaitannya dengan menerima kebenaran ya. Yang kedua, cara yang terbaik adalah mengikuti kudwahnya para wanita, idolnya para wanita, tokoh besarnya para wanita. Yaitu siapa? Maryam. Karena Maryam waktu itu pernah didekati oleh seorang laki-laki yang perfect. Kata Allah dalam surat Maryam ayat 17, basyaron sawiyah, laki-laki yang perfect. Akhwat, sebagai wanita didatengin laki-laki yang perfect, postur 180, dada bidang, perut six pack, perpaduan blasteran Arab, Prancis, Sunda. Loh keren loh itu, ada hidungnya mancung dan seterusnya. Gimana Akhwat, gimana reaksi anti? Bagaimana reaksi Maryam? Maryam mengatakan qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyam. Maryam mengatakan di ayat 18-nya, aku berlindung kepada Ar-Rahman dari kedatanganmu, dari dirimu. Jangan deket-deket kalau kamu bertakwa kepada Allah. Cowok yang perfect itu mengatakan, tenang dulu Maryam, jangan galak-galak gitu kalau bahasa kita ya. Tenang dulu, saya ini adalah utusan dari Rabbu. Jadi stop gitu, dia stop dan dia jelasin. Nah ini, untuk mengetahui ikhwan atau akhwat yang ori atau KW1 super. Ini ayatnya nih, Masya Allah. Jadi kalau ikhwannya Ori disuruh stop dia mundur. Akhwat juga gitu. Akhwat yang Ori atau kawai satu super. Kalau akhwat yang Ori begitu dideketin, a'udzu birrahmani minka. Masya Allah. Jangan nanya nama aku jika kamu bertakwa. Gitu. Jangan DM aku kalau kamu bertakwa. Jangan WA aku lagi. Jadi kalau antum WA seorang akhwat lalu dijawab a'udzu birrahmani minka. Oh ini Ori jemaah. Samperin, ketemu sama bapaknya.
0: Taukah Anda?
4: Lalu kita berbicara tanda-tanda, disebut oleh para ulama kita, tandanya umum dua. Tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar. Dari kesekian dua tanda yang global ini, diperincikan, pertama ada tanda yang sudah berlalu, gak akan kembali. Contoh, Nabi diutus, tanda kiamat. Sudah gak ada Nabi lagi. Nabi wafat, tanda kiamat. Nabi gak wafat dua kali, habis. Tanda kiamat kecil. Kemudian yang kedua, ada tanda kiamat yang sedang keluar dan terus keluar. Contoh, mati mendadak. Serangan jantung. Banyak apa kurang? Nah, tahu kisahnya Imam Al-Bukhari? Imam Bukhari yang seratusan wafatnya, matinya mendadak. Ya, mungkin jarang dulu. Tapi sekarang para jamaah, mati mendadak. Tadi kita dengar dia lagi minum kopi. Terus di mana cerita sekarang? Meninggal. Ada yang dapat ditanya berapa namanya 3 miliar tuh, banyak apa enggak? 3 miliar tuh banyak, kata begitu dilihat langsung mati. Bayangkan para jamaah. Ya. Ini tanda yang keluar dan terus keluar. Dan yang ketiga ada tanda yang belum keluar sama sekali. Khususnya tanda-tanda besar ya. Ya, mana dia? Dajjal belum. Ya'juj wa Ma'juj belum. Akan muncul binatang, dia akan mengecap setiap orang, dicap. Kemudian akan muncul juga atau akan turun Nabi Isa alaihi salatu wasalam, ini belum. Kemudian Imam Mahdi belum. Terbitnya matahari dari barat, ini belum. Tapi tanda yang kecil keluar dan terus keluar, ini masih banyak para hadirin rahmat Allah azza wa jalla. Baik, salah satunya itu apa? Nabi bersabda, la taqumus sa'ah hatta ta'udu jaziratul arab murujan wa anhara. Tidak akan tiba kiamat sampai negeri Arab itu kembali menjadi kebun, kembali menjadi hutan, kembali dipenuhi dengan sungai. Kan Arab masih kering sekarang. Tapi kapan akan datang kiamat itu? Baghdah, dia tiba-tiba.
5: Surah Ali Imran ayat 121 sampai 129.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Wa idz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lilqitali wallahu sami'un 'alim.
8: Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
7: Idhammat ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun.
8: Ketika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu, hendaklah karena Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.
7: Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah, fattaqullaha la'allakum tashkurun.
8: Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya.
7: Ittaq

0: Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3000 malaikat yang diturunkan dari langit?
1: Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min al malaikati musawwimin.
0: Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5000 malaikat yang memakai tanda.
1: وَمَنْ جَعَلْ

0: hakim.
1: Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tenteram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ.
1: Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bala bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan tiada memperoleh apa-apa.
0: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ.
1: Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim.
0: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ.
1: Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
2: Soal jawab.
3: Bila seorang istri beramal karena disuruh suami, Ustaz, dia mengerjakannya dalam rangka taat pada suami meski terkadang agak malas, apa itu tergolong ikhlas? Di sini, Pak, saya ingin mengingatkan, Pak, ada sebuah kesalahan dalam memahami makna ikhlas. Sebagian orang menganggap ikhlas itu lawan terpaksa. Jadi kalau terpaksa itu enggak ikhlas. Salah. Ikhlas itu artinya mengharapkan wajah Allah walaupun terpaksa. Walaupun apa? Walaupun terpaksa. Bapak dipaksa, ibu dipaksa sama suami sholat, tapi sholatnya ikhlas mengharap wajah Allah. Ikhlas namanya, walaupun terpaksa. Makanya kan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ada orang yang masuk surga dengan rantai. Maksudnya apa? Dipaksa masuk surga. Dipaksa masuk surga, Masya Allah. Maka dari itulah, Bapak sekalian, kita jangan menganggap ikhlas itu kalau enggak terpaksa. Kalau terpaksa berarti enggak ikhlas. Enggak, ikhlas itu mengharapkan wajah Allah. Justru di saat kita berat dan kita paksakan, pahalanya jauh lebih besar. Kenapa? Di situ ada nilai perjuangan melawan hawa nafsu. Iya. Yeah. Jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah juga bisa diterima kan, kalau kita ikhlas melakukannya. Pertanyaannya, apakah jika kita melakukan ibadah karena mengharapkan pahala dari Allah berarti kita tidak ikhlas? Pak, pahala itu adalah konsekuensi dari keriduan Allah. Coba dengarkan hadisnya, Pak. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab. Apa itu ihtisab? Kata para ulama, talabul ajri, itu mengharapkan pahala. Berarti mengharapkan pahala dari ibadah boleh? Boleh. Kenapa? Karena itu konsekuensi dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya ada seorang Arab Badawi mengatakan apa? Amma ana ya Rasulullah fala adri madan danataka wala dan danata Mu'ad. Wahai Rasulullah, adapun saya tidak tahu apa sih yang engkau selalu seru dan apa sih yang menjadi seruannya Mu'ad bin Jabal itu. Akan tetapi saya, hai Rasulullah, selalu minta kepada Allah surga dan berlindung dari api neraka. Kata Rasulullah, haulahanu dan din. Justru di sekitar itu kita menyeru. Artinya kalau kita beramal karena mengharapkan surga, boleh? Iya. Karena surga itu konsekuensi daripada keriduan Allah. Makanya kan aneh kalau ada orang berkata, ya Allah, mendingan saya masuk neraka asal engkau ridho sama saya. Mana mungkin, Pak? Iya. Masa Allah masukkan ke neraka orang yang Allah ridhoi? Gak mungkin. Mustahil.

0: Ibn Abdul Hadi itu pernah berdebat dengan salah satu pihak. Beliau ulama yang luar biasa, jago menyampaikan dalil, argumentasinya kuat, dan artikulasi bahasanya dalam perdebatan luar biasa. Akhirnya lawan debatnya sebel sama dia dan gak bisa ngejawab. Gimana sih, udah kalah pengen bantah gak bisa juga, udah mentok tuh, semua dikunci sama dia. Akhirnya apa yang dilakukan lawan debatnya? Diludahin Ibnu Abdul Hadi di muka. Ya Allah, kalau dikelingking masih mending tuh, kena kelingking atau marah gak? Ada yang ngeludahin antum, kena kelingking antum, ngamuk antum, ini di muka. Di muka enaknya dia diapain kalau antum jadi Ibnu Abdul Hadi? Jujur, digoreng luar biasa. Ini penuntut ilmu gitu loh, penuntut ilmu goreng. Gimana kita nanya di bawah nanti? Apa yang dilakukan Ibnu Abdul Hadi? Yang dilakukan beliau usap ludahannya, terus beliau katakan, hadza tahirun bi ijma'il muslimin. Ludah ini suci dengan ijma seluruh para ulama. Lakin hati ma'indaka in kana indaka syai', apakah antum ada dalil lain? Jika antum punya dalil tersebut, selesai masalah. Seluruh ulama mengatakan ludah manusia suci. Ketika Ibnu Abdul Hadi diludahin, dia bilang, ini ludah suci, kalau suci buat apa saya marah? Ayo kita balik ke forum, antum punya dalil lain enggak? Selesai masalah. Itu dunia ilmu, hadirin. Itu dunia ilmu, bukan dunia retorika, bukan panggung hiburan, bukan show off. Dunia ilmu tuh merubah. Kalau antum benar-benar jujur sama Allah, antum bisa main di level seperti itu, hadirin. Kalau orang masih bawa gengsi, masih bawa harga diri, bisa enggak kayak gitu? Enggak bisa. Dunia ilmu, dunia yang menekan ego kita, nafsu kita. Ini dunia yang genrenya ketundukan, genrenya kerendahan. Orang-orang sombong tidak punya tempat seharusnya di majelis ilmu. Enggak.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa memohon ampun. Doa Nabi Musa. Rabbi inni zulamtu nafsi faghfirli. Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat ke-16.

0: My favorite.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwatul Islam, azakumullah. Kita melanjutkan kajian Al-Fawaid karya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Beliau berkata, min alamati sa'adah wa syaqawah, di antara tanda kebahagiaan dan kesengsaraan. Apa itu? Min alamati sa'adati wal falah, anna al-abda kullama zida fi ilmihi zida fi tawadu'ihi wa rahmatihi. Di antara tanda kebahagiaan dan keberuntungan seorang hamba, setiap kali diberikan oleh Allah tambahan ilmu, maka semakin bertambah ketawaduan dan kasih sayangnya. Wa kullama zida fi amalihi zida fi khaufihi wa hadarihi, dan setiap kali ditambah amalannya, semakin bertambah rasa takut dia dan kehati-hatian dia. Wa kullama zida fi umurihi naqasa min hirsihi, setiap kali ditambah umurnya, maka berkurang ketamakannya terhadap dunia. Wa kullama zida fi malihi zida fi sakha'i wa badlihi, setiap kali ditambah hartanya, semakin bertambah pula kedermawanannya. Wa kullama fi zida fi qadarihi wa jahihi zida fi qurbihi minan nas, semakin ditambah, dinaikkan kedudukannya, maka semakin ia dekat kepada manusia. وَقَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ وَتَوَاضُعِ لَهُمْ, dan semakin ia berusaha untuk memenuhi kebutuhan manusia dan berusaha tawadu kepada manusia. Subhanallah, ikhwatul Islam, azakumullah. Di sini beliau menyebutkan tentang tanda siapa yang diberikan oleh Allah kebahagiaan. Siapa itu? Yang pertama, seorang hamba semakin ditambah ilmunya, semakin banyak ilmunya, semakin tawadu, semakin rahmat dan kasih sayang. Sebaliknya, akhi, iya, seorang hamba ketika banyak ilmu tapi semakin sombong, itu menunjukkan ia sengsara hakikatnya. Ilmu tidak bermanfaat dan tidak memperbaiki hatinya sama sekali. Karena memang ilmu tidak untuk disombongkan. Ilmu bukan untuk dibanggakan. Akan tetapi hakikatnya ilmu itu untuk diamalkan dan menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanda orang yang bahagia, siapa itu? Setiap kali ditambahkan ilmu kepadanya, maka akan bertambah ketawaduan dia, akan bertambah rahmat kepada manusia. Ya, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati dirinya dengan ilmu, maka Allah pun mensifati dirinya dengan rahmat dan kasih sayang. Maka karena Allah ilmunya mencakup segala sesuatu, maka rahmat dan kasih sayang Allah pun mencakup segala sesuatu. Ini di antara doa malaikat pemikul arasy. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma, faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka, ya, waqihim adzabal jahim. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meluasi segala sesuatu. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an ini tentang doa malaikat pemikul arasy. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meluasi segala sesuatu. Berarti ilmu itu akan selalu dibarengi dengan rahmat. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah kasih sayangnya. Kasih sayang dia kepada manusia. Bukan malah semakin bertambah kesombongannya. Bukan kemudian semakin bertambah rasa ujub dan bangga dirinya, tidak. Ya. Yang kedua, وَكُلَّمَا زِيدَ فِي عَمَلِهِ زِيدَ فِي خَوْفِ وَحَذَرِهِ, semakin bertambah amalan salehnya, maka semakin bertambah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda orang ini diberikan oleh Allah keberuntungan. Ini tanda orang ini diberikan oleh Allah kesuksesan. Ya. Semakin ia bertambah beramal saleh, semakin ia takut kepada Allah. Semakin ia waspada dan hati-hati Tapi ketika seorang hamba semakin bertambah amalan solehnya, tapi kok malah membuat hatinya keras, ya, pasti ada sesuatu pada amalan solehnya tersebut. Mungkin amalan solehnya kurang ikhlas. Mungkin amalan solehnya karena mengharapkan dunia. Mungkin amalan solehnya itu karena ingin mendapatkan pujian manusia. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Amalan soleh tidak menambah takut dia kepada Allah. Amalan soleh malah semakin mengeraskan hatinya. Na'udzubillah. Wa kullama zida fi umurihi naqasa min hirsihi. Di antara tanda seorang hamba yang diberikan oleh Allah keberuntungan apa? Setiap bertambah ilmunya, umurnya bertambah, berkurang rasa tamak dia terhadap kehidupan dunia. Karena ia tahu bahwa ajalnya semakin dekat. Ia tahu dia harus, apa yang harus dia persiapkan menuju kematian. Maka ketika semakin bertambah umur, semakin ia banyak mendekatkan diri kepada Allah. Semakin berkurang rasa tamak dia kepada dunia. Ikhwatul Islam, azakumullah. Maka dari itulah orang yang umurnya sudah tua, 60, 70, tapi ternyata masih tetap saja ya tamak terhadap harta dunia, ya, maka sampai kapan dia akan mempersiapkan dirinya dengan amalan-amalan soleh menuju kematiannya? Ikhwatul Islam, azakumullah. Kemudian diantara tanda orang yang diberikan kesuksesan, diberikan kebahagiaan, keberuntungan, wa kullama zida fi malih, fi malihi zida fi sakhaihi wa badlih. Setiap kali bertambah hartanya, semakin bertambah kedermawanannya. Ya, semakin ia bertambah hartanya, semakin ia semakin dermawan, semakin ia berinfak. Bukan menyebabkan harta itu semakin pelit, semakin dia cinta harta, tidak. Tapi ia faham, ia sadar bahwa setiap harta-harta ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ia pun berusaha menjadikan harta sesuatu yang akan bisa mendulang pahala yang banyak sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama zida fi qadrihi wa jahi zida fi qurbihi minan nas wa qada'i hawaijihim wa tawadhu'i lahum. Setiap kali naik ya pangkat dan kedudukannya, semakin naik jabatannya, semakin dia dekat kepada manusia. Ini tanda orang yang beruntung, kata beliau. Kadang ada orang yang semakin naik jabatan, semakin ia jauh dari manusia. Semakin tidak peduli dengan kebutuhan manusia. Semakin ia sombong. Ya. Maka ini tanda dia bukan orang yang beruntung. Ini tanda ia bukan orang yang sukses. Orang yang sukses dan beruntung dan bahagia itu siapa? Ketika ia semakin naik pangkat, semakin naik kedudukan, semakin ia tawadhu, semakin ia dekat kepada manusia, dan semakin ia berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan manusia, subhanallah. Dan sedikit sekali orang-orang seperti ini, akhul Islam. Ya. Wa alamatu syaqawah. Sebaliknya, kata beliau, tanda orang yang syaqawah. Siapa itu orang yang syaqawah? Yang sengsara. Annahu kullama zida fi ilmihi zida fi kibrihi wa tihihi. Ya, setiap kali bertambah ilmunya, semakin sombong ya. Dia merasa dirinya lebih. Dia merasa bangga dengan keilmuan dia. Lalu ia pun memandang orang lain ya, remeh di matanya. Maka orang seperti ini hakikatnya, akhi, dia tidak sukses dengan ilmunya. Hakikatnya ilmunya tidak memberikan rasa takut dan tawadhu kepada Allah. Sehingga ilmunya tidak memberikan manfaat untuk hatinya sama sekali. Maka orang yang diberikan kesengsaraan ya dengan ilmu itu tidak menyebabkan ia tawadhu dan takut kepada Allah. Tapi ilmu itu malah menyebabkan ia sombong. Ia menyebabkan ia ujub. Menyebabkan ia semakin tertipu oleh kelebihannya itu, subhanallah. Wa kullama zida fi amalihi zida fi fakhrihi wa ihtiqarihi lin-nas wa husni dhannihi bi nafsihi. Kemudian tanda kesengsaraan seseorang semakin bertambah amal, semakin ia bangga dengan amalnya, semakin ia menganggap remeh orang yang tidak seperti amalnya, semakin ia merasa husnudzan terhadap dirinya, bahwa dirinya diberikan kebaikan-kebaikan, bahwa dirinya pasti masuk surga dan yang lainnya. Lalu kemudian ketika melihat orang lain, ia meremehkannya. Coba ya akhi, kita yang sudah ngaji, iya, pernahkah ketika kita melihat orang lain, iya, yang amalannya kurang dari kita, atau mungkin tempo mengajinya lebih sedikit dari kita, ternyata kita kemudian memandangnya dengan pandangan keremehan. Lalu kemudian melihat diri kita lebih dari dirinya. Ya, coba kita jangan memikirkan orang lain dulu, pikirkan diri sendiri dulu. Saya selama menuntut ilmu ini dan beramal saleh, pernahkah kita menganggap remeh orang lain? Orang yang baru ngaji datang ke majelis taklim, ya, kemudian kita pandang dengan pandangan remeh karena kita melihat misalnya penampilannya masih jauh dari sunnah. Iya, karena jilbabnya belum sesuai syar'i. Kemudian kita pun remehkan dia. Kemudian kita pun ya sinis terhadap dia. Kalau itu ada pada diri kita, berarti ternyata amalan soleh kita ini tidak memberikan manfaat. Ternyata itu ada tanda kesengsaraan pada diri kita, na'udzubillah. Kata beliau, wa kullama zida fi umurihi zida fi hirsih. Semakin bertambah umur, semakin bertambah kerakusan dia. Semakin bertambah umur, semakin bertambah ya rasa kikir di hatinya tersebut, subhanallah. Sehingga akhirnya dia disibukkan oleh dunia dan lupa kepada kehidupan akhirat. Ini tanda orang sengsara. Wa kullama zida fi malihi zida fi bukhlihi wa imsaki. Setiap kali bertambah hartanya, semakin bakhil, semakin ya rasa jiwa dermawan di hatinya dia semakin kecil. Maka orang seperti ini, akhi, hartanya berarti memberikan mudarat buat dia. Hartanya akan menyengsarakan hidupnya di dunia dan akhiratnya. Wa kullama zida fi qadri wajahihi zida fi kibrihi wa tihihi. Dan semakin bertambah pangkat dan kedudukannya, semakin ia bertambah kesombongannya. Ini pun tanda orang ini sengsara. Na'udzubillah. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Wa hadhil umur ibtila'um minallah. Perkara-perkara ini berupa ilmu, berupa amalan saleh, demikian pula berupa bertambahnya harta, yang naiknya kedudukan, itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa imtihanun yubtala biha ibadah. Ya, yubtali biha ibadah. Dan itu ujian yang Allah ingin uji seorang hamba dengannya. Banyaknya ilmu, ujian. Sahih. Ya, ketika kita mempunyai ilmu yang banyak, ujian. Ini ilmu diamalkan atau tidak? Ya, ilmu-ilmu ini menambah rasa takut dia kepada Allah atau tidak? Ilmu tersebut menambah ketawaduan kita kepada manusia atau tidak? Ujian, ya akhul Islam. Fayas'udu biha aqwamun wa yashqa biha aqwamun. Maka dengan ujian-ujian itu ada yang bahagia, ada pula yang sengsara. Na'udzubillah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sengsara. Ya, ketika Allah berikan kepada kita kelebihan ilmu, ketika kita dibukakan pintu-pintu amal, ketika dibukakan kepada kita pintu-pintu harta dan kesenangan dunia, ketika dinaikkan derajat kita dan kedudukan kita, maka cobalah, ya akhul Islam, kita berpikir sejenak. Ya, tentang diri kita. Selama ini semua itu ya sudahkah apa menambah kebaikan kita ataukah malah menambah kesombongan dan rasa ujub kita, na'udzubillah. Kemudian beliau berkata, "Wa kadzalikal karamatu imtihanun wa tilaun." Demikian pula karamah. Karamah itu hakikatnya ujian yang Allah ingin uji seorang hamba dengannya. Kal mulki wa sultani wal mal. Karoma itu berupa apa? Kerajaan, kekuasaan, harta. Semua itu adalah merupakan ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika melihat ya singgasana Ratu Bilqis tiba-tiba ada di hadapan beliau ya sebelum beliau mengejapkan matanya. Beliau mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Rabbku. Liyabluwani ashkuru am akfur. Untuk Allah menguji aku, apakah aku akan bersyukur atau aku akan malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir Islam, a'azzakum Allah. Kita tidak ingin ujian-ujian seperti itu menipu diri kita. Keilmuan yang banyak, kita tidak ingin menjadikan kita semakin sombong. Amalan soleh yang banyak, hafalan Quran yang banyak, hafalan hadis yang banyak, tidak ingin membuat kita tertipu darinya, ya akhi. Apalagi ketika dibukakan pintu-pintu dunia, ya dinaikkan derajat kita, semakin seseorang tersohor dan terkenal. Akhirnya lupa daratan, lupa kepada pencipta Allah, kepada pencipta dirinya, itu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Beliau berkata lagi, "Fanni'amu ibtila'un minallah wa imtihan." Kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita pun juga ujian. Yadhharu biha syukru syakur wa kufrul kafur. Dengan nikmat itu akan terlihat siapa yang bersyukur, siapa yang kufur. Ya, Allah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat berupa ilmu, berupa harta, berupa kedudukan. Itu semuanya adalah merupakan ujian, akhi. Akan terlihat siapa yang bersyukur kepada Allah dan akan terlihat siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita seringkali melihat kasih sayang Allah kepada kita dengan nikmat. Seakan kalau nikmat itu banyak kepada kita, kita menganggap Allah telah sayang kepada diri kita. Ketika nikmat itu kurang, seakan Allah kita menganggap Allah tidak sayang kepada kita. Bukan itu. Bukan itu tolak ukur parameter kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Tidak. Justru nikmat adalah ujian. Banyak orang dengan nikmat dia kufur kepada Allah. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Kama annal mihan balwa minhu subhanah. Sebagaimana musibah-musibah yang menerpa kehidupan manusia pun juga ujian dari Allah. Ya. Bahwa yabtali bin ni'am kama yabtali bil masaib. Allah menguji hamba-hambanya dengan nikmat. Sebagaimana Allah juga menguji hambanya dengan musibah-musibah yang menimpa kehidupan. Allah Ta'ala berfirman, fa'amal insan, idha mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah, fa'yakulu rabbi akraman. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانًا كَلَّا. Adapun manusia, apabila Allah menguji dia dengan kenikmatan dan Allah pun memberikan kemuliaan berupa harta dan kedudukan dan memberikan nikmat-nikmat kepada dia, maka si hamba ini berkata, Allah telah memuliakan aku, Allah telah menyayangi diriku. Adapun apabila Allah menguji dia dengan disempitkan rezekinya, dia berkata, Allah menghinakan diriku, Allah tidak sayang kepadaku. Allah mengatakan tidak, sekali-kali tidak. Ya. Artinya, laisa kullu man wasa'tu 'alaihi wa akramtu wa na'antu yakunu dhalika ikraman minni lah. Tidak setiap yang aku luaskan rezekinya, tidak setiap orang yang aku berikan nikmat kepadanya, itu tanda sebagai kasih sayang Allah kepadanya. Belum tentu. Bisa jadi Allah murka kepada seorang hamba, tapi kemudian Allah luaskan rezekinya agar bertambah adab dia dan kerasnya siksa dia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya idza ra'aita Allah a'ta lil 'abdi ma ahabba min ad-dunya wa huwa muqimun 'ala ma'siyatih. Kalau kamu melihat Allah memberi kepada seorang hamba apa yang dia mau dari kehidupan dunia, sementara ia terus-menerus berbuat dosa, fa innama huwa istidraj. Itu hakikatnya adalah diulur oleh Allah Subhanahu wa taala agar semakin sesat, agar semakin keras siksanya, na'udzubillah. Kemudian Rasulullah sabda, bacalah firman Allah. Falamma nasu ma dzukiru bih. Ketika mereka melupakan apa peringatan yang telah diperingatkan kepada mereka. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Maka kami bukakan pintu-pintu kesenangan. Hatta idza farihu bima utu. Sehingga apabila mereka telah bergembira terhadap pemberian yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtah. Sekonyong-konyong azab itu menimpa mereka. Fa idza hum mublisun. Lalu mereka pun menjadi orang-orang yang berputus asa, na'udzubillah, subhanallah. Ya akhi, kenikmatan terkadang tanda murkanya Allah kepada hamba. Dengan nikmat tersebut Allah ulur ia agar ia tambah jauh dari kebenaran. Tapi nikmat juga terkadang tanda kebaikan kepada sebagian hamba yang bersyukur kepadanya. Makanya, ya banyaknya kenikmatan itu bukan sama sekali tanda kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Wala kullu man dayaqtu alaihi rizqahu wabtalaitu yakunu dhalika ihanatan minnilah. Demikian pula tidak setiap orang yang disempitkan rezekinya itu tanda Allah menghinakannya, tidak. Bisa jadi orang yang disempitkan rezekinya itu sebagai pemulihan Allah kepada dia. Allah ingin selamatkan ia dari api neraka. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan di dalam penjara di bawah tanah agar selamat dari fitnah para wanita. Disebutkan oleh Hafidz Ibnu Rajab, ya, apa sebuah asar dari seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Abdullah bin Mas'ud, apabila Allah, ya, mengetahui bahwa seorang hamba apabila diberikan kekayaan itu akan memasukkan ia ke dalam api neraka, Allah akan berfirman kepada malaikatnya, hai malaikatku, sempitkan rezeki si fulan itu. Sebab kalau aku luaskan rezekinya, aku akan masukkan ia ke dalam api neraka. Tidak, kita tidak ingin seperti itu. Kita tidak ingin semakin bertambah maksiat kok bertambah kesenangan, tidak. Kita pun tidak ingin ketika kita diberikan oleh Allah kesempitan rezeki, kita malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak. Akan tetapi kita berusaha semaksimal mungkin, akhi, ya, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bersyukur akan nikmat-nikmatnya, mensyukur nikmat berupa ilmu, berupa amalan saleh, sehingga menambah kebaikan buat diri kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk mensyukuri nikmatnya dan senantiasa menggunakan nikmat tersebut untuk beramal saleh dan menjauhi kemaksiatannya. Wabillahi taufiq.
0: Soal jawab.
2: Bila kita tidak menyadari bahwa itu syirik, gimana Ustaz? Tidak menyadari maksudnya antum gak tahu ini syirik. Maka akhi, pertama, orang yang tidak tahu itu perbuatan syirik, ya, maka pada asalnya orang yang tidak tahu itu dimaafkan. Tapi kewajiban dia mencari tahu. Wajib setiap muslim itu menuntut ilmu, Pak. Wajib setiap muslim itu bertanya kepada ahli ilmu, Pak, tentang perbuatan yang dia lakukan, apakah ini termasuk syirik atau tidak. Maka kalau misalnya kita berbuat syirik tapi kita enggak mau nanya ulama ini syirik apa bukan, tetap dapat dosa di sisi Allah. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum, ya. Kalau kita tidak menyadari itu syirik dan setelah itu baru tahu itu syirik, cukup taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan jangan lagi ulangi perbuatan tersebut. Iya.

sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam An-Nasa'i, man shalla alayya min ummati salatan mukhlishan min qalbih, barang siapa yang bersalawat kepada diriku dari umatku satu kali saja salawat tapi ikhlas dari lubuk hatinya, sallallahu alaihi biha asyara salawat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepada dirinya 10 kali salawat. Wa rafa'ahu biha asyra darajat, lalu Allah akan angkat kedudukannya 10 derajat. Wa kataba lahu biha asyra hasanat, lalu Allah memberikan 10 kebaikan buat dia. Wa maha anhu asyra sayyi'at, lalu akan hapuskan 10 dosa-dosanya. Allah satu salawat hadirin, tapi dia ungkapkan dari lubuk hatinya, bukan hanya dengan lisan tapi dari lubuk hati dia pahami maknanya, dia tadabburi, dan dia gak cari popularitas, dia gak cari opini orang, dia hanya mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, dia hanya mengharapkan wajah Allah, ikhlas dari lubuk hati. Nabi SAW mengatakan kepada kita harus dari lubuk hati hadirin, gak boleh hanya sekedar ungkapan, kita harus ngerti nih, harus tadabbur.

Mutiara Nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu fenomena yang membahagiakan adalah munculnya kesadaran dari sebagian orang tua tentang pentingnya membiasakan ibadah kepada anak sejak dini. Mulai muncul kesadaran sebagian orang tua untuk mengenalkan ibadah kepada anak sejak kecil. Mulai dari sholat, puasa, bahkan sampai i'tikaf. Sehingga pemandangan adanya anak-anak di masjid itu bukan merupakan sesuatu

punya modal semangat saja itu tidak cukup. Harus diiringi dengan ilmu agar semangat tersebut tetap berada di atas rel yang benar. Di antara ilmu membawa anak ke masjid adalah apa yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini dituturkan oleh sahabat Nabi SAW yaitu Abu Qatadah. Sidan Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli linnas." Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngimami. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngimami. Apa yang spesial di situ? Wa Umamatu bintu Abil As ala unuqihi. Dan ketika Nabi SAW ngimami, aku melihat Umamah binti Abil As berada di pundak Nabi SAW. Pertama, Umamah itu siapa? Kok amleng? Umamah itu siapa? Tadi saya sebutkan, Umamah binti Abil As. Umamah itu anaknya Abul As. Ya, tapi apa hubungannya sama Nabi SAW? Cucu. Emang Nabi SAW punya anak namanya Abul As? Mantunya. Mantu As itu, Abul As itu mantunya Rasul SAW. Nikah sama siapa? Sama Zainab. Nikah sama Zainab. Jadi Nabi SAW punya cucu namanya Umamah. Umamah ini hasil pernikahan putrinya Nabi SAW yang bernama Zainab dengan Abul As. Sehingga wajar ketika Nabi SAW ngimami gendong siapa? Umamah. Karena Umamah adalah cucunya. Baiklah. Apa kelanjutannya? Fa'idha sajada wada'aha. Kalau Nabi SAW mau sujud, maka beliau letakkan Umamah di lantai. Nanti kalau berdiri, digendong lagi. Kalau mau sujud, ditaruh lagi. Apa pelajaran yang bisa kita petik di sini? Apa pelajarannya? Tanggung jawab. Gawa bocah kowe tanggung jawab. Tidak boleh membawa anak kemudian dibiarkan begitu saja di masjid. Ini ilmu yang harus kita pahami. Jangan sampai semangat kita untuk membiasakan anak ke masjid merugikan orang banyak. Bukan cuma orang lain. Merugikan orang banyak. Iki gawe bocah dicurahkan ployun ngono pun. Ramane ndi? Dio. Beri nama ini imam. Ada repot. Ah, yang jadi masalah itu yang enggak ngimami. Bukan berarti yang ngimami orang masalah. Yang jadi masalah yang enggak ngimami, wis dadi makmum. Bocahe mbuneng endi? Gawe lima maning, masya Allah. Melayu ngono, melayu ngene, rame ne pot. Lura mana yang ngenti? Ya tapi kan biunge. Ya biunge juga sama. Ya, dan ini dikeluhkan oleh jamaah, termasuk yang ibu-ibu. Ya, yang ibu-ibu di bawah itu mengeluhkan juga. Anak-anak yang pada lari-lari. Mending kalau misalnya cuma lutik-lutikan. Ya. Ini enggak. Orang kulit teki-tekan. Playon lari sana. Lagi ibu ini ngendi? Tidak boleh seperti itu. Ketika kita membawa anak ke masjid, maka kita harus tanggung jawab. Contohnya Nabi SAW tanggungnya digendong sama Nabi SAW.

0: supaya tidak ganggu yang lainnya. Loh Ustaz, bocah kuis 5 tahun masa digendong Ustaz? Bukan digendong, disuruh berdiri di samping Anda itu loh. Jadi jangan merasa nyungs penak oleh sholat. Iya, jangan penak sih, lihat di sini nemburi. Makanya terus terang saya itu sering kalau sholat habis ngimami gitu, pas terawih yang lainnya saya langsung ke belakang. Tanggung jawab. Tanggung jawab mencari orang Quran aku tok, ya cari yang lain-lainnya yang pada kelayaban kemana-mana, bolak-balik turun, naik turun ke tempat wudhu, tunggu nih nanti rampung. Ki kayak anakku apa ya? Sebelumnya kan aku wong liya, lu ramane nang endi? Tanggung jawab dong. Ya. Bawa anak harus apa? Tanggung jawab. Enggak boleh kita cuek seperti itu. Ya. Inilah yang namanya semangat dibarengi dengan ilmu. Ya, enggak cukup hanya sekedar semangat, semangat harus dibarengi dengan ilmu. Nah, ketika mengingatkan anak itu juga jangan cara kita mengingatkan malah memecah konsentrasi orang banyak. Misalnya lagi pengajian seperti ini. Ya, lagi pengajian seperti ini atau lagi orang sholat, anak kita lagi main-main. Loh, itu membuat orang jadi pada perhatian semuanya. Anda itu kayak ingin menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Ingat anak-anak bukan kayak gitu. Itu namanya membuat konsentrasi satu masjid pecah semuanya. Terus gimana Ustaz? Menyat. Anda berdiri. Mana anaknya? Pegang. Cek. Tarik. Gitu ya. Gak perlu pakai suara keras. Anak-anak itu cukup cekel tangannya. Untuk dicengkiwing. Cekel tangannya. Gawa. Itu cukup seperti itu. Ya. Gak perlu teriak-teriak. Gak perlu. Itu malah nanti ngerusak orang. Sholatnya orang satu masjid. Jadi tolong ya latihan untuk peduli dengan anak-anak kita. Ya namanya bocah ya. Semaksimal kita menjaga wis kon ngadeg nang pikir ujug-ujug apa? Kita lagi sujud pinter ya. Kaburnya pas lagi sujudnya. Betul lagi sujud dong. Wah hilang. Terus gimana Ustaz? Cari lagi. Habis sholat cari lagi. Cekel maning. Ya itulah namanya praktek sabar dalam mendidik anak. Jadi apa intinya? Tanggung jawabnya. Sekarang bapak-bapak yang bawa anak, ayo pada mundur semuanya. Ya, cari anaknya. Ya, cekeli kabeh. Ya, ya. Pegang semuanya, suruh sholat di sampingnya. Ya, suruh sholat di sampingnya. Termasuk ibu-ibu sama. Ya ibu-ibu tolong banyak keluhan dari jamaah bahwa anak-anaknya ini rame. Ya kalau panjenengan bawa anak tanggung jawab. Ya ayo ibu-ibu yang bawa anak mundur, cari anaknya suruh sholat di sampingnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Tetap kelembutan harus kita kedepankan. Kelembutan tetap harus kita kedepankan supaya anak-anak kita tidak kapok untuk berangkat kemana? Ke masjid. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Surah Ali Imran ayat 130 sampai 143.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون.
4: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
3: واتقوا النار التي أعدت للكافرين.
4: Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat.
3: Wasari'u ila
4: dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.
1: Ulaika jazaa

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Qad khalat min qablikum sunan, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin.
0: Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul.
1: Hadza bayanun lin-nasi wa hudan wa maw'izatun lil-muttaqin.
0: Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman.
1: فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.
0: Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang yang kafir.
1: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ.
0: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar.
1: وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ.
0: Sesungguhnya kamu mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Sekarang sungguh kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya.
2: Soal jawab.
3: Gimana cara anak saya usia 4 tahun mau belajar ngaji? Ya diajari gitu aja. Anak usia 4 tahun supaya bisa ngaji ya diajari. Saya takut dia enggak mau belajar ngaji. Jangan takut. Soalnya dia suka kesenian barongan, reog dan sejenisnya. Walah ini. Ini karena orang tuanya ngajak anaknya nonton barongan ini. Jadi anak 4 tahun kok sampai suka barongan itu, kalau enggak orang tuanya ya enggak mungkin. Ya tinggal pembiasaan dari kecil gitu. Wong dari sejak hamil wis dijak nonton barongan, ayo le joget le. Di perutnya itu diajak joget. Begitu lari jogetan gitu. Jadi biasakan anak-anak itu dengan kebaikan. Insyaallah masih usia 4 tahun itu masih muda. Ya, masih bisa diatur. Ya, tinggalkan benda-benda yang bernuansa barongan di rumah kita itu. Dan jangan ajak, motivasi diajak dia pengajian, antarkan ke TPA, seperti itu. Ada salah seorang sahabat Abu Abdurrahman, dia ditugaskan jihad oleh Umar Ibn Khattab. Dia punya istri yang sedang hamil. Suaminya ini ngomong, ini saya ditugaskan jihad oleh pemerintah, dibawa instruksi penguasa langsung, dan saya tidak tahu kapan mau pulang. Sekarang kamu sebagai istriku boleh milih, mau nunggu saya tetap jadi istri saya tapi saya pulang embuh, bisa jadi saya mati juga nanti, atau kamu kalau enggak mau nunggu saya minta cerai, tak ceraikan, kamu bisa nikah dengan lelaki lain. Kayak ngono lho sahabat itu. Saya tetap menunggu dirimu sampai enggak tahu kapan. Ya wis lah, saya tak berangkat jihad. 27 tahun ditugaskan berjihad. Lalu pulang ke rumah ketemu istrinya, "Wah, istriku wis 27 lho kuwi. 27 ta? Tahun. Ora pangling gitu. Karena istrinya. Ya sudah, saya tak sholat dulu, sudah adzan zuhur. Sholat di masjid. Setelah sholat zuhur, dia kaget kok banyak orang berdatangan mengerumuni satu tiang masjid. Jadi di zaman dulu itu pengajian tuh pengajarnya duduk di tiang masjid, terus orang-orang berkumpul di tiang masjid. Ini masjidnya gede loh ya. Kalau masjidnya kecil ngelumpuk neng cagak yo kurang sip. Lalu sahabatnya tanya, itu siapa itu yang ngajar ngaji? Wah, dia ulama besar, ulama jos dia begini. Saya enggak tanya kejosannya. Dia itu siapa? Wah, dia itu sejak kecil belajar begini, digendong sama ibunya kepada para sahabat yang saya enggak tanya itu, dia itu siapa? Oh, dia namanya Nafi Ibnu Abdurrahman. Anaknya Abu Abdurrahman. Heh, berarti itu anak saya. Dia langsung pulang ke rumah. Kok anak kita bisa jadi kiai gitu, gimana ceritanya? Harta yang kamu tinggalkan itu semuanya saya pakai untuk mendidik anak kita. Dia belajar ngaji tak gendong itu, tak antarkan ke tempat ngajinya terus setiap hari seperti itu. Artinya pembiasaan. Pendidikan anak itu dimulai dari apa? Pembiasaan. Kalau anak ini biasanya barongsai, akan tumbuh bibit-bibit cinta kepada barongsai. Ya, kalau dia kebiasaannya itu apa namanya Doraemon, ya akan tumbuh bibit cinta kepada Doraemon. Enggak bisa tidur kecuali ditemani oleh Doraemon. Jadi dibiasakan saja.
4: Tidak terasa Bapak Ibu, hari ini sudah Jumat lagi. Kayaknya baru sepekan. Mungkin jenengan yang aktif di sini, baru sepekan sudah Jumat lagi. Ada salah satu ibadah yang ingin saya ingatkan, yaitu untuk memperbanyak sholawat di hari Jumat. Biasanya jenengan kalau pas hari Jumat baca sholawat berapa kali? Berapa kali? Enggak dihitung, saking banyaknya atau karena saking enggak pernahnya. Jenengan ngatakan enggak kehitung atau enggak dihitung? Enggak dihitung. Saya nanya lagi, kalau seandainya jenengan enggak menghitung jumlah sholawat jenengan di hari Jumat, saya tanyakan, berapa menit jenengan bersholawat untuk Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang mengkhususkan diri jenengan duduk kemudian baca sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa menit? Semenit? Medit teman. Gimana sekarang jenengan dikasih bermenit-menit dalam sehari? 1 jam 60 menit, 1 hari 24 jam. Subhanallah, kok jenengan bersholawat semenit? Enggak, maksudnya saat ketika jenengan mengkhususkan di hari Jumat itu kan ada syariat seperti ini Bapak Ibu. Kanjeng Nabi mengatakan akthiru alayya as-salat yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan perbanyaklah untuk bersolawat kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat. Yang dimaksudkan memperbanyak itu seberapa sih? Sebanyak-banyaknya. Dan kemungkinan ini kebanyakan di antara kita belum memperbanyak. Cuma sekedar ingat salawat sebentar, kemudian apa, lupa lagi. Orang yang dikatakan memperbanyak, ya tentunya dia harus benar-benar memperbanyak sebanyak-banyaknya. Bagaimana dia bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sejam ketone wis akeh borong Bapak Ibu. Jenengan umpamanya selesai aktivitas duduk kemudian bersolawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1 jam, sudah banyak atau belum? Cara jenengan wah kayak banget kan? Subhanallah. Padahal masih banyak di waktu-waktu lain yang bisa kita gunakan untuk bersolawat. Maka saya ingatkan, perbanyak solawat di hari ini, hari yang istimewa. Hari rayanya umat Islam hari Jumat. Perbanyak salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala akan dibukakan untuk kita semuanya dengan kita memperbanyak shalawat.
5: Mutiara nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Sekali waktu mungkin kita pernah mengalami melakukan perjalanan safar. Kemudian datang waktu salat maghrib dan kita belum melakukan salat maghrib karena memang seorang musafir itu diberikan ada 6 keringanan minimal. Yang pertama, dia boleh meninggalkan sholat jamaah, boleh meninggalkan puasa Ramadan, dia boleh jamak, dia boleh qasar, dia boleh meninggalkan sholat Jumat, dan yang terakhir adalah ia boleh mengusap alas kaki tatkala wudu. Nah, sebagian kita ketika safar di waktu sholat maghrib kita masih melanjutkan perjalanan, kemudian di waktu sholat isya kita ingin melakukan sholat maghrib, akan tetapi imam sedang melakukan sholat isya. Banyak di antara kita yang kebingungan bagaimana kita harus bersikap, dan pertanyaan serupa pernah diajukan kepada al-imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang orang yang belum sholat maghrib kemudian dia bermakmum kepada imam yang sholat isya, sedangkan terjadi perbedaan apa? Jumlah rokaat. Imam sholat isya 4 rokaat, sedangkan kita niatnya sholat maghrib. Yang pertama, para ulama mengatakan bolehnya terjadi perbedaan niat antara imam dengan makmum. Imamnya niat sholat isya, makmumnya niat sholat maghrib. Perbedaan niat antara imam dengan makmum itu adalah satu hal yang diperbolehkan. Dalilnya tatkala ada seorang sahabat Nabi yang terlambat sholat, Nabi memerintahkan salah satu di antara sahabat yang telah sholat untuk sholat bersama orang yang terlambat tadi sebagai makmum, dan niatnya sholat sunat mutlak. Riwayat ini menjelaskan bolehnya perbedaan niat yang terjadi antara imam dan makmum. Yang kedua, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan fa inda khalu ma'ahu fi raka'ati tsaniyah sallamu ma'ahu. Apabila makmum ini yang belum sholat maghrib ini masuk kepada imam pada rokaat yang kedua gitu. Jadi imam sholat isya di rokaat kedua, orang-orang ini datang masuk gabung, maka mereka ini para makmum mengucapkan salam bersamaan dengan imam karena jumlah rokaatnya sudah sama. Imam memulai ya menjadi apa namanya makmum tadi masuk ke dalam sholat di rokaat yang kedua, sehingga jumlah rokaat imam dan makmum sama, maka makmum ini ikut salam bersama dengan salamnya imam. Li'annahum yakununa shalu tsalatsan, karena mereka sama-sama melakukan sholat 3 rokaat. Wala yadhur ayyakunu jalasu fir raka'atil ula, dan tidak mengapa para makmum ini yang belum sholat maghrib ini mereka melakukan tasyahud di rokaat yang pertama karena imam sudah rokaat kedua, sementara orang-orang ini baru masuk di rokaat pertama. Imam tasyahud, maka para makmum ini pun ikut melakukan tasyahud ya, dan mereka salam bersama dengan imam. Wa inda khalu ma'ahu fi awwali raka'ah, akan tetapi jika orang-orang yang belum sholat maghrib ini masuk menjadi makmum bersama imam sejak dari rakaat pertama, fa idza qama ila rabi'ah, jika imam tersebut berdiri menuju rakaat keempat, jalasu wa tasyahadu wa sallamu, ya para makmum ini tidak ikutan menuju rakaat keempat, tetapi mereka tetap duduk kemudian langsung tahiyat, kemudian langsung salam. Sedangkan imam berdiri ke rakaat keempat. Makmum selesai tasahud ya dengan agak cepat, lalu dia menyusul setelah salam ya, menyusul imam di rakaat yang keempat bagi imam, tetapi itu menjadi rakaat yang pertama bagi orang-orang yang belum sholat maghrib tadi. Saya kira jelas. Jadi gambarannya ketika kita belum sholat maghrib lalu kita masuk di rokaat kedua, maka kita ikut salam bersama imam karena jumlah rokaatnya sudah sama, 3 rokaat.
5: Tetapi kalau kita belum sholat maghrib, masuk ya sholat jamaah bersama imam yang sholat isya, nanti ketika imam berdiri menuju rakaat keempat, kita jangan berdiri, kita tasyahud ya, lalu mengucapkan salam. Setelah itu kita berdiri dan takbir niat sholat isya bersama imam. Nanti kalau imamnya salam, kita menggenapi 3 rakaat lagi ya, karena kita niatnya adalah sholat isya. Kemudian pada itu adalah fatwa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimin dalam Liqa' Babul Maftuh. Kemudian di fatwa yang lain, Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala memberikan fatwa yang agak sedikit berbeda. Apabila kita belum sholat maghrib lalu masuk sholat jamaah isya bersama imam, nanti ya, ketika imam berdiri menuju rakaat keempat, kita diam saja ya, kita diam dan tidak mengucapkan salam, menunggu sampai imam ruku, iktidal, sujud, duduk, sujud, tahiyat. Nah, ketika imam tahiyat di rakaat yang keempat, baru kita ikut-ikutan tahiyat. Kemudian kita mengucapkan salam bersama imam, setelah itu kita berdiri ya, sholat sendiri, niat sholat isya. Itulah sikap yang kita lakukan tatkala kita belum sholat maghrib, kemudian kita melakukan atau kita bermakmum kepada imam yang sholat isya. Adapun yang seringkali kita dapati dari sebagian orang, karena mereka mungkin belum tahu atau belum paham, ketika mereka belum sholat maghrib kemudian mereka gabung sholat isya bersama imam, mereka mengikuti imam 4 rakaat dengan niat sholat isya. Setelah sholat isya baru mereka sholat maghrib. Nah, ini keliru, karena urutan pelaksanaan sholat itu maghrib dulu baru isya ya, maghrib dulu baru isya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu diwajibkan bagi orang beriman dan sudah ditetapkan waktunya. Demikian pula urutannya. Jadi kalau kita belum sholat maghrib ya, kita sholat maghrib dulu baru kemudian sholat isya ya. Tetapi kan jumlah rakaatnya berbeda. Nah, itu tadi fatwa dari Al-Imam Ibnu Utsaimin dalam satu versi, kemudian versi yang lainnya dari Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Dari situ maka kita hendaknya tahu bagaimana harus bersikap ketika kita belum sholat maghrib. Kita makmum di belakang imam dengan niat sholat maghrib ya, setelah itu kita melengkapi sholat isya. Wallahu ta'ala alam bisawab.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Soal jawab.
7: Nah Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa menangis dalam kesendirian di malam hari, sedangkan kita ini masih remaja Ustadz, akan susah sekali melakukan hal semacam itu Ustadz. Barakallahu fiik. Ya.
8: Baik, ya. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana agar kita mampu menangis ya ketika sendirian, ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih adalah
7: masih remaja.
8: Seorang pemuda ya, seorang pemudi yang masih remaja, bagaimana untuk sampai kepada keadaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya ini bukanlah perkara yang mustahil, ya, bukan perkara yang tidak mungkin untuk terjadi, ya. Karena itu semua ada sebab-sebabnya. Dan kalau kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan, ya, untuk menunaikan sebab-sebab tersebut, insya Allah Ta'ala, Allah akan berikan balasan dengan hati yang mampu mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga takut kepada Allah dan meneteskan air mata. Di mana seorang tatkala memperbaiki hatinya, bagaimana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempelajari agama dengan sungguh-sungguh ya, menuntut ilmu agama ini dengan sungguh-sungguh, sehingga akan mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, akan mengenal ma'rifatullah, akan mengenal Allah Subhanahu wa taala ya, akan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, akan mengenal ya rububiyah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai Rabb, sebagai yang menciptakan, yang menghidupkan, yang memberikan rizki, yang mengatur seluruh makhluknya, maka semakin kita mengenal rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin merasa bahwa kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mempelajari ya tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bahwa seluruh makhluk ini adalah berkewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah yang segala-galanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka berkewajiban untuk mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan semakin mengenal Allah, semakin mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba akan semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian semakin khusyuk, semakin tenang, ya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika seorang kemudian mengingat akhirat, kehidupan akhirat, kehidupan yang panjang. Dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, banyak sekali tentang kehidupan akhirat. Bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa, ataupun sebaliknya balasan bagi orang-orang yang ya membangkang Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang durhaka dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kita mengetahui berbagai macam tentang kehidupan akhirat, berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan akhirat, maka akan semakin mudah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini adalah membutuhkan kesungguhan kita, usaha kita untuk terus kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hati yang tenang, hati yang khusyuk, hati yang selalu mengingat akhirat, hati yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada azab-Nya, sehingga dengan itu kemudian akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada derajat ya menangis karena Allah Subhanahu wa taala tatkala tidak ada orang lain ketika itu. Wallahu taala alam.
9: Hadirin, antum baca di Al-Qur'anul Karim dari awal sampai akhir.
10: Ada enggak ayat yang nyuruh antum berhadapan langsung sama syaitan?
9: Ada? Enggak ada. Enggak ada ayat yang suruh kita berhadapan. Enggak ada ayat suruh serang, sikat, habisin, injek-injek, enggak ada. Semua ayat tentang hal ini fasta'iz billah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa sih? Kalau antum punya musuh, terus guru antum selalu wanti-wanti, kalau ketemu nih musuh, minta perlindungan sama saya, kata guru antum. Berarti antum tandingan dia bukan? Bukan, bukan tandingan dia. Sepinter apapun, sepengalaman apapun, seekspert apapun. Fasta'idh billah, minta perlindungan kepada Allah SWT.

Allahumma ghfirli ya Allah ampuni aku. Kita baru kenal istighfar itu setelah kita berbuat maksiat. Kita baru kenal istighfar itu setelah kita merasakan panasnya maksiat. Bahkan sering sekali pelanggaran demi pelanggaran kita lakukan tanpa istighfar. Kalau kita tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, kita akan binasa. Engkau berikan aku nikmat, aku balas dengan maksiat. Ampuni aku ya Allah.

0: banyak dosa yang sudah kita buat.
1: Mutiara nasihat.
2: Taubat adalah ibadah yang sangat agung. Begitu agungnya, betapa banyak dalam Al-Quran ayat-ayat tentang taubat. Kalau kita kumpulkan puluhan ayat-ayat tentang apa? Taubat, banyak sekali. Yang menunjukkan Allah sangat suka dengan ibadah ini, ibadah taubat. Makanya Allah mengatakan inna Allah yuhibbut tawabina yuhibbul mutatahirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat. Kalau anda ingin dicintai oleh Allah, anda sering bertobat. Seringlah bertobat. Semakin anda sering bertobat, maka anda semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran kathiran. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Maka anda seringlah dalam perjalanan anda, dalam keseharian anda bilang astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Mudah atau tidak mudah? Anda sambil naik motor, naik mobil, astagfirullah tubu ilaih. Astagfirullah atubu ilaih. Sambil berjalan, sambil ngantri, astagfirullah tubu ilaih. Ibadah yang ringan, pahalanya besar. Ringan di lisan. Astagfirullah tubu ilaih. Astagfirullah tubu ilaih. Ya. Cuma memang kita orang Indonesia ini agak malu-malu kalau beristighfar dengan suara yang didengar. Ya. Ya, karena sekitar kita jarang yang beristighfar, jarang yang berzikir. Tapi kalau saya di Arab Saudi, sering orang-orang awam, orang-orang tua, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dalam lift, astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah. Biasa, itu biasa kita dengar. Ya. Kita di sini kalau misalnya di mobil, astagfirullah, astagfirullah. Kamu ada dosa apa hari ini banyak istighfar? Orang curiga sama kita. Sejak kapan bertobat? Sudah hijrah ya. Kenapa? Karena suasana tidak mendukung. Suasana tidak mendukung. Nah, kalau syekh-syekh datang misalnya di Indonesia saya temani, lihat kerjaan mereka istighfar. Istighfar, astagfirullah, berzikir. Nanti mereka ngobrol lagi, mereka beristighfar lagi. Kalau saya tanya mereka aja, setelah itu mereka berzikir lagi. Sudah hal biasa, subhanallah. Kita tidak biasa, makanya antum hidupkan itu. Jalan astagfirullah tubi ilaih, astagfirullah tubi ilaih. Rabbi ufirli wa tuba alaihi innaka tawwabur rahim. Ya. Ya. Allah maghfirli wa tuba alayya, banyak ya. Jadi sering. Sungguh beruntung kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang nanti di hari kiamat mendapati catatan istighfarnya banyak. Kenapa hadirin? Allah mencintai ibadah ini karena kalau anda melakukan ibadah ini anda benar-benar tunduk di hadapan Allah. Anda mengakui kehinaan diri anda. Anda mengakui anda tidak mampu terhindar dari dosa ini. Dan pengakuan anda, penghinaan diri anda di hadapan Allah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu bukti penghambaan anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengakui kesalahan anda, ini ibadah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai begitu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi pernah berkata, ya laula lam tuznibu la dhahaballahu bikum tsumma ja'a biqaumin yuznibun fayastaghfirullah fayaghfirullahu lahum. Kalau kalian tidak berdosa, Allah akan binasakan kalian. Dan Allah akan datangkan generasi yang lain, kaum yang lain yang mereka berdosa kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah suka jika anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai begitu cintanya Allah kepada orang yang bertobat, Allah sangat gembira. Sebagaimana dalam Sahih Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lallahu afrahu ashaddu farahan bi 'abdihi idza taba ilaihi. Hina yatubu ilaih. Sungguh Allah sangat gembira dengan hambanya tatkala bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ahadikum kana bi ala rahilatihi bi ardin fala. Daripada salah seorang dari kalian dia sedang bersama ontanya di tengah padang pasir. Fan falatat minhu tauta ontanya pergi kabur. Wa alaihi ta'amuhu wa syarabuhu. Ternyata di onta tersebut ada bekalnya, makanan dan minumannya. Kemudian ontanya ucul, kabur ya. Maka dia pun pasrah. Dia tahu dia tidak bisa selamat di tengah padang pasir, tidak ada apa-apa, maka dia pun fattaja'a tahta dhilli syajarah. Maka dia lihat ada sebuah pohon, dia pun tidur di bawah pohon tersebut menunggu kematiannya tadrijian, secara perlahan-lahan. Mulai dia kehausan, mulai dia kelaparan. Maut seakan-akan keluar darinya secara bertahap. Dan dia pasrah dia bakalan mati. Karena mau kemana lagi? Dia tunggu kematiannya tiba. Karena onta yang diharapkannya sudah pergi, makanannya pun dibawa kabur oleh onta tersebut, minumannya pun dibawa kabur oleh onta tersebut. Seandainya ontanya kabur, makanannya ditinggalkan masih mending. Ontanya kabur, ucul sak makan makanannya, sak minuman minumannya. Fabainama huwa kadzalik. Tatkala dia sudah pasrah, idza huwa biha qa'imah, tiba-tiba ontanya tadi muncul kembali. Masya Allah. Bayangkan orang sudah menyangka dirinya bakalan mati, tahu-tahu apa? Ada kesempatan untuk hidup kembali. Maka dia segera fa akhadha bi khitamiha, maka dia pun pegang tali kekal unta tersebut agar tidak ucul lagi. Saking gembiranya dia berkata bersyukur kepada Allah, Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguh benar engkau adalah hamba-Ku dan aku Tuhan-Mu ya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhta'a min shiddatil farah. Dia salah ngomong karena saking apa? Gembiranya. Ini gembiranya yang bisa digambarkan orang paling gembira di dunia orang ini. Nabi menggambarkan kalau ada orang paling gembira di dunia, inilah orangnya. Yang sudah merasa bakalan mati, tahu-tahu ada kesempatan untuk hidup kembali. Ini orang paling gembira. Ternyata Allah lebih gembira daripada orang ini dengan taubat hambanya tatkala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قُلْ

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Surah Ali Imran ayat 144 sampai 148.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa inna ta'awqutil anqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala 'aqibayhi falan yadurra Allah shay'an wa sayajzillahu asy-syakirin.
10: Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

0: وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ.
1: Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah dan ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

0: تكانوا والله يحب الصابرين.
1: Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu, dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar.
0: وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
1: Tidak ada doa mereka selain ucapan, Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.
2: Soal jawab.
3: Bagaimana cara menguatkan iman agar tidak bolak-balik terus? Dia akan bolak-balik terus, ya, naik turun terus. Kalau imannya naik terus, itu bukan manusia. Karena manusia itu mau tidak mau imannya naik turun. Tapi bagaimana sekarang ketika turun, tidak sampai drop, tidak sampai meninggalkan yang wajib. Kadangkala orang itu biasa sholat 5 waktu. Kalau drop imannya, apa yang dia lakukan? Sholatnya telat-telat biasanya. Biasa sholat ke masjid jadi gak ke masjid. Tapi kalau orang itu punya sholat sunnah, dia qobliyah baja. Ketika imannya turun, yang ditinggalkan yang mana? Yang sunnah. Dia jadi gak qobliyah ba'diyah. Makanya amalan sunnah ini penting, supaya kalau iman kita turun, yang kita tinggalkan itu yang sunnah, gak sampai ke yang wajib. Semakin banyak, umpamanya antum puasa Senin Kemis, akhirnya iman antum drop, antum cuma puasa 3 hari dalam sebulan. Biasanya 8 hari jadi 3 hari. Berkurang gitu loh jamaah, karena memang ya lagi imannya lagi turun. Dan perbanyak istighfar, yang istighfar itu akan menaikkan kembali iman antum. Hadza wallahu a'lam bissawab.

Nabi SAW bersabda, al-mu'minil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dhan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat satu bangunan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang namanya bangunan harus ada semen, harus ada baja ringan, harus ada batu kali, harus ada batako, harus ada pasir. Nggak bisa, walaupun beton itu penting dan akan dijadikan sebuah pondasi, nggak bisa semua jadi beton. Semua harus menempati pos-pos masing-masing. Semua harus mengisi kekosongan puzzle dari sebuah puzzle kehidupan umat Islam ini. Dan begitu juga yang terjadi di kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah fokus meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mu'adz bin Jabal dalam halal dan haram, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, tafsir, Khalid bin Walid, perang, lalu Thabit, khatibnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Hasan bin Thabit, jadi penyair Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar punya kelebihan khusus dalam budaya, beliau tahu silsilah orang Arab, itulah kehidupan dan tim yang dimiliki oleh sang Nabi. Sehingga beliau dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bisa merubah sebuah peradaban dan menguasai dunia.

0: Mutiara doa. Doa. Sehari-hari.
1: Doa memohon ampun, rahmat, petunjuk, dan keselamatan serta rizki. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqani. Ya Allah, ampunilah aku, kasihinilah aku, berilah petunjuk kepadaku, selamatkanlah aku, dan berilah rezeki kepadaku. Hadis riwayat Muslim nomor 35 dan 2697.

0: My favorite.
1: Allah mengatakan, Inni la astahzi'u mink, walakinni ala ma asya'u qadir. Ini merupakan isbat bahwasanya Allah berkehendak untuk melakukan apapun yang Allah kehendaki. Walakinni ala ma asya'u qadir. Apapun kalau Allah berkehendak itu bisa terjadi, ya. Jadi kehendak Allah tidak akan ada yang bisa melawan. Faedah berikutnya dalam hadisnya Abu Sa'id radhiyallahu anhu disebutkan tentang kenikmatan lain yang akan diberikan kepada orang yang paling akhir rankingnya. Kalau di ranking ahlul jannah ranking 1, ranking 2, ini yang rankingnya paling akhir ini. Ya. Dia disebutkan dia akan mendapatkan kenikmatan lain selain dia masuk jannah dan dapat kapling yang luasnya berapa tadi? 2 kali dunia. Bahkan di riwayat lain dia suruh berangan-angan, terserah angan-angan apa aja, tak kasih semua yang kau angan-angankan itu, plus 10 kali lipat dunia. Ada lagi nikmat lain, apa itu? Yaitu dia dikasih 2 bidadari yang cantik jelita, hurul ain, yaitu yang matanya itu sangat indah, dan keduanya ini mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi ahyaka lana wa ahyana lak. Segala puji bagi Allah yang membiarkanmu hidup untuk kami dan membiarkan kami hidup untuk kamu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat menjaga tauhid kita, menjaga iman kita, dan memberi kita nikmat husnul khatimah sehingga kita bisa paling tidak. Ya, ini sudah bagus banget loh ya. Walaupun tadi Ustaz Nizar bilang jangan sampai jadi orang terakhir, tapi Masya Allah, jadi orang terakhir lebih baik daripada tidak jadi apa-apa. Masih masuk surga zen. Tapi syaratnya satu. Apa syaratnya? Jangan sampai tauhid kita batal. Jangan sampai tauhid kita batal. Dan yang membatalkan tauhid ini banyak ya ikhwan. Banyak banget, antum mungkin tidak menyadari. Satu kata bisa membatalkan tauhid. Ya. Mencibir ajaran Islam padahal dia tahu itu adalah ajaran Islam. Dia tahu itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah cukup untuk menjadikan amalnya dia dibatalkan sama Allah Subhanahu wa taala, dan di samping banyak lagi yang membatalkan Islam. Makanya Nabi memperingatkan kita. Ya'ti 'alan nasi zamanun yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Akan tiba masanya di mana orang itu demikian cepat berbolak-balik antara mukmin jadi kafir, kafir jadi mukmin hanya dalam 1 hari, bahkan kurang dari itu. Pagi harinya dia masih beriman, sore harinya dia murtad, kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Semalam masih mukmin, pagi-pagi dia murtad. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual dinnya ini dengan nilai-nilai dunia yang sangat remeh, tidak ada artinya. Oleh karena itu ayuhal ikhwah, kalaupun kita ingin mengambil pelajaran dari kajian kita pada pagi hari yang luar biasa ini, maka ambillah 1 pelajaran yang sangat penting, yaitu pelihara tauhid kita baik-baik. Pelajari tauhid ini baik-baik. Kenali apa saja yang bisa membatalkan tauhid ini, dan apa yang bisa menjaganya, apa yang bisa menyempurnakannya, karena ini adalah syarat mutlak seseorang akan diampuni oleh Allah, dan syarat mutlak orang bisa keluar dari neraka. Walaupun tentunya kita juga meminta kepada Allah agar jangan sampai kita dimampirkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.
2: Soal jawab. Ustaz, bagaimana agar kita dapat
0: khusyuk dalam sholat supaya pikiran-pikiran tentang duniawi kita tidak merusak ibadah yang sedang kita kerjakan, Ustaz.
2: Ya, memang ini perkara yang cukup sulit sekali ya, kalau Islam azakumullah. Kenapa demikian? Karena ada setan yang memang dia bertugas untuk menggoda manusia. Ditugaskan oleh iblis untuk menggoda manusia. Setan itu bernama Walahan. Di mana Rasulullah telah mengabarkan dalam hadis yang sahih, ya, bahwa apabila adzan itu dikumandangkan, setan akan lari sejauh-jauhnya, walahu dhurat, sambil meninggalkan kentut. Apabila adzan telah selesai, ia pun datang. Apabila iqamat dikumandangkan, ia pun lari sejauh-jauhnya. Apabila iqamat telah selesai, ia datang. Maka ia pun memberikan was-was kepada orang yang sholat. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga ia pun ingat ini, mengingatkan sesuatu, kata Rasulullah, yang sebelumnya tidak ingat, subhanallah. Maka, ya, akhirnya seseorang menjadi ragu. Saya sholatnya 3-4. Nah, seperti inilah memang berarti kita cukup sulit sekali ya untuk menjaga terus supaya pikiran supaya khusyuk. Akan tetapi insya Allah kalau kita biasakan dan terus kita melawannya, insya Allah kita akan lebih mudah di saat kita terbiasa padanya. Bagaimana caranya? Tentu harus kita lawan. Setiap kali pikiran itu mulai melenceng, segera kita kembalikan lagi dengan cara memfokuskan diri, ia memahami bacaan-bacaan yang sedang kita baca. Ya, ketika kita membaca Allahu Akbar, kita merasakan bagaimana kebesaran Allah. Ketika kita membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, kita berusaha untuk memaknainya, memahaminya. Ya. Kalau misalnya kita tidak paham bagaimana kita bacaan, kalau usahakan, kalau kita memang sedang sholat sendirian, sebelum kita sholat, kita ya membaca surat ini. Kita coba baca dulu arti-artinya. Sehingga pada waktu itu, ketika kita sholat, kita bisa fokus untuk memahaminya. Hal seperti itu sangat membantu supaya kita tidak banyak pikiran kemana-mana. Ketika kita ruku, kita baca Subhanarabbiyal azim wa bihamdih. Kita fahami, kita rasakan di hati kita. Dan tentunya akhul Islam azakumullah, kekhusyuan itu mengikuti rasa takut kita kepada Allah. Bila rasa takut kita kepada Allah tipis ya, maka saya yakin sulit rasanya kita untuk khusyuk. Tapi ketika rasa takut kepada Allah itu tebal ya, kita pun insya Allah akan khusyuk di dalam sholat kita. Yang jelas ya, kita berusaha untuk menempa keimanan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, dan insya Allah itu akan memberikan pengaruh yang baik untuk sholat kita. Ya, kita akan merasakan kenikmatan dalam sholat, kita akan merasakan nikmat sekali ya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di saat kita membiasakan diri untuk khusyuk di dalam sholat kita. Wallahu a'lam. Nah.
3: Oleh karenanya, kalau kita sudah berbicara tentang kemenangan, ya, meskipun kemenangan yang sungguhnya adalah di akhirat, tetapi seorang mukmin seharusnya di dunia dia akan merasa bahagia jika dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jika dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Ya, barang siapa ya beramal saleh, baik seorang lelaki maupun wanita, dan dia dalam kondisi beriman, maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik, dia akan bahagia. Adapun orang yang berpaling bermaksiat, maka akan diberikan kesengsaraan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang menyempitkan, dadanya sesak. Maka orang beriman seharusnya dia menang di dunia sebelum menang di akhirat. Harusnya dia sukses di dunia sebelum sukses di akhirat. Makanya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah berkata, "Inna fid dunya jannatan. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Sungguhnya di dunia ada surga, itu ada kebahagiaan. Barang siapa yang di dunia tidak bisa masuk surga tersebut, dia tidak akan meraih surga di akhirat. Ini isyarat dari Syekh yang bermaksiat, maka dia akan diberi kegelisahan. akan diberi kegelisahan. Meskipun dia dipenuhi dengan harta, meskipun dia dipenuhi dengan ketenaran, ya, memiliki jabatan yang tinggi, tapi kalau dia suka bermaksiat, dia pasti gelisah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala,

0: alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sungguhnya orang-orang yang beriman, ya, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kalau ingat Allah hati menjadi tenteram dengan iman, dengan takwa, maka mengikuti hawa nafsu, mengikuti godaan syaitan, maka membuat hati akan gelisah. Hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala. Intinya kalau Anda ingin sukses di dunia, terlebih lagi sukses di akhirat, maka jauhilah diri Anda dari dosa-dosa. Dan kita sadar bahwasanya kita pasti berdosa. Ini sudah sifat dasar manusia. Allah menciptakan manusia dengan sifat memiliki potensi untuk berdosa. Sebagaimana kita manusia memiliki sifat potensi untuk makan, untuk minum, ya. Ya, maka demikian juga punya potensi untuk bermaksiat. Punya potensi untuk bermaksiat. Dan Allah menciptakan kita demikian. Ada hikmahnya kenapa kita bermaksiat, di antaranya agar kita bertobat kepada Allah, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengakui kekurangan kita, agar kita tidak sombong, tidak angkuh dengan ibadah yang kita lakukan karena kita sadar kita penuh dengan kekurangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhtiuna bilaili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian berdosa siang dan malam. Kalian suka berdosa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menghadapi kenyataan kita sering berdosa? Solusinya sangat mudah, yaitu bertobat. Sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun seorang berusaha untuk menghindarkan dirinya dari dosa, dia tidak bakalan mampu. Kita berusaha, jangan bermudah-mudah melakukan maksiat. Tapi bagaimanapun hebatnya Anda, Anda pasti akan terjerumus dalam dosa. Nabi SAW bersabda, istaqimu walan tuhsu. Istiqomalah kalian, kalian tidak bakalan mampu. Tidak bakalan mampu. Siapapun dia. Para anbiya juga bersalah. Nabi Adam pernah bersalah, Nabi Nuh pernah bersalah, Nabi Ibrahim pernah bersalah, Nabi Musa pernah bersalah, Nabi Yunus pernah bersalah. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersalah. Tapi mereka semua adalah hamba-hamba Allah yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada dalam benak kita bahwasanya yang buat kita sengsara, yang buat kita tidak bahagia, yang buat kita gagal di dunia maupun di akhirat adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karenanya kita dapati betapa banyak ibadah-ibadah yang agung ganjarannya adalah diampuni dosa-dosa. Ganjarannya adalah diampuni dosa-dosa. Karena dosa-dosa yang bikin masalah. Contoh, haji, ibadah yang sangat agung. Apa pahalanya? Kata Nabi SAW, man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a min dzunubihi kayaumi waladatuhu ummuhu. Barang siapa yang berhaji tidak mengucapkan kata-kata kotor, tidak melakukan kemaksiatan, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru lahir dari perut ibunya. Jadi maghfirah ini sangat penting karena dia adalah kunci kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Kemudian juga contohnya tadi haji menghapuskan dosa-dosa. Contohnya puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian juga salat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza sunibal kabair." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang satu dengan salat yang lainnya, Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya, Ramadan satu dengan Ramadan yang lainnya akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama dijauhi dosa-dosa besar. Jadi, ya, banyak ibadah-ibadah yang agung, janji Allah adalah agar diampuni dosa-dosa. Kenapa? Karena dosa-dosa ini problem besar. Tidak mungkin kita melakukan dosa kecuali pasti ada dampaknya. Baik berkaitan dengan dunia kita maupun berkaitan dengan akhirat kita.
1: Mutiara nasihat.
2: Yang pertama, kita dapat atau kita bisa mendapatkan keselamatan adalah dengan bertauhid. Kita bisa mendapatkan jaminan keamanan, keselamatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala saat kita bertauhid. Dan barang siapa yang mengabaikan hal ini, dia mencampakkan tauhid, dia melalaikan tauhid, dia menggampangkan urusan tauhid, maka sejauh dia mengabaikannya, sejauh itu pula dia akan terjauhkan dari keselamatan. Hal ini berdasarkan beberapa ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. Surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 82. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nanti boleh dilihat sebagai renungan kita selepas kajian ini usai. Ayat 82 pada surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidhulmin, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan. Wahum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan jaminan hidayah. Jadi kalau mau jaminan keselamatan, jaminan keamanan, jaminan hidayah, bertauhidlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, itu di dalam ayat tidak disebutkan tauhid sama sekali. Yang disebutkan adalah iman dan kezaliman. Orang-orang yang beriman, namun tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Tidak ada disebutkan tauhid sama sekali. Kenapa bisa disimpulkan bahwa ayat ini ayat yang menunjukkan sesungguhnya tauhidlah yang akan memberikan jaminan keselamatan, keamanan bagi diri seorang hamba. Perlu kita ketahui bahwa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membacakan ayat ini di hadapan para sahabatnya, saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini di hadapan para sahabatnya, para sahabat bertanya, ayyuna lam yadhlim nafsahu ya Rasulullah, wahai Rasul, siapa orangnya di antara kita yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Pertanyaan mereka adalah, wahai Rasulullah, siapa orangnya di antara kita yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Artinya mereka ini sebetulnya mulai resah, pengen mendapatkan jaminan keselamatan, ingin mendapatkan bimbingan hidayah, namun syaratnya adalah tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman. Maka para sahabat merasa berat. Loh, siapa orang yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa dzak." Bukan itu maksudnya. Alam tasma'u qaula Luqman.

Allah, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Artinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat 82 dalam surat Al-An'am dengan ayat 13 pada surat Luqman. Maksud kezaliman di dalam surat Al-An'am ayat 82 adalah kezaliman yang disebutkan oleh Allah pada surat Luqman ayat 13. Maka dua ayat ini memiliki korelasi yang kuat. Kezaliman yang paling besar adalah syirik. Kezaliman yang paling besar adalah syirik. Sehingga maknanya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, maksudnya bertauhid, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan tauhid mereka dengan kezaliman, maksudnya syirik, berarti tauhid yang murni, tidak bercampur sedikit pun dengan kesyirikan, mereka itulah yang akan mendapatkan jaminan keselamatan. Ulaika lahumul amn. Bagi mereka ada jaminan keamanan, jaminan keselamatan. Wahum muhtadun, dan jaminan hidayah. Coba saya rangkai kembali dari pertama tadi. Obsesi seorang mukmin, seorang mukminah adalah masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, itulah hakikat keselamatan. Bagaimana caranya? Ada dua klasifikasi besar. Agar kita mendapatkan keselamatan di dunia sebelum di akhirat kelak, yang pertama adalah jaga kelestarian tauhid. Karena dengan kita menjaga kelestarian tauhid, Allah akan menjanjikan kita jaminan keamanan dan keselamatan. Allah memberikan kepada kita jaminan hidayah. Dan janji Allah subhanahu wa ta'ala, kira-kira janji yang benar atau janji yang kelak akan diingkari? Janji yang benar, pasti. Inna allaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyelisihi janjinya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyelisihi janjinya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian muncul pertanyaan, Ustaz, itu berlaku untuk individu atau sekelompok besar di antara manusia, katakan di sebuah negeri? Hakikat keselamatan, jaminan keamanan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjaga keutuhan dan kemurnian tauhid itu berlaku untuk individu atau bersifat umum? Kalaulah ayat 82 surat Al-An'am tadi bermakna individu tertentu, sekelompok orang tertentu, pada surat An-Nur ayat 55. Ya, tadi ayat 82 dalam surat Al-An'am. Maka berikutnya silahkan dilihat pada surat An-Nur ayat 55. Di dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu s-salihati layastakhlifannahum kama istakhlafalladhina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahumul ladhi irtada lahum وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Allah menjanjikan, ayat ini semalam sempat juga diisyaratkan, ya, surat An-Nur ayat 55. Allah berjanji. Siapa yang berjanji? Allah. Mungkinkah janji Allah dilanggarnya? Tidak.
Allah berjanji

0: janji. Untuk siapa janji Allah diberikan? Untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh.
1: Oke.
0: Apa isi janjinya? Ada tiga. Allah akan menjadikan mereka sebagai para pemimpin di muka bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai para pemimpin. Satu. Dua, Allah subhanahu wa ta'ala akan memenangkan agama mereka, agama Islam, di seluruh, di hadapan seluruh agama yang lain. Akan mengganti rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, panik, dengan jaminan keamanan, dengan ketentraman dan rasa selamat. Allah akan berikan rasa aman, Allah akan jaminkan keselamatan. Masya Allah, ini janji Allah bagi kaum yang beriman, bagi kaum yang beramal saleh. Ada syaratnya enggak dapat janji tersebut? Nah, lihat bagian berikutnya. Ya'budunani, mereka hanya beribadah kepadaku, kata Allah. La yushrikuna bi syai'a, mereka tidak berbuat syirik sedikit pun. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, janji Allah, jaminan keselamatan berlaku bagi sebuah negeri selama mereka selalu menjaga keutuhan tauhid dan menjauh sejauh-jauhnya dari kesyirikan. Maka bisa dibuat sebuah kaidah. Di negeri mana saja syirik itu tumbuh subur, apalagi merajalela, maka negeri tersebut tidak akan mendapatkan keberkahan, keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selama kesyirikan dibiarkan, selama kesyirikan justru dilestarikan, ke Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan keselamatan kepada mereka. Allah tidak akan membukakan keberkahan bagi mereka. Pintu keberkahan akan tertutup. Jalan-jalan kebaikan akan tersendat selama mereka masih membiarkan kesyirikan terjadi. Oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapatkan keselamatan, maka yang paling utama adalah kita menjaga keutuhan tauhid. Jagalah keutuhan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jauhkan diri kita dari segala bentuk kesyirikan, penyembahan, pengagungan, tunduk dan kepatuhan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan, bersihkan. Setiap kali kita melihat ada celah-celah kesyirikan, maka lihat bagaimana Islam menuntun kita agar dapat menutup celah-celah tersebut. Contoh sederhana, mengapa kita tidak salat menghadap kuburan? Ustaz, salat saya kepada Allah, meskipun di hadapan saya ada kuburan, salat saya untuk Allah. Jadi tidak masalah kan, selama salat saya untuk Allah, mau di depan saya kuburan, mau salat saya menghadap kuburan, tidak masalah. Islam menjaga jawanibut tauhid. Islam itu menjaga seluruh area yang akan menjaga keutuhan tauhid. Setiap kali ada celah yang terbuka meskipun kecil dan dapat menjadikan tauhid kita terkontaminasi, maka Islam menutupnya. Islam tutup. Kenapa ditutup? Karena kalau dibiarkan terbuka, seseorang akan terjerumus di dalam kesyirikan, dia sadari atau tidak, sekarang atau di masa mendatang. Makanya di dalam kitab-kitab tauhid yang kita kaji, selalu ada pembahasan tentang himayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam jawanibat tauhid. Bagaimana tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjaga seluruh area tertutupnya semua celah yang dapat mengganggu keutuhan tauhid.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Ahad 25 Safar 1448 Hijriah. Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Maududi Abdullah LC Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Teriakan dari Akhirat. Ya Sobat Qur'ani yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun sore ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ma'asyaral muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, saudaraku saudariku dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, atas segala limpahan rahmat dan ni'mat yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Dan ketahuilah bahwa rahmat dan nikmat Allah itu saking banyaknya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya, saking banyaknya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah pastikan kalau kita menghitungnya, manusia menghitungnya, lalu menggunakan alat yang paling canggih untuk menghitung sesuatu, digunakan untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, tak akan terhitung nikmat-nikmat Allah itu. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Siapa lagi yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Siapa lagi yang paling jujur berbicara lebih daripada Allah tabaraka wa ta'ala? Namun yang paling sering terjadi dalam kehidupan manusia adalah dia tidak merasakan dia telah mendapatkan nikmat yang besar. Dia tidak merasakan bahwa dia mendapatkan curahan nikmat-nikmat yang sangat banyak seperti yang Allah katakan. Dan Allah tidak mungkin salah. berarti yang pasti salah itu adalah manusia. Allah ketika mengatakan, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Itu enggak mungkin salah. Itu mustahil salah. Sementara ketika manusia tidak merasakan nikmat yang sangat banyak itu adalah manusia. Ambil sebuah kaidah penting saudaraku, saudariku dalam hidup. Apabila ada yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, atau ada yang Rasul nyatakan di dalam hadis, berbeda dengan apa yang kita rasakan, maka yang pasti salah adalah kita. Yang pasti salah adalah kita. Karena Allah mustahil salah. Dan apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam datangnya dari Allah juga mustahil salah. Allah dan Rasulnya tidak memiliki kesalahan dan kekeliruan. Rasul walaupun manusia, akan tetapi manusia yang berbicara dengan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia, yaitu Rasul SAW, berbicara melalui hawa nafsunya, bukan dari dirinya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang ia bicarakan adalah wahyu dari Allah datangnya, yang diwahyukan kepada beliau. Maka apa yang dikatakan Rasul datangnya dari Allah, Allah mustahil salah. Adapun manusia, ya gudangnya kesalahan. Maka apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Qur'an, apabila berbeda dengan apa yang kita rasakan, maka yang salah adalah manusia. Tidak mungkin Al-Qur'an, tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah. Di zaman kita sekarang ini mulai ada orang yang kalau sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an berbeda dengan apa yang dia rasakan, dia mencoba untuk meragukan isi Al-Quran. Dan dia mencoba untuk mengotak-atik arti Al-Quran itu agar sesuai dengan apa yang dia rasakan. Ini amal yang sangat batil. Ini pekerjaan yang sangat salah dan keliru. Di mana sesuatu yang maksum, terpelihara daripada kesalahan, harus tunduk kepada sesuatu yang tidak maksum. Faham yang anda maksud? Perasaan manusia, apa yang dirasakan manusia, terpeliharakah daripada kesalahan? Ya atau tidak? Tidak. Terpeliharakah dari jebakan-jebakan syaitan? Ya atau tidak? Tidak. Bagaimana mungkin apabila Al-Quran dan hadis berbeda dengan apa yang kita rasakan, berbeda dengan apa yang manusia ketahui, lalu kemudian Al-Quran dan hadis ini harus dirubah bentuknya, dirubah maknanya, dilarikan kepada makna yang lain agar bersesuai dengan apa yang dirasakan oleh manusia. Ini batil. Ini min abtalil batil. Batil yang sangat batil. Harusnya yang tidak maksum tundukkan kepada yang maksum. Yang tidak terpelihara daripada jebakan-jebakan syaitan, yaitu sesuatu yang ada pada ilmu manusia, sesuatu yang ada pada perasaan manusia, sesuatu yang ada pada pengetahuan manusia, itu tidak terpelihara daripada jebakan syaitan. Harusnya dia tunduk kepada sesuatu yang terpelihara dari jebakan syaitan. Dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala agamanya daripada tipu muslihat syaitan. La'anatullahi alaih. Itu yang harusnya terjadi. Namun di zaman kita sekarang ini, sudah mulai ada kelompok yang memang kalau berbeda dengan Al-Quran, Al-Quran yang dia ragukan. Na'udzubillah min dzalik. Dengan aneka ragam alasan, dengan aneka ragam retorika, mereka mencoba untuk mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin berbicara hal yang salah. Ini yang kita rasakan, ini yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Mungkin Al-Quran dan Sunnah maksudnya lain. Lalu dia coba untuk merubah-rubah sesuatu yang ada di sana agar sesuai dengan apa yang dia rasakan. Ini hal yang batil. Harusnya innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang yang beriman apabila diajak kepada apa yang Allah katakan, apa yang dikatakan Rasulullah SAW, diajak kepada Allah dan Rasulnya, ay yaqulu, mereka hanya berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Dengar langsung taat. Kenapa? Karena yang ditaati mustahil salah. Yang ditaati mustahil keliru. Saya gudangnya kesalahan. Namun Al-Quran dan Sunnah mustahil salah. Saya harus ikut kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah jalan keselamatan. Tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah tempat di mana kita menambatkan pemahaman, tempat di mana kita mencari hidayah, maka syaitan dengan mudah akan menyeret kita dari jalan yang lurus. Dan itu yang kita sampaikan pada pertemuan subuh tadi, bahwa kalau seandainya ingin terjaga dari jebakan syaitan, kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah, karena itu jalan yang dijaga oleh Allah dari jebakan-jebakan syaitan. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Salah satu bab keimanan yang terbesar di dalam Al-Quran adalah bahasan hari akhir. Hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, pembahasannya di dalam Al-Quran yang paling banyak di antaranya adalah tentang hari akhir, tentang hari akhirat. Apabila kita bolak-balik Al-Quranul Karim, saat membaca Al-Quranul Karim, kita akan menemukan sering sekali Allah mengingatkan kita kepada hari akhirat. Tidak akan kita temukan dalam dua atau tiga lembar Al-Quran yang tidak membahas hari akhirat. Mengingatkan kita kepada hari berbangkit, mengingatkan kita kepada kita hari di mana kita dikembalikan kepada Allah, mengingatkan kita tentang hari berhisab, mengingatkan kita tentang surga, mengingatkan kita tentang neraka, mengingatkan kita kepada hal-hal yang terjadi di padang mahsyar, mengingatkan kita kepada aneka ragam. Karena memang dua bab keimanan di antara enam bab keimanan yang ada di dalam agama kita, di rukun iman, dua yang terbesar di antaranya adalah iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Maka bahasan di dalam Al-Quran pun itu yang terbesar. Berbicara tentang Allah dan berbicara tentang hari akhir. Oleh karena itu Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam sering mengajak kita beramal saleh dengan mengingatkan kita kepada iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, hendaklah dia menjaga lisannya. Rasul sedang menyebutkan iman tentang Allah dan hari akhir, karena itu bahasan iman di antara bahasan iman yang terbesar yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan di dalam Al-Quran Al-Karim tentang hari akhir, kita diingatkan Allah banyak hal. Banyak hal Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran Al-Karim tentang hari akhir. Dan yang terbesar di antaranya adalah surga dan neraka. Yang terbesar di antaranya adalah surga dan neraka. Karena itulah inti dakwah para nabi dan para rasul. Inti dakwah Nabi dan Rasul adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini dia hadiah untuk yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu surga. Tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, ini akibatnya. Rusulan mubasyirina wa mundhirin, Allah telah utus para rasul ke permukaan bumi, mubasyirina wa mundhirina. Tugas para nabi dan para rasul itu dua. Mubasyirina, pemberi kabar gembira. Wa mundhirina, pemberi kabar mara bahaya. Dua tugas para nabi dan para rasul. Dalam ayat ini Allah sebutkan pertama apa? Mubasyirin, pemberi kabar gembira. Ini dia perintah dari Allah dan Rasulnya untuk kalian. Saya utusan Allah kepada kalian. Ini yang Allah inginkan untuk kalian lakukan. Ini yang Allah inginkan untuk kalian tinggalkan. Kalau kalian ikuti, ini dia yang kalian dapatkan. Mubasyirin, memberi kabar gembira dengan adanya surga untuk orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa mundhirina, tugas yang kedua adalah memberikan kabar akan adanya mara bahaya, peringatan mara bahaya. Saya adalah utusan Allah kepada kalian. Ini yang Allah inginkan untuk kalian kerjakan. Ini yang Allah inginkan untuk kalian hentikan. Kalau kalian tidak mau melakukan ini, tidak patuh kepada perintah Allah dan larangan Allah, ini yang saya sampaikan sebagai utusan Allah, ini yang menanti kalian di akhirat. Itu yang terbesar. Dan seorang mukmin tahu dan sangat menyadari bahwa hidupnya menuju salah satu di antara keduanya. Hidup kita menuju salah satu di antara keduanya. Ada tempat yang ketiga. Akhir hidup seorang manusia di akhirat, kalau dia tidak di dalam surga selama-lamanya, khadidina fiha, semoga salah satu di antaranya adalah kita. Kalau tidak, dia akan di dalam neraka, khalidina fiha abada. Dia akan di neraka untuk selama-lamanya, atau dia di surga untuk selama-lamanya. Ini yang selalu saya ingatkan kepada diri anak pribadi, saya ingatkan kepada saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat. Hati-hati. Dalam perjalanan hidup kita di permukaan bumi ini, kita sedang melangkah ke salah satu di antara itu. Dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini, detik demi detik yang kita sadar melakukan pekerjaannya, itu adalah perjalanan kita kepada salah satu di antaranya. Kalau tidak perjalanan ke surga, kalau tidak perjalanan ke neraka. Kita sedang melangkah. Saya dan Anda, kita sedang melangkah, saudaraku, kaum muslimin dan muslimat. Jangan kira apa yang kita kerjakan sekarang habis. Apa yang kita ucapkan sekarang hilang. Jangan kira apa yang kita dengar sekarang selesai. Oh, tadi saya sudah dengar, selesai. Hari esok, dengar lagi dan selesai lagi. Oh, tadi saya ngomong dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam. Apa yang saya omongkan udah selesai. Besok hari, besoknya kita ngomong lagi. Dan apa yang saya ucapkan kemarin udah selesai. Tidak ada lagi apa-apa, udah habis. Membias di udara dan hilang. Tak demikian. Tidak begitu Allah mengajarkannya kepada kita, dan tidak begitu Rasulullah SAW mengajarkannya kepada kita. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya akan dimintai apa? Akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam surat At-Takwir, demikian juga dalam surat Al-Infitar, surat yang berdekatan di dalam juz 30, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan itu dengan tegas kepada kita. Di dalam surat At-Takwir, Allah katakan, alimat nafsun ma'ahbarat. Di dalam surat Al-Infitar, Allah katakan, alimat nafsun ma'qaddamat wa'akhart. Dua ayat ini, yang ada di dalam surat At-Takwir dan surat Al-Infitar, dua-duanya berbicara hal yang sama. Yaitu, semua yang kita kerjakan, di akhirat kelak kita akan ingat. Bagaimana caranya? Kok bisa kita ingat? Allah fa'alul lima yurid. Allah bisa berbuat apapun yang ia inginkan. Kalau kita hari ini disuruh mengingat apa yang kita katakan mulai dari tadi pagi sampai sekarang, bisa enggak? Enggak bisa. Baru satu hari. Bagaimana yang kemarin? Bagaimana satu bulan sebelumnya? Bagaimana satu tahun setelahnya? Bagaimana 10 tahun yang lalu? Enggak mungkin, mustahil. Enggak ada yang bisa ingat. Namun di akhirat, Allah fa'alul lima yurid. Allah berbuat apapun yang Allah inginkan. Allah jadikan kita ingat semuanya. Bapak Ibu bisa bayangkan? Gak bisa kita bayangkan. Tapi itu adalah sesuatu yang wajib kita yakini karena Allah telah mengatakannya. semua yang pernah kita ucapkan kita ingat. Dikembalikan kepada memori kita oleh Allah semua yang pernah kita ucapkan. Berapa banyaknya? Dikembalikan kepada memori kita oleh Allah tabaraka wa taala semua yang pernah kita lihat. Salah satunya untuk pernah melihat anak di sini kan? Itu akan untuk ingat di akhirat untuk selama-lamanya. Dan semua yang pernah dilihat oleh mata, semua yang pernah telah terdengar oleh telinga, semua yang pernah kemana saja kaki ini melangkah, semua apa yang pernah diambil, diterima, disentuh oleh tangan, semuanya dikembalikan Allah. Alimat nafsun ma'ahtarat, alimat nafsun ma'qaddamatu akharat. Semua jiwa tahu apa yang pernah dia kerjakan, apa yang pernah dia kedepankan dan dia akhirkan. Makna ayat, semua yang kita kerjakan. Tidak hanya ingatan, catatannya ada. Sebelum catatan ada, sudah ingat. Jadi begitu seorang dibangkitkan dari kubur, dan kita pasti salah satu di antaranya, nggak ada keraguan sedikit pun di dalam itu, ragu dalam masalah itu, dipertanyakan keimanannya kepada hari akhir, ragu terhadap adanya hari akhir, dipertanyakan imannya sebagai seorang mukmin dan muslim, tidak boleh ada keraguan, apalagi pengingkaran. Begitu dibangkitkan dari alam kubur, apa yang terjadi? Semua yang pernah kita ucapkan kita ingat, semua yang pernah kita lihat kita ingat, semua yang pernah kita dengar kita ingat, semua yang pernah kita pegang, kita sentuh, kita ambil, kita tulis, kita terima, kita ingat. Kemana saja kaki ini pernah melangkah, semua kita ingat. Itulah kenapa padang mahsyar hari yang sangat menakutkan. Itulah kenapa padang mahsyar manusia dalam keadaan tak berpakaian dan dia tidak peduli karena saking stresnya dia berhadapan dengan padang mahsyar. Saking takutnya, keadaan mencekam. Apa yang terjadi? Semua yang pernah kita lakukan masuk kembali dalam memori. Ditambah neraka diperlihatkan. Neraka diperlihatkan. Waji'a yauma idin bi jahannam. Didatangkan pada hari itu neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia ingat dan dia menyesal dan dia ingin memperbaiki. Wa anna lahu dzikra, dan apa gunanya, apa fungsinya lagi ingat ketika itu? Enggak berlaku, tak bermanfaat. Ingat di padang mahsyar enggak ada manfaatnya, karena yang Allah inginkan itu ingat di sini. Di sini. Di hari Jumat, di hari Sabtu, di hari Ahad, di hari Senin, di hari Selasa, di hari Rabu, di hari Kamis. Ingat bahwa di sana ada neraka yang siap menanti apabila kita tidak mau patuh dan taat kepada perintah Allah dan larangan Allah, perintah Rasul dan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mencekam? Karena neraka yang nampak di depan mata, yang awalnya hanya ada di dalam Al-Quran yang kita baca, di dalam hadis-hadis Nabi kita baca, sekarang terlihat dengan mata. Dan ada di antara amal kita yang mungkin menyebabkan kita menjadi penduduk neraka. Wallahi, itu akan terjadi kepada saya, terjadi kepada kita semua yang hadir di majelis ini, terjadi kepada itu dia neraka yang sudah nampak di depan mata, azabnya, dahsyatnya. Neraka didatangkan dengan 70 ribu tali kekang. Kalau kuda punya satu tali kekang, sapi punya satu tali pengekangnya, neraka jahanam didatangkan dengan 70 ribu tali kekangan. 70 ribu satu tali kekangan dipegang 70 ribu malaikat. Ada 4,9 miliar malaikat dan malaikat makhluk Allah yang sangat kuat itu memegang neraka jahanam. Dan sekali lagi, ada amal kita yang mungkin membuat kita, kalau tidak Allah maafkan, penyebab masuknya kita ke dalam neraka itu. Sehingga kondisi padang mahsyar itu benar-benar menakutkan, benar-benar mencekam. Dan itu yang Allah katakan, dan itu yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Aisyah sampai bertanya, ya Rasulullah, apabila perempuan laki-laki dibangkitkan pada hari akhirat tanpa berpakaian, tidakkah mereka saling melihat aurat mereka, satu saling melihat aurat yang lainnya? Kata Rasulullah SAW, kondisi padang mahsyar lebih berat daripada itu, wahai Aisyah. Kondisi padang mahsyar, mencekamnya padang mahsyar, berat daripada semua itu. Tidak ingat lagi orang dirinya tanpa pakaian, dan orang di depannya tanpa pakaian, dia tidak peduli lagi. Saking mencekamnya keadaan padang mahsyar. Dan ada kita di sana. Hadir kita di situ. Dan kita salah satu di antara yang ketakutan itu. Oleh karena itu, padang mahsyar penuh dengan penyesalan. Atas apa? Atas apa yang kesalahan terjadi di hari-hari di permukaan bumi ini. Kan mulai ingat tuh. Ingatan kita terhadap dosa dan maksiat yang kita kerjakan, mulai terjadi penyesalan. Di dalam Al-Quran surat Maryam, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman ayat yang ke-39, wa anzirhum yawmal hasrati, berikan mereka peringatan wahai Nabi, hari yang penuh dengan penyesalan tiada tara. Itu hari akhirat. Allah menyebut hari akhirat dalam ayat ini hari apa? Hari penyesalan. Kenapa? Ya bayangkan saja apa yang sudah Anda gambarkan tadi. Semua manusia menyesal, termasuk para nabi dan para rasul telah melakukan kesalahan-kesalahan, menyesal. Nabi Adam menyesal satu makan yang terlarang yang pernah dia makan. Nabi Musa menyesal telah membunuh tanpa sengaja. Nabi Nuh menyesal. Nabi Ibrahim menyesal telah berdusta 3 kali. Lalu bagaimana penyesalan kita? Nabi Adam 1. Nabi Musa 1. Nabi Ibrahim 3. Lalu bagaimana kita? Berapa kali dusta kita sepanjang usia kita? Berapa kali hal yang tidak boleh kita makan. Walau bukan bentuknya haram, tapi cara mendapatkannya haram. Sama saja, sama-sama haramnya. Yang satu zatnya yang diharamkan, yang satunya cara mendapatkannya diharamkan. Sama-sama haram. Oleh karena itu ayat di dalam Al-Quran berhubungan dengan makan dan minum dan jebakan syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Kenapa makan dan minum dikaitkan dengan langkah-langkah syaitan? Karena syaitan mengajak kita untuk makan makanan yang haram, minum minuman yang haram dengan caranya. Intinya adalah hari padang mahsyar, hari akhirat adalah hari yang penuh dengan penyesalan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa saja yang disesali oleh manusia di padang mahsyar disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam beberapa ayat akan beberapa penyesalan. Penyesalan yang paling hebat adalah di mana mereka menyesal tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak taat kepada Allah dan Rasul. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 66, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. pada hari di mana wajah mereka dibolak-balik di dalam neraka jahannam. A'udzubillahi min dzalik. Bakar dari kanan, dibalik, dibakar lagi dari sebelah sini, dibalik. Antum suatu saat masak kambing guling. Itu baru kambing guling. Kayak gitu gosongnya. Itu baru apinya dunia yang tidak seberapa dengan apinya neraka. Yaqulun, ketika itu mereka berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Duhai, andai dulu di dunia kami mau taat kepada Allah, kami mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dunia ini sekarang ini kita disuruh taat loh. Tetapi kita disuruh memilih. Disuruh taat, dilarang tidak taat, tapi diberikan kemampuan memilih. Dan kita mulai memilih, timbang-timbang. Harusnya taat kepada Allah dan Rasulnya itu enggak pakai timbang-timbang. Sudah kita katakan di awal, sami'na. Harusnya seperti itu. Tapi coba lihat kehidupan kita sekarang. Pilih-pilih. Orang taat kepada Allah sekarang ini, di zaman kita sekarang ini banyak pilih-pilih. Yang dia suka dia taat, tak suka dia mundur. Cocok menurut dia, dia kerjakan. Tak cocok menurut dia, dia tinggalkan. Menurut dia bisa mendatangkan keuntungan dunia, dia kerjakan. Menurut dia tidak bisa mendatangkan keuntungan dunia, dia mundur. Menurut dia akan hal yang dia sukai daripada maksiat, dia kerjakan. Peduli kepada, dia tahu bahwa itu adalah larangan dari Allah. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian manusia ya sudah biasa-biasa saja, karena memang semua orang mengerjakan ya sudah biasa-biasa saja. Itu tidak lagi maksiat, padahal sebenarnya dia tahu itu maksiat. Bukankah banyak wanita muslimah di zaman kita sekarang tahu bahwa tidak memakai jilbab itu haram? Tidak menutup aurat itu maksiat? Namun kenapa menjadi biasa? Karena banyak orang mengerjakan. Tidak menutup aurat itu, tidak menutup aurat itu juga, tidak menutup aurat itu juga suatu hal yang biasa. Tampilan di, saya menyebutnya, tak empat televisi. Itu tontonan setiap hari juga yang tidak menutup aurat. Sehingga mata ini sudah terbiasa dengan itu, sehingga apa? Sehingga mengerjakannya suatu hal yang biasa. Kalau di Madura ini mungkin masih banyak yang pakai jilbab. Coba kita, walaupun banyak juga yang tidak. Banyak juga yang tidak ya. Tapi dibanding yang lain masih lumayan. Nah, kita bicara saudari-saudari kita yang tidak menutup aurat itu. Kenapa dia enjoy dengan tidak menutup auratnya? Karena menurut dia orang banyak sudah kerjakan, bukan hal yang aneh lagi. Padahal setiap dia keluar rumah, entah berapa dosa yang akan dia ingat ketika nanti di padang mahsyar. Satu orang lelaki melihat auratnya, dia ingat. 50 laki-laki yang melihat auratnya pada hari itu, 50 yang akan dia ingat di akhirat. 100. Kalau selama 30 tahun dia tidak menutup auratnya keluar rumah, berapa yang akan dia ingat? Berapa yang akan dia sesali? Maka tidak terbayangkan penyesalan tidak taat kepada Allah dan Rasulnya itu. Hal yang sama ketika seorang berdusta, hal yang sama ketika seorang korupsi, hal yang sama ketika seorang tidak sholat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, dari 100% umat Islam yang ada di Indonesia ini, Dari 100% umat Islam yang ada di Indonesia ini, berapa persen kira-kira yang sholatnya 5 kali sehari semalam? Kira-kira. Kira-kira aja lah. Namanya kira-kira, entah benar, entah tidak. Yang penting kira-kira. Kira-kira menurut bapak-bapak berapa, Pak? Dari 100% umat Islam yang ada di Indonesia yang kita cintai ini, berapa persen yang hanya yang sholatnya 5 kali sehari dan semalam? Enggak. Enggak peduli mau ke masjid, enggak ke masjid, yang penting sholat. Gitu. Bapak, 30% perkiraannya. Kita mungkin salah, mungkin benar. Menurut hemat kita, menurut perkiraan kita, 30%. Kemana 70%-nya? Mungkin sholat juga, tapi sholatnya maghrib aja. Mungkin sholat juga, tapi sholatnya subuh satu, maghrib satu. Dalam bahasa kami orang Sumatera, lumpang. Nggak tahu bahasa sini apa. Nggak lengkap. Nah iya, gitulah. Nggak lengkap. Ada bolong-bolongnya. Tapi dia merasa, nggak apa-apalah. Kenapa? Ya, itu juga tidak, itu juga tidak, itu juga tidak, itu juga tidak. Padahal tidak sholat merupakan jalan paling lempeng ke neraka. Jalan paling gampang ke neraka itu tidak sholat. Di antaranya adalah tidak sholat. Masalakakum fi saqar, dalam surah Al-Mudaththir. Apa yang menyebabkan masuk dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kami di dunia tidak sholat. Maka tidak peduli kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, di dunia kita tahu kita salah, kita kerjakan. Kita tahu kita meninggalkan kewajiban, kita enjoy karena semua orang juga melakukan hal yang sama. Di akhirat penuh dengan penyesalan. Yaquluna ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana Rasul. Andai dulu di dunia kami mau taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah diingatkan Allah. Silakan. Terlalu banyak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang dikerjakan manusia di permukaan yang kita tahu saja, terlalu banyak apa ya, kesalahan yang terjadi, melanggar Al-Quran, melanggar sunnah Nabi kita tercinta, melanggar perintah dan melanggar larangan Allah dan Rasulnya. Itu akan disesali. Apabila kita kembali kepada diri kita, dan itu yang terpenting. Yang terpenting dalam beragama itu adalah memperbaiki diri. Saya selalu mengatakan kepada kaum muslimin dan muslimat di berbagai kajian, di berbagai tempat, kalau suatu saat malam hari antum gak bisa tidur, coba ambil pena, ambil kertas, mulai tulis tuh, apa dosa yang saya belum bertaubat. Bagian daripada muhasabah diri, muhasabah amal. Satu, dua, tiga, tapi untuk diri sendiri itu ya, gak boleh sebar ke orang lain. Lima, yang belum taubat, yang masih dikerjakan. Apabila sudah terlihat, entah lima, entah tujuh, entah sepuluh, Allahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, kapan akan ditinggalkan? Kapan akan bertobat dari dosa-dosa ini? Dan tobatnya itu harus sebelum meninggal. Harus. Karena kalau sudah meninggal, tak ada guna penyesalan. Yauma idi yatadzakkarul insanu wa anna lahu adzikra. Hari di mana manusia ingat, manusia menyesal, manusia ingin kembali, manusia ingin merubah. Wa anna lahu dzikra. Tak ada lagi gunanya untuk ingat itu. Ingat yang bermanfaat, penyesalan yang bermanfaat, penyesalan yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Penyesalan yang ada kesempatan untuk apa? Memperbaiki. Tapi kalau penyesalan, tak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki, maka itu bukan penyesalan yang bermanfaat, tak ada gunanya. Wallahi Fir'aun menyesal apa yang akan dia Fir'aun akan menyesal atas apa yang dia kerjakan. Wallahi Abu Jahal juga akan menyesal tentang apa yang dia lakukan. Tetapi dia penyesalannya di akhirat. Fir'aun ketika mau mati sudah menyesal. Ketika terombang ambing di laut, dia sudah mulai menyesal. Dia sudah mulai berkata, amantu bi Rabbi Haruna wa Musa. Kami beriman dengan Rabbnya Harun dan Musa. Amantu bima amanat bihi banu Israel. Aku beriman dengan apa yang beriman kepadanya Bani Israel. Allah menjawab, al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal kafirin. Sekarang kamu baru menyesal ketika mau mati ini, dan sebelumnya engkau tidak mau dan engkau berbuat maksiat dan engkau termasuk orang kafir. Tidak ada gunanya lagi. Semua orang-orang yang pasti masuk neraka menyesal atas seluruh yang dia kerjakan. Kenapa Allah terangkan ini kepada kita, kejadian di akhirat ini, agar kita menyesalnya di sini, agar kita menyesalnya di dunia ini. Ketika kita menyesal di dunia, masih ada waktu untuk memperbaiki. Maka nasihat ana di berbagai majlis untuk diri sendiri dan kita saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, kalau masih ada dosa yang kita belum bertaubat, kita continue melakukannya. Hari ini kita kerjakan, besok kita kerjakan lagi, besok kita kerjakan lagi. Bagian daripada muhasabah amal agar kita tidak tertipu. Kadang-kadang begini, Pak. Iblis itu membuat kita melupakan dosa dan mengingat kesolehan. Kerjaan iblis. Dibuat kita ingat amal-amal soleh kita, namun dibuat kita apa? Lupa maksiat kita. Itu fungsinya muhasabah. Fungsi muhasabah adalah mengingat dosa, mengingat kesalahan yang pernah kita yang kita lakukan, dan kita berbahaya kalau menghadap Allah dengan dosa itu. Yang kita ingat apa? Saya kan telah membuat ini, saya kan telah membangun ini, saya kan sudah begini, saya kan rajin sholat 5 waktu, saya kan baca Al-Quran, saya kan khotam Al-Quran sekian dalam setahun, saya kan punya anak yatim, saya kan, dan yang diingat hanya amal saleh. Dan iblis berusaha melupakan kita akan amal maksiat. Lupa akan amal maksiat membuat kita lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi. Pelanggaran terhadap ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang akan disesali di padang mahsyar. Di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 37, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wahum yastarikhuna fiha, dan mereka teriak-teriak di dalam neraka, teriak kesakitan pasti. Rabbana akhrijna, di antara teriakan mereka di neraka, Rabbana wahai Rabb kami, akhrijna, tolong keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan, kami pasti akan beramal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, bukan amal-amal yang dulu kami lakukan. Itu dia. Tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah katakan mereka akan teriak-teriak kena azab di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga bukan kita salah satu di antaranya. Dan sambil teriak-teriak kesakitan, minta kepada Allah, ya Allah kembalikan kami ke dunia, kami janji jadi orang saleh, na'mal salihan, kami ingin jadi orang saleh wahai Rabb kami. Ini bermanfaat kalau dilakukan di dunia. Teriaklah kepada Allah ketika selesai sholat tahajud, berteriaklah kepada Allah tabaraka wa ta'ala ketika kita sendirian, ya Allah, keluarkan saya dari dosa dan kesalahan saya ingin menjadi orang saleh. Minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala keteguhan hati untuk taat kepada Allah, keteguhan hati untuk taat kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini terjadinya di akhirat, di saat diazab, di saat penyesalan, tak ada guna. Kaidahnya tadi sudah kita katakan, penyesalan berguna apabila waktu memperbaiki masih ada. Jam berapa masuk waktu?

0: dunia ini, dalam kehidupan kita beragama, masing-masing kita disampaikan oleh Allah kepada kita kebenaran. Namun kadang-kadang kita tidak ikut disebabkan satu hal, segan kepada pemimpin, segan kepada masyarakat, segan kepada sahabat-sahabat kita. Dan itu semua akan kita sesali. Kita akan sesali. Aneka ragam kesalahan yang kita lakukan karena manusia. Nanti akan kita bawakan penyesalan berteman. InsyaAllah setelah sholat isya kita akan bawakan penyesalan ikut pemimpin yang salah. Ya. Kita tahu itu salah. Tapi ini perintah atasan. Yang harusnya kita mengatakan, maaf Bapak, maaf sekali saya enggak bisa. Itu yang harus kita lakukan. Tapi tidak kita lakukan. Dengan aneka ragam alasan. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Surah Ali Imran ayat 149 sampai 155.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

orang-orang yang beriman. Jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang kepada kekafiran. Lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Tetapi ikutilah Allah. Allah lah pelindungmu, dan dialah sebaik-baik penolong. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk

0: tempat tinggal orang-orang yang zalim.
1: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ

Sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah Rasul sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antaramu ada orang-orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman.

0: على ما أصابكم والله خبير بما تعملون.
1: Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seorang pun, sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu. Karena itu, Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظن

0: كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
1: Kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan berupa kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu. Sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan ini seluruhnya di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kita hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh di sini. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati.
0: Innal ladzina tawallaw minkum yawma taqal jam'ani innama istazallahum asy-syaitanu bi ba'dhi ma kasabu wa laqad 'afa Allahu 'anhum innallaha ghafurun halim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau. Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana memanage hati agar optimis dalam beramal saleh Ustaz? Soalnya dalam diri saya banyak sifat buruk yang susah untuk saya kendalikan sehingga saya jadi pesimis untuk beramal saleh Ustaz.
4: Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada antum terus kekuatan dan istiqomah. Ketahuilah akhi bahwa pesimis itu sifat yang tidak layak bagi seorang mukmin. Seorang mukmin harus terus menerus ya berjuang untuk melawan hawa nafsunya. Tidak boleh seorang mukmin berkata saya lemah di hadapan maksiat. Tidak boleh seorang mukmin berkata saya lemah untuk beramal. Tidak, sebetulnya kita mampu. Allah memberikan kepada manusia kemampuan. Namun kemampuan ini yang kita optimalkan. Kekuatan yang ada pada diri kita ini tidak kita optimalkan. Kita lebih kalah oleh perasaan dan perasaan yang hakikatnya itu adalah was-was daripada syaitan. Maka jangan sampai kita berkata saya lemah, saya pesimis untuk beramal. Tidak. Ya. Maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus menuntut ilmu Allah tentang amalan tersebut. Iya. Sesuatu yang bisa memberikan motivasi pada diri kita. Sebab jiwa ini harus dirayu, kata para ulama. Jiwa ini bagaikan wanita yang harus dirayu. Sebab jiwa ketika tidak dirayu, dia akan lari dari kebaikan dan ketaatan. Karena hakikatnya jiwa manusia itu sukanya kepada keburukan. Allah berfirman, innan nafsa lamaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu menyuruh pada keburukan. Tapi memang jiwa ini harus dirayu. Bagaimana cara merayu jiwa? Kita ya mencari apa yang bisa memberikan motivasi jiwa kita. Ketika kita melihat amalan saleh, kita ingin tahu apa sih keistimewaan amal ini. Apa pahalanya yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa akibatnya kalau kita tidak melakukan amalan tersebut? Ya. Nah, hal seperti ini akan merayu jiwa. Hai jiwa, kamu tidak melihat betapa besarnya amalan, apa pahalanya? Dan betapa meruginya saya jika saya tidak bisa mendapatkan amalan-amalan tersebut. Ya, saya telah kehilangan pahala yang besar. Dirayu jiwa. Ya, disebut dengan mudaratun nafs, yaitu merayu jiwa kita. Kemudian, ya, setelah itu berdoa kepada Allah, minta kekuatan. agar Allah memberikan kepada kita kekuatan beramal saleh. Ya, coba baca tentang bagaimana keindahan surga, baca tentang dahsyatnya api neraka, sesuatu yang akan bisa menimbulkan kekuatan pada jiwa. Ya, kemudian setelah itu kita harus paksa, sebab ya ketika kita sudah membaca, tapi juga tetap saja hati kita ini, kita tidak boleh biar begitu saja. Kita harus paksa, kita harus berjihad melawan apa jiwa kita sendiri. Makanya ketika Rasulullah SAW bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Hakikat orang yang berjihad itu adalah orang yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah. Ketika seseorang menjihadi dirinya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka pada waktu itu ya akhul Islam azakumullah, dia pasti akan berhasil. Tapi ketika ia tidak ada kemauan untuk menjihadi diri, dia pun lemah di hadapan hawa nafsunya. Wallahi, yang seperti ini pertanda keburukan pada diri kita. Jangan kita ridha. Kata Rasulullah, ya, penduduk api neraka itu lima. Yang pertama, ad-dha'if alladzi la zubra lah. Orang yang lemah yang tidak punya kemampuan di hadapan hawa nafsu. Kita tidak boleh berkata, saya lemah di hadapan hawa nafsu. Tidak, katakan saya bisa, saya mampu, saya harus kuat, saya harus berusaha ya semaksimal mungkin untuk menyelamatkan diri saya dari api neraka. Kemudian, akhi azakumullah, kenapa kita merasa lemah ya dan pesimis terhadap beramal saleh? Jawaban berikutnya adalah karena kita tidak ada kebiasaan. Selama ini kita selalu membiasakan jiwa kita untuk beramal saleh, tidak baik. Ketika jiwa ya membiasakan dirinya untuk beramal yang tidak baik, berat untuk beramal baik. Maka dari itulah kalau kita berani atau sabar membiasakan diri kita di atas syahwat, sekarang kita pun juga harus sabar membiasakan diri kita di atas taat. Dan ini tidak mudah, butuh perjuangan. Makanya berjihad melawan jiwa, melawan hawa nafsu, itu sepanjang hidup kita ya, sampai akhir hayat kita, sampai mati pun kita terus berjuang melawan hawa nafsu kita. Ya, bila Anda memang pencari surga, bila memang Anda pemburu surga dan semua kita ingin memburu surga, kita harus berjuang. Wallahu a'lam. Nah.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullah Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Husnul khatimah itu salah satu caranya kan secara matematika saja itu kan terlihatnya simpel. Kita mengucapkan la ilaha illallah sebelum kita meninggal dunia. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimat yang diucapkan sebelum kematiannya la ilallah, dia masuk surga. Sederhana dari satu sisi. Tapi coba aja untuk bisa mengucapkan satu kalimat. Allah gak suruh kita baca satu juz sebelum meninggal. Repot kan kalau baca satu juz. Barang siapa yang membaca satu juz sebelum meninggal masuk surga, belum sekarat aja setengah mati baca satu juz. Ini satu kalimat. Tapi Anda gak akan bisa mendapatkan momentum itu kalau Anda tidak bagus dalam setiap inci kehidupan Anda. Man asha'ala syai'in mata'alih. Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, dia akan diwafatkan dengan pola itu. Dan itu kan semua bidang, hadirin, semua bidang. Orang main bola tuh cuma 2 kali 45 menit, 90 menit. Jadi momentum yang ada itu hanya 90 menit, misalnya di partai final 90 menit. Tapi untuk bisa mendapatkan atau bisa memanfaatkan momentum di 90 menit, apalagi di partai final yang tekanannya begitu berat, beban begitu berat, itu kan persiapannya belasan tahun, mungkin 20-an tahun, hanya untuk dapat memanfaatkan momentum di 90 menit. Ya hidup tuh itu, apalagi husnul khatimah yang tekanannya lebih berat, makanya dinamakan sakarat, yang saking sakit dan beratnya orang bisa hilang akal sehat. Momentumnya sebentar dan kalimatnya cuma satu kalimat. Tapi Anda gak akan bisa mengucapkan satu kalimat itu kecuali Anda terapkan konsekuensi dari kalimat itu dan makna dari kalimat itu dalam inci demi inci kehidupan Anda. Itu fakuhu.

0: Masjid tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah di antara yang dikatakan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Kenapa masjid menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Di masjidlah insyaallah hampir semua manusia berpikir untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga berangkat ke masjid rata-rata dengan hati yang bersih. Dia datang untuk taqarrub ilallah, dia datang untuk zikrullah, dia datang untuk menyebarkan kalamullah, dia datang untuk duduk mendapatkan barokahnya masjid dengan seluruh kegiatannya, sehingga tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya pasar, orang datang rata-rata penuh dengan kelalaian, ghaflah minal ghafilin, karena urusannya ke pasar itu rata-rata harta dunia, cari keuntungan, kemudian pikirnya berbanyak-banyakan dalam masalah dunia. Yang secara umum Allah katakan alhaqumut takatsur, berbanyak-banyakan dalam urusan dunia telah membuat kalian lalai. Kemudian pasar, banyak orang datang dengan membawa niat dari rumah untuk menipu, untuk bertransaksi ribawi, untuk melakukan berbagai macam muharamat, menjual barang cacat, menjual barang haram, sehingga tempat yang benar-benar ini syaitan ikut memakmurkan tempat tersebut.
1: Soal jawab.
2: Ustaz, kiat-kiat apa saja agar kita terhindar dari sifat meremehkan orang? Terkadang dalam kehidupan ini, tatkala kita sudah mapan dari sisi pendidikan, dari sisi harta dan kekayaan, maka kita melihat orang lain cenderung meremehkan.
3: Iya. Itu akibat daripada kita tidak sadar bahwa semua pemberian itu dari Allah. Iya. Kita kurang sadar bahwasanya apa namanya kenikmatan berupa ilmu, ya, mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, itu sebetulnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kepada kita, kita tidak akan bisa seperti itu. Yang kedua, kita kurang ingat bahwa semua itu akan ditanya oleh Allah. Semakin tinggi ilmu, semakin tinggi kedudukan, harkat, pendidikan, semakin ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita menganggap bahwa banyaknya ilmu, tingginya pendidikan, sebuah keistimewaan yang kita hasilkan dengan kehebatan kita. Akhirnya kita merasa lupa, kita pun lupa bahwa itu semua pemberian dari Allah. Dan inilah yang menghinggapi si Qarun. Di mana si Qarun berkata, innama utituhu ala ilmin indi, aku diberikan kelebihan ini karena keilmuan saya. Si Qarun lupa kalau itu semua Allah yang memberikan kepada dia kemudahan. Tapi si Qarun berkata, aku diberikan kekayaan ini, kesenangan ini karena keilmuan saya. La hawla wa la quwata illa billah. Maka orang yang dengan semakin tinggi ya keilmuannya, pendidikannya, malah menganggap remeh orang lain, ia telah terkena penyakit iblis, di mana iblis berkata, ana khairum min, aku lebih baik daripada dia. Coba kita lihat bagaimana para nabi. Nabi Musa alaihissalatu wassalam tidak diragukan akan keilmuannya. Tapi Nabi Musa berkata, wa akhi Harun hu afsahu minni lisana. Ya Allah, saudaraku Harun lebih fasih lisannya dariku. Ya. Ini dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ya berkata, aku dibangkitkan pada hari kiamat. Ternyata aku melihat Nabi Musa memegang salah satu kaki arasy. Aku tidak tahu siapa yang pertama kali dibangkitkan, apakah aku atau dia. Iya. Maka dari itulah disinilah kita perhatikan tawadhu'nya para nabi, padahal mereka orang yang sangat tinggi keilmuannya. Nah, disinilah ya, agar kita tidak terbawa oleh rasa ujub, kita justru berpikir, ya, saya diberikan oleh Allah ilmu dan mengenyam pendidikan tinggi ini, ya, apa saya tidak takut semakin bertambah tanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kemudian kita melihat dari sisi yang lain. Apa itu? Bahwa kita tidak tahu apa yang ada di hati seorang hamba. Derajat seorang hamba tidak ditentukan dengan banyaknya ilmu, tapi ditentukan dengan apa yang ada di hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsadikum ya wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Allah tidak melihat kepada jasad dan rupa kalian, tidak, tapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Kita tidak tahu orang yang kita remehkan itu barangkali lebih takut daripada kita kepada Allah. Yang kita remehkan itu barangkali dia lebih tawadhu. Yang kita remehkan itu barangkali punya amalan saleh yang kita tidak tahu. Dari mana kita tahu bahwasanya kita lebih baik daripada dia? Subhanallah. Maka ya, ketika kita menganggap remeh orang lain saja, itu pertanda kita lebih buruk daripada dia. Kenapa? Karena kita sudah dihinggapi rasa sombong. Dan sombong itu, kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Subhanallah. Na'udzubillah. Maka coba kita pikirkan hal-hal seperti itu. Kalau ternyata kita ya berhasil meremehkan orang lain, berarti kita telah berhasil merendahkan diri kita di hadapan Allah. Berarti orang itu menjadi lebih baik di mata Allah, daripada diri kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
2: Nah, baik Ustaz.
4: Abdul bin Abbas mengatakan, "Dalaltu taliban." Aku ketika belajar, aku rendahkan diriku serendah-rendahnya. Itu Ibn Abbas. Itu Habrul Ummah. Itu yang dikatakan oleh para ulama pakar tafsir Umar Wahid. Ni'mat turjumanul Quran Abdullah bin Abbas. Sebaik-baik pentafsir Al-Quran Abdullah bin Abbas. Aku rendahkan ego, nafsu, gengsi. Diriku serendah-rendahnya ketika aku menjadi seorang talibul ilm, penuntut ilmu. Fa'azaztu matluba, lalu setelah itu aku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kuncinya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kan semakin seorang hamba itu merendahkan hati dan dirinya di hadapan Allah, semakin tinggi nih derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin sombong,

0: kita mulia di hadapan Allah. Makanya kan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang seperti Abdullah bin Abbas, seperti Sufyan bin Uyainah, seperti Ibnu Abdul Hadi yang benar-benar merendahkan egonya segala macam, kan mereka yang mendapatkan janji Allah, Allah akan meninggikan yarfa'il ladzina amanu minkum. Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian. Jadi justru kalau antum ingin cari kemuliaan yang elegan, bukan dengan kesombongan, bukan dengan keangkuhan, bukan dengan ego, bukan dengan nafsu, tapi tawadhu di hadapan Rabbul Alamin. Dan itulah atmosfernya dunia ilmu. Makanya sebagian ahli hikmah mengatakan wa'azzul ilmi makana 'indhul litalabi. Dan ilmu yang paling mulia adalah ilmu di mana kita paling merendahkan diri saat menuntutnya di hadapan Allah. Kita jatuhkan diri kita sejatuh-jatuhnya di hadapan Rabbul Alamin, maka justru itu yang ilmu yang paling mulia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang tabi'in terkenal, Sa'id bin Jubair rahimahullah, wafat pada tahun 95 Hijriah. Beliau berkata, inni la'azidu fi salati liwaladi. Sesungguhnya aku benar-benar menambah di dalam doaku untuk kebaikan anakku. Ini perkataan disebutkan oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani di dalam kitab beliau Hilyatul Awliya. Di dalam perkataan ini terdapat berbagai macam pelajaran. Satu, kebiasaan ulama para salafus saleh sangat memperhatikan kebaikan untuk anak-anaknya. Dan ini kita bisa ambil bukan hanya dari kalangan tabi'in, tapi bahkan dari kalangan para rasul. Para rasul dari ulul azmi dan juga orang-orang saleh yang disebutkan di dalam Al-Quran. Lihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau berdoa dan tidak lupa menyisipkan di dalam doanya untuk kebaikan anak-anaknya. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikan aku dan keturunanku orang yang mendirikan salat. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami doa kami. Lihat Luqman Al-Hakim alaihi salam. Beliau senantiasa memperhatikan kebaikan anak-anaknya. Untuk kebaikan anak-anaknya dengan cara menasihati sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Luqman. Ini pelajaran pertama. Kebiasaan orang-orang saleh sangat perhatian terhadap kebaikan anak-anak. Yang kedua, pelajarannya yaitu termasuk orang tua yang saleh adalah yang senantiasa mendoakan untuk kebaikan anak-anak dan mendoakan untuk kebaikan anak-anak bukan hanya perkara duniawi saja, akan tetapi perkara ukhrawi.

0: Tapi di zaman sekarang, di zaman yang sangat banyak godaan, sangat banyak kegentingan, sangat banyak ketidakjelasan yang membingungkan anak-anak kita. Di antaranya yaitu godaan syahwat terhadap wanita. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau ketika ada seorang pemuda yang meminta izin untuk berzina, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan argumen yang membuat pemuda tersebut akhirnya paham bahwa berzina diharamkan. Kemudian di akhir hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan pemuda tersebut, Allahumma ighfir dhanba wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosanya, sucikan hatinya, dan jaga kemaluannya. Maka dua pelajaran ini sangat-sangat penting yang harus selalu diingat oleh orang tua. Yang pertama, selalu memperhatikan untuk kebaikan anak. Dan yang kedua, selalu mendoakan untuk kebaikan anak. Sebagaimana perkataan seorang tabi'i terkenal, murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Sa'id bin Jubair rahimahullah, inni la'azidu fi salati liwalali, sesungguhnya aku benar-benar menambahkan di dalam doa-doaku untuk kebaikan anakku. Semoga pesan ini bermanfaat untuk para orang tua dan juga para calon-calon orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Surah Ali Imran ayat 156 sampai 171.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.
1: أي orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir itu yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka, apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang, kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh. Akibat dari perkataan dan keyakinan mereka yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan.
0: أو متتم لمغفرة من الله ورحمة ورحمة خير مما يجمعون.
1: Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu dari harta rampasan yang mereka kumpulkan.
0: ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون.
1: Dan sungguh jika kamu meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah saja kamu dikumpulkan.
0: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
1: Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.
0: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
1: Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal. Sedang mereka tidak dianiaya.

0: Apakah orang yang mengikuti keridaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan yang besar dari Allah dan tempatnya adalah jahannam? Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: Hum darajatun 'indallah wallahu basirun bima ya'malun.
0: Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.
1: Laqad manna

0: الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
0: أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.
1: Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu pada peperangan Badar, kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua pasukan, maka kekalahan itu adalah dengan izin Allah, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman, dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik. Kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
1: Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin.
0: Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, tolaklah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar.

0: ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.
0: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
1: Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman.
2: Soal jawab.
3: Bagaimana caranya agar hati dan perbuatan kita selalu istiqomah di atas sunnah? Karena saat saya sedang kajian seperti ini, saya merasa iman saya naik. Tapi saat saya berkumpul dengan teman-teman saya di rumah atau kampus, saya merasa futur. Semua orang kayak gitu. Sahabat pun kayak gitu. Ya, alhamdulillah, radhiyallahu anhu pernah ngeluh kepada Abu Bakar As-Siddiq. Datang-datang, nafaqah alhamdulillah. Alhamdulillah ini kena penyakit nifak, munafik. Loh kenapa? Ya kalau ana lagi ketemu Rasulullah, beliau cerita tentang jannah dan nar, ana bisa bayangkan jannah dan nar itu. Semangat untuk ibadah, takut sama neraka. Tapi ketika pulang ke rumah kumpul sama anak istri, lupa lagi. Wih, ana juga kayak gitu, kata Abu Bakar. Kok sama kita ya? Ayo kita lapor ke Rasulullah. Dilaporkan oleh Rasul kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengatakan, kalau kalian bisa mempertahankan apa yang kalian rasakan ketika bermajlis denganku sampai sepulang kalian di rumah, terus kayak gitu terus, iman yang enggak naik enggak turun, la safahatkumul malaikah, nanti malaikat akan turun dari langit, selamat ya, ente kayak ana berarti. Ya, walakin ya alhamdulillah sa'atan wa sa'ah. Tapi ya alhamdulillah iman itu memang ada pasang surutnya. Bukan berarti ini rukhsah loh ya. Antum dapat rukhsah, oh enggak apa-apa kok kita futur sekali-kali. Bukan, jangan gagal paham ente. Ya, artinya adalah kita harus berusaha bagaimana supaya iman kita ini kalaupun turun jangan kebablasan turunnya. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, Nabi mengatakan, inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatrah. Tiap amal itu ada masa-masa semangatnya. Dan tiap sesuatu yang mengalami semangat, pasti ada kendornya juga. Faman kana fatratuhu ilallahi wa rasulih faqad naja, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halak. Kalau pas dia itu fatrah, futur, maksudnya agak kendor, tetap dia berpegang dengan ajaran Allah dan Rasulnya, minimal kalau lagi futur yang wajib jangan ditinggal, sunnah oke lah antum gak amalkan dulu selagi futur gak masalah, yang wajib jangan ditinggal, yang haram juga jangan dilanggar, yang makruh dilanggar ya gak masalah kalau lagi futur, tapi jangan yang haram yang dilanggar ya, nanti kalau sudah semangat lagi sunnahnya diamalkan lagi, yang makruh dijauhi lagi, minimal gitu. Kalau sampai meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram, ini sudah alamat. Segera bertobat sebelum kesempatan hilang. Jadi caranya kalau enggak kepengen futur, ya cari teman-teman yang semangat. Perbanyak kehadiran antum di majelis-majelis ilmu. Perbanyak waktu-waktu antum yang diisi dengan ibadah.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه.

sebagian ahli ilmu tuh mengatakan anak muda yang menjalankan sunnah Nabi SAW inci demi inci dalam kehidupannya itu akan terlihat lebih dewasa dan matang dibanding umurnya. Umur boleh 20 tahun, 25, 30, tapi cara berpikirnya tuh matang. Cara memandang sebuah masalah tuh matang. Bukan karena dia yang jago, enggak. Dia mah tetap anak muda, tetap 20 tahun, mungkin 30 tahun. Tapi pattern yang dia gunakan, lifestyle yang dia gunakan, pola hidup yang dia terapkan, itu pola hidup manusia yang paling matang, manusia terbaik yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, rasuluna wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Ya gimana enggak lebih matang? Gimana enggak keren banget gayanya? Pokoknya yang di copy paste itu polanya manusia terbaik. Bukan dianya, tapi rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi fikihnya tuh benar-benar ngeresep gitu. Bukan ada di buku catatan. Hidupnya berusaha ilmiah, ilmiah, ilmiah, ilmiah, sajiah, jadi karakter. Itu benar-benar hidup di dalam kehidupan sehari-hari, hidup.

0: Saudaraku, saudariku, ada baiknya sebelum kau melanjutkan makanmu, coba renungkan sejenak nikmat makanan yang tersaji di hadapanmu.
1: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ.
0: Yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Bila kau hendak menyantap hidangan yang tersaji atau yang kau beli, cobalah merenung sejenak. Disebutkan oleh sebagian ulama, tidaklah suatu makanan disajikan kepadamu, melainkan di dalamnya ada 360 nikmat.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
2: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
1: Insyaallah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Mutiara doa. Sehari-hari.
4: Doa memohon ampun, teguh pendirian, dan pertolongan terhadap orang kafir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan teguhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 147.
5: Tuh, kita kan mengaku mengikuti para sahabat. Apa sifat para sahabat yang termaktub di dalam Al-Quran? Apa sifat para sahabat yang dipuji langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Di antaranya adalah dalam surat Al-Fatih ayat terakhir, ketika Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahum asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum. Muhammad utusan Allah, dan orang-orang yang berada di sisi beliau, siapa mereka? Sahabat. Apa sifat mereka? Asyiddau 'alal kuffar, tegas dengan orang kafir, dan sangat menyayangi umat Islam, saling menyayangi di antara mereka, menyayangi orang-orang yang beriman. Ruhamau bainahum. Sudahkah kita memiliki sifat rahmat dengan saudara kita? Sudahkah kita menyayangi teman sepengajian kita? Sudahkah kita menyayangi ustadz-ustadz kita? Sudahkah kita menyayangi tetangga kita? Sudahkah kita menyayangi keluarga kita? Katanya mengikuti para sahabat. Ini sahabat, ini karakter dan sifat para sahabat, sayang dengan orang-orang yang beriman. Masalah apa ini? Masalah akhlak. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita masuk ke dalam manhaj ini, masuk ke dalam agama yang murni ini, kita harus mengambil keseluruhan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafa, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Allah, agama Islam ini secara kafa, secara totalitas, keseluruhan. Bukan hanya masalah akidah, walaupun akidah masalah pokok dan tidak perlu diperdebatkan lagi masalah ini. Bukan hanya dalam masalah ibadah, namun setelah akidah, setelah ibadah, jangan lupakan masalah akhlak. Jadi ahlus sunnah harus dikenal oleh musuh-musuhnya orang yang punya akhlak. Iya sih, memang mereka mengatakan tawasul itu syirik, tetapi akhlaknya itu baik-baik. Harusnya komentar musuh kita tuh seperti itu. Tapi kalau sama saya senyum, kalau ada orang susah dibantu sama mereka. Jadi itu harusnya opini yang ada ketika masyarakat membicarakan ahlus sunnah wal jamaah. Karena ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bersama orang kafir Quraisy itu tidak bisa menyentuh Nabi dari sisi akhlak, tidak bisa mengkritik Nabi dalam masalah akhlak. Mereka bisa mengadakan perlawanan dalam masalah akidah, tetapi masalah akhlak tidak. Karena gelar Nabi yang mereka sematkan sendiri adalah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Dan di saat-saat mereka mencaci maki Nabi, memfitnah Nabi, mengatakan Nabi orang gila, mengatakan Nabi tukang sihir atau dukun, di waktu yang sama kalau mereka punya barang berharga, mereka simpannya kemana? Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah lihat ada orang gila dikasih uang? Tidak ada, kecuali orang yang difitnah gila pada masa itu. Namun pada waktu yang sama mereka justru meletakkan uang mereka, barang mereka, harta mereka kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mereka katakan gila dengan lisan-lisan mereka. Ini pertama dalam sejarah dan mungkin terakhir dalam sejarah. Tidak ada seorang musuh yang menaruh barang berharganya kepada musuhnya, kecuali musuh Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan akhlak beliau itu tidak tercela. Jadi diakui kawan maupun lawan. Nah, sudahkah musuh kita mengakui akhlak kita? Itu pertanyaannya. Sudahkah ahlul bid'ah mengakui akhlak kita? Itu pertanyaannya. Karena akhlak beliau itu diakui musuh beliau. Tidak ada cacat dalam akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini yang harus kita jawab, bukan dengan lisan, namun dengan sikap, dengan perbuatan, dan dengan akhlak kita kepada masyarakat.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Soal jawab.
7: Bagaimana menghindari maksiat saat sendiri, Ustaz? Karena saya masih punya umur muda, masih bujangan, masih muda. Saudaraku, ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat nanti, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Kenapa Allah khususkan pemuda bukan orang tua, Pak? Karena orang tua itu rata-rata kembali kepada Allah. Tapi si pemuda ini lagi kuat-kuat syahwatnya, lebih kuat tenaganya, tapi ternyata dia lebih senang mendekatkan diri kepada Allah. Ini hebat nih pemuda. Berarti ini pemuda hebat, berhasil mengalahkan hawa nafsunya. Makanya ya, kalau kamu saat sendiri ingin menjauhi maksiat, berarti kamu harus sibukkan diri dengan ketaatan. Ketika sendiri nih, jangan sibukkan dengan HP. Karena HP itu terkadang jadi sumber maksiat itu. Ketika sendiri, sibukkan baca buku. Ketika sendiri, sibukkan menghafal Al-Quran. Ketika mulai ada pikiran pengen maksiat, segera tinggalkan. Kalau ternyata sendiri itu fitnah besar buat antum, tinggalkan kesendirian. Ya, pergi ke kemana, main ke, apa ke. Yang jelas kita harus usaha supaya ketika kita sendiri tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh perjuangan. Makanya Allah mengatakan apa? Fa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang menahan hawa nafsunya dan dia takut kepada Allah, surgalah tempat tinggal dia. Tahan hawa nafsu, kuatkan diri. Ini yang berat memang, tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
8: Kemudian

pandai apa tak pandai, cuman pandai azan, itu pula bercampur dengan komat pula lagi kan. Dengan azan tadi dia berharap agar musibah itu tak ditimpa. Begitu diselamatkan Allah, apa ceritanya di kedai kopi? Azan aku tak jadi kampung terbakar. Coba kalau aku tak azan. Wah, mantap itu dah tu. Banyak tak manusia gitu? Kalau sudah diselamat tadi, ketika akan datang bencana musibah, semua astagfirullah, Allahu Akbar, semuanya begitu selamat, inilah yang keramat, inilah ini persis apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Fa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlisina lahuddin falamma najahum minal bari idzahum yusrikun. Tatkala mereka mengendarai kendaraan di lautan, datang gelombang yang besar, mereka doa kepada Allah, lupa pangkat jabatan, ya Allah selamat, Allahu Akbar. Bagi falamma najahum ilal barri, begitu kami selamatkan sampai ke daratan, izahum yusyrikun, mereka buat syirik. Yang kada nahoda, untung saya nahoda kapal. Kalau saya bukan nahodanya, udah tenggelam ke balik. Yang kata masinis, saya sempat matikan mesin kata dia. Yang kata tukang layar, saya. Yang kata orang awam, untung ada pak kiai itu tadi kata dia. Begitu ada gelombang, doa langsung gelombang ini. Sakti, yang kata orang kampung, ini kapal keramat, sudah mau tenggelam masih selamat. Semuanya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Ka Ande Ande
1: Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di salah satu peperangan beliau, ada sebagian orang sedang berbicara, ya, berbicara, dan mereka adalah orang-orang munafik, berkumpul, ya, yang sama-sama memiliki kenifakan. Mereka berkumpul menampakkan keislaman, tetapi mereka menyembunyikan kekufuran di dalam hati. Dan di situ ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ma ra'aina mithla qurra'ina haula." Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabah. "Ma ra'aina mithla qurra'ina haula arghaba butunan wa akdhaba alsunan wa ajbana 'inda liqa." Dia mengucapkan, kita tidak pernah melihat orang-orang seperti mereka, maksudnya adalah Rasulullah dan juga para sahabatnya, yang dinamakan dengan qurra, orang yang senang membaca, maksudnya adalah sibuk dengan Al-Quran, mengilmui Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Dia mengatakan, kita tidak pernah melihat orang seperti mereka yang lebih besar perutnya. Maksudnya adalah menghina ini. Yang menghina Rasulullah dan juga para sahabat, dianggapnya mereka adalah orang yang banyak makan. Ya, orang yang banyak makan. Dan ini adalah dusta. Nabi dan juga para sahabat bukan manusia jenis seperti ini. Mereka adalah orang yang bukan orang yang banyak makan. Mereka adalah orang yang sangat sederhana sekali dalam makannya. Ya, cukup untuk menegakkan tulang sulbinya dalam beribadah kepada Allah. Yang banyak makan yang mereka ini, orang-orang munafik. Dia mengucapkan ucapan ini untuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Arghaba butunan wa aknaba alsunan. Dan kita tidak pernah melihat orang yang lebih dusta lisannya daripada mereka. Menuduh Rasulullah dan juga para sahabat sebagai orang-orang yang pendusta, padahal mereka lah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, mereka yang paling menjaga lisannya. Justru yang banyak berdusta adalah orang-orang munafik itu sendiri. Seakan-akan mereka sedang berbicara tentang diri mereka sendiri. Banyak makan dan juga banyak dustanya. Wa ajbana 'inda liqa, dan kita tidak pernah melihat orang yang lebih pengecut ketika berperang daripada Rasulullah dan juga para sahabat. Dan sekali lagi dia berdusta, karena Rasulullah dan juga para sahabat, justru mereka adalah orang yang sangat pemberani ketika di medan perang. Dan ini diakui oleh musuh-musuh.

0: tawakalnya kuat dengan kesederhanaan ya senjata yang mereka miliki, kesederhanaan kemampuan yang mereka miliki, tapi mereka memiliki keberanian yang luar biasa di dalam berperang karena mereka memiliki tawakal yang kuat kepada Allah. Yang paling jubana, yang paling pengecut adalah orang-orang munafik, takut dengan darah karena mereka tidak beriman dengan Allah dan hari akhir. Untuk apa saya mati konyol ya, menganggapnya bahwasanya jihad ini tidak ada manfaatnya karena dia tidak beriman dengan hari akhir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendengar ucapan seperti ini, dan saat itu ada seorang sahabat, dia mengatakan, sungguh aku akan mengabarkan ucapanmu ini ya munafik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Timbul di dalam hatinya ghirah. Bagaimana dia tidak panas disebutkan dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dengan celaan seperti ini. Ini enggak mengucapkan yang demikian orang yang beriman. Maka pergilah dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ternyata wahyu lebih mendahului daripada seorang sahabat ini. Ternyata turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan tentang ucapan sebagian orang munafik. Datanglah orang munafik ini dalam keadaan ketakutan ya, dan ternyata wahyu sudah mendahului. Allah SWT maha mendengar. Meskipun mereka berbicara ya sesama orang munafik di tempat yang tersembunyi, tapi Allah SWT sami'un qarib, Allah SWT maha mendengar, maha dekat. Turun kepada Nabi SAW wahyu yang mengabarkan tentang ucapan orang-orang munafik ini. Akhirnya dia datang dalam keadaan takut, dalam keadaan berusaha untuk meminta uzur kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW terus mengucapkan, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada Rasulnya kalian menghina, mencela? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sudah enggak usah kalian minta uzur. Sungguh kalian sudah kufur, sungguh kalian sudah keluar dari agama Islam setelah kalian sebelumnya beriman. Keluar dari agama Islam, murtad dari agama Islam dengan sebab apa? Dengan sebab lisan. Ya, dengan sebab dia menggerakkan lidahnya dalam waktu mungkin 1 menit atau 2 menit, ternyata dia sudah keluar dari agama Islam. Batal seluruh amalannya selama.
1: Surah Ali Imran ayat 172 sampai 180.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.
4: Yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapat luka dalam peperangan Uhud. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar.
3: قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم

0: yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.
1: فانطلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.
0: Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar.

0: mu'minin.
1: Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman.
0: Wa la yahzunkal ladzina yusari'una

0: الآخرة ولهم عذاب عظيم.
1: Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir. Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Allah berkehendak tidak akan memberi suatu bahagian dari pahala kepada mereka di hari akhirat dan bagi mereka azab yang besar.
0: Innal ladzina ishtarawul kufra bil imani lan yadurrullaha syai'an wa lahum 'adzabun alim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak akan dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun, dan bagi mereka azab yang pedih.

0: أَلِيمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ.
1: Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan.
0: Ma kana Allah liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib wa ma

0: ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.
1: Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk dari yang baik. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara Rasul-Rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar.
0: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ

0: Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya, kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana Ustaz, bagaimana seharusnya bentuk cinta yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala? Jazakallahu khairan.
3: Cinta yang hakiki itu adalah cinta yang berbuah ketaatan dan ketundukan. Cinta yang hakiki itu adalah ketika kita merasakan kenikmatan bermunajat kepada Allah berdua-duaan dengannya. Cinta yang hakiki itu adalah ketika kita lebih mendahulukan ya kepentingan Allah daripada kepentingan ya pribadinya. Cinta yang hakiki itu adalah ya kita begitu sangat semangat ya ketika kita mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itulah cinta. Karena cinta itu adalah hakikatnya motor kehidupan. Seseorang ya semangat kepada sesuatu karena ia cinta kepadanya. Orang yang semangat mencari uang begitu serakah dan rakus menunjukkan kepada kecintaan dia kepada harta. Orang yang sangat semangat kepada kedudukan, ya tak peduli caranya pun bagaimana, yang penting ia mempunyai kedudukan karena memang cintanya yang sangat kepada kedudukan. Orang yang sangat cinta kepada wanita, ia akan berusaha untuk meraih wanita tersebut dengan berbagai macam cara, walaupun dengan cara datang ke dukun sekalipun juga. Kenapa? Karena ia cinta kepada itu. Nah, ketika di saat kita cinta kepada Allah, maka kita lebih semangat untuk kepada ketaatan kepada Allah. Kita lebih semangat untuk mentadaburi firman-firman Allah. Kita lebih semangat ya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah, itu adalah merupakan hakikat cinta. Tapi ketika lidah kita, lisan kita berucap saya cinta Allah, tapi ternyata ketika ia dipanggil kepada ketaatan, kita malas-malasan. Ya, ketika Allah kita mendengar larangan-larangannya, kita malah melakukannya. Bagaimana kita akan katakan dia cinta kepada Allah? Itu hanyalah cinta gombal. Cinta yang hanya sebatas di mulut saja. Ya, yang tidak terrealisasikan di dalam perbuatan. Wallahu a'lam. Nah.

0: mayoritas maksiat di dalamnya ada kemudaratan dan ada manfaat. Antum buka surat Al-Baqarah ayat 219. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Anda tentang khamar, minuman yang memabukkan, wal maisir dan judi. Qul, Muhammad bilang kepada mereka, fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Di dalam hal-hal yang memabukkan dan judi itu ada dosa yang besar atau ada mudarat yang besar, wa manafi'u linnas. Tapi di waktu yang sama, khamar dan judi banyak sekali manfaatnya buat manusia. Allah enggak mengatakan punya satu manfaat, Allah enggak mengatakan punya dua manfaat. Allah menggunakan jamak kata benda plural, wa manafi'u linnas, dan di dalam keduanya banyak sekali manfaat untuk manusia. Benar enggak ada manfaatnya enggak judi? Ada, orang bisa kayak mendadak kok. Bisa kasih nafkah, tapi lebih banyak menang atau kalah? Lebih banyak kalah. Dan lebih merugikan secara sistemik, secara mental, secara peradaban. Melahirkan mental-mental pemalas, melahirkan mental-mental instan, shortcut proses dalam mencari rezeki dan nafkah. Khamar ada manfaatnya? Ada. Zina ada maslahatnya enggak, hadirin? Menghilangkan stres, memberikan pekerjaan, terus mungkin banyak yang butuh uang buat anak istrinya, atau dia single parents, dia harus masuk ke bisnis itu. Itu kan maslahat. Tapi mudaratnya lebih besar. Semuanya demikian. Riba, babi. Disinilah peran dari ilmu. Kenapa demikian? Karena kalau maksiat isinya hanya mudarat saja, mungkin kita cukup mengandalkan fitrah. Tapi yang jadi masalah, mayoritas maksiat isinya maslahat dan mudarat. Akhirnya fitrah kita terkecoh. Makanya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah menyatakan, dan disinilah peran syaitan dari bangsa manusia dan khususnya bangsa jin, agar kita bermaksiat yang senantiasa dijual oleh mereka, yang senantiasa dibranding oleh mereka, yang senantiasa di blow up, diangkat, dikampanyekan. Itu sisi-sisi maslahatnya. Baik yang real benar-benar maslahat maupun yang hoax. Itu tuh memang tugas syaitan, hadirin sekalian. Jadi disinilah pentingnya ilmu, karena syaitan tuh akan angkat yang maslahat. Pokoknya sisi maslahatnya yang di blow up, yang diangkat, yang di campaign, yang di kampanye.
1: Mutiara nasihat.
2: Kenapa kok kita harus berdoa meminta kepada Allah? Jawaban pertama, karena Allah memerintahkan dirimu agar kau meminta kepadanya. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk kita berdoa kepada Allah. Jadi jangan sampai kita ikut pemahaman seperti itu. Ibadah itu enggak boleh minta surga. Ibadah itu enggak boleh minta rezeki, itu enggak ikhlas. Ibadah ya ibadah saja, niatnya cinta sama Allah. Kelihatannya benar padahal salah. Allah yang nyuruh kita agar kita meminta kepadanya. Karena permohonanmu kepada Allah itu berarti kamu butuh Allah. Kamu butuh Allah adalah ibadah yang mulia. Dengan kamu minta kepada Allah berarti kamu mengagungkan Allah. Dengan kamu berdoa kepada Allah berarti kamu merendahkan dirimu di depan Allah. Itulah inti dari ibadah. Ngawuloh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'uni," berdoalah kepadaku. astajib lakum, aku kabulkan permohonan. Perhatikan, Allah tidak mengatakan mintalah perantara untuk disampaikan kepada aku, tidak. Tapi Allah katakan ud'uni, mintalah kepada aku, astajib lakum, aku kabulkan permohonan. Jadi enggak usah pakai perantara-perantara. Coba, di dalam Al-Quran banyak ayat yang berbicara seperti ini. Mereka, jika mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ini, kul katakan Muhammad, jawabannya adalah ini. Saya kasih contoh. Yas'alunaka 'anil anfal, Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang rampasan perang. Kul, katakan Muhammad, rampasan perang itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada kata-kata katakan Muhammad. Betul? Contoh lain. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang judi dan minuman keras. Kul, katakan Muhammad, judi dan minuman keras itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada kata-kata katakan Muhammad. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Katakan Muhammad, haid itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh. Kulil

0: Kulir ruhu min amri robbi. Katakan Muhammad, ruh itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Perhatikan, butuh konsentrasi. Di dalam ayat-ayat yang saya baca tadi itu ada uslub. Jika mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ini, katakan Muhammad, jawabannya begini, begini, begini. Betul ya? Kan seperti itu tadi, gaya bahasanya. Tapi ada satu ayat yang Allah tidak berkata, katakan Muhammad. Tetapi langsung dijawab Allah. Yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka Allah tidak berkata katakan Muhammad, enggak pakai katakan. Paham sampai sini? Wa idza sa'alaka ibadi anni, jika mereka bertanya kepadamu tentang aku Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Ini yang jawab siapa? Allah langsung. Enggak pakai kata-kata apa? Kul. Sudah jelas namanya. Kalau Nabi ditanya tentang haid, katakan Muhammad, jawabannya begini, begini, begini. Nabi ditanya tentang rampasan perang, kata Allah, katakan Muhammad, jawabannya begini, begini, begini. Mereka bertanya tentang khamr dan judi, katakan Muhammad, jawabannya begini, begini, begini. Mereka bertanya tentang ruh, katakan Muhammad, ruh itu jawab itu adalah begini, begini. Pakai kata katakan Muhammad. Jelas? Tetapi ada satu ayat, wa idza sa'alaka ibadi, jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, Allah enggak mengatakan katakan Muhammad aku itu dekat. Allah enggak ngomong gitu, tapi Allah sendiri yang jawab. Jika mereka bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang yang mau berdoa. Sampai sini jelas? Allah langsung menjawab, enggak pakai perantara. Kecuali perantara-perantara yang syar'i nanti kita jelaskan. Lah, berdoa itu penting. Di antara keistimewaannya berdoa adalah, perhatikan, ad-du'a'u yaruddul qadha. Doa itu bisa menolak takdir. La yarujul qadha illa du'a, tidak ada yang bisa menolak qadha-nya Allah kecuali doa. Wa la yazidu fil umri illa albir, dan tidak ada yang bisa nambah umur kecuali berbakti dan silaturahim. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Kalau panjenengan ingin ya dihindarkan dari qadha yang jelek, perbanyaklah doa. Dan di antara keutamaan doa adalah seperti yang diriwayatkan Imam Ahmad berikut ini, dengarkan baik-baik. Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yad'ullaha bidakwatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa atahullah biha ihdath salas." Tidaklah seorang mukmin muslim berdoa kepada Allah selama dirinya tidak berbuat dolim, selama dirinya tidak memutus silaturahim, pasti Allah akan memberikan kepadanya satu di antara tiga kemungkinan. Saya ulangi, tidaklah seorang muslim selama orang itu Islam mau berdoa, dia tidak berbuat dolim, dia tidak mutus silaturahim, terus mau berdoa, pasti Allah memberikan satu di antara tiga kemungkinan. Tidak mungkin tidak dapat sama sekali, enggak mungkin, pasti dapat satu di antara tiga. Kemungkinan yang pertama, an yu'ajjila lahu da'watah. Kemungkinan yang pertama, langsung Allah kabulkan doanya.
1: Ya Allah, aku ingin sembuh ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ya Allah.
0: Kemungkinan pertama, langsung Allah sembuhkan.
1: Ya Allah, angkatlah kemelaratan dan kemalangan hidup ini dari kami ya Allah.
0: Selama orangnya Islam, tidak berbuat dolim, tidak mutus silaturahim, kemungkinan yang pertama, langsung dikabulkan.
1: Ya Allah, anak saya ya Allah, permudahkanlah supaya bisa masuk ke perguruan ini.
0: Kemungkinan pertama, langsung Allah kabulkan. Kemungkinan yang nomor dua, tidak langsung Allah kabulkan. Tetapi kemungkinan yang nomor dua adalah wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah. Kemungkinan yang kedua, tidak Allah kabulkan langsung, tapi sengaja Allah jadikan doa tadi sebagai simpanan akhirat untuk orang ini.
1: Untuk simpanan akhirat.
0: Barangkali dosanya banyak, maka doa yang tidak dikabulkan tadi, Allah gunakan nanti di akhirat untuk menghapuskan dosanya. Disimpan oleh Allah doa ini untuk kebaikannya pada hari kiamat. Jelas? Kalau nggak jelas, mama nggak jelas, saya ulang. Jelas ya? Yang nomor tiga, kemungkinan yang nomor tiga, tidak langsung dikabulkan oleh Allah, tidak pula disimpan untuk akhirat kita, tapi kemungkinan yang nomor tiga, wa imma an yasrifa anhu minasu'i mithlaha. Kemungkinan yang nomor tiga adalah Allah jadikan doa tadi untuk memalingkan orang ini dari kejelekan dan mara bahaya semisalnya.
1: Ya Allah, sampean paringi aku rezekiku lancar,
0: belum dikasih Allah kaya. Tapi anaknya sehat walafiat, istrinya nurut, rumah tangganya barokah. Lah, bisa jadi doamu tadi tidak dikabulkan Allah, tapi Allah rupakan dalam bentuk lain. Apa itu? Menghindarkan dirimu dari musibah, bencana, kecelakaan, kesempitan rumah tangga.
1: Hadis riwayat Imam Ahmad. Berdasarkan hadis ini tadi, saya mau tanya, tolong dijawab. Apakah ada orang yang berdoa terus rugi? Tidak ada. Orang berdoa pasti untung. Karena apa? Karena pasti diberi satu di antara tiga kemungkinan.
0: Nggak mungkin nggak dapat belas, ini kok mboten mungkin. Mesti oleh salah si jini. Wonten tiga badene. Dikabulkan langsung, atau disimpan di hari kiamat, atau Allah gunakan untuk menghindarkan kita dari mara bahaya.
1: Dia harus berdoa.
0: Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Dikabulkan enggak dikabulkan, sampeyan donga dicatat malaikat, wong iki nglakoni ibadah. Doa itu dikabulkan apa belum dikabulkan, sudah dicatat apa? Ibadah.
1: Maka hendaklah kita memperbanyak diri untuk berdoa.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sobat Qur'ani dimanapun malam hari ini ada berada, yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Ahad 26 Sofar 1448 Hijriyah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk menemani istirahat malam hari ini kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullah,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Bahaya Bicara Agama Tanpa Ilmu.
0: Ya Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
2: Mudillalah wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sesungguhnya, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat yang kami muliakan, kami hormati dan kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya zat yang pantas untuk semua pujian, karena semua kenikmatan sumbernya darinya. Tidak ada satu nikmat pun yang datang kepada kita kecuali nikmat tersebut datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, banyaklah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu merupakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, itu juga mendatangkan pahala dan mendatangkan manfaat yang besar untuk kita. Nikmat-nikmat yang ada akan terus dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita tambahan-tambahan nikmat yang lainnya. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Tema kajian kita pada kesempatan kali ini tentang berbicara tanpa ilmu. Di zaman kita ini, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, banyak orang yang terjatuh ke dalam kesalahan ini. Makanya kita bahas masalah ini agar kita tahu bahayanya hal ini, sehingga kita semakin takut untuk berbicara tanpa ilmu, dan agar orang-orang yang sudah terbiasa melakukannya bisa ingat, bisa berhenti dari kebiasaan berbicara tanpa ilmu. Di zaman kita ini banyak orang-orang jahil. Jahil dalam agama. Tapi dia berani, bahkan sangat berani berbicara tentang agama. Seakan-akan berbicara tanpa agama itu tidak ada konsekuensinya sama sekali. Seakan-akan dia tidak akan mempertanggungjawabkannya di hari akhir nanti. Seakan-akan perkataan dia tentang agama itu tidak dicatat oleh malaikat. Sangat berani sekali. Bahkan banyak dari mereka yang terjatuh ke dalam tindakan mengolok-ngolok agama, yang itu merupakan tindakan kekufuran sebagaimana disepakati oleh para ulama. Ketika orang-orang munafik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengolok-ngolok para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat kepada mereka. Dan ketika mereka mengatakan bahwa apa yang mereka katakan itu hanya bermain-main saja, hanya candaan saja, tetap Allah katakan, La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah, tidak perlu kalian minta maaf. Kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Candaan-candaan tentang agama di zaman kita ini sangat biasa dan sangat banyak. Iya, para jemaah sekalian rahimah rahimakumullah. Ada yang tidak tahu bercanda atau serius mengatakan tentang syariat jenggot, semakin panjang jenggotnya semakin apa? Semakin goblok. Ya, enggak tahu ini candaan atau serius. Walaupun itu candaan, itu tindakan mengolok-ngolok syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang mengatakan bukan orang yang biasa. Orang yang sudah belajar agama puluhan tahun mengatakan kata-kata itu, na'udzubillahi min dzalik. Ada yang berbicara bahwa syariat Islam sudah tidak relevan lagi dengan zaman modern ini, karena syariat Islam diturunkan di masyarakat yang sangat sederhana, sangat terbelakang. Ketika itulah syariat Islam turun. Sekarang zaman sudah sangat modern sekali. Maka Islam tidak relevan lagi dengan zaman ini. Seakan-akan dia mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu membuat syariat yang bisa menjawab tantangan semua zaman. Seakan-akan mereka mengatakan demikian. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. dia kira aturan Allah subhanahu wa ta'ala dalam syariat Islam itu seperti aturannya dia, yang kalau sudah berlalu 10 tahun, 20 tahun harus dikoreksi, harus diganti. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu, maha tinggi kebijaksanaannya, maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah bisa membuat aturan untuk semua manusia dimanapun tempatnya, yang aturan tersebut bisa bertahan dari zaman yang paling sederhana sampai zaman yang paling modern. Itulah syariat Islam yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah lengkapkan nikmatku untuk kalian, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Allah katakan agama ini sempurna. Itu artinya agama ini benar-benar tidak ada kekurangannya. Benar-benar bisa menjawab tantangan dari semua zaman. Bisa menjawab tantangan dari semua waktu dan semua tempat. Maka sungguh sangat bodoh orang yang mengatakan bahwa syariat Islam itu tidak relevan lagi dengan zaman yang sangat modern ini. Dia sangat bodoh tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sangat jahil tentang syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di antara orang, dan ini banyak juga, yang mengatakan bahwa pembagian tauhid menjadi tiga, dikatakan ini sama dengan trinitas. Subhanallah, gimana? Kok bisa seperti itu? Dan kata-kata ini juga muncul dari orang yang sudah lama belajar, bahkan di Saudi. Iya, saya tidak ingin menyebutkan namanya, tapi ada di YouTube, ada. Pembagian tauhid menjadi tiga disamakan dengan trinitas. Subhanallah. Kok bisa kata-kata itu keluar? Di mana rasa takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Trinitas itu Tuhannya tiga. Sedangkan pembagian tauhid itu hanya pembagian tauhid saja. Allahnya satu. Ini saja sudah sangat berbeda. Tuhannya tiga tapi dianggap satu. Yang ini Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ini hanya untuk memudahkan. Ada tauhid rububiyah, mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya maksudnya. Mentauhidkan Allah. Tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Tauhidul asma wa sifat, mentauhidkan Allah dalam nama dan sifatnya. Jadi ini tiga sisi tauhid. Bukan ada tiga Tuhan di situ. Tapi subhanallah, keluar kata-kata itu. Ini berbicara tentang agama tanpa ilmu. Setiap akhir tahun selalu ada pembahasan yang boleh mengucapkan selamat hari kelahiran Tuhan. Banyak kaum muslimin yang akhirnya terfitnah dengan kata-kata itu. Ini pemuka agama yang mengatakan. Katanya di dalam Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan selamat kelahiran Nabi Isa katanya. Dan akhirnya boleh-boleh saja. Mana ayatnya? Disebutkan ayatnya di dalam surat Maryam. wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Wassalamu alayya, ini kata-katanya Nabi Isa saat beliau masih bayi. Ini mukjizatnya Nabi Isa. Wassalamu alayya, semoga keselamatan atau keselamatan dan kesejahteraan selalu terlimpahkan atasku. Yauma wulidtu, di hari aku dilahirkan. Wa yauma amutu, dan di hari aku mati. Wa yauma ub'atsu hayya, dan di hari aku dibangkitkan hidup lagi. Katanya ini adalah ucapan selamat atas kelahiran Nabi Isa. Subhanallah. Ini kalau orang awam mendengar langsung percaya dan berbahaya. Kalau itu adalah ucapan selamat hari kelahiran Nabi Isa, maka ayat yang sama adalah ucapan selamat kematian Nabi Isa. Ayatnya yauma wulidtu wa yauma amut, di hari aku dilahirkan dan di hari aku meninggal. Apakah wafatnya Nabi Isa itu layak untuk diucapkan selamat, selamat atas kematian Nabi Isa? Subhanallah. Itu bukan ucapan selamat para jemaah sekalian rahimahna rahimakumullah. Kalau ana mengucapkan assalamualaikum, apakah itu ucapan selamat? Itu salam, itu doa, doa keselamatan, bukan ucapan selamat. Jadi subhanallah, di zaman kita ini banyak sekali orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Di zaman kita ini ramai orang menghalalkan musik. Ustadz-ustadz terkenal, ya saya tidak mengatakan ustadz sunnah ya, tapi di media sosial sangat banyak sekali pengikutnya mengatakan alat musik itu seperti pisau. Ya, ini alat, ini alat. Pisau alat, alat musik juga alat. Pisau bisa untuk kebaikan, bisa untuk keburukan. Maka pisau kalau untuk kebaikan jadinya boleh, kalau untuk keburukan jadinya tidak boleh. Alat musik bisa untuk berdakwah, bisa untuk joget-joget, untuk kemaksiatan. Berarti kalau untuk berdakwah boleh, kalau untuk bermaksiat menjadi tidak boleh. Orang awam kalau dengar seperti ini langsung termakan oleh syubhat. Ya ini syubhat para jemaah sekalian rahimahna rahimakumullah. Alat musik itu sudah datang nasnya. Hadisnya di Sahih Bukhari. Sedangkan pisau tidak ada nasnya. Kenapa disamakan? Kalau tidak ada nas itu kita katakan boleh-boleh saja. Tapi sekarang sudah ada nasnya, kenapa masih pakai qiyas? La qiyasa ma'an nas. Kalau sudah ada nas tidak boleh kita menggunakan qiyas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Benar-benar akan datang di umatku ini banyak kaum yang menghalalkan perzinaan, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamr, minum-minuman keras, dan juga alat-alat musik. Sudah selesai. Ada hadisnya. Kecuali kalau orang tersebut berani mendhaifkan hadis yang ada di Sahih Bukhari. dengan bertaklid kepada Ibnu Hazm yang hidup di abad kelima Hijriah. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, Ibnu Hazm tinggal di mana? Kapan hidupnya? Dialah orang yang pertama kali menghalalkan alat-alat musik. Abad kelima Hijriah, sebelumnya enggak ada. Apakah kita mengikuti dia dan mencampakkan semua perkataan ulama sebelumnya dengan kita mengatakan beliau kan juga seorang ulama, ulama besar di Andalusia? Di mana perkataan semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di mana perkataan semua a'immah? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dikemanakan perkataan mereka dibandingkan dengan pendapat Ibnu Hazm Al-Zahiri rahimahullah? Beliau orang yang mulia, tapi dalam masalah ini beliau salah karena menyelisih kesepakatan para ulama sebelumnya. Dan banyaknya orang yang menghalalkan alat musik di zaman ini adalah bukti nyata benarnya sabda Nabi tadi alaihi salatu wassalam. Memang nantinya akan banyak orang-orang yang menghalalkan alat-alat musik, maka jangan sampai kita mengikuti mereka. Para jemaah sekalian rahimahna rahimahumullah, kalau dicontohkan satu persatu berbicara tentang agama tanpa ilmu sangat banyak sekali. Dan kalau kita sebutkan satu persatu, kita juga harus memberikan jawaban atas syubhat-syubhat itu. Anda melihat yang saya contohkan, ya cukup ya sebagai contoh. Dan selanjutnya kita akan menyebutkan betapa bahayanya berkata tentang agama tanpa ilmu. Yang pertama para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, kita harus tahu ya bahwa agama Islam itu syariat dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara tentang syariat Allah, itu berarti kita berbicara atas nama Allah. Ini yang pertama harus kita sadari. Jadi hukum syariat itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama ahli usul fikih, ya, mereka mengatakan ketika mendefinisikan hukum syariat, khitabullah al-muta'alliq bi'af'alil mukallafin bil-iqtida awit takhir awil wada. Hukum syariat itu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf, baik itu bentuknya tuntutan atau bentuknya pemberian pilihan atau bentuknya tanda-tanda. Bisa kita garis bawahi, itu adalah firman Allah. Kalau kita berbicara tentang hukum syariat, kita berarti berbicara atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita benar-benar harus hati-hati di sini. Kalau kita tidak mendapatkan dalil yang kuat pada masalah tertentu, lebih baik kita diam. Lebih baik kita diam. Diam saat itu adalah keselamatan. Diam saat itu adalah perhiasan yang sangat berharga. Diam emas. Ya, ketika kita tidak tahu tentang dalil pada hukum tertentu, pada masalah tertentu, jangan sampai kita membicarakan masalah itu. Ana heran ya di zaman kita ini. Memang cobaan di zaman kita ini berat. Ana kalau lihat media sosial, misalnya Facebook ya. Ada ustaz yang membuat status. Statusnya benar. Tapi karena banyak mengganggu orang-orang

dalam kaidah fikih disebutkan al-kitab kal-khitab, tulisan itu seperti ucapan. Jangan meremehkan. Sebagaimana dalam masalah ucapan kita tidak boleh meremehkan, tidak boleh menganggap ini ringan, dalam masalah tulisan juga demikian. Para jemaah sekalian rahimah rahimakumullah, ada banyak dalil yang menunjukkan bahwa berbicara tanpa ilmu dalam masalah agama ini perbuatan yang sangat berbahaya. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal 'ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu begitu saja dari hamba-hambanya yang asalnya ingatannya kuat, penuh, tiba-tiba hilang ingatan. Tidak seperti itu Allah mencabut ilmu. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim pun, akhirnya manusia mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh, pemimpin-pemimpin yang jahil. Fasu'ilu, dan akhirnya mereka pun ditanya. Fa'aftau bighairi ilmin, karena mereka tidak punya ilmu, ditanya maka mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Akhirnya yang terjadi, mereka tersesat dan mereka pun menyesatkan. Jadi berkata-kata tanpa ilmu itu adalah perbuatan sesat. Tidak cukup perbuatan sesat, itu menyesatkan banyak orang. Maka kita harus berhati-hati, ya. Kalau masalah agama, kita harus berhati-hati. Orang sekarang itu aneh, ya. Kalau berbicara tentang kesehatan, banyak yang takut. Karena nggak tahu. Itu ahlinya ada ahli kesehatan. Tapi kalau bicara tentang agama, ya seakan-akan paling tahu. Kalau merasa tidak paling tahu, ya, tapi paling tidak dia tidak ada beban, tidak takut. Bahkan ada ulama di depannya pun didebat. Padahal, ya, dia belum banyak belajar tentang agama. Ini aneh, ya. Harusnya dia lebih mudah berbicara tentang kesehatan daripada berbicara tentang agama. Berbicara tentang kesehatan, tentang masalah duniawi. Kalau salah, iya dia. Kalau salah, ada konsekuensinya. Tapi tidak terlalu. Tidak terlalu berat konsekuensinya. Tapi kalau salah dalam masalah agama, ini konsekuensinya sampai akhirat. Orang kalau salah dalam membicarakan tentang kesehatan, mungkin badannya yang rusak atau badan orang lain yang rusak. Tapi kalau dia salah dalam masalah agama, yang rusak itu jiwa orang lain. Jiwa dia rusak, jiwa orang lain rusak. Nyawa, ya. Ruh dia yang rusak. Dan kerusakan di ruh itu lebih berat, lebih parah daripada kerusakan di badan. Termasuk di antara dalil yang menunjukkan betapa buruknya berbicara tanpa ilmu adalah firman Allah SWT.

subhanahu wa ta'ala di surat Al-Qasas ayat 50. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu jelas masuk ke dalam ayat ini. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau ada kata-kata di dalam Al-Quran, siapakah yang paling sesat, maksudnya dia yang paling sesat. Orang yang paling sesat adalah orang yang berbicara mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan paling sesat, berarti ini kesalahan yang sangat berat. Makanya syaitan senang ya dengan yang seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsya wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Syaitan itu memerintahkan kepada kalian untuk melakukan keburukan dan perbuatan-perbuatan keji, serta agar kalian mengatakan tentang Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang kalian tidak tahu. Jadi syaitan di dalam ayat ini disebutkan memerintahkan tiga hal. Memerintahkan keburukan, perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan keji, dan yang ketiga adalah mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa dasar ilmu. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Membicarakan tentang Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang tidak kalian ketahui. Syaitan senang ya kalau ada orang-orang yang seperti itu, karena memang pengaruhnya sangat buruk sekali, karena memang itu perbuatan yang sangat buruk sekali. Sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis, fadallu wa adallu. Orang yang berbicara itu sesat dan dia menyesatkan banyak orang. Orang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu, dia berarti mengajak orang lain kepada kesesatan. Kalau orang lain itu ternyata mengikutinya, maka dia akan mendapatkan dosa apa? Jariyah, atau dosa MLM. Iya, dosa yang berapa itu? Berjenjang ya. Hah? Berantai, ya, dosa yang berantai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih dan masyhur hadis ini, beliau menyabdakan, man da'a ila dalalah kana alaihi minal ithm mithlu athami man tabi'ah la yanqusu dhalika min athamihim syai'ah. Barang siapa yang mengajak orang kepada kesesatan, kepada penyimpangan, kepada kebatilan, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sama sekali. Iya, dosa berantai akhirnya. Kalau dia mengatakan sesuatu tentang agama dan dia salah di dalamnya, padahal dia berbicara tanpa ilmu memang dari awalnya, maka
orang-orang yang mengikutinya akan berdosa. Dia juga mendapatkan dosa, dosa berbicaranya, dosa juga ya dari amalan-amalan mereka itu. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang berfatwa tentang halalnya alat-alat musik itu gimana coba? Akhirnya yang tadinya orang-orang sudah semangat menjauhi alat musik, akhirnya menikmati lagi, akhirnya main lagi. Coba dosanya itu bagaimana coba? Betapa banyak orang yang seperti ini, yang mengikuti dia. Karena memang ya siapa yang tidak suka musik ya? Fitrah manusia suka dengan suara-suara itu. Kalau didukung dengan fatwa dari seorang ustadz yang dikenal, sudah ya tambah kuat lagi keinginannya. Apalagi sampai dikatakan ini bisa bernilai pahala kalau digunakan untuk berdakwah. Subhanallah, itu bukan bernilai pahala itu. Itu jadi bid'ah nantinya. Iya, akhirnya jadi bid'ah. Beribadah dengan alat-alat musik, ini beribadah dengan alat musik, jadi bid'ah. Bid'ahnya orang-orang sufi di zaman dulu seperti itu. Ada bid'atus sama'. Jadi dia mendengarkan musik, kemudian digunakan untuk merenungi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tenang, ya tenang karena setan. Ditenangkan oleh setan hati. Ini jadi bid'ah. Beribadah dengan alat musik. Lebih parah lagi. Bid'ah itu lebih besar dosanya daripada kemaksiatan biasa. Kalau dia diniatkan untuk ibadah, malah menjadi dosa yang lebih besar lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Berbicara tentang agama tanpa ilmu, ini berdusta atas nama Allah. Yang disebutkan di dalam Al-Quran, di surat An-Nahl ayat 116 sampai 117, innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun mata'un qalil wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan beruntung. Yang mereka dapatkan hanyalah kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ada orang-orang jemaah ya sekalian rahimahullah wa rahimakumullah, yang berbicara dalam masalah agama untuk mendapatkan apa? Harta, fulus. Dia dikasih uang, dikasih harta agar mengeluarkan fatwa pesanan. Fatwa pesanan ini banyak ya di zaman ini. Kalau misalnya dia mengeluarkan fatwa itu dan akhirnya dapat uang, Allah katakan mata'un qalil. Itu hanya kesenangan yang sedikit. Itu sedikit sekali. Tapi nantinya di akhirat dia mendapatkan azab yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Allah sudah katakan seperti itu. Maka jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesalahan yang besar ini. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa jenis dosa, saya katakan jenis ya, bukan bagian-bagiannya. Jenis dosa
berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu, itu lebih berat, lebih besar dosanya daripada dosa kesyirikan. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Jenis dosa berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu lebih besar, lebih berat daripada dosa kesyirikan. Beliau mengatakan maratibul muharramat arba'u maratib. Perkara-perkara yang diharamkan itu ada 4 tingkatan. Waqad bada'a bi ashaliha wa huwa al-fawahish. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memulai. Allah Subhanahu wa taala mulai menyebutkan yang paling ringannya di ayat itu. Yaitu ayat yang ada di surat Al-A'raf ayat 33. Beliau di sini sedang menjelaskan ayat ini. Qul innama harrama rabbi al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya, berarti yang pertama fawahish, yang kedua al-ithm wal baghya bighairi al-haq, yang ketiga kesyirikan, wa an tushriku billah, yang keempat wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lam. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mulai menyebutkan dosa yang paling ringannya, yaitu fawahish. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa yang lebih berat setelahnya, yaitu al-itsm wadh-dhulm, dosa dan kezaliman. Ini yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih berat daripada fawahish. Mungkin fawahish dosa-dosa kecil ya. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam. Yang pertama fawahish, yang di bawahnya lagi atau yang lebih berat lagi setelah itu adalah al-ithm wadh-dhulm, dosa dan kezaliman. Thumma thallatha bima huwa a'zamu tahriman minhuma wa huwa asy-syirku billahi subhanahu. Kemudian Allah untuk yang ketiga menyebutkan dosa yang lebih besar lagi dari dosa keduanya, yaitu dosa fawahish dan itsm wadh-dhulm. Dosa yang ketiga ini adalah dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma rabba'a bima huwa ashaddu tahriman min dhalika kullih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa yang keempat yang lebih besar dosanya daripada semua yang disebutkan sebelumnya. وهو القول عليه بغير علم, yaitu berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Di sini jelas ya, Ibnu Qayyim rahimahullah menegaskan, menjelaskan bahwa berkata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu itu lebih besar dosanya daripada kesyirikan. Dan beliau di sini menyebutkan jenis ya. Jenis dosa berkata tentang Allah tanpa ilmu itu jauh jauh lebih besar daripada dosa kesyirikan. Di dalam perkataan beliau yang lain, beliau mengatakan wa ammal qawlu 'ala Allah bila ilmin فهو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما. Adapun berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu, maka
ini adalah keharaman yang paling parah, keharaman yang paling tinggi tingkatannya dan paling besar dosanya. Walihada dzukira fil martabatir rabi'ah minal muharramat allati ittafaqat 'alayha asy-syara'i' wal adyan. Oleh karenanya dosa ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tingkatan yang keempat dari hal-hal yang diharamkan yang telah disepakati oleh semua syariat dan semua agama. Ya, yang dimaksud dengan agama di sini adalah agama samawi. Ya. Ini menunjukkan bahwa berkata-kata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu ini berbahaya, sangat berbahaya sekali. Dan tentang Allah ini bisa tentang nama, bisa tentang sifatnya, bisa tentang syariatnya. Ini berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya kita benar-benar hati-hati. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan alasan kenapa berkata tentang Allah tanpa ilmu itu menjadi paling besar dosanya. Beliau mengatakan, "Falaisa fi ajnasil muharramat a'zamu 'indallahi minhu." Tidak ada jenis perbuatan atau perkara yang diharamkan yang lebih besar dosanya dibandingkan perbuatan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wa huwa aslu syirki wal kufri. Ibnu Qayyim mengatakan itu adalah sumbernya kesyirikan dan kekufuran. Itu asal dari kesyirikan dan kekufuran, berasal dari berkata-kata atau berbicara tentang Allah tanpa dasar ilmu. Bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan, bisa mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Wa 'alaihi ussisatil bid'ah wad dalalat. Dari situlah dibangun bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Semua kesesatan, semua kebid'ahan itu sumbernya dari berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya. Tentang Allah tadi sudah ana sampaikan, tentang Allah, tentang zat-Nya, tentang sifat-Nya, tentang perbuatan-Nya. Di antara bentuk atau bagian dari perbuatan-Nya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu adalah sumber dari semua kesesatan, semua kesyirikan, semua kebid'ahan. Na'udzubillahi min dzalik. Ibnu Qayyim mengatakan, fa kullu bid'atin mudillah fid din asasuha al-qawlu 'ala Allah bila ilm. Semua kebid'ahan yang menyesatkan dalam agama ini dasarnya adalah perkataan tentang Allah tanpa dasar ilmu. Ini beliau sebutkan di kitab Madarijus Salikin jilid pertama halaman 378. Ya, ini ya ternyata sesuatu yang dianggap oleh orang-orang itu sangat remeh, sangat sepele, sangat ringan, ternyata sangat berbahaya sekali. Makanya ulama-ulama generasi salaf, ya, ulama-ulama dari generasi salaf dahulu, mereka itu sangat takut ketika berbicara tentang ilmu, ketika berbicara tentang agama. Ini sebagai contoh saja, ya, ada perkataan-perkataan yang menunjukkan hal tersebut. Dari Al-Bara disebutkan, laqad ra'aitu
3,000 min ashabi Badr. Aku telah melihat 300 orang yang mengikuti perang Badar. Ma minhum min ahad, tidak ada seorang pun dari mereka, illa wa huwa yuhibbu an yakfiyahu sahibuhul futyah, kecuali dia ingin, dia senang apabila temannya sudah mencukupi dirinya untuk berfatwa. Maksudnya dia tidak ingin berfatwa, biar temannya yang berfatwa. 300 sahabat yang ikut perang Badar, keadaannya seperti itu. Di sana ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar, dan sahabat-sahabat besar yang lainnya. Setiap dari mereka ingin agar orang lain sudah cukup untuk berfatwa, sehingga dia tidak harus berfatwa lagi. Abdurrahman ibn Abi Layla rahimahullah, beliau mengatakan, adraktu 20 wa 100 minal ansar, aku telah bertemu dengan 120 sahabat dari kalangan ansar. Yus'alu ahaduhum 'anil mas'alah, salah seorang dari mereka ditanya tentang masalah tertentu. Fayarudduha hadha ila hadha wa hadha ila hadha hatta tarji'a ila al-awwal. Satu ditanya, dia mengatakan, coba tanya kepada si fulan. Dari ansar lagi, dari ansar ini mengatakan, coba tanya kepada si fulan, ansar lagi. Sampai akhirnya kembali ke orang pertama. Ini takutnya mereka berbicara tentang agama, tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada perkataan dari Al-Sya'bi dan Al-Hasan Al-Basri dan Abu Husain, inna ahadakum la yufti fil mas'alah walau waradat ala Umar ibn al-Khattab la jama'a laha ahla Badr. Mereka mengatakan, sesungguhnya kalian itu, sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar bisa berfatwa, benar-benar mau berfatwa pada satu masalah, yang apabila masalah itu ditanyakan kepada sahabat Umar, maka sahabat Umar akan mengumpulkan semua sahabat yang ikut perang Badar untuk membahas masalah itu. Ya, maksudnya kalian saat ini itu kayaknya terlalu gampang berfatwa, terlalu meremehkan fatwa. Ini zamannya Sya'bi ya, zamannya Al-Hasan Al-Basri, sudah terjadi yang seperti ini. Tapi tentunya zaman kita jauh lebih parah ya. Tapi zaman dahulu sudah ada ya, perkara-perkara yang seperti ini. Mudah berfatwa. Dan para jemaah sekalian rahimahumullah, berbicara tentang agama itu bukan hanya masalah benar dan tidak juga ya. Ini seringkali tidak disadari oleh orang-orang yang berbicara. Berbicara tentang agama itu juga harus memperhatikan cara kita berbicara. Cara kita berbicara harus kita perhatikan. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di surat Al-Muzzammil, inna sanulqi alaika qawlan faqila, sesungguhnya kami, Allah subhanahu wa ta'ala, akan melemparkan kepadamu wahai Muhammad perkataan yang berat. Perkataan yang berat itu apa? Wahyu. Wahyu itu berat. Wahyu itu juga berat untuk dilakukan, untuk dilaksanakan, untuk dijalankan berat.
Ya sebagaimana kita ya, kita merasakan berat melakukan syariat Islam. Ya. Karena memang di sana ada pahala. Harus berjuang mendapatkan kemuliaan. Ayat ini menunjukkan bahwa syariat itu berat. Maka jangan sampai kita tambahkan beratnya syariat dengan beratnya kita menyampaikan syariat itu. Kalau misalnya kata-kata kita kasar, ya, kata-kata kita terlalu ya keras, akhirnya orang akan semakin sulit untuk menerima kebenaran, menerima syariat. Maka kita harus sebisa mungkin ya mengatur kata-kata kita agar masyarakat itu mudah menerima kebenaran yang kita bawa. Ya, ini yang banyak diabaikan oleh orang-orang yang terlalu semangat ya dalam mendakwahkan syariat, dalam mendakwahkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita harus tahu bahwa ya berdakwah itu bukan hanya masalah benar dan salah. Berdakwah itu juga harus memperhatikan bagaimana agar sesuatu yang benar ini bisa diterima oleh masyarakat dengan cara yang dengan mudah. Ya, tadi ada cerita dari teman yang dari masjid ini tentang bagaimana dakwah dengan cara membersihkan toilet di masjid-masjid yang lain, ya, dan dengan gerakan seperti itu akhirnya banyak orang yang bisa lebih terbuka dengan kita. Ini cara yang bagus ya. Kita dalam berdakwah itu harus berpikir juga bagaimana agar dakwah ini bisa mudah diterima. Bukan hanya bagaimana agar dakwah ini bisa sampai ke masyarakat. Enggak. Tapi pikirkan bagaimana bisa sampai ke masyarakat dengan cara yang sebaik mungkin. Agar masyarakat lebih mudah terbuka hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau tidak menghaluskan cara dakwah beliau, maka para sahabatnya akan banyak yang kabur. Allah sebutkan hal itu di dalam Al-Qur'an. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Hanya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Muhammad bisa berlaku lembut kepada mereka. Lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik. Seandainya engkau wahai Muhammad, kata-katamu kasar, hatimu keras, maka orang-orang akan lari darimu. Orang-orang yang ada di sekitarmu itu akan lari. Yang ada di sekitar Nabi siapa? Para sahabat beliau. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketampanannya sangat luar biasa. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada malaikat Jibrilnya. Ya, datang malaikat Jibril beberapa kali kepada beliau menurunkan wahyu. Wahyu turun kepada beliau. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak mukjizatnya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keluarganya terpandang. Nasabnya benar-benar nasab yang mulia. Apalagi kita para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah. Rasulullah yang sempurna seperti itu saja harus berdakwah dengan cara yang lembut. Memang ya ada perang di sana. Perang itu bukan untuk semua orang. Perang itu untuk orang-orang yang memang tidak bisa menerima dakwah kecuali dengan perang itu. Tapi standarnya Islam itu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Kami tidaklah utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmat untuk alam semesta ini. Baik, kita teruskan lagi tentang perkataan-perkataan dari para ulama salaf yang menunjukkan betapa takutnya mereka berbicara tentang agama tanpa ilmu. Dari seorang tabi'in yang bernama Atha ibn As-Sa'ib rahimahullah, beliau mengatakan, seorang tabi'in yang ditemui berarti siapa? Para sahabat. Beliau mengatakan, adraktu aqwaman yus'alu ahaduhum anisyai'i fayatakallam wa huwa yar'ud. Aku telah menemui banyak kaum. Ya, kalau tabi'in bertemu dengan banyak kaum, berarti kemungkinan besar adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari mereka ketika ditanya tentang sesuatu, dia menjawab dalam keadaan gemetar. Dalam keadaan gemetar. Karena dia sadar dia berbicara atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Abu Hanifah pernah mengatakan, laulal faraq, al faraq ay syiddatul khawf, laulal faraqu minallahi ta'ala an yadhi'al ilmu ma aftaitu. Kalau bukan karena saking takutnya aku kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan hilangnya ilmu, maka aku tidak akan berfatwa. Jadi beliau berfatwa itu terpaksa, keterpaksaan, karena saking takutnya beliau kepada Allah kalau ilmu agama itu hilang. Kalau bukan karena itu, beliau tidak akan berfatwa. Beliau mengatakan, yakunu lahumul mahna wa alayyal wizr. Karena berfatwa itu risikonya tinggi. Bisa jadi fatwanya salah, ya, atau kurang syarat. Akhirnya yang dapat fatwa tidak ada masalah, tapi aku yang kena dosanya. Ini kata Imam Abu Hanifah. Imam Malik rahimahullah juga sangat terkenal, ya. Beliau sangat takut untuk berfatwa. Imam Malik itu pernah ditanya tentang 50 masalah dan tidak mau menjawab satu pun pertanyaan itu. 50 masalah. Iya. Ini bukan pertanyaan yang sedikit. Tidak dijawab satu pun oleh beliau. Wa kana yaqul man ajaba fi mas'alah fayanbaghi qabla al-jawab an ya'rida nafsahu 'ala al-jannati wan nar fa kayfa khalasuhu thumma yujib. Ini kata Imam Malik. Beliau mengatakan, barang siapa yang ingin menjawab pertanyaan tentang agama, maka hendaknya sebelum dia menjawab, dia membayangkan dirinya di depan neraka dan surga. Hendaknya dia membayangkan dirinya berada di hadapan surga dan neraka. Dan hendaknya dia berpikir bagaimana dia bisa selamat dari neraka. Kemudian setelah itu silahkan dia menjawab. Jadi kalau kita ditanya tentang masalah agama, bayangkan diri kita berada di antara surga dan neraka. Dan pikirkan bagaimana kita harus selamat dari neraka itu dalam jawaban yang akan kita sampaikan.
kemudian setelah itu silakan menjawab. Ini kata Imam Malik rahimahullah. Dari Imam Syafi'i rahimahullah, imam kita semuanya, beliau pernah ditanya tentang sesuatu, kemudian beliau tidak mau menjawab. Akhirnya ada orang yang bertanya, kenapa tidak engkau jawab pertanyaan itu? Mungkin menurut ini sebenarnya pertanyaan itu bisa dijawab oleh Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i tidak mau menjawabnya. Apa kata Imam Syafi'i ketika ditanya seperti itu? Hatta adri annal fadla fis sukuti au fil jawab. Karena aku belum tahu apakah yang lebih baik aku diam ataukah aku menjawabnya. Saya belum tahu yang lebih baik aku menjawabnya ataukah aku tidak menjawabnya. Makanya aku belum berani menjawab. Ya, ini kehati-hatian yang sangat luar biasa dari para a'immah ya. Imam Syafi'i, siapa yang meragukan keilmuannya? Para a'immah. Itu saja ketika mau menjawab harus berpikir dulu. Imam Malik subhanallah ya. Siapa mereka? Dan dahulu para ulama ya, tidak malu sama sekali untuk mengatakan saya tidak tahu. Asy'abi, ini seorang ulama besar dalam ilmu hadis. Beliau pernah ditanya tentang sesuatu dan akhirnya beliau mengatakan la adri, aku tidak tahu. Akhirnya ada orang yang mengatakan kepada beliau, ala tastahi min qawlika la adri wa anta faqihu ahli al-Iraq. Apakah engkau tidak malu wahai Sya'bi dari perkataanmu aku tidak tahu, sedangkan engkau adalah ahli fikihnya penduduk Irak atau negara Irak. Kamu itu sekarang sudah dikenal sebagai pakar fikih negeri Irak yang ketika itu adalah pusat pemerintahan kaum muslimin. Kamu ditanya mengatakan la adri, aku tidak tahu. Engkau pakar fikih ahli Irak. Apa kata Asy'abi? Beliau mengatakan lakinnal malaika lam tastahi hina qalat la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini subhanallah ilmu yang sangat luar biasa. Benar-benar merenungi ayat-ayat Al-Qur'an. Beliau mengatakan akan tetapi malaikat tidak malu ketika mereka mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu sama sekali kecuali yang engkau ajarkan kepada kami ya Allah. Malaikat tidak malu. Kenapa saya harus malu mengatakan la adri? Ada penjelasan dari Al-Haytham Ibn Jamil. Beliau mengatakan syahidtu malika su'ila an 48 mas'alah faqala fi thintaini wa 30 minha la adri. Aku benar-benar telah melihat Imam Malik ditanya tentang 48 pertanyaan. Berapa? 48 pertanyaan. Dan beliau mengatakan la adri, aku tidak tahu pada 32 pertanyaan dari 48. 48 dikurangi 32. Berapa? Hah? 16 saja. Yang dijawab hanya 16 saja. Padahal pertanyaannya 48. Iya.
sepertiga ya. Hanya sepertiga yang kita yang dijawab. Dua pertiganya la adri, la adri, la adri. Ana dulu sering hadir di majelisnya ayahnya Syekh Abdul Razzaq, seorang ahli hadis di Madinah, ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau sekarang masih hidup ya, tapi karena sudah di akhir umur ya, umurnya di atas 80 tahun. Akhirnya beliau sekarang tidak ada majelis ya di Masjid Nabawi. Dulu ketika ana di Madinah masih. Beliau sering ditanya ya, sering membuka sesi tanya jawab di akhir majelisnya. Dan sering kali ana mendengar sendiri dan melihat sendiri beliau mengatakan la adri. Padahal pertanyaan itu ya, kalau ditanyakan kepada talibul ilm akan dijawab dengan panjang lebar. Tapi beliau enggak, la adri. Dan banyak ya, banyak sekali beliau mengatakan la adri, la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Mungkin ya beliau tidak ingin memberikan jawaban yang membingungkan ya, terlalu detail akhirnya membingungkan banyak orang. Atau ya mungkin beliau masih melihat ada dua pendapat atau tiga pendapat yang kuat semuanya ya, atau memang tidak tahu, ada banyak kemungkinan di sini. Tapi keberanian beliau dan teladan beliau dalam menjawab dengan la adri dan sering ini perlu kita contoh ya, ini uswah hasanah seperti ini. Karena kalau kita ya malu untuk mengatakan la adri sedangkan kita menjadi rujukan ilmu, ini akhirnya akan membinasakan kita, menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan, ke dalam bahaya-bahaya yang sangat banyak. Imam Malik rahimahullah pernah ditanya tentang sesuatu dan jawaban beliau la adri, aku tidak tahu. Kemudian ada orang yang mengatakan kepada beliau, hiya mas'alah khafifah sahlah. Wahai Imam Malik, itu tuh masalah yang ringan, masalah yang mudah. Kenapa jawabannya la adri? Kenapa jawabannya aku tidak tahu? Apa kata Imam Malik? Imam Malik marah dan mengatakan laisa fil ilmi syai'un khafif. Tidak ada sesuatu yang ringan dalam masalah ilmu agama, kata beliau. Jadi orang itu yang bertanya itu ya, atau yang protes itu orang yang belum tahu ilmu agama memang. Kalau dia tahu tentang ilmu agama, dia akan benar-benar menganggap ilmu agama ini ilmu yang berat, konsekuensinya besar. Maka orang harus hati-hati untuk berbicara tentang ilmu agama. Imam Ahmad disebutkan oleh Al-Afram, ini salah satu murid ya Imam Ahmad, murid senior. Beliau mengatakan sami'tu Ahmad ibn Hanbal yukthiru an yaqul la adri. Aku sering mendengar Imam Ahmad bin Hanbal banyak mengatakan la adri, aku tidak tahu. Wadhalika fima urifal aqawilu fihi. Padahal itu adalah masalah yang sudah masyhur, pendapat-pendapat yang ada dalam masalah itu. Itu masalah yang jelas ya. Ada si fulan mengatakan ini, si alan mengatakan itu, si ya fulan yang ketiga mengatakan lain. Itu masalah yang sudah masyhur. Imam Ahmad ketika ditanya tentang masalah itu pun masih sering menjawab la adri, aku tidak tahu. Imam Abu Dawud, ini juga muridnya Imam Ahmad,
Beliau menceritakan tentang bagaimana Imam Ahmad banyak mengatakan la'at. Barang siapa yang berfatwa pada setiap masalah yang ditanyakan kepada dia, maka dia adalah orang gila. Sufyan ibn Uyainah dan Sahnun atau Suhnun, keduanya mengatakan ajsarun nas 'alal futya aqalluhum ilma. Orang yang paling berani berfatwa adalah orang yang paling sedikit ilmunya. Orang yang paling berani berfatwa adalah orang yang paling dangkal ilmunya. Ya, orang awam ya banyak yang ya merasa tahu tentang agama. Ya, akhirnya mereka mudah berfatwa. Berfatwa itu berbicara tentang agama. Padahal sebenarnya ya konsekuensinya sangat berat, ya. Kemudian para jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kita masih dalam taraf belajar, masih talibul ilm, kita harus tahu diri. Jangan sampai kita berbicara pada masalah tertentu padahal kita belum punya imam. Maksudnya belum punya orang yang berbicara sebelumnya. Belum punya ulama yang berfatwa seperti itu. Ini berbahaya para jemaah sekalian rahimahun rahimahumullah. Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Jangan sampai engkau membicarakan masalah apapun yang di dalamnya engkau tidak punya imam. Tidak ada panutan. Belum ada seorang yang berfatwa seperti itu, kemudian antum berfatwa seperti itu. Ini berbahaya. Dan potensi kesalahan di sini sangat sangat besar. Ya. Para jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullah Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam.
2: Radio Mutiara Quran,
3: للذاكرين والذاكرات.
4: إذاعة القرآن الكريم.
0: Mutiara Tilawah.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: You Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mniktafa amma ba'ad. Jamaah sekalian yang kami hormati, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Apa itu? Medsos. Apa? Medsos, media sosial. Media sosial ini bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Yang pertama, bisa mendekatkan yang jauh. Bagus gak ini? Yang jauh jadi dekat, bagus? Tergantung orangnya siapa. Mantan. Kalau mantan jauh jadi dekat, bahaya. CLB kan nanti. Cinta lama bersemi kembali. Tergantung yang jauh ini siapa. Kalau yang jauh itu saudara, kerabat, terus jadi dekat, silaturahim jadi terjalin, itu bagus. Yang jauh jadi dekat. Nah, kalau yang dekat jadi jauh gimana? Tergantung apanya. Kalau yang dekat jadi jauh ini gak bagus. Kakak beradik, kakak dengan adik, suami dengan istri, orang tua dengan anak, yang seharusnya dekat jadi jauh, walaupun duduknya bersamaan, berdampingan, bahkan satu kasur, tapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Satu kasur, suami istri, satu dipan, yang satu pegang gadget, yang satu pegang gadget, yang satu hadap kiri, yang satu hadap kanan. Yang satu sibuk dengan dunianya sendiri, yang satu juga

0: Ini menjauhkan yang dekat. Dan ini adalah sebuah suasana dan kondisi yang tidak sehat. Ketika masing-masing sibuk dengan gadgetnya, duduk bersama, cuek dengan sampingnya, kalau dibiarkan akan semakin parah. Bahkan bisa membuat rumah tangga menjadi hancur. Apalagi seandainya masing-masing sibuk dengan selingkuhannya. Rumah tangga itu akan hancur berantakan. Dan yang lebih parah dari itu adalah ketika medsos ini menyebabkan kita menjadi jauh dari zat yang seharusnya paling dekat dengan kita. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Membuat kita jadi telat sholat karena sibuk chatting. Membuat kita jadi jarang baca Al-Quran karena terlalu sibuk untuk balas WA. Bahkan di malam-malam Lailatul Qadar, kita pun masih sibuk nonton YouTube, ngupload atau download atau nonton. Maka harus ada keputusan berani. Bukan hanya keputusan, tapi harus dieksekusi. Bukan cuma memutuskan, tapi harus kita eksekusi keputusan tersebut. Bagaimana caranya? Tinggalkan atau batasi. Apa? Tinggalkan atau batasi. Alternatif yang pertama adalah tinggalkan. Apa yang ditinggalkan Ustaz? Medsosnya. Apanya Ustaz? HP-nya. Tinggalkan Ustaz. Iya. Apakah itu kebutuhan primer? Bukan. Apa kalau Anda tidak bermedsos harap mati? Kan enggak. Ini bukan kebutuhan primer, sehingga bisa kita tinggalkan. Kecuali seandainya itu sudah menjadi kebutuhan primer kita. Contoh misalnya ada orang yang bisnisnya mengandalkan jualan online. Mata pencahariannya dari situ, itu lain masalah. Atau ada orang yang memang membutuhkan media-media tadi untuk berdakwah. Dan dia betul-betul dakwah di situ. Bukan sekedar ikut-ikutan, betul-betul berdakwah, fokus di situ. Dan sangat dibutuhkan dan jelas siapa yang dituju. Nah sekarang dakwah enggak. Bisnis enggak. Terus buat apa? Maka kalau memang tidak dibutuhkan dan itu bukan kebutuhan primer kita, tinggalkan. Toh alhamdulillah dahulu orang tua kita tanpa medsos pun bisa hidup. Mbah kita dahulu tanpa medsos anaknya melakeh. Sekarang loro telu siji. Anak mbah kita dulu pitu wolu sanga. Lebih damai kan hidupnya? Atau solusi yang kedua, batasi. Kalau tidak bisa meninggalkan, maka batasi. Batasi apanya Ustaz? Satu, jenis medsosnya. Yang kedua, pertemanannya. Yang ketiga, waktu penggunaannya. Apa yang pertama? Jenis medsosnya. Yang kedua, pertemanannya. Yang ketiga, waktunya. Yang pertama, jenis medsosnya. Medsos sekarang banyak sekali. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram, Pat, lain, banyak sekali. Apa harus semuanya kita miliki? Emang kita siapa sih, selebriti? Batasi, kalau memang butuh satu cukup, dua cukup, sudah, gak usah banyak-banyak. Semakin banyak jenis medsos yang ada di gadget kita, maka akan semakin banyak waktu kita yang tersita. Dalam sekali duduk itu bisa buka ini, buka ini, buka ini, buka ini. Cukup. Kalau memang butuh, satu, dua, cukup. Ini jenisnya. Yang kedua apanya? Pertemanannya.
1: Contoh grup, grup WA.
0: Gak mesti semua grup itu diikuti.
1: Grup SD, grup SMP, grup SMA, grup TK. Wah, grup PAUD. Grup arisan RT, grup arisan iki, grup arisan iki, grup arisan masak.
0: Gak semuanya harus kita ikuti. Apalagi kalau kita tahu grup-grup ini berpotensi untuk mendekatkan kita dengan maksiat. Campur baur lah kira-kira dengan perempuan. Tadi itu ketemu mantan gitu kan. Kalau kita sudah tahu seperti itu, sudah left. Gak apa-apa kok, gak dosa kok left group. Yang penting caranya yang baik.
1: Assalamualaikum, mohon maaf. Kami ingin undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan.
0: Left. Ada hal-hal yang tidak terlalu kita butuhkan di grup itu.
1: Pertemanan batasi.
0: Bahkan kalau kita sudah merasa terganggu dan teman kita ini akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang sifatnya maksiat,
1: teman lama ya, pernah ada hubungan dia menghubungi kita dan kita merasa wah ini bahaya ini. Bisa-bisa saya rusak rumah tangga saya.
0: Blok. Enggak apa-apa blok.
1: Berapa kali saya ngeblok orang?
0: Iya. Ganggu.
1: Iya.
0: Ketika orang ini ganggu, blok. Gak ada salahnya. Itu kan seperti orang bertamu. Ada orang tok-tok-tok ngetok rumah kita. Kita itu punya privasi. Kita itu punya hak untuk tidak menerima tamu tersebut. Kalau kita merasa tamu ini bakal membahayakan, mengganggu kita, gak ada masalah.
1: Ini membatasi apa tadi? Pertemanan. Yang terakhir membatasi waktu.
0: Jangan sampai waktu kita 24 jam terus buat medsosan.
1: Sampai power bank itu ada 3.
0: Sampai kita, ini hebat ya, online terus. Jam 2 malam online. Masya Allah, lagi tajud apa lagi ngapain. Batasi. Banyak pekerjaan yang terbengkalai ketika kita terlalu sibuk dengan medsos. Suami datang, masakan belum siap, rumah masih berantakan, bocah hurung atus ya. Banyak yang terbengkalai dengan medsos ini. Batasi waktunya.
1: Kalau perlu saya waktu bermedsos jam sekian sampai sekian, setelah itu matikan.
0: Tidak apa-apa, tidak ada masalah.
1: Bahkan dahulu orang tua kita enggak punya HP pun masya Allah tetap bisa jalan. Kalau ada berita yang mendesak cukup kirim pakai telegram. Per huruf kan bayarnya.
0: Bisa mereka hidup.
1: Cuman itu memang butuh keberanian. Butuh keputusan berani. Tinggalkan atau batasi. Dan jangan lupa untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta taufik kepada Allah agar dibantu untuk mengurangi hal-hal yang negatif seperti ini. Bukan berarti medsos itu tidak ada positifnya, ada. Kalau bisa menggunakan dengan baik, kalau tidak, maka dia tetap pisau bermata dua. Bisa mendatangkan manfaat atau sebaliknya bisa membahayakan buat kita.

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya yang berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari akhir kelak. Ya Sobat Quran yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah bahagia sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
2: edisi Senin 26 Safar 1448 Hijriyah.
1: Seperti biasa Sobat Qurani, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah ke tengah-tengah ruang dengar Anda yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Abdullah Zain MA Hafizahullah Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Memaafkan Jalan Menggapai Kemuliaan.
1: Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang kita kaji dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah, pertemuan terakhir kita membahas hadis nomor 89. Ya. Hadis yang memuat tiga pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu kita baru membahas pesan yang pertama. Hari ini kita akan mengkaji pesan yang kedua, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas pesan yang ketiga. Hadis tersebut adalah sebuah hadis yang berbunyi wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan julukan Abu Hurairah. Sinten? Abu Hurairah. Siapa nama aslinya? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Pesan yang pertama, sedekah tidak akan mengurangi harta. Apa pesan yang pertama? Sedekah tidak akan mengurangi harta. Pesan yang kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Yang artinya semakin sering seorang hamba memaafkan, maka Allah akan semakin menambah kemuliaannya. Semakin sering seorang hamba memaafkan, maka Allah akan semakin tambah kemuliaannya. Ini pesan yang kedua. Adapun pesan yang ketiga, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ah. Yang artinya semakin seorang hamba merendahkan hatinya karena Allah, maka akan semakin ditinggikan derajatnya. Semakin seorang hamba napa? Merendahkan hatinya karena Allah, bertawaduk karena Allah, maka Allah akan semakin tinggikan derajatnya. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Berarti ada berapa pesan? Tiga. Ya. Yang pertama, Nabi SAW nyuruh kita untuk sedekah. Yang kedua, beliau nyuruh kita untuk memaafkan. Yang ketiga, beliau nyuruh kita untuk tawadhu. Yang pertama sudah kita bahas, kita akan membahas yang kedua. Di dalam kalimat atau paragraf yang kedua ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intinya nyuruh kita untuk menjadi pemaaf. Namun cara Nabi kita Muhammad SAW untuk nyuruh kita memaafkan, caranya unik dan menarik. Jadi Nabi SAW gak cuma mengatakan berilah maaf, enggak. Nabi SAW tidak hanya nyuruh kita dengan kalimat jadilah pemaaf, enggak. Tapi Nabi SAW menjelaskan kepada kita apa sih untungnya memaafkan. Nabi SAW menjelaskan apa? Apa sih untungnya memaafkan? Kalau kita memaafkan terus kita dapat untung apa? Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keuntungan pemaaf di dunia dan di akhirat. Jadi Nabi SAW tidak cuma nyuruh, tapi Nabi SAW menjelaskan kepada kita, kalau kamu jadi pemaaf, untung loh. Di mana untungnya? Di dunia dan di akhirat. Dan cara Nabi SAW di dalam memotivasi ini sangat manjur sekali. Kenapa kok demikian? Karena aslinya manusia itu senang. Untung apa rugi? Hah? Untung. Gak ada manusia yang pengen rugi. Semua manusia pasti pengen untung. Berarti itu sudah apa? wis gawan bayi, pengine untung ra gelem. Nabi SAW tahu bahwa manusia ini memang punya tabiat seperti itu. Nalurinya mencari keuntungan. Nah, Nabi SAW memanfaatkan naluri itu untuk memotivasi kita mempraktikkan akhlak mulia, yaitu memberikan maaf. Nabi jelaskan, kalau kamu menjadi pemaaf, kamu itu untung. Dan untungnya gak cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Berarti kan keuntungan yang berlipat ganda. Jadi yang diinginkan dari kita adalah memberikan maaf dengan rasa yang plong. Bukan dengan gerundel. Bukan dengan keterpaksaan. Bukan. Nabi SAW pengen kita itu memberikan maaf dengan keyakinan penuh bahwa ini akan menguntungkan. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwa keuntungan yang akan didapatkan adalah berupa nopo? Jeneng sepi. Kemuliaan. Seseorang kalau memaafkan, dia akan mendapatkan kemuliaan. Semakin sering memaafkan, maka akan semakin tinggi kemuliaannya. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mematahkan anggapan keliru yang ada di masyarakat. Apa anggapan keliru itu? Kalau kamu memaafkan, nanti kehormatanmu akan jatuh. Nanti kalau kamu memaafkan, harga dirimu akan rendah. Kalau kamu memaafkan, nanti kamu akan diremehkan. Kalau kamu memaafkan, nanti akan dianggap lemah, cemen, apa maning? Pengecut, penakut. Ketahuilah bahwa persepsi-persepsi negatif tentang maaf tadi itu sejatinya adalah bisikan jahat. Bisikan jahat yang selalu mendorong kita untuk balas dendam. Dan balas dendam itu goalnya adalah memuaskan nafsu. Berarti yang dorong-dorong supaya balas dendam itu siapa? Oke. Mari kita bahas hadis ini lebih dalam. Ya. Wa ma zada Allahu

artinya adalah al-mahwu. Memaafkan itu artinya menghapus secara bahasa. Jadi kita bahas dulu secara apa? Bahasa. Memaafkan artinya apa? Menghapus. Dah, ini secara bahasa. Secara istilah, Ustaz, apa yang dihapus? Ya. Kesalahan orang dihapus? Menghapus perasaan dendam. Kenapa? Menghapus perasaan dendam. Dari mana? Hati. Hati ini siapa? Ya, hati ini dewek. Menghapus apa? Perasaan dendam. Serta tidak membalas keburukan. Kita ulangi nggih, apa definisi maaf? Menghapus perasaan dendam dan tidak membalas keburukan. Kok didahulukan menghapus perasaan dendam, Ustaz? Karena biasanya membalas itu gara-gara dendam. Maka biar enggak balas gimana? Dihapus dulu dendamnya. Kan skemanya seperti itu. Ya. Enggak mungkin orang melakukan sebuah perbuatan kecuali ada dorongan. Enggak mungkin seorang melakukan sebuah perbuatan kecuali kalau ada dorongan dari hati. Tidak mungkin seorang melakukan sebuah perbuatan kecuali kalau ada dorongan dari hati. Perbuatan baik atau buruk? Perbuatan baik atau buruk? Dua-duanya. Berarti kalau ada orang melakukan perbuatan baik, berarti ada dorongan dari hati untuk berbuat baik. Sebaliknya, kalau ada orang berbuat buruk, berarti ada dorongan dari hati untuk berbuat buruk. Kenapa, Ustaz? Karena hati itu pusat kendali. Sedangkan anggota tubuh itu cuma pelaksana. Hati adalah apa? Pusat kendali. Jadi yang mengendalikan lisan kita, mata kita, apalagi telinga kita, kaki kita, tangan kita, itu hati. Sedangkan tangan cuma menjalankan apa yang didorong dan diinginkan oleh hati. Berarti nek ana wong sing rusak, sing didandani disit apa nek? Atine. Kalau kita ketemu atau kita sendiri merasa rusak, ya, banyak dosa, banyak maksiat, terpuruk, kemudian kita ada keinginan untuk memperbaiki diri, maka awali dari perbaikan hati. Itulah kenapa Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang tidak asing bagi kita semua. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb. Di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Seandainya ini benar, maka semua anggota tubuh kita akan benar. Seandainya rusak, maka semua anggota tubuh ini akan rusak. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Qalb. Kembali kepada definisi apa? Maaf. Apa tadi definisi maaf? Menghapus perasaan dendam dan tidak membalas keburukan. Pertanyaannya, menghapus perasaan dendam gampang apa susah? Angel apa gampang?

0: Tampang, alhamdulillah. Beda-beda orang ya. Orang itu beda-beda. Ya. Ada orang yang gak gampang tersinggung. Sekali tersinggung, mudah memaafkan. Ini level pertama. Level pertama. Apa level pertama? Gak gampang tersinggung. Begitu tersinggung, gampang memaafkan. Level kedua. Gak gampang tersinggung. Sekali tersinggung, susah memaafkan. Ini yang keberapa? Hah? Yang kedua. Level ketiga. Gampang tersinggung, gampang memaafkan. Gampang tersinggung, gampang memaafkan. Yang keempat, apa jajar? Mud gampang tersinggung, susah memaaf. Jenengan sing endi? Yang pertama, masya Allah. Jadi satu orang sama orang lain itu beda-beda. Tapi aslinya kita semua punya nafsu. Semua dari kita punya nafsu. Dan nafsu itu kata Allah, inna nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali yang dirahmati oleh siapa? Allah. Maka memberi maaf itu aslinya memang cukup berat. Kenapa? Karena bertentangan dengan keinginan apa? Nafsu. Nafsu itu selalu mendorong untuk balas dendam. Dan biasanya dorongan untuk balas dendam itu seandainya dijahati, maka pengen berbuat jahat yang lebih. Jadi nek diciwit sepisan karepe apa? Balese ping pindo gitu. Kira-kira seperti itulah. Nafsu itu kayak gitu. Subhanallah, ada sebuah kisah. Sehingga saya diceritakan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala. Beliau ditanya dalam sebuah majlis, Syekh, saya pernah, kata si penanya, saya pernah dizolimi. Saya pernah dizolimi. Pas lagi ada urusan birokrasi di sebuah kantor pemerintahan, saya masukin berkas-berkas gitu ya, untuk mendapatkan sebuah layanan. Ternyata petugasnya ini entah karena jengkel atau gimana, kertas-kertasnya itu disobek-sobek di hadapan saya. Berkas-berkas yang saya kumpulkan capek-capek diapain? Disobek-sobek. Terus dibuang. Jengkel. Pol. Maka Syekh, maka dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, sobek-sobeklah tubuh orang itu sebagaimana dia menyobek-nyobek berkas saya. Itu doanya orang yang terzolimi tadi. Subhanallah. Enggak lama kemudian, si zalim tadi kecelakaan. Dan tubuhnya hancur, cur. Sampai enggak dikenali. Pertanyaannya, yang terzalimi itu marem enggak? Dia malah merasa apa? Besar. Akhirnya beliau dia nanya kepada Syekh. Syekh, apakah doa saya kemarin itu salah? Berlebihan? Enggak benar? Kata Syekh, iyalah. Itu kan berlebihan banget gitu loh. Ya walaupun kamu merasa terzalimi, tapi kan enggak harus doanya kayak gitu loh. Urusan duniawi gitu ya. Kemudian kamu doakan seperti itu. Mungkin dia punya istri, punya anak-anak masih kecil. Jadi orang itu ketika lagi jengkel, lagi marah, apalagi dendam, kadang dia itu sering tidak bisa mengontrol apa yang dia ucapkan. Sulit mengontrol apa yang dia pikirkan. Sulit mengontrol apa yang dia lakukan. Makanya agama kita ngajarin kita untuk apa? Memberikan apa? Dah. Kita ulangi ya. Makna maaf secara bahasa apa? Menghapus. Secara istilah, menghapus perasaan dendam dan tidak membalas keburukan. Bagaimana supaya kita bisa menundukkan nafsu yang selalu mendorong untuk balas dendam ini dan membalas keburukan dengan keburukan? Dengan mengingat keutamaan memaafkan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Apa keutamanya? Meraih kemuliaan. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Kita bahas terlebih dahulu kemuliaan di dunia. Apa yang akan kita dapatkan di dunia ketika kita memaafkan orang yang berbuat buruk kepada kita, berupa apa kemuliaan tersebut? Satu, reputasi yang baik. Kenapa? Reputasi yang baik. Nama yang harum. Respek dari masyarakat. Pujian, sanjungan, perasaan cinta yang mengalir dari masyarakat kepada orang tersebut. Kenapa? Karena secara umum masyarakat itu sebenarnya menyadari bahwa memaafkan itu akhlak terpuji atau tercela? Terpuji. Apalagi seandainya yang memaafkan ini punya kemampuan untuk membalas. Wah, itu luar biasa itu. Masyarakat akan berdecak nopo? Berdecak aku. Kok bisa ya? Padahal bisa membalas. Ya Allah, orang itu jan, masya Allah, atine lembut banget. Dizolimi tapi maafkan, malah membalas dengan apa? Kebaikan, jan. Muka-muka anakku kayak lah jenengan. Orang sisan baik. Ya. Ketika kita mendengar nama Abu Bakar As-Siddiq. Sinten? Abu Bakar As-Siddiq. Kesannya positif atau negatif? Yang terlintas di benak kita adalah kemuliaan. Dan itu tidak beliau dapatkan secara cuma-cuma. Salah satu karakter yang beliau miliki, yang dengannya beliau mendapatkan kemuliaan adalah memaafkan. Kisah memaafkan beliau tersebut diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW. Di antaranya Allah isyaratkan dalam surat An-Nur. Surat apa? An-Nur ayat 22. Surat An-Nur ayat 22. Jadi ceritanya, Abu Bakar As-Siddiq itu punya kerabat miskin, enggak punya penghasilan. Ya. Namanya Mistah. Siapa namanya? Mistah. Karena Abu Bakar berharap pahala dari Allah, merasa kasihan kepada saudaranya ini, maka sama Abu Bakar diapain? Di jatah bulanannya. Ya. Dinafkahi. Keperluannya dipenuhi. Selama sekian tahun. Sampai terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan Abu Bakar. Apa itu? Putri beliau, yakni istri Nabi SAW, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, di fitnah. Di fitnah apa? Berzina. Siapa yang memfitnah? Orang-orang munafikin. Terutama dedengkotnya yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa nama munafik ini? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jangan sampai keliru ya. Karena Abdullah bin Ubay ini punya anak. Namanya Abdullah. Anaknya Abdullah bin Ubay yang namanya Abdullah ini mukmin. Bapaknya munafik. Jadi jangan sampai keliru. Yang memicu fitnah itu adalah Abdullah bin Ubay. Dan Rasulullah SAW karena tidak tahu hal gaib, maka beliau pun juga tidak tahu sebenarnya ini fitnahnya benar atau tidak. Dan Aisyah radhiyallahu anha sangat terpukul sekali. Nangis sampai air matanya kering. Tidak makan sampai kurus, sakit lama Aisyah. Wanita terhormat, wanita mulia, wanita suci difitnah apa? Dosa yang sangat besar, yang menghinakan seseorang. Dan subhanallah, Mistah ikut-ikutan menyebarkan fitnah tersebut. Siapa? Mistah. Apakah Mistah munafik? Enggak. Mistah enggak munafik. Tapi melu-melu kopi paste forward ora genah beritane melu apa nge-share sampai berita itu ke siapa? Abu Bakar Siddiq. Marah. Marah. Ini kan air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar Siddiq bersumpah untuk tidak lagi membantu Miftah. Karena apa? Jengkel. Langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Surat Nabawi An-Nur ayat 22. Apa kata Allah Azza wa Jalla, "Wa la ya'tali ulul fadli minkum was'a an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah." Tidak boleh manusia yang mulia dan memiliki kekayaan bersumpah untuk tidak memberi dan membantu orang-orang miskin, kerabatnya, dan juga orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Tidak boleh. Siapa yang ngelarang? Allah. Maka kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah manusia-manusia mulia tersebut memberikan maaf dan melupakan kejahatan mereka. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Apakah engkau tidak ingin mendapatkan ampunan dari Allah? Begitu ayat ini turun dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, apakah engkau tidak ingin mendapatkan ampunan dari Allah? Langsung Abu Bakar berkata, bala, tentu wahai Rabbi, aku ingin mendapatkan ampunan darimu. Maka langsung sumpahnya dicabut. GPL.
1: Apa GPL?
0: Enggak pakai lama, langsung saat itu dia perbaiki.
1: Kayak jenengan ya. Dia mutahkan langsung. Terima. Langkolah dipikir-pikir disit.
0: Allah musta'an. Ini kemuliaan yang pertama. Napa? Reputasi baik. Makanya sampai sekarang Abu Bakar itu namanya harum. Karena beliau pemaaf. Dan segera memaafkan. Yang kedua, hati yang tenang. Napa? Hati yang tenang. Jangan pernah berpikir bahwa kepuasan membalas dendam. Jadi orang yang balas dendam kan ben apa? Puas marem. Jangan pernah berpikir bahwa kepuasan itu akan membahagiakan dia. Justru ketenangan, kebahagiaan, ketenteraman, kedamaian itu berlipat-lipat lebih nikmat daripada kepuasan balas dendam. Jadi kan orang berpikir balas dendam ben apa? Marem gitu. Wah, kan rasakan gitu. Jangan berpikir seperti itu. Ketenangan, kedamaian, ketenteraman yang dirasakan oleh si pemaaf ini jauh lebih nikmat dibandingkan perasaan puas balas dendam. kalau boleh diberikan ilustrasi, maaf dan dendam itu perbandingannya seperti parfum dan bangkai. Seperti apa? Parfum dan bangkai. Yang parfum yang mana, yang bangkai yang mana? Gampang lah. Masa kewalik ya orang lah. Yang parfum adalah memaafkan. Yang bangkai adalah denda. Jadi orang yang pemaaf itu kemana-mana bawa parfum. Orang yang dendam kemana-mana bawa bangkai. Kira-kira nyaman atau tidak kemana-mana bau busuk. Enggane nun sewu ge, nun sewu. Nang tasen jenengan ana apa, cecek apa tikus? Yeah. Ada bangkai tikus yang dibawa ke masjid, dibawa ke kamar, dibawa ke kantor, dibawa ke kamar mandi, digawa bal-balan. Dan bangkainya gak cuma satu. Karena dia dendam kepada wong se-RT. Berarti tikusnya napira gue. Mana mungkin hidupnya tenang? Nggak mungkin. Maka di sini akan terjawab. Kenapa ada sebagian orang hidupnya nggak nyaman? Hidupnya gak tenang. Kue susah digawe dewek. Kalau dia gak pengen menderita, maafkan. Maka kemanapun kita akan merasa wangi. Masuk kamar mambu, wangi. Ke kantor mambu, wangi. Ke kamar mandi pun tenang gitu. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang pertama apa tadi? Reputasi baik. Yang kedua? Hati yang tenang. Yang ketiga? Waktu yang bermanfaat. Kenapa? Waktu yang bermanfaat. Kenapa Ustaz? Karena kalau orang dendam, maka waktunya akan dia gunakan untuk apa? Mikir, merencanakan, merancang, mengeksekusi. Dan kalau belum terlaksana gimana? Dia akan terus mikir itu. Akhirnya waktunya habis untuk hal yang tidak bermanfaat. Sebaliknya, kalau orang pemaaf, dia gak akan mikirin bagaimana balas dendam, mau sekelalen. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara-saudaranya jahat atau tidak? Pol. Coba berapa kejahatan yang dialami oleh Nabi Yusuf dari saudara-saudaranya tersebut. Diireni. Diireni itu apa sih? Apa bahasa Indonesia? Diireni itu apa? Dihasadi gitu ya. Kemudian gak cukup sampai di situ. Nabi Yusuf diapain? Dibuang. Udah dibuang, difitnah. Ya. Katanya dimakan apa? serigala, padahal dicemplungkan ke sumur. Setelah itu Nabi Yusuf dijadikan budak, diperjualbelikan. Sampai kemudian Nabi Yusuf difitnah di istana, masuk ke mana? Penjara. Ada beberapa riwayat berapa tahunnya. Sehingga saya ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Padahal tanpa kesalahan sedikit pun. Itu rentetan kejahatan yang dilakukan oleh saudaranya. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat. Singkat cerita, jadi pejabat. Dan saudara-saudaranya datang minta apa? Bantuan. Ya. Setelah sekian kejadian, baru mereka nyadar bahwa ternyata ini adalah siapa? Adik mereka yang mereka zalimi. Maka mereka pun minta maaf kepada siapa? Nabi Yusuf. Lihat apa jawaban beliau. La tathriba alaikumul yawm. Ada sebagian ulama menafsirkan kalimat itu artinya adalah kesalahan yang mana ya? Apa? Kesalahan yang mana ya? Subhanallah. Nabi Yusuf apa? Melupakan. Sekian banyak kezaliman dan kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kandung. Itulah manusia yang berjiwa besar. Itulah manusia yang beriman. Itulah manusia yang bertakwa. Sehingga Nabi Yusuf itu hidupnya tenang. Walaupun di penjara, dizalimi. Coba sekarang. Banyak orang nanti di penjara orang. Paling kurang diidui. Pernah mungkin karena jengkel diidui gitu sama. Diludahin sama orang. Wah pokoknya pitung turunan. Astagfirullah. Pitung turunan. Ora bakal kelalen. Tek emut-emut terus. Tek tuntut nanti akhirat. La haula wala quwata illa billah. Sepicik itukah cara berpikir dia? Ya tapi kan harga diri kembali tadi. Memaafkan itu akan menambah kemuliaan. Bukan malah nama merendahkan. Enggak. Jadi dorongan untuk tadi balas dendam, ini harga diri, itu semua dari nafsu. Nafsu. Dan nafsu selalu mengajak kepada keburukan. Kita baru bahas kemuliaan di dunia. Sekarang kita pindah. Kemuliaan di mana? Di akhirat. Apa Ustaz? Ampunan dari Allah. Kenapa? Ampunan dari Allah. Dan cukup satu kemuliaan itu sudah mewakili semuanya. Kalau orang sudah diampuni dan dimaafkan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan surga Allah. Akan mendapatkan keridhoannya. Dan jalan untuk mendapatkan ampunan itu adalah memaafkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan isnad hadis ini dinilai hasan oleh Al-Arnaut dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma. Kata beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'alal mimbar. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat di atas mimbar. Berarti di hadapan khalayak. di hadapan orang banyak. Apa kata Nabi SAW? Irhamu turhamu. Sayangilah orang lain, niscaya kalian akan disayangi oleh Allah. Jadi kalau kita pengen disayang Allah, caranya apa? Sayangi orang lain. Terus apa kata beliau? Waghfiru yaghfirullahu lakum. Maafkan orang lain, niscaya kalian akan dimaafkan oleh Allah. Berarti kalau kita pengen dimaafkan, diampuni sama Allah, kita apa? Memaafkan orang lain. Pertanyaannya, kita butuh gak maaf dari Allah? Hah? Amat sangat butuh sekali. Kenapa? Karena dosa kita tuh banyak banget. Kesalahan kita sama Allah tuh banyak banget. Berapa? Gak terhitung. Oke? Supaya kesalahan yang tidak terhitung itu diampuni sama Allah, salah satu caranya adalah maafkan kesalahan orang kepada kita dan kesalahan orang itu kepada kita. Tak terhitung? Terhitung. Sekali, dua kali, tiga kali. Wis ping telu ya. Wis. Katakanlah dia berbuat salah kepada kita 100 kali. 100. Banyak? Banyak. Kesalahan kita sama Allah berapa? Itu semua akan diampuni sama Allah Azza wa Jal. Kalau kita bertobat dan kita mau memaafkan kesalahan orang lain. Kita itu lebih butuh maaf dari Allah dibandingkan orang itu kepada kita. Maaf, maaf kita kepada dia. Maka latihan memberikan maaf, apalagi kepada orang-orang terdekat kita. Siapa? Bojone, suami. Memaafkan apa? Kesalahan istri. Istri memaafkan suami. Kakak memaafkan adik. Adik memaafkan kakak. Orang tua memaafkan anak. Anak memaafkan orang tua. Manusia-manusia yang saya sebut tadi itu, mereka lah yang paling berhak untuk mendapatkan maaf kita. Saya tanya, ketika ngotot gak mau memberikan maaf kepada manusia-manusia tadi, terus akibatnya manusia-manusia itu disiksa di neraka, untungnya apa? Apa untungnya kita gak memaafkan orang-orang tadi? Gara-gara kita gak mau memaafkan, terus orang-orang tadi diadab di neraka. Apa keuntungan yang kita dapat? Orang anak, istri yang membersamai kita sekian puluh tahun, suami yang bersama kita sekian puluh tahun, anak yang merupakan darah daging kita, orang tua yang telah melahirkan dan merawat kita, disiksa di neraka gara-gara kita enggak memaafkan kesalahan mereka. Subhanallah. Ya. Maka jadilah pemaaf. Karena pemaaf itu menguntungkan. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Semoga kita menjadi pemaaf. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk segala kurangnya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullahu Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Surah Ali Imran ayat 181-189.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.
5: Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka itu, dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar.
4: Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid.
5: Adab yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambanya.
4: Alladzina qalu innallaha ahida ilaina an la nu'mina li rasulin

0: yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami supaya kami jangan beriman kepada seorang rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan api. Katakanlah, sesungguhnya telah datang kepada kami beberapa orang rasul sebelumku, membawa keterangan-keterangan yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. Maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar?
1: فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ.
0: Jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.
1: كُلُّ

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.

0: Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan.
1: Wa idza akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinannahu lin-nasi wa la taktumuna fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun.
0: Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka, dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruk tukaran yang mereka terima.
1: La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adhabi wa lahum adhabun alim.
0: Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir.
0: Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2: Soal jawab.
3: Salat mengenai cara duduk pada saat tasyahud akhir pada salat wajib subuh. Apabila imam duduk tawarruk, apakah makmum yang memilih iftirash atau mengikuti cara duduk imam tawarruk? Ketika terjadi perbedaan pendapat antara imam dan makmum, apakah makmum harus mengikuti imam dalam masalah khilaf yang dilakukan? Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, selagi masih memungkinkan untuk ikut imam, maka makmum wajib ikut imam. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza rafa'a farfa'u, wa idza sajada fasjudu, wa idza shalla sajidan, wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Sesungguhnya imam itu ditunjuk untuk diikuti. Karena itu kalau imam takbir, takbirlah kalian. Imam rukuk, rukuklah. Imam sujud, sujudlah. Imam i'tidal, i'tidallah. Kalau imam salat sambil duduk, maka salatlah kalian sambil duduk. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan berdasarkan hadis ini, berarti makmum mengikuti imam apapun yang terjadi selama masih memungkinkan. Kalau enggak mungkin, ya jangan diikuti. Contohnya gimana Pak, mengikuti yang enggak mungkin? Imamnya salam, dia makmum masbuk, boleh ikut salam? Enggak boleh, batal nanti sholatnya ya. Dia misalnya sholat duhur, baru dapat 3 rakaat, imamnya salam. Makmum yang masbuk ikut salam, batal sholatnya. Sehingga dia enggak boleh ikut salam. Maka lanjutkan, tambahi 1 rakaat kekurangannya. Tapi yang memungkinkan diikuti seperti bagaimana cara duduknya imam ketika imam kunut, kemudian bagaimana gerakan imam ketika sujud sahwi sebelum salam, maka bagi makmum semuanya harus mengikuti. Ini pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Sedangkan pendapat yang kedua, bahwa kewajiban mengikuti imam itu adalah kewajiban mengikuti sisi dohirnya, bukan kewajiban mengikuti semua bentuknya. Bedakan antara sisi dohir dan bentuk. Misalnya begini, ketika ada banyak pasukan ya, yang satu bawa senjata, yang satu tidak bawa senjata, yang satu bawa bendera, yang satu bawa apa misalnya, yang satu bawa tongkat, panglima upacara mengatakan hormat bendera, hormat bendera, gerak. Cara hormatnya yang bawa senjata dengan yang gak bawa senjata sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Enggak ada yang hormat buat senjata, senjata yang taruh sini. Ini bahaya, Pak. Sehingga cara hormatnya beda.

adalah sama-sama duduk, bukan sama bentuk duduknya. Dipahami di sini? Sehingga yang wajib diikuti itu sama-sama statusnya, sama-sama duduk, bukan sama duduknya. Maka imam mau duduk iftirash, makmum tawarruk silahkan. Atau sebaliknya, makmum tawarruk, imam iftirash silahkan. Dalam hal ini ada kelonggaran. Dan ini pendapat Imam Ahmad menurut riwayat yang kedua. Dan insya Allah pendapat inilah yang lebih kuat. Sama-sama iktidal berdiri, yang satu kunut, yang satu tidak kunut, tidak masalah. Yang penting semuanya kelihatan seragam iktidal. Sehingga mau yang satu berdiri sambil kunut, yang satu berdiri tanpa kunut, tidak ada masalah dalam perbedaan ini. Karena ini masalah perbedaan pendapat. Wallahu ta'ala alam. Sehingga insya Allah pendapat yang lebih kuat, makmum tidak perlu mengikuti imam.

0: Nah, yang haram itu, yang maksiat itu ada side effect-nya. Side effect-nya itu di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura misalnya ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa kalian itu karena kesalahan dan dosa kalian. Kecuali kalau kita nabi. Nabi maksum. Tapi kalau kita umat Nabi SAW, apa yang menimpa kita itu pasti ada andil dosa, maksiat, dan kesalahan. Nah, itu di dunia. Di akhirat, neraka. Orang yang hidupnya tanpa ilmu itu pasti akan kena masalah terus dan gak selesai-selesai dan musibah terus, bencana terus, karena dia rutin melakukan dosa, dan dosa itu pasti ngundang masalah, ngundang musibah, ngundang bencana. Pasti itu. Ini ayatnya.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa memohon ampun dan berlindung dari neraka.

0: Ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 16.
1: Di dalam seluruh ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah letakkan hati yang tenang dan tenteram. Jiwa yang tenang dan tenteram Allah akan berikan kepada orang yang melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman, yang hati mereka tenteram di saat mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir di sini maknanya zikir yang tadi. Zikir dalam makna yang umum, seluruh ketaatan, seluruh poin-poin keimanan. Orang-orang yang beriman, yang hati mereka tentram di saat zikir kepada Allah, di saat mereka beribadah kepada Allah, di saat mereka menjalankan ketaatan kepada Allah, Allah katakan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Garis bawahi kalimat ini. Garis bawahi ayat Allah ini, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah, hanya dengan zikir kepada Allah, hanya dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenteram. Jadi perintah ketaatan kepada Allah, perintah ibadah kepada Allah untuk memberikan ketenteraman di dalam hati, karena Allah yang menciptakan hati kita. Dan Allah yang tahu apa yang membuat hati itu tenang. Allah yang tahu apa yang membuat hati itu tenteram. Dan Allah yang tahu apa yang membuat hati itu gundah gulana, apa yang membuat hati itu sengsara, apa yang membuat hati itu galau dengan penuh kegelisahan. Allah terangkan kepada kita, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah, hati-hati kalian itu akan menjadi tenang dan tenteram. Tak ada jalan lain untuk membawa ketenangan dan ketenteraman kecuali dengan berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Soal jawab.
3: Baik, yang terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita menata hati? Kadang-kadang hati susah diajak, ikhlas cenderung kepada kibir atau sombong, dan bagaimana kita menata hati menjadi qalbun salim? Bapak ibu sekalian, kalau Anda sekarang sedang sombong, itu cuma dua kuncinya obatnya. Yang pertama, sadari dari mana Anda tercipta. Imam Ibnu Hibban Al-Busti dalam kitabnya Raudatul Uqala wa Nusudul Fudala pernah mengatakan, gimana mau sombong manusia ini diciptakan dari materi yang bau menjijikkan, dan kalaupun mati jadi bangkai busuk yang menjijikkan, kalaupun dia hidup dia berdiri bawa TA1. Apa itu? Tafsirkan sendiri. Yang ngomong lebih tahu artinya. Ya, itu Ibnu Hibban Al-Busti bilang sama kita, gimana mau sombong kita ini manusia, kenapa diciptakan dari materi yang sangat hina. Coba lihat ayat yang ke-19 Al-Mursalat. Ayo, Al-Mursalat sebelum surat An-Naba. Sebelum An-Naba, Al-Mursalat berapa ayat? 50 ayat. Juz berapa? 29 paling akhir. Ayat 19. Alam nakhluqukum mim ma'in mahin. Bukankah kami sudah menciptakan kalian dari air yang hina? Ada yang mau ngantongin begini sperma Anda keliling. Bau enggak itu? Bau enggak? Enggak bau ya? Berarti pilek. Allah yang bilang. Ibnu Hibban Al-Busti mengatakan, gimana kita mau sombong? kita terlahir dari materi yang hina. Allah yang bilang, alam nakhluqukum mimma immahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum, seterusnya. Yang kedua, kalau kita mati jadi apa, Bapak? Kalau mati kita jadi apa? Bangkai, bau. Bau busuk. Antara penciptaan kita dan kematian kita, ketika hidup bawa apa kita? TA1. Itu lebih sopan buat saya. Artinya bawa kotoran di sini. Buat apa kita sombong? Yang kedua, lihat bagaimana kekuatan kita. Lihat bagaimana kekuatan kita. Allah hanya menantang kita dengan dua makhluk ciptaannya, bumi dan gunung. Siapa yang bisa menyebutkan ini surat apa, ayat berapa? Dapat hadiah ini. Masuk ke bus kalian ini. Wala tamsi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Surat Al-Isra. Yuk, open book, open pun, silakan. Ayat berapa? Hah? Ayat berapa? Innaka lan tahriqal wala tamsi fil ardi maroha, dan jangan pernah engkau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan congkak sombong. Yang memang dadanya begini gak apa-apa, tapi yang begini jangan digini-ginikan. Terkaya ondel-ondel begini jalannya. Wala tamsi fil ardi maroha, jangan pernah sekali-kali engkau berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Berikutnya Allah mengatakan innaka lan, karena sesungguhnya engkau gak bisa tahriqal ardo, mampu menembus bumi. Walaupun pakai ajian serat jiwa, kita punya Brahma Kumbara di zaman dahulu di radio, enggak ada. Itu hanya isu belaka. Innaka lan tahriqal ardha, kamu enggak bisa nembus bumi. Wa lan tablughal jibala tula, dan enggak bisa mengalahkan tingginya gunung. Bumi yang sekarang kita pijak, besok menginjak Anda. Iya, Bang, enggak? Bisa apa kita? Hah? Kaum 'Ad dan Samud itu dalam tafsir dikatakan, tafsir lagi lo ya, tinggi mereka itu ya mencapai 6 hasta, 6 meter. Ini berapa ini? 4. 6 meter. Binasa enggak mereka? Binasa. Binasa mereka. Allah binasakan. Siapakah Anda di hadapan Allah? Itu kalau ingin menghapus kesombongan, ya. Mau kita ini dari apa, mau apa, akan kemana, dan jadi apa nantinya? Itu pertanyaan kita. Makanya untuk mengikis sifat sombong, maka tanamkan itu. Dari mana Anda berasal dan mampukah Anda menaklukkan bumi dan gunung? Jadi Al-Isra ya, ayat berapa? Nggak ketemu. Belum ketemu ya. Innaka lan takhriqal ardha wala tamshi fil ardi marha. Innaka lan takhriqal ardha wala tablughal jibala tula. Belum ketemu di Al-Qur'an. Karena kalau punya Quran di HP itu bisa ngetik ayatnya. Ayat 37. Yakin Ibu? Udah dibaca ya? Yakin ya. Udah dibuka masalahnya. Iya. Itu ayat 37 Al-Isra. Itu obat kalau kita memang mengalami kesombongan. Enggak ada hadiahnya ya. Udah apa pun masalahnya. Baik.
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati atau melintasi taman-taman surga, maka mampir di taman tersebut. Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah? Apa itu taman surga ya Rasulullah? Yang dimaksud taman-taman surga adalah majelis-majelis ilmu. Dan taman surga adalah taman yang paling prestisius di muka bumi ini. Taman yang paling mahal, yang paling luar biasa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang sejenak lagi akan saya sampaikan ini adalah sebuah tips untuk melatih hati kita dalam keikhlasan. Kemudian di waktu yang sama kita akan mendapatkan pahala, di waktu yang sama pula kita akan mendapatkan pahala berbuat ihsan, kebajikan kepada saudara kita yang lain. Dan di saat yang sama pula, kita akan mendapatkan doa yang mustajab. Doa yang akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebelumnya kita dengarkan sebuah kisah dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah ibn Safwan. Abdullah ibn Safwan radhiyallahu ta'ala anhu suatu ketika berkunjung menuju Syams. Dan kebetulan di Syams tinggal kedua orang mertua beliau. Yang keduanya juga sahabat Rasulullah SAW yang mulia, Abu Darda dan Ummu Darda. Sesampai di Syams, sesampai di kediaman Abu Darda, qadarullah, Abdullah ibn Safwan tidak bertemu dengan Abu Darda. Ketika itu sedang tidak ada di rumah. Namun beliau bertemu dengan ibunda dari istri beliau, yaitu Ummu Darda. Ummu Darda kemudian bertanya kepada Abdullah ibn Safwan, apakah engkau akan menunaikan haji pada tahun ini? Abdullah ibn Safwan kemudian menjawab, iya. Lantas Ummu Darda berkata kepada Abdullah ibn Safwan, udullah lana alkhair. Kalau begitu, doakan untuk kami kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doakan kepada Allah untuk kami kebaikan. Karena, kata Ummu Darda, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, da'watul mar'i al-muslimi li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut, ini adalah doa yang mustajabah. Doa yang akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malakul muwakkalu bihi amin walaka bimithlin. Di sisi laki-laki muslim yang berdoa untuk saudaranya ini bi dhahril ghaib, tanpa sepengetahuan saudaranya, ada seorang malaikat. Di sisinya ada seorang malaikat yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya, berdoa kebaikan untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya, malaikat tersebut mengatakan amin walaka bimithlin. Malaikat tersebut mengatakan amin dan bagimu yang semisal dengan apa yang kau minta. Artinya, para malaikat yang ditugaskan ini mengaminkan doa laki-laki tersebut, ya, dan malaikat tersebut memastikan bahwasanya dia pun akan mendapatkan apa yang dia minta untuk saudaranya. Karena doa seorang laki-laki muslim, ya, untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya, itu adalah doa yang mustajabah. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, doa yang seperti ini benar-benar keluar dari hati yang tulus, hati yang ikhlas. Dan doa yang ikhlas diucapkan dengan penuh keikhlasan adalah doa yang akan dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika orang yang berdoa tersebut mewujudkan syarat-syarat terkabulnya doa dan adab-adab doa. Riwayat dari Ummu Darda ini adalah riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan atau ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, kana ba'du salaf idza arada an yad'u li nafsihi yad'u li akhihi. Dahulu sebagian salaf, manakala dia ingin berdoa kebaikan untuk dirinya, maka dia berdoa kebaikan tersebut untuk saudaranya. Kenapa demikian? Karena dia mengetahui bahwasanya doa tersebut adalah doa yang mustajabah, doa yang akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan mendapatkan apa yang dia minta dalam doanya tersebut untuk saudaranya. Dia akan mendapatkan semisal apa yang dia minta untuk saudaranya. Jadi, sekali berdoa, dia mendapatkan banyak fawaid. Yang pertama, dia melatih dirinya untuk senantiasa ikhlas dan tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Ini adalah kesempurnaan iman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, La yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, ya, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Seorang yang berdoa kebaikan untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya, ini adalah ciri kesempurnaan iman dan tanda keikhlasan dan ketulusan hati. Siapa yang ingin melatih dirinya senantiasa di atas keikhlasan, maka hendaklah dia memperbanyak doa kebaikan untuk orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Kemudian yang kedua, dia akan mendapatkan pahala berdoa karena doa itu sendiri adalah inti ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah inti ibadah. Hanya dengan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetuk pintu langit, mengangkat tangan, bermunajat, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang sudah mendapatkan pahala ibadah. Bahkan itu adalah inti dari ibadah. Kemudian yang ketiga, doa yang diucapkannya mustajabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat ataupun lambat. Kemudian yang keempat, dia akan memperoleh apa yang dia minta untuk saudaranya tersebut. Ini adalah beberapa tips dalam beramal soleh, khususnya dalam berdoa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
6: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang